Uji kita mulai ke pengingat kita ngagai Jakub Jesus ayat 12 ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, ngau benar ku madah ke kita. Barang siapa tiarap ku aku, tekok ngagok kerja tidak gagok aku. Indah kerja terbesar lagi arinya dekok digagok yo. Laban aku dekok mansang ngagai apai. Aku dekat ngerja sebarang utai di pintok kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekat kemesai ketegal anak. Nanti kita minta sebarang utai hari aku dalam nama aku. Aku dekat ngerja ya. Jadi buat gantran tu menjadi kita tengok dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus sebagai bala murid ya. Semaya tu tahu dikumbai menghabis yang besar reti dalam penghidup ngau pengawal bala murid Jesus. Semaya tika terubah ke Jesus, ianya maya dekat datai, alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawal tidak kerja ya, serta lebih lagi. Nyalai nama utai tika Jesus itu. Setiap perkara kita dirundiang Jesus itu, ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah pedak kita nyadi kemayar itu, buat pengelandik bala lutur, ngau bala pakar, tingubat kita mensia. Semua penemu ngau pengelandik tu nang datai ari Allah Ta'ala magang. Siti agi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus, ianya buat jalai ngau perengka, tidak kena kita merita ke Injil. Lebuah Jesus hidup dalam tubuh di menua Palestine 2000 tahun tiudah, ia nadai boleh jauh berjalai ngerembai ke Injil. Tang dia tu lama kita boleh minah ngenak mayuh cara serta jampat mega kita boleh ngagai mayuh agi tempat. Komunikasi pun jauh nyamai. Baga radio, TV, ngak internet, live streaming. Kena ngerembai ke jaku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua ianya semua semayang tidak pintau dalam nama ia, dekat diberi, dekat disawut. Menjadi, tu siti resmaya Jesus, ti suah, saru, dekat suah, salah, dia sagam, bala kita orang Kristian. Jesus dia tu, nadai bisa madah ke semua semayang dekat disawut magang. Utai dekat Jesus, dia nyok semua semayang, kada gagak kita, dalam nama ia, dekat disawut. Nyalai menyadi utai ti berat benar patut dirundiang kita. Apian kita minta utai dalam nama Jesus, ianya oleh nak kini aku minta utai ke dekat pintu aku tu ngenak nama Jesus. Nuan tentu tak boleh ngenak nama Jesus. Nanti nuan minta utai tidak mana nyadi borang tidak dikerinduk ke kita. Tau ke minta utai kena ngaya takong raja diri empu aja. Takut lebuah kita berarti dekat ngagak pengawak tidak mana. Utai dia dipintak kita menjadi mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyok baru ya dekat diberi anggai kita. Nyalai berujung semiang pintak kita, kita patut ngenak jaku ukai nitiah ke penekak aku tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku tani tiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Tu baru sembiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemaik kita pulai yang baca kita minggu tu ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi buat ayat 15 ke 16 Tuhan Jesus madah ku ya. Nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai, lalu ia dekat beri ke kita penyawa psiku, ruh pembenar, tidak meruan buat kita belamang. Jadi buat John kan nulis Injil tu klia, nadai utai lebih dari pengasih tidak nyadi ketanda kitanya rindu. Jesus Kristus nunjuk ke pengerindu ia kalah talaga, hari ia tingasi kalah apai. Lalu berkenyak megak, kita boleh mandang ke pengerindu kita ke Tuhan Jesus. Hari kita tinggasi ke pesan dia.
suah kita mensia muti mulut aja madah kejirinya rindu kuranya. Tambah ulah kita tau medis kuranya. Jaku kita ndak senutua ngaulah kita. Anak mayuh madah kejirinya rindu kapai indah sidak. Tambah ulah sidak ngerja utai tengah suah hati apa indah sidak tusah tak pedis. Bakanya mega orang lelaki bini tak madah ke diri rindu ke pangan diri. Taulah dia kerja sedak suah nadai ngerundi yang kena ngusah tukang medis hati pangan diri. Nyalai bok Jesus, pengerindu ti benda tu ukai utai ti mudah dia kerja. Laban dia muti ulai dipandang ada kita ti ngasih. Tak menyadi, Jesus ndak tak nejuk ke kita ke diri nguji hidup senitiah kejalai orang Kristian. Jesus ndak nejuk ke kita dengan kuasa derimpu nguji netiah kepesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita dengar Jesus semaya meri kepala murid dia sikup penolong. Halpa kura putih. Bak jakuk Greco, jakuk kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jaku Parakletos tu, siti ari jaku tindak oleh desalian kengau cukup ngakai jaku orang putih tau ke jaku iban. Jaku tu mega kalau desalian ngena jaku pengering. Pengering. Rertinya orang tinggering ke kita. Reti jaku Parakletos ianya orang kaya dipanggil mantu maya penusa taka maya tolong digunang. Lalu penolong ke dekat dikirim ke Jesus ianya Roh Kudus. Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kita. Awak kaya oleh mantu kita, area tinggi nyukup kute kurang buat kita. Awak ke kita oleh nyatup semua pemar tidak tai berpenghidup kita. Lebuh kita Allah laba penguji tegak penglemik kita. Roh Kudus oleh nulung ngering ke kita. Awak ke kita oleh nyatuk penguji lalu menang laba setan ngau ngelaban dosa. Nyalai dia tu kemai kita berarti ke ayat 18 ngakai 20. Tindur Jesus madah. Aku ngai nejuk ke kita ke diri. Aku dekat pulai ngakai kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai mada aku lagi. Tang kita dekat mada aku. Lalu laban aku hidup, kita mega dekat hidup. Lebuh harinya datai kita dekat nemu aku dalam apa aku, lu kita dalam aku, maka aku ti dalam kita. Jadi di tu Jesus ngelantang kata bela murid dia, lebuh ya temadah kaya ndak dekat ninggal ke bala sidak. Baka anak patu balu dan ada orang iri yang takkan nolong. Jesus madah ke sidak. Ia dekat datang baru ngakai sidak. Lalu utai tika Jesus itu ianya pengangkat ia hari mati serta megak ia tiulia selalu ngau sidak udah ia tiangkat hidup baru. Sidak dekat oleh medak ia laban ia dekat hidup baru serta megak laban sidak murid ia dekat hidup baru dalam ruh sidak. Lebuh Tuhan Jesus tiap jaku ngebala murid ia, hati sidak benung tusah serta irau. Laban sidak nemu Jesus nya semak benar ngagai maya ia dekat ditangkap serta deregang. Jesus mengat nemu pemerat hati bala sidak. Nyalai Jesus madah ke maya dekat datai, nur mata sidak dekat terbuka, luruh niang sidak oleh merti, luruh hati sidak dekat gagal. Lalu tu meh maya sedak oleh medak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lebuh Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita oleh maca pasal tu lebih lagi bersurat kerja rasul. Bala murid Tuhan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah dengan penakut, ngasai ke pengadang, pengaga dengan pemberani. Mayanya baru sedak ngelala, engkau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Ta'ala. Lalu ayat 20, Jesus madah, barang siapa yang terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, orangnya meh terindu ke aku. Apa yang aku dekat rindu, kurang terindu ke aku.
lalu aku mpu mega deka rindu kuranya lungayan kejiri ngakaya. Munyi ke kita ini pun tadi, buat John kenulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua tai. Semua tai yang kau mensia ngolah tala, ndak patut ditanggam dalam pengrindu. Bakalah tala terindu ke mensia, lu kita mega rindu kalah tala, bakanya mega kita mensia patut rindu ke pengadiri.

0: lalu penghidup kita yang buka keminggu tu delengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau aku ngangkat ke diri, aku dulu maik bala peningau, sama dia jenuh, setelah bersamping aku, ngelah tala tiap taruh ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu terkenam udah ista. Allah Ta'ala tiap melepas kami, nuan dan lepas ke kami rekuasa petang, serta maik kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami, awak kepada ya, tu dah ngidup ke kami, ke tegal pemati ya. Pia megak area tindang selalu bising o kami. Ia boleh ngangkat ke kami, ngagai penglantang timruan. Boleh Yesus Kristus anak nuan tuan kami tidup, setemgai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan Allah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nialah yang nanti kita ke pertemu baru minggu dudi, maya tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu setelah merekat ke semua bala peningo dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak kau datai. Mampu aku.
1: Ya, jadi nyak betul dunia kita baru dengar ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan. Jadi jam kita ke dia itu pukul 8.14 pagi. Jadi pukul 8.30 pagi kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, terus dengar ke kami bawa pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari 5 2026.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
3: tu teka mayu wah ngadi persoalan pas tiap ikum sia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au. Utai muka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke banding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lepas tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lepas tu ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lepas tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita.
4: Ya. Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Min tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: YFM segulai sejalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.

Shalom, selamat bertemu baru kita sekali lagi dalam program Tungkat Semangat. Ya, tidak kenal merangsang kita lalu nyawab kita keriang dalam pengharap di betulai ke Tuhan siku aja. Sekali itu aku mai kita medok ngagai jaku Tuhan Yesus sempu di berjaku ngagai Indo Samaria di madah ngagayo bukit tindur telaga Jacobnya dia meh dua orang amat nyembah apai di disergo kita dulu maca berengkah hari ayat 23 ia disebut menyitu tan tempuh dekat datai lalu nya udah datai dia tu dua orang ti amat bersembah dekat nyembah apai dalam kuasa Roh Kudus. Orangnya ti dekat-dekat apai nyembah ya. Allah talanya roh ngau pemendar. Lalu sidak ti nyembah ya. Ndak tau ndak nyembah ya dalam Roh Kudus ngau pemendar. Jadi tu jakuk Tuhan lalu awak akan kita berarti ke berkini ku gaya kita itu rindu benar datang bersembiang, rindu benar datang ke gereja, rindu benar berunding ke pasal pemanah Tuhan. Namo bensau taitik digigak Tuhan dalam penghidup kita berkini kita di pedak Tuhan. Awak akan kita berarti ke jakuk Tuhan itu kena ngangkat ke kita, kena merangsang kita, kena ngasuh rundi yang kita itu buka. Berarti ke utai ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Banyak benar utai ti mana patut dikerja kita tang setiap perkara tu nak tahu nak diperhati kita megak. Ku dituk madah ke Allah Ta'ala nyak roh. Lalu ratik ndak tandak nyembah ya, nyembah ya dalam roh ngau pemendar. Lalu timpuah nang udah datai, okay, dikena kita rindu hati aja datai naga gereja bersembiang, medok mayuh orang ngau kita bertemu, ngau kita bersapa, tang awak ke kita medok ngagai utai ti digigak Tuhan nomor satu dalam penghidup kita. Tuhan tak sayau ke kita boleh utai bukai ngigak utai bukai dapat Tuhan nang udah ngungkup ke semua utai ti dikerikak ti diguna kita ke kita ti Arab ke ya. Jadi ko Mazmur 32 ayat 2 berberkat meh orang lantang meh orang ti ndak disalah Tuhan ndak disangka Tuhan gerejo pengawak ti salah dalam nyembah Allah Ta'ala dalam nyembah Tuhan nadai pengawak ti salah artinya kita ndak berani gerejo ti salah bok mua Tuhan dalam kita nyembah yo kita ndak tau ndak ngau nak ke uliah ngemaruah ke diri berserah ngagai yo kita nadai niat hati bukai tau kau pengingin bukai nanti kita amat-amat datang ngagai Tuhan nanti kita amat-amat ngigok Tuhan dalam penghidup kita jadi ko Mazmur 51 ayat 6 madah ke munyitu hati ti lurusnya ti dekedekak kenuan isi runding aku ngau penemu Tuhan buai dosa aku lalu aku dekat tuci basuh aku lalu aku dekat burak agi hari salju tu sampai siku orang ti ngadap ngagi Tuhan lalu nemu dirimpu nak uliah mai sebarang utai buat mua Tuhan ianya penyalah tak kepenyai pengawak tang ia datai ngemaruah ke dirimpu
meminta Tuhan mercy yo nyuman kayo. Tumis iti ari pamayo kebuah ti manah lebuah kitay datay besbiang ari minggu kita ingin deko bisik kau nomor satu ngau Tuhan, nomor dua ngau pangan. Kita na uliah ke diri nti deko mansang nti deko kering dalam pengarap. Dalam buk Kerja Rasul 17 berengkah hari ayat 10 ngagai 12 kita uliah berarti ke gayo kurang ti diau buat menua ndur Rasul Paul berkunci ke jakuk Tuhan ko dia madah ngagai kita munyitu serta hari ti udah malam sidak ti Arab ngasuh Paul seluai Silas mansa ngagai Berio lebuah seluai datai dia seluai lalu mansa ngagai balai gempuru orang Juda. Jadi orang di Indurnya merti lagi hari orang di Tesalonika. Sidak mending kejaku Tuhan ngau benar, ngau bama aman. Lalu genap hari sidak belajar ke Bob Kudus. Berarti ke jaku dalamnya. Sekali ku tek tiku pol nyok aman. Mayuah sidak Arab, lalu mayuah Indo orang Greko ti di baso orang ngau sidak lelaki Greko ti Arab kau tanya tu gaya sikap orang deko mansang dalam pengarap sidak bahamat mendiang kau tanya ti diajar udahnya sidak mansia kena nemu amat kena utai kada tusui Rasul Paul ngau Silas ditu sikap kita megok patut nar bekenyok lebuh kita datai besmiang lebuh kita datai ke gereja kita ke sembilan rindu bertemu ngopangan diri dan kita rindu nengok jakut Tuhan lalu belajar kerti labanyok meh utati nguntung ke kita lebih hari utah bukai kita bisik semua penglemik ngau pengurang tang dalam pengurangnya lebuh kita begulai manyuah kita bisi pengering dalam pengurang dalam pengering Tuhan ngigo penghidup di nyembah yo dalam roh kudus ngau pemendar ko dalam satu Mazmur dalam Mazmur 147 ayat 11 ko ditu madah ngage kita munyitu tangyo rindu medok orang ti nangi kaya ngau sidak ti bepangai bo pengrindu yo ti meruan belama-lama. The Lord takes pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy. Nah kok meh penglantang ati lebuh kita yang nasai kendok dikumbai Tuhan ngerjo penyalah tau ke penyai. Nah kok meh pengrindu kita ngau pengeriang kita bertuai ke Tuhan. Jadi ku Mazmur 1 ayat 6 madah ngagai kita munyitu Tuhan dekak ngintu orang tik lurus dan orang tik jai dekak merinsok belama ya. Sekali tu namo jaku Tuhan diberi ngagai kita namo tadi gigok Tuhan are kita ndur nyembah Tuhannya nadai milih ndur bok bukit bok darung tak ke bok ndur landai bok dini-dini ndur munyi kedisebut dalam Jeremiah 23 ayat 23 Tuhan bisik di sebarang ndur ya bendur ti tinggi bendur ti baruah bendur ti ndak ditemu orang ya ti digigok Tuhan tadi kita nyembah ya dalam Roh Kudus ngau pemendar nyalai arameh kita berarti ke jakut Tuhan nyembah yo ngau pemendar nyembah yo awak ke penghidup kita bisi perubahan bisi utai tipanah nyadi buat kita nah lah kok kita nyoba tahun-tahun nyadi orang Kristian bersembiang tang nadai sitik utai tip berubah nyadi dalam penghidup kita nak kok gak pengasih nanti kita berkenyok ku gaya dalam penghidup kita berubah meh kita
lebuh kita datang ke Tuhan, lebuh kita nyembah yo dalam roh ngau pemenar. Awak ke pemenar Tuhan, selalu nyempulang hidup kita. Utai cik manahnya tidak gigau kita. Ukai penglemi orang, ukai penglemi kita empu, tang pemanah Tuhan. Ti udah ngidup ke kita, ngangkat ke kita, mai kita semak ngagayo, lalu berarti kau pemanah yo, nuju kita siku-siku. Awak ke berkat Tuhan nurun melimpah dalam penghidup kita ti betuai ke yo siku aja awak ke kita ngasai ke derimpu lantang hati no nangi no takut ningo toko berarti ke Tuhan ti bisik ngau kita. Amin, amin. Tuhan berkat.

Iya, jadi nyak metode ini kita baru nengah ke program Tungkat Semangat, lalu program Tungkat Semangat tadi ngujuang ke segmen Penggerak Pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Terima kasih semua, kita kuda segulasi lain gawa ku Raja Sebuking toka Arbi berengkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagi pukul 9 pagi itu lagi. Jadi pukul 9 pagi indoor kita sama-sama nengah ke berita kita bor terus dari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur, oke? Okay? Jadi, terangkat kita mulai dalam segmen kita, Penggerak Pagi YFM. Sekali lagi, meri selamat hari indai. Nggak guys, semua kita sudah bergelar indai. Kemudian ingat ke kami, Nagira Dinindur, kita diau jam kedai itu. Selamat hari indai, nuju kita semua. Oke, okay, nanti kita ke bertemu baru. Ba awak ke bukai, tak ke jam ke bukai. Selamat pagi semua, selamat hujung minggu. Bertemu baru, bye-bye semua. Bye-bye.

0: Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas kedang menua bukai megah nak disambut sama hari lapan bisi megah diintu dalam bulan tiga ngau megah bulan 12 ketegal ni dia ke hari itu dah diletak dalam pompan sadunya PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetap ke nyadi hari ini. Saya mengerti hari ini dikenal kita yang peribasa menang pengampun penguasa dah mengesai kepala anak mau ngintu orang bilik yang kaum kau bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenang mesai balai inai di dunia minang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.
1: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemega di Kumai Gerai, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Batu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu itu nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tahun ke tiga buah kedai ditumbuh ke dan jauh dari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubang Batu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah itu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang air lepas ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngaga siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sambuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampung ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang dibayar bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi endang ya ditulung antu tenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen ngajalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup, besi 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai keluar tu, bisi tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai mana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat telanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai dari menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
2: YFM, segulai, sejalan. 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai. Segulai sejalai engkau kami Pak Wifan.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan istimewa. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya dari situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat-Amat Menteri. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman atau pembantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuo Ming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali, tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Sarito 10 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak udah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kepalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngau berengat lalu disadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mensia Mayu RPR Petra Jaya. Agi menangkap projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke kuku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandik baru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nembiak di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminat pemansang industri bakkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Segulai, sejalai, YFM.
6: Kesekali tu, YFM mai kita bawud ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu reban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah meri gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Pada mutu narit hati perintah menua Sarawak, lalu berdua

0: Inya perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal gulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur bermutu berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005 tiatu pengerami dikenal ngelai miri ternyadi bandar raya diintu nintiang tahun lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi pekit main futsal pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai hari sukut dagang temuai menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai mayu macam dur tindak lebu arti bala tidatai sekali ke dekat berbeli barang tau ke semina dekat nemuai gaya penghidup di bandar raya tu di casual sempulang palan komersial di modern serta narit hati sidak tidak beli tanda pengingat penemuai bisik mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal serta megak jauh hari pemansang negeri Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun serta megak Taman Negara Lambir nya antara palan ti tau ditapat ke kelipah hari tai tumbuh serta megak jelusiga Taman Negara di Miri tu megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900 bepalan bandur ti dikumai Canada Hill telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972 dia tu palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita ilah mayu palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM
1: Y Seberai WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI FM.
3: Didinga munyi ke di serga di atas din. Bedawah nyawa bala malaikat betelai diri sebala. Bekenang ke penyiru nisiah pengasiah. Nares apa ke siru? Tau ngelebih indai? Mengandai aku, tangkai mengada.
4: Sapa lagi enti na indai nyerah kaku di nyawa ngarung kerkung ngeni kaku di pati tulang punggung ngamai kaku di kerigai rusuk rimbung bebenti kaku malih buyak lelabi uli ngali di kaki uung gegurung melam kaku 9 bulan dalam kandung ngada kaku ke dunia di baruh singka mika betikung
3: maya tinda aku deka ada nyengok perwa dunia sebumbung mimit dak nyawa berada indai kandung hampir ke jengkara mantai cundung sepul elusian ari linsian senggang bedundung
4: penyiru indai petis ku kak niuk tusah deka aku hitung disemburi aku ngecekur jeranga kampung disapu yaku ngarusu garu bungkung disama yaku ngablabak minyak duyung dipelap yaku ngapelat gerunung siung diburai ngebucai rambut ubung didimbuk ya ngau kepiu diserayung ngau tajung digali ya dilinti tikai tudung lung dikujuk ngenak pelepuk kangan pemedung ditimangnya ngenak dindang tamping renung
3: pengasih mengandai segi jenti aku pelemati ndang aku puji berari lebu aku baru tak tingkap sekali ngagak kaku kepiu baju kebat meraga malaku tak sintal tulung tegap segi dikarap kaya lancat berdarat ngabas rejat entah seligi
4: lebu aku baru tahu berjaku sekali yang agak kaku beludu baju belacu meraga malaku tak sintal tulung aku endang dikandal kaya kering merau mangku pandu capin kemudi
3: lebu aku nyong angkat ke diri bujang sekali animang kaku denturan papan pantang alai aku telentang tidur jenak lebu aku nyawur rigang mansang besai sekali ini mangkaku denturan papan lekai kedipegai asur bata penelap indai pedes aku dekat nesak mar aku dekat ngelupa enti aku terap ia merap enti aku tepuruk ia ngangkat enti aku terduduk ia nanggung enti aku tepipi ia ngatung enti aku berjalai ia ngirin enti aku tebimbing ia ngembing
4: lebuh aku rengak pederak pansa utai sakit lengit ndak nyamai. Tabin babirin ndak bepengerai. Ia kiruh lisuh ngai makai. Nama aku apin gerai diptawai kematai kaban tebaran. Lebuah aku nyeru celak bulu, isi ngelesi bulu udu nyergu. Ia kiruh lisuh temati kutu. Nama aku bedau terangkat baru, dintu sidak biku pangan jaban.
3: Lebuah aku lama belalang di menorang. Lemai pagi, siang petang, ia kusang. Munyi kengenang, rau anyut. Lebuah aku lepa, nadai di menua. Niap ketika, ndak lepa, ninti maya, ia merana. Di hati ya aku selalu bermua, di mulut, ndak putus menyebut.
4: Ajar mengada, tangkai mengandai, pemandai ndak ibuah ngerawah mantai. Laban orang bukai, pan mayuh mepandai, ngembuan rintai, digri tebilang.
3: Pemerani, nadai reti, nusui nusi. Laban orang bukai, pan mayuh begak berani, nyeligi tajam mati, dada beseri. Derintai bintang.
4: Pengraja nak ibuah nyerita tusui semua orang bukaipan mayuh raja. Bisi duit ngarta terkira ngembuan ningka menaga bujang. Pengagah nak usah dipadah orang bukaipan mayuh megagah. Terbah ke gajah tertumbang ke seladang.
3: Kayu beduri ko indai anang sekali-kali niki. Ungkep orang anang sekali-kali menggi. Laba penyamai anang ditengali. Nanti bisi beri ngambi kebelak nyepi.
4: Nanti nuan pungkang begiga, nanti nuan suntuk nyanda, nanti nuan nadai minta, nanti nak nemu bertanya.
3: Penglebih indai karung menguak, nadai ndur nyemak. Pengajar lumur satu dalam ruang bilik.
5: Jari pengunyut-unyut megak pemerintah dunia. Serga di baruah tapak kaki indai. Selamat hari indai, hari kami Pak YFM.
6: Terima kasih ngagai mesta janan siring. Tiudah neng kebang ke jakuk berbuah berserim baik ngawari indai ke tahun tu.
7: Indai, merek ku duit, aku kam libup asup ngajar.
8: Bu namanya Jang.
7: Ibu up meh. Indai, pulai aku minggu tu. Aku kam makai wadah baik, ngigak no nao.
8: Au Jang.
7: Siti gindai. Aku kan makai pansuh manuk. Ngagak pansuh manuk ni indai au.
8: Apu Jang, nak dapat ini berjalan Jang. Apa yang nak dah ke ditu? Sapa mereka ingat buluh ilak Jang, Jang.
7: Hei, indai.
8: Jang, Jang. Menyamai untuk pintar nuan. Nuan minta bulan, bintang. Sigi beri ini magang ke nuan, Jang. Tang Siti pinta inai ke nuan. Belajar berbenar nuan din Jang. Ngarap ke dunia rila menjadi anak tiba guna Jang. Uliah merek penyenang, penglantang anak kita sebilir.
9: Penyayau ngau pengasih indai sigi nan mula. Semua peminta sigi dititih magang. Indai ndak kalah nyebut ngai. Saya meh ngagai indai. Enti nadaya siapa mai kita.
7: Indai.
8: Nama lagi Jang.
7: Aku kak minta ampun indai.
8: Minta ampun namanya utai Jang.
7: Nyangka bisi ngenusa nuang lama tu indai. Aku kak merik selama hari indai.
8: Apu Jang, terima kasih ya Jang.

lagu ke di by NK Yungai ya pagi tu peningat indai lagu kedaku merindang bala ya ke bisi peningat ke YFM segula sejalan engkau kami buat Y9-12 kita ke pagi tu berserimbai engkau hari indai ke dintu kita sehari tu 10 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ya sama pagi ngakai ya semua bala peningat kita nak milih dini tu kita diau nama nak pengawak ke benung di kerja kita jam ke dia tu. Jadi sehari tu nya hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi aku ngelalu ke semua balap ninga kita ya ke bisa benda yang ke YFM bergulai engkau kami buat Y9-12 pagi tu bergulai engkau aku melatih badi hari 9 pagi ngagai 12 tengah hari tu lagi aku sampai ke semua pengawak ke di penyalai ke kita sehari tu sama mujur sama lantang magang. Jadi aku ngarap ke kita sama gerai magang sehari tu pelinga ambil ke semua utai ke dekat diatur kita utai ke dekat di kerja kita ungkup sehari tu pan mujur lancar magang di kerja kita ya. Jadi nanti berarti ke gaya hari kami bawa Bandaraya Kuching pagi tu mana nyamai nu kita yang tadi minda nyamai nu kita yang tadi berjalai berbaik ke bala diri sebili di nemu sehari tu kita sama nemu hari Minggu hari indai kita ikat mai indai kita yang tadi pansut makai kini atau ke mai sedang tadi rawun ngelantang ke hati yang siti muka cara ya ke tau di kedak kita yang tadi nunjuk ke sehari tu hari ke lebih special ngagai indai kita ya. Jadi nanti hari-hari kebukai kita nak patut ke kita yang tadi nak mantai ke penyiruk penyayau kita yang ngagai indai kita nang ninting hari ninting jam ninting minit ninting saat nang namanya tadi pengerindu kita ngagai indai kita yang tadi nak galak padam dan sehari tu laban ya ke special lagi nyangka siku-siku kita yang tadi bisik cara ke dirimpu bisik perampu ke dirimpu mai indai kita yang tadi pansut kini tahu ke nama-nama meh pengawak ke dekat di baik kita ni tadi di kerja indai kita ungkup sarito ya. Lalu buat tusun program kita diungkup ke bawah 9.12 pagi tu nampakkan selama kalai 10 pagi tu lagi kita ingat ke program Tujah Penghidup lalu pukul 11 pagi aku meri awak sejam dua kita yang tadi ngatai ke pesan berserimbai dengan rindai jadi lagi aku maca ya nyalai pesan rindai kita yang tadi atau dikirim ke ngagai Facebook kami buat YFM jadi buat jam ke penudi lagi aku maca pesan pesan rindai ia ke bisi di kenatai ke bala kita ya. Nyalai tu lagu kedua merindang kita buat Y9 12 pagi tu Siti lagu ke di baik Lucy M Baduk Kiruah.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Bak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bertahu begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang TEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

Ya, lagu ke di baik dikunci pagi tu peningan kau lagu putus tunang. Lagu kena merindang kita kaget terus. Bergulai kau kami buat Y9.12 kita ke pagi tu. Jadi jam kita 13 minit lagi dekat pukul 10 pagi. Jadi 10 pagi tu lagi kita terus mendiang ke program Tujah Penghidup. Jadi sebenarnya aku merindang kita kau tu itu lagu. Lagu Ari Ernesto Kalum Nuan Aja tangga sebenarnya sebentuk tincin lagu ke di baik Isnanala merindang kita buat Y9.12 YFM.

0: Tuh bisa hari peninggal kita siku tu tuan ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
1: ya bukan positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara nggak suhati celap deh
0: udahnya waduh dia puhati nih
1: puhati melawan dia udah nampak dia
0: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 자기도
1: aku to inai orang aku dekat nusi kisah cerita beliau ngau penghidup aku nusi ke pemerintah nusi ke pemedih nusi ke penusah dalam beliau ngau penghidup aku mayanya coba aku berhidup ngau inai aku laban aku nadai menyadik bukai siwina bisi aku aja lepo maya kami dua inai aku begulai sejalai jadi inai aku dimai tunggal ya diau sebilik serumah ngau sidak ya laban mayanya soba inai aku to nadai bisi bilik penaik nunda kurang nadai bilik meruan baka orang jadi inai aku to tadi debaik sidak ya segulai sejalai ngau sidak ya ngau sedaya mega kami dua inai aku terlebih kami udah segulai sebilik inai aku mega bekerja baka orang bukai bakuli begaji metudah inai aku untuk maya orang bisik mai ya tak lebih maya orang kena day mai ya inai aku mega bekerja bak kebun bak umai atau kekerja bukai ya ka boleh dikerja ya sepemanyai inai aku ngau aku sebilik ngau petunggal ya lebih maya nya suba inai aku pun lalu diburu lalu disuruh orang angkat dari rumahnya lepo mayanya suba lapan aku bedaun tu besai amat kira umur aku mayanya bisa 13 tahun pakainya aku pun nadai nemu nadai daya lapan aku tu nitih ke indai aku lapan kitai mayaginya suba sikit nadai nemu berundiang nama masalah nama penusa kita dibaik indai kita makanya nama kemua sedak ya muru indai aku sedang indai aku pagi lemai bekerja indai aku bersungguh selumus bekerja mantuan kebun nanti musim umai mantuan ga umai nanti nadai musim umai bekerja kebun ngau teh bukai maka nadai kala inai ko madah dari empu ngai bekerja ukai ko muji inai aku laban aku meda gaya rupa inai aku bekerja lebo mayanya engkau ranyo lejo ma engkau ran sigik nyo ngai begulai ngau kami dua inai aku kami dua ya diburu menyade tunggal inai ko nya diburu asuh ya angkat dari rumah hari bilik ayanya.

keluarga, lalu dia ba langkau rumah ake. Jadi ake nya ukai ake aku ya ke sebenar ya. Kalaupun ia tuai tetap dianggap aku ake laban dia cukup mana. Meda kami duai diburu ake nya tadi lalu nyuruh kami duai ya diau ba rumah langkau ya. Jadi langkau ya nya kira diau kediri kira ya diau ba ujung tanyo orang langkau ake kunya tadi. Ia lalu nyuruh kami duai indayaku diau ba langkau ya nya kami duai indayaku pun lalu diau dia mega. Tangenang ke pemerintah ngau pemedih kami duai indayaku. Nadai diberi orang utai, nadai diberi orang baju, nadai diberi orang pinggai, nadai diberi orang periuk, nadai diberi orang tikai atau ka utai bukai. Tak hidup ngau mata muameh kami dua indayaku. Semadi garik kami dua ya, sidaya kamerik laman ukainya pun udah dikenak kami dua ya. Sampai ke pinggai periuk genuak pun orang nak merik kami dua indayaku. Kelebih lagi maka berau kenya. Jauh lagi ke utainya sidaya nak merik. Baka kemuru numpu ukui, baka tengahnya ke ukui, baka tengah medak, baka ngai medak, baka ngai medak ukui kurap. Makanya orang muru inai aku, kami dua hari bilik rumah sedaya. Tak nasir ke kami dua ya bertemu kakeknya cukup mentas atau cukup badas. Dito meseduai dek no, kuya ngano inai aku diau dito. Ni sepamanya dua adik media di tok nadai merumah tok de kena pihak ko ake ko nya ngano madah ngagai naya ko kami dua ya lemai dekat makai indai aku mali indai aku nama kebuah ati aku tok cukup sino ngenang ke beliau ngop hidup indai aku sampai ke kami dua indai aku nadai diberi orang utai, nadai diberi orang pinggai, nadai diberi orang periuk, nadai diberi orang mangkuak, nadai diberi orang berau. Tak ada buru orang mai baju dua tiga itik bekanya. Laban kami dua indai aku sigit tenadai mayuh baju. Laban kami dua indai aku pun nak boleh beli ke utai bekanya. Tak baju kebisik kena, kena kami dua inya pun hari beri orang. Jadi ake juru kami dua dia dia nak ngacau pihak ku ake lagi aku datai baru nganjuang ke sedua de asik sementara dua de bedo nyumai nganjuang kedua dua pingai nganjuang sedua de priuk nganjuang ke sedua de pingai mangku ngau tikai ngau kibuang atau ke kelabu pihak ku tu dah ake ngita de madah ke berdua. Jadi ake nya mete merek kami dua ya kersa merek kami dua ya reta ngau kami dua ya beri dua. Aku meda indai aku semalam malamnya indai aku nadai kak tindu mata ya mungkin ya berundi yang berpikir ke pasa penghidup ya ya ti mai aku. Jadi aku mayanya kita ga agi ya au tindu ma kita tang aku lebuh kodani aku meda indai aku dugau dugau indai aku nyata de. Nak nemu nama utai kada pikir ya mungkin dia berpikir dari segi penghidup nama kemuah kami dua anak kami dua itu berkata pihaknya pemikir ya.

Jadi ari tawas, ari site indaya kunya tadi lalu nanya ake kunya lawan ake kunya ya bisa usua kepedua ya maya paginya bisa utai kerja pak nuan pihak ku indaya ku nanya ake kunya bisa ku ake kunya nanti musim kerja pakat tau seduai di mana dia tau gak bekerja ngaku ku yang ngetau lada ngumpul buah lada ke udahlah buahnya ko ake kunya jadi ake kunya tadi nyuruh kami dua indai aku bekerja ngo ya au ari site nuruan ge kami dua indai ku ari site nuruan bekerja ngo ake nya tang ake nya cukup madas au sampai ke dia top pun dia ake dikenang aku pulai kami dua indai kunya tadi dia beri ya duit gaji au baka sudah aku ngumpul buah lada ti udah lah buah udah nyak pulai dia beri agak duit 2-3 ringgit bakanya jadi pulai dia beri ya agak berau kami dua ya dia beri ya utai pemakai gak kami dua ya jadi bisa gak utai ke dempak dipakai kami dua indai aku bisa hari siti laban kami dua indai aku nadai tikai kok indai aku madah gak kayak aku pergilah tua ngambil kerupuk ku ya ngagai peran kian ku ya ngan aku nadai tikai tua ila aku ngaga aku nganyame pia ku indai aku jadi aku tuk nurut aja nama utai kepada indai aku ngagai aku kami dua indai aku pagi sitiknya pun lalu ngambil daun kerupuk au jadi akan gagak orang ketikainya kami dua indai aku lalu nuruan ngambil daun kerupuknya degagak ketika itu lalu maya utai terjadi pak indai kami dua ya maya ngambil kerupuknya udah kami dua mantap kerupuknya tadi nancang yang ngikat yang ngena akar kami dua lalu kak mulai ke diri tang jai amai ga utai ngenduan kami dua ya maya nyak supa jalai kami kedua ya kemancang nyak ke kak nur kami dua pulai tang kami dua nadai nemu jalai bekeni ya ke datai bak dien utainya udah repa pulai ke belakang.

ได้ตะมูจาลายาเกยะดีทศาสแม่กับมีด้วยในกับมีด้วยมายาญาสุบะญาคอยในกูมาได้งากะกูทศาสแม่ตัวตัวเตยนะกูยากะดากะตัวตัวอีดูปิยะคอยในกูมาได้กะกูมายาญาสุบะกับมีด้วยกาลัดกูลูกาลัดกิเลเอาปุไลกูลูปุไลกิเลนะกะตะตะมูกะจาลายJadi lebih banyak mungkin indah aku bisa terpikir indah aku nyata dek lalu mantap kayo lalu diujak kaya banyak ujak kaya racuak kaya ngaget tanah kayo nya lalu tunsang kaya lalu dibelah ya kayo nyata dek lalu diberi ya kayo nya jadi entik maka kita dia tu kira ke maka tanah regang banyak lapan coba kita ke pada nemu pada masuk Kristen.Hanya inai ku ngagak utai bekanya. Lepas maya utai nyudah degagak ya, kami duai lalu mencoba pulai kile, lepas kami duai hari jalai kedua mansang tadi. Udahnya baru kami duai tetemu ke jalai pulai. Kami duai pun lalu nyemerai air, lepas kami duainya tadi nyemerai air ngagai seberai.Kami dua ya pun lalu pulai ngenatai ke diri ke rumah. Nada nusi cerita apa terjadi. Ngau kami dua yang ngagara bukai. Indah ikunya tadi pun lalu malamnya lalu muai duri. Tadi lalu ngagak tikai. Laban tikainya dia nyaminai akunya hidup-hidup. Tikai daun kerupuknya tadi. Oh. Panak ke cerita kira kesemalamnya indah akunya nganyam tikai kira ya tidur.Punya pukul 12 entik jamanya nyak soba tikai pun lalu siap hari siti sudah indah ikut tadi lalu pukuli begaji ke kami dua ya ngawakeknya tadi deh lapan akeknya selalu sikit ngasuh kami dua datai dia nak ngiranya tumu atau kelawan pihak ku akeknya sedua deh mesti bekerja ngaku dito pihaknyaBekerja, pekuli, bergaji, kami dua indah aku bakal selama pulai indah kami dua indah aku tadi lalu ngagak tikai ini luap semua apa udah selesai di buaya namanya Rabu tanya nyadi tikainya pun lalu nyadi lalu dianjau kami dua ya apa tempat no kami dua ya tindu suba menyadi cukup merinsa anak angkat tindu apa tilamNtik bisik tikai pun udah bersyukur. Tang orang nadai mereka kami dua ya tikai. Nasihat akiknya bisik mereka kami dua tikai. Tik miat untuk kami dua ya tidua. Tak lebih maya indah aku udah ngagak tikainya. Tikainya udah tembu pun bersyukur. Walaupun dia kerupuk tetap syukur. Yang penting bisik ngau kami dua ya. Biar kok jago indah aku.Jadi nang ke pemerintah kami dua indah aku bertahun-tahun kami dua ya hidup mengau merintah bakanya tak ngauliah kerana kayaknya cukup mana aku semua utai nanti kami dua ya ngusuang ya tetap merik kami dua ya lepas mayanya subah aku umur aku mayanya kira 13 tahun atau ke lebih harinyaAku tu tadi udah nemu ngau indah aku bekuli ngau orang nama utai kuliah ada kerja aku disuruh orang nanti musim lada aku ngumpul ke lada aku udah labu ada baruanya aku nanti bakal musim mantun kira ke kuliah ke aku nitiah ke lapan aku ngai mada indah aku hidupKelalu susah bagainya Mama meh pihak ku aku mandah ngagi indai aku Bisik diberi orang seringgit dua Bisik gak kebelanja tua Pihak ku aku mandah ngagi indai aku

lepo Maya, aku agak mian aku selalu dibuli orang. Aku selalu dipedih korang, aku selalu diperintah korang. Sokar hati orang main mulai aku, laban aku nadai apai. Aku hidup begulai nguainai aku. Selalu dikelesai korang aku, Maya agak masa zaman aku subang. Pada kurang nadai apai, pada kurang anak empang, pada kurang anak uliah indai aku sebelahnya. Biar kurang madah ngagai aku. Selalu orang buli aku, selalu orang nyuruh aku bekerja, bekerja tanpa nadai diberi gaji. Kenyaknya tadi suruh orang nyawa-nyawa ke aku. Suruh orang ambil air, suruh orang ngambil tok ke aku. Lama kebuah aku bekerja, lama aku takut kurang. Laban aku nemu penghidup aku nak sepakat dengan orang. Pemerintah aku tak nak sepakat dengan orang. Jadi aku nurut nama utai ke dia suah orang. Masanya sebab aku cukup merintah. Nadai kan luar utai bukai, luar aku bersebana. Semina aku bersebana, Pak Indai aku ajak. Aku madah ke Indai aku. Nama meh orang selalu ngagak aku berketuk. Biar aku nganuk Indai aku. Ya Indai aku madah bersabar aku ya. Walaupun kita itu tusah aku ya, walaupun kita itu merinsak aku ya. Ukai kita mesti kita merinsak ketuk bari. Biar aku jago Indai aku merangsang aku au. Laban aku jenis aku sobat aku selalu kak mengeluh madah agak Indai aku selalu aku kak nyabak. Au nanti Maya kami bermain, Maya kami pegulai, aku pegulai dengan orang. Orang selalu kak ngemediah kaku, selalu boleh aku. Aku selalu katanya menyatik penghidup aku. Sampai ke aku menyadai derenam orang abai, aku dah. Sampai diperintah dipalau orang, aku tak udah. Laban orang cukup gede, cukup kecil medak penghidup aku, ngawinai aku. Jadi lepuh aku ngenang ke kisah beliau ngok penghidup aku, ngawinai aku. Ngenang ke penghidup diri cukup merinsah. Inai aku pun baganya, aku pun baganya. Nama utai ke diberi orang, utai ke dikasih aku orang, asik jelap, dianjung orang, dipakai kami dua indai aku. Yang penting bisa makai, biar aku indai aku. Tidak lawak orang, diberi orang, agai kami dua indai aku, dipakai kami dua indai aku. Bersyukur, laban orang megak, walaupun ya tidak orang, kami dua tetap bersyukur. Berterima kasih, ngagai Tuhan. Ia ke dia tahu, laban sobat berdaun, namun nyebut utai bersyukur, ya.

aku ngenang ke kisah beliau ngopeng hidup aku. Lebo maya orang nurun bersekolah. Ngini yang gak aku, ngini yang orang tiba sekolah, nurun pagi hari. Lebo maya orang pulai sekolah, mada orang gak aku. Laban aku to ingin hati ku dekat bersekolah, nyak aku lalu nanya Inai aku. Inai ku aku, kemaya aku to uliah bersekolah, kemaya deh merek aku to bersekolah. Biar aku nanya Inai aku. Deh anak aku ya, anak kan ngasuh di bersekolah, makai ke tu anak cukup. Makai ke tu anak dahi, pedak di pendiau ngopi hidup tua tu. Biar aku Inai aku, madah ngagai aku. Ukai aku ngai ngasuh di sekolah, anak tang aku tu pun nadai berdaya, nadai bekerja. Dek benda lebih nemu tua bersari-sari makai gaji berkuli. Ngawake dek beketau kalada, biar aku Inai aku. Nadai mah kuliah merik di sekolah, pihak ku Inai aku. Jadi lebih ku nyinga Inai ku nyebuat utai bunyinya, aku lalu nyapa. Nyapa aku nyatade lalu galai. Aku siku-siku aku nyapa. Tak lebih maya aku nyapa, aku medak Inai aku nyapa. Aku medak Inai aku nyapa, aku lalu angkat, lalu meluak Inai aku. Jadi aku madah ngaga Inai aku, minta ampun aku Inai, nanti aku bisa ngasuh hati nuan sino ke aku. Nanti aku nadai ulih sekolah, nanti aku nadai ulih sekolah bakal orang bukai, nak ngacau. Pihak aku angga tu ukai namanya utainya datai pak aku. Pihak aku madah ngaga Inai aku. Aku nak ngutuk Inai aku nak ngano Inai aku. Lapan aku nemu Inai aku nak mampu merek aku bersekolah. Lebih maya orang ngena baju, lebih maya orang ngena seluar, lebih maya orang ngena utai mana. Ini yang enggak aku. Laban aku dekat ngena utainya baka orang, tapi aku nadai uliah, aku nadai bisik utainya, Inai pun nak mampu merek aku utainya. Lebih maya kami dua Inai aku bertahun-tahun diau kediri, diau nengali bak rumahnya. Aku nyadai Inai aku nyatade pun nadai gak nanya kami duai, nadai ngabas kami duai, nadai ngabar berita kami duai, kira kebaka batu buai debalu buat kami duai Inai konya. Udah dia lo dia tangari pengasih orang bukai bisik gak dulu amanto menyuka kota dek merek utai pemakai lawak teda orang makasih celap pekenya utai kedanyuang orang ngagai kami duai ya. Lepuh maya nyak suba pemerintah kami dua Inai aku cukup amat merintah.

bayang indai aku bekerja bakuli bagaji ya sigi ngai ninggal kaku laban ada orang ibuan aku ya sigi mai aku laban nanti aku tinggal lagi debai orang tentu aku tu dibuli orang diperintah kurang dikepedia kurang pihak ku indai aku jadi aku nak kalah tinggal di rumah. Aku setiap kali indai aku bekuli bergaji wakil aku tetap dibaik ya. Lebih banyak kami dua ya dia obat rumahnya nyau tahun ganti tahun aku nyau berapa tahun kami dua ya dia obat rumahnya kami menjadi indai ku kesiko lalu ngambil kami dua ya pulai ukai ya menjadi inai ko pertama tadi tentu kami dua ukai bisa siko jadi kami dua ya pun lalu diame sidak ya pulai ngagai ngau sidak ya maka ta lepoh maya kami dua dia dua kali lima gak penghidup kami dua inai aku bekerja bersungguh selumus inai aku kerja nadengi rahasia malam. Nama utai dia kerja, indai aku ngerja. Makanya megak pendiau ngau penghidup aku bak biliknya megak. Nadai merik pengasih, nadai merik penyino, nadai merik penyiro ngagai aku. Laban bak bilik kami nyak mayuh bala anak-anak sedak kebukai. Jadi aku tu macam diketepikan nunda kurang. Aku tu disingkir kurang. Aku tu dikelesai kurang. Orang anu aku, orang madah ngagai aku, dek tu nadai guna, dek tu nadai apai, dek tu nadai apai belanja. Jadi, makanya aku orang, jaku orang anu aku, dek tu anak empang, dek tu, tiba kita dia tu anak luar nikah, pihaknya tak ada awak. Jadi aku, kira ke hidup ngena air mata, ngena ke pemerintah aku digagak orang makanya. Lepas maya orang makai roti, makai kuih, orang nak merek aku. Jadi aku rasa aku, nyawa aku nyata tengok. Medak orang makai, utai ke dempak orang. Laban orang, ia ke medak aku nyata dek, bersama aku nyata dek, sebilik aku kami dah indai. Aku sama begak makai ke dulu. Indai aku bersungguh selemus bekerja siang atau malam. Sakit pun diri indai aku bekerja. Sangka kepulai ngaganya ngasai ke penghidup bisa penyamai adang ke bisa penyamai nyau ngasuh pedih lagi hari kami dua ya diau ke diri nanti nemu mana lagi ke kami dua ya diau ke diri hari ke sebilik ngorang ti nadai bertanggungjawab ngagai kami dua indai aku dia me kami dua indai kami dua berhidup kami dua ya namanya diau ngosidak ya au. Nanti maya musim indai aku dah baik orang berkuli bergaji tu dah indai aku dah baik orang duit jadi duit indai aku nyak ukai nyak dempu ya kedirai tak duit gaji nya tadi dibagi ngau sidak ya nanti indai aku ngai bagi duit nyak sidak ya maka ngano indai aku kasih indai aku maya nyak menyadai nanti maka indai aku agi mengkang hidup bagi nina maya indai aku maya kadia tau. Lepas maya indai aku pulai bekerja, lepas maya indai aku pulai bergaji atau ke pekerja bak umai atau ke kebun kami punya sebelumnya ada indai aku nyata ada. Dulu indai aku ngiga utai bukai dulu indai aku nanya aku, udah makai nuan, bisa makai nuan, pihak aku indai aku ngano aku. Nama utai ke tempat di Sarito, ambil hanya utainya ada tanya aku. Jadi aku madah bisik, laban aku ngai madah ke indai aku. Nama utai ke di kerja aku. Nama utai ke dekat-dekat orang aku sarinya. Laban aku ngai ningai indai aku. Kejiwa ngai ningai indai aku sedih. Jadi lebuh maya indai aku dah pulai ke rumah. Bekerja ke indai aku berumah. Nyumai makai ke tu dah indai aku. Laban indai aku tu nak orang ti ergas. Orang ti bagas. Indai ku nyak nadai ngelak kurang. Au, indai ku nyak nadai ngelak kurang bekerja. Semau tai ia ngerja. Jadi lebuh maya kami dua dekat ninduak kediri. Laban kami dua indai aku dinduak ngimai dapur. Indai ku lalu nanya aku malam.
malam hari maya kami duai kati dua. Kati kenua dia tinggal aku di rumah aku ya. Bisa orang anak dek, biar aku ngindai aku. Jadi terpaksa aku madah ngindai aku, bisa indai aku. Sampai orang malu aku. Sampai orang nyata dek nak merek aku makai. Aku jadi terpaksa aku indai aku. Namanya curi makai aku. Curi makainya tadi, lapar perut aku kalau lapar, aku curi makai ngambil asai. Aku madah ngindai aku. Nadai utai ke lauk, sebiar garam. Ya penting aku bisa makai, biar aku ngano indai aku. Tak lebih aku ngambil asai, yang tadi orang ngano aku. Madah aku tak nadai bekerja, madah aku tak nadai guna. Berkeberayai mata aku, labuah ningang pingai, ningang asai. Ngenang ke pemerintah diri, cukup merintah. Nada ya pai.

lepas maya aku nyau besai nyau ingat lagi semua utainya. Aku nak nganggap aku bisa apai. Laban nama aku mah aku nak nganggap aku bisa apai. Laban aku nadai kalah meda apai aku. Sema aku bisa meda apai aku. Aku pun nak nganggapnya apai aku. Laban aku cukup sengsara penghidup aku digaga orang. Cukup sengsara penghidup inai aku digaga orang. Aku hanya bisa inai. Aku hanya bisa inai ngor aku bertahan, ndor aku bepawet, ndor aku bepegai. Masa rangkai indai aku hidup aku bisi duit kenadai indai aku bisi makai kenadai indai aku aku bepangai ba indai aku tang sayau mah indai aku tumu nadai tumu sulai angka Tuhan lebih sayau kia angka Tuhan ngai mada indai aku hidup merinsa. Jadi kisah ngau peniau ngau penghidup aku tu kumai orang angkata bisik ke orang merinsa hari aku bengkak bisik ke orang pedih hari aku tang aku ngasai ke penghidup aku sangat-sangat sengsara penghidup aku garek aku nak sebakang orang utai kena kena aku nadai sebakang orang utai kena pakai aku nadai sebakang orang aku ngini yang orang bisik apai aku medak dirimpu nadai apai. Semina aku bisa indai. Dia mendor aku mengadu, dia mendor aku sebana. Nanti orang bisa ngano aku, orang bisa malu aku. Aku tu nemia ti nadai guna, nadai reti. Biar aku jago orang. Jadi jago orang ti ngano aku, kai jago orang kemana. Tak jago utai kejai kada sebut orang. Jadi kisah beliau ngau penghidup aku tu cukup meh utai ku dah berlaku dalam penghidup aku. Aku meri besai terima kasih agak ngagai Tuhan. Laban Tuhan sampai ke carito. Tuhan mega agi meri peluang ngagai aku. Tuhan mega ngubah penghidup aku. Nanti sobat aku hidup susah. Dia tu mega Tuhan ngubah beliau penghidup aku mega. Aku meri besai terima kasih ngagai inai aku. Tiudah ngibun aku nyaga aku. Arimit sampai ke aku besai. Terima kasih aman-aman kau ngaga indai aku. Aku nak uli malas pemanah budi jasa ya. Hanya semina Tuhan aja aku nyerah ke indai aku ngagai Tuhan. Ngamik ke indai aku bisik ninga ke lekas sebana aku. Lekas suara nyawa aku. Utai ke detusi. Peniau ngau penghidup kami doa ya. Masa kami doa ya gek begulai. Subah. Aku merikasai terima kasih ngagai semua DJ ya te keluar ke pengurim pengurim aku tau pediau ngau penghidup aku ngambil ke semua orang kedinga mega ukai aku minta kesempati ukai aku minta pengasih ukai aku dekat mantai meluah kau tau itu ngambil ke kita sama bela berkunci berbagi pasal penghidup kita lagi sumpah ngau ke dia tau amat susah menyadai au. Baru dia tu mako ngasai ke kira ke bisik penyamai hari ke udah. Jadi syukurlah puji Tuhan, Tuhan tu maha pengasih, Tuhan tu mengubah aku, Tuhan tu memberi penghidup ngagai aku. Jadi aku meri besai terima kasih ngagai tidak tinggulah pugurim beliau ngau penghidup aku. Maka ke lama itu aku nyerah ke semua tu ngagai jari Tuhan Jesus minta sidak Tuhan Jesus berkat ke sidak ya mega dalam upaya radio berkat kurang keninga mega ngambil ke semua utai pemedia pemerintah tu nada terjadi ba anak ba ucuk sedia ngambil ke sidak ya mega hidup ngau nyamai ngau aman ngau damai. Aku merebesai terima kasih selama lemai Tuhan memberkati puji Tuhan haleluya amin. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin.

0: Segulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak pen, Mac.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Yeah, lagu ke di baik ke lemayang band pagi tu beli dengan Wan berulah lagu kena aku merenang ya, bala kita buat jam ke penudi Y9-12 kita ke pagi tu. Jadi terima kasih ya untuk bala kita ke Gendrus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami ngau kami buat Y9-12 kita gulai nyentuk ngakai pukul 12.30 hari tu lagi ya. Jadi buat jam ke penudi tu munyi ke di semayak aku tadi peninggal lai aku dekat maca pesan hari ini ia ke bisa dikenatai ke kita buat Facebook YFM. Nyalai terima kasih ya untuk boleh kita ke sama dan limpang ke dirimpu kenatai ke pesan berserimbai ke hari ini buat Facebook YFM. Nyalai selamat pagi yang peninggal kita ke Terubah tu Irwina. Selamat hari indai dituju ke ngagai indai yang puku ya. Engkau ucapan ya. Terima kasih laban nak kalak lelak merik pengerindu ngajar ngibun ngau nyaga. Sida yang menyadik ngau hati telurus ku ya. Dalam senyum nuan bisik pengelantang. Dalam pengerobanan nuan bisik pengerindu ke nadai bandi yang garap ke nuan indai. Selalu diberi penghidup ke mana tubuh kegerai ngau ari-ari ke penuh pengerindu ku ya. Nuan mendai anugerah ke pemadu bergah dalam dunia tu pemega selamat hari indai ngagai semua orang ke udah nyadi indai koyanya pelinga kita ke Terubah Irwina bisa gulai ngau kita ba Facebook YFM natai ke pesan berserimbai ngau hari indai lalu ba pelinga kita ke dua tu Catherine Robin selamat pagi Catherine beri selamat hari indai koya nuju semua orang ke udah bergelar indai ba dunia tu koya pemega nuju ngagai indai Gary, indai Bibi, indai Boy serta indai Lin ku ya harap ke semua sedang tadi lantang gerainya mai Tuhan berkat ke kita belama ku ya nya sekedar pesan hari indai ia ke bisik dikirim ke peninga kita bawa Facebook ke YFM lalu ke tiga tu Richau Noob selamat pagi Richau Noob selamat berjalan ke pengawa panas hari bawa simpang semunjan ku ya nyala yang beri selamat rindai dituju ke ngagai Drempu dituju ke ngagai DJ Mega terima kasih ya pihak Mega ngagai kaban bawa Facebook bala petunggal bala anak ya semua ke udah nyadi indai ku ya engkau pesan harap ke gerai serta mujur dalam pengirian hidup. Ya, hanya sekedar ya, peningat kita ke bisik dah ngenatai ke pesan hari indai buat Facebook YFM jadi bala peningat kita ke bukai ya, ke bisik dekat ngenatai ke pesan berserimbai ngu hari indai sehari itu atau terus kirim ke pesan hari indai kita buat Facebook kita ke pagi itu. Nyalai kita ke terus berperindai lagu ke

Ke di baik Heli ya pagi tu beningah hanya di lagunya kita nanti kita berarti ke balik lagunya deh di mata nuan nadai pengrindu di mataku pan nadai penyayau kuya nama guna kita terus ke pengrindu neh nanti penyayau nadai ba hati kita ya terus ke begitu kita pilih jalai ke ngasuh hati kita yang tadi lantang ngasuh hati kita yang gagah ya jadi 20 minit jam kita lepas pukul 11 pagi. Nyalai kuagi maca pesan hari naik ya ke bisik dikirim ke balap dinga kita bawa Facebook YFM. Kalai ya sekali itu meresau pagi ngagi Lina Bugis bisik bergulai ngau kita pagi itu selamat nyambut hari naik ku ya nuju semua balak ke udah hanya di naik. Lalu nuju Nuan Mega DJ ke terima kasih Lina Bugis hari Johor. Udahnya Iva Vincent selamat pagi hari Sibu Jaya ku ya. Lalu meresa materi Indai nuju bala menantu ya ku ya Mak Sabat, Mak Bila, Mak Jaden tau ke Mak Alex Arab ke bala menantu ya tadi seruran diberkat ke Tuhan ku ya bakal kesar itu. Terima kasih Pak Vincent. Udahnya peningat kita ke siku tu Idlin Wilfred. Merik selamat rindai ngagai semua orang ke udah bergelar indai ku ya ngagai tua yang megah nambi luhum ngagai semua indai-indai buat dunia tu Arab ke gerai selalu nak tinggal megah ngagai indai yang pu ku ya ia ke udah buat dunia injau dien ku ya lagu ke dipinta ya hari baby Chloe pergi lalu nak pulai hanya peningat kita ke sama bisip gulai ngau kita buat pesan hari naik ke Sarito. Jadi itu Abad Dum hari semunjan. Selamat pagi Abad Dum. Beri selamat hari indai nuju semua ke udah bergelai indai. Kuya lebih lagi nuju indai tuai yang pu kuya. Minta ya gerai belama. Ya terima kasih Abad Dum. Udahnya Eri Miri. Bisa bergulai ngau kita mega. Nuju ke selama ujung minggu ku yang kau selama rindai nuju semua ke bisik mendiang ke YFM ia ke udah bergelar indai minta tebah ke lagu hari Datuk Siti Nurhaliza Air Mata Ibu ku ya udahnya di Asan di Asan bisik megap gulai kau kita ninga ke kami bawa YFM ngena My TV Preview ku ya pagi tu nebah ke minta tebah ke lagu Dandut apa ni. Ya, jadi nuju ke selamat hari indai ngagai semua orang ke udah bergelar indai ku ya baka indai ya ke udah nadai ninggal ke sidak yang menjadi pian megak ngau balai indai-indai ke bukai ya ke udah bergelar indai mesti mendiang ke YFM pagi tu selamat hari indai ku ya. Udahnya selamat pagi ngagai Bibi hari Selangor ngatai ke pesan dan selamat hari indai nuju indaya buat nanya kesit lemana harap ke indaya gerai belama ku ya terima kasih terima kasih ya laban udah ngada ke ya buat dunia tu ngibun ya rimit nyentuk ke besai lalu terima kasih begak nuju ini ya ku ya ya ke udah megai ya tanggung pengawak ngagai bala ucok ya pian megak ngagai apa ya terima kasih udah nyadi apai ke mentas pihak megak nyadi akik ke siro ngakai bala ucok ku ya. Ya jadi terima kasih ya Bibi Ria Selangor bisa menggap gulai ngau kita yang limpang ke Drempu ngatai ke pesan berserimpai ngau arindai ya ke pagi tu ya jadi nanti kita berhati ke kenang kita bergulai ngau indai kita kadang-kadang lebuh kita keduduk ke dirinya tadi tahu sinuk ke diri kita ini lebuh kita ngenang pengingat kita ngawindai kita berengkah hari kita miat subak nyentuk kita ke nyadi kita ke dia tu udah tentu mayuh macam 1001 mencerita pahit manis kita ke begulai ngau indai kita ya jadi buat kita ke agik bisi indai berdunia tu nyalai aku harap ke kita yang tadi anang pelitak ke indai kita sayau ke sidak ya buat tiap bengkah seput kita nyalai ia ke bisik bersengkit jakuk kini bisik belayak engkau indai kini alamak kadang-kadang bisik utai mah ke ngasuh kita yang tadi nak sepenemu nak sama runi yang hanya diar ketisi utai nyau alamak banyak sitik ri cara mega ngasuh
Pengerinduk kita ngagai indai kita nya tadi jauh makin jauh. Jadi udah yang tadi berdunia ilah. Nadai guna ke tuanya tadi nyesal ke semua utainya ya. Nyalai lagi aku macam sekedar pesan dari indai ya ke bisa dikirim ke bala kita buat Facebook YFM. Jadi sebenarnya aku akan terus merindang kita ngau lagu ke bersangkut paut ngau indai mega lagu dari Costello Jawi ke sekali tu indai.

Iya, jadi ya kita ya gendrus ke macam pesan besri maing warindai ya ke bisa dikirim ke peningga kita buat Facebook ke pagi tu. Selamat pagi ngagai BFF Sadung. Jadi ya ngau peluang tu kuya yang beri selamat terindai ngagai semua ke udah nyadi indai kelebih lagi ngagai balam nyadi ya. Baga Mei, Yanti, Muli, Dorothy, ngau pesan ibu manah indai sagi ya bisa di pedak mata kita kuya. Ya. Udahnya selamat pagi ngagai Lee Spencer bisa mulai ngau kita ya mega peningat kita dari Sibu Jaya perincing mata panas buat Sibu Dian ku ya. Merit selamat dari Indai nuju Indai yang pu yang madam Tara Tombing anak ya Michelle Piona ngau Mona Lisa Ivy Isan ya Malani menyadik ya Lika ngau Puyu Ipar ya Lucy Dingai ngau semua ya ke bukai sedak tu bakapit ku ya kucing Miri di Betung Lacau Melaka ngau pesan Arab keseluruhan mujur dalam semua pengawal goya. Nyalai selamat pagi muka ngagai Eng Tin Kiat bisa bergulai ngau kita pagi tu meri selamat nyambut dari Indai ngagai bala ke udah bergelar Indai buat sebaran nur tang kelebih lagi ngagai Indai tu wayampu ku ya buat jalai pen risen kucing ngau cakap pesan selamat nyambut dari Indai Indai ke mana mai penglantang ke ruang bilik ku ya nasik amat ya nya hari antian dia kiat bisa bergulai ngau kita selamat pagi Monica Jack Ika meri selamat Indai kuya nuju semua ke begelar Indai bersampai ke semua Indai Indainya tadi gerai serta mujur dalam semua pengawak ke di kerja ninti yang hari Tuhan dan berkat ke semua kita kuya. Selamat pagi megak ngagai lengunai nuju ke selamat dari Indai kuya ngagai semua ia keningar radio YFM pagi tu ia kudah begelar Indai lebih lagi ngagai bala ke di Kelalaya kuya sida Indai Pet Indai Senai, Indai Fiona, Indai Pipi, Indai Nancy, Indai Jelawai, Indai Winnie. Engkau semua-semua ke bergelar Indai ku ya. Terima kasih lengunai. Lalu Cecilia Kumit, selamat pagi. Hanya dia merit selamat Rindai mega. Nuju semua orang ke bisa mendiang ke YFM. Ia ku dah bergelar Rindai ku ya. Jadi itu James Pengiran. Hari Sibu, perincing mata panas di Sibu pagi tu ku ya. Jadi ya nuju ke pesan selamat Rindai ngagai semua Indai-Indai buat serata dunia aku ya. Ya terima kasih ya ngagai bala peningga kita ke bisa udah ngirum ke pesan berserimpai engkau hari Indai bergulai engkau kita ke Sarito buat Y9-12 kita pagi hari Minggu 10 hari bulan 5-2026 jalan kita lagi terus merinam bala peningga kita sebenar kita yang tadi maca pesan hari naik ke bukai ia ke bisa dikirim ke peningga kita buat Facebook YFM ke pagi tu lagu Riguen aku sanggup aku merinang kita buat Y9-12 YFM.

0: Inday, mre ko duwit, ako kamalibob, asop nga jar.
1: Bo naman niya, Jang.
0: Eh, buwap me. Inday, pulay ako minguto, ako kamakay wadabay, ngiga no nao.
1: Aw, Jang.
0: Sitig, Inday, ako kamakay panso mano, ngaga panso mano na Inday, aw.
1: Apo, Jang, na dapat, inebajalay, Jang. Apay no nanday ka dito, sapa, may kanyang buloy la, Jang, Jang.
0: Eh, Inday.
1: Jang, Jang. Manyo amay o tapinta naman. Nung minta bulan, bintang. Sige bre, inay magang kanawan, Jang. Tang siti, pintay inay kanawan. Belajar bebenar naman din, Jang. Ngarap ke dunia rila, menyadi anak dibeguna, Jang. Uli amri penyenang, penglantang anak kita sebilir.
2: Penyayau, ngau pengasih Inday, sige nak namulala. Semua peminta sige dititih magang. Inday ndak kalak nyebut ngai. Saya omeh ngagai Inday. Enti nadaya, siapa mah kitai?
0: Inday.
1: Nama lagi, Jang.
0: Aku kak minta ampun, Inday.
1: Minta ampun namanya utai, Jang.
0: Yang kak bisik ngenusah nuang lama tu, Inday. Aku kak merik selama hari, Inday.
1: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

Ya, siti lagu ke di Bai Jospin jalin ke pagi tu ngau lagu Sebana Nadaindai lagu ke di pilih aku merindang ya bala kita ke bisik gulai ngau kami ba Y9 12 kita ke pagi tu ba pesan hari indai kita ungkup sari tu. Jadi sama pagi ngagi gendut bisik muka mendiang ke YFM beri selamat hari indai nuju indayan yang indaya ke udah nadai inya anak ambas tahun kedua nyambut hari indai nadai nuan ku ya. Jadi ngau pesan harap ke nuan lantang ba dunia baru. Terima kasih laban udah ngada ke sedaya menyadi laban udah meri pengasih serta pengerindu ku ya. Nya pesan hari indai ia ke bisik diterima kami hari gendut pagi tu. Lalu so pagi ngagai Wilimina anak jana hari yang nangai jelak lubang tu meri selamat nyambut hari indai nuju indaya kuri anak balai bala menyadi indaya kebukai ku ya santa pada balai mak jang ku ya mak cundai anak jampang serta nuju menyadi bajik ya inya bajik anak sawan bersampi ke semua kita yang tadi semampai gerai harap ke semua kita yang tadi seruran dan lantang magang dalam semua pengawak ku ya. Ya, jadi hanya sekedar peningkat kita ke habis ngirum ke selamat rindai ke pagi tu. Lalu tu bunga cempaka, selamat pagi bunga cempaka. Bisa megap kulai ngau kita pagi tu. Beri selamat rindai ku ya nuju sedaya sebili. Lalu di tuju ke ngagai indai serata dunia ku ya. Arab ke sedan tadi lantang likun magang dalam semua pengawak ku ya. Udahnya Lady Margaret please bisa megap kulai ngau kita pagi tu. Beri selamat rindai ngagai indai ya. Indai singgu aku ya. Benang ajau ngau untuaya bak pasar atas betung bersampai ke nuan gerai-gerai selalu Tuhan berkat ke seduai ku ya nya hari ya peninggal kita bak Facebook lalu bala peninggal kita ke bukai baka parsa bisa megap gulai ngau kita pagi tu bersampai ke bala ke udah berkelarin dainya tadi selalu diberi Tuhan pengerai serta pengelantang dalam gereja pengawak ku ya lalu sama pagi ngagai Flora Jaya bisa megang natai ke pesan selamat rindai bak Facebook YFM pagi tu nuju semua ia aku dah bergelar rindai bak serata Malaysia aku ya. Udahnya tu Justina Ida hari Megah Ria Johor ngatai ke pesan selamat rindai nuju semua raban ia ke udah bergelar rindai bakal ke Saritu ku ya ngau pesan harap ke semua kita yang tadi gerai magang. Anita Nawai, selamat pagi Anita. Selamat berjalan ke pengawal, harap ke seluruhan gerai, selamat rindai, nuju indai empu, kuya, nuju DJ Megat. Terima kasih Anita. Udahnya, apa tinggal kita ke sekali tu, Melvin. Selamat pagi Melvin, beri selamat rindai, ngagai semua ke bergelai indai, kuya, James Anyau. Terima kasih Megat. Udahnya tu Moria Edilina beri selamat rindai nuju orang ke udah bergelar rindai nuju indai empu ku ya selamat rindai ngarap ke kita yang tadi sama diberi pengerai belama ku ya. Ya, jadi mayu kebenarnya bala peninggal kita ke bisa udah natai ke pesan selamat rindai ya sekedar yang tadi nak sempat dibaca aku minta ampun jadi aku sama sampai ke megah indai indai kita ia ke bisa dipesan ke kita pagi tu sama gerai sama lantang likun dalam semua atau pengawak ia ke bisa dipejalai ke ya. Ya, jadi kita nyau datai bak penghujung Y9 12 kita pagi tu nyalai terima kasih untuk bila kita sudah segulai sejalan dengan kami bak Y9 12 kita pagi tu selamat rindai nuju semua bila kita sudah bergelar rindai nauli aku serangkung dia sebut nama di Tok Magang harap ke semua kita tadi gerai harap ke seluruh likun lantang bak semua tu pengawak ke dia berjalan ke kita lebih lagi nuju indai kumpu seli anak kibung harap ke terus gerai terus sementas terus mujur dalam semua tu pengawak ke di pejalai ke ninting hari. Jadi lagu ke penudi merindang kita ke pagi tu bawai 9.12 kita cerita lagu ke di baik Ricky Anderson ngau lagu Ambai nombor 1.

Selamat tengah hari bukan lain aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. Indai si korang ti amat berjasa ngagai bala anak. Kelebih lagi bah pengawak ngajar, ngembing, bersabar serta lurus hati. Nyalai kasih sayau si ko indai, ti diberi ngagai bala anak sekali ke maya senang tau ke tusah. Nyasi ti hari jasa tip serti, serta nak boleh dikira pengiruh sida nampak ruang bilik ti lantang ngau sepenemu. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengawak ngintu hari indai patut nyadi kelalau. Ngagai semua orang merit terima kasih ngau kasih sayang ngagai sidak ko dah mayah berambun nyawa ungku pengelantang ruang bilik. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bersamping ngambil ke semua indai semampai diberkat ngau pengerai pengelantang hati serta berkat tim Meruan. Perambu Undang-Undang RUU Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak 2026 antara 4 RUU didekat dibantai serta dipejurai kebak awam konsern negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar madah ke RUU baru tu ngembuan tuju dekat nubuh ke Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak. Nyadi kuasa statutory dikenang atur ngemansang serta negap ke industri padi Ngau Berau Menua tu. Penubuh Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak tu dekat merik kuasa kebesai ngagai Sarawak, ngagak serta ngatur undang-undang. Berkawa ngau perkara tinyengkawam sektor bertanam bertupi. Tuk nyerangkum pengawak merambu pemansang, numbuh ke komiti, madu ke pengurus besai kelimpah ariti ngatur belanja, ngau agih belanja. Nyalai tanah ti dekat di kemansang ke ungkup nanam padi dekat ditetap ke nyadi tanah menua. Ngambil ke nadai penyarut berkawa ngau orang ti bempu tanah. Kelimpah harinya tujuh kandang dua tanah menua tu udah ditukuh ke ungkup berjalai ke pengawak nanam padi hari baru langkar ke di perambu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin meri terima kasih ngagai perintah besar laban udah ngemenar kagia belanja tiboleh 445 juta ringgit. Dikenal berjalai ke projek ngadu kebaru padang bilun miri hari baru langgar pemansa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke agia belanja asalnya udah dikemenar ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau agia belanja 150 juta ringgit dalam bulan 9 2024. Ia madah ke 3.2 juta ringgit udah diungkup ke Tawun City itu kemari dikena ngepun ke berjalai ke pengawak ngadu ke projeknya. Pengawak berjalai ke Pansiap Valuation Lab dalam bulan 2 tahun tu tadi tertemu ke bisik pematut dikena nambah ke ungkur siling asal tiboleh 150 juta ringgit. Dikena nentu ke semua pengawak ngangkat ke pemanah projeknya oleh dipejalai ke ngau mujur. Di bau ngembuan potensi kebesai serta ulih bersemekih nyadi produk dagang temuai berpelasar ke budaya ngau pesaka asal. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke bau di kelala ngau sejarah tugung emas serta ngembuan identiti raban bangsa bidaya ke agi tegap. Yang madah ke bala temuai kemaya aritu ukai seminak dekat madak palan ti narit ati ajak dan megah sidak dekat ngasai ke budaya ngau penghidup di lantang ba menuanya. Perintah megah udah meri perhati ngagai pemansang sektor dagang temuai ba kandang menuanya hari pengawak ti berjalai ke sekedar projek infrastruktur yang kaum arena lumbak ngau main bau palan main asal bidaya ngau ngadu ke jalai. Nambah kenyap motek megah dekat nyukung pengawak ngemansang ke Taman Budaya ngau dagang temuai bau serta berhati ke perambu ti berkawal ti dekat dibaik ngagai renggat rolling plan 2028.
Sikut nombor form 3 sekolah ba SMK Daro Mukah Balat Bakal ketinggal di pelabak ke kena tangkap karan. Lebuhaya ke dekat ngambil air nuci diri kena hari 3 tu tadi lalu nembiaknya dia tu diriput ke Nadai Ngawak. Kepala Polis Pelilih Matu Daro DSP Rahim Mihos madakan nembiak lelaki tu dah dipindah ke hari unit rawat terapi Spital Sibu ngagai wad biasa kenyau hari 5 tu tadi. Tajak pihak ke buah penusah tu ketahut nyadi agi benar di pansia taban polis. Bapak penusahnya ke nyadi megak sikut nembiak pun 4 ditetap ke mati. Merbangunnya opis pelajar menua Sarawak bak sebengkah media ramah madakan nembiak ke matinya kena penusahnya udah likun dikubur ke Bapenam Islam Daro hari 5 tu tadi. Tunaka kami nabur ke berita Ariwai FM nyari berita tu ditusun na Akila Abain serta di Salin Desmond Ganai. Ari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngobrengat lalu di sadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak balai mensemayuh RPR Petrajaya. Agi menangkap projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya dimandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujo polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandir baru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latih teknikal ngau vocational ngagai raban nembiak diulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminak pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 belabu hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandur ngkah kerita Bolivet Miri. Mayu aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bansa, randau penyerakup bansa, lalu bisi penyawa bejual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 tu, dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia.
1: Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Hi, my name is Carter Adele, and I want to tell Happy Mother's Day to my mom Lucinda and all the mom in this world. May God bless all of you.
3: Hi, my name is Joyce Maria. Happy Mother's Day to my mother Lydia for always taking care of me. May God bless you.
4: Hi, nama saya Angelina Urai. Happy Mother's Day untuk mak saya Cynthia Bilong. May God bless you.
5: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okay, selamat tengah hari, selamat merarau ngagi kita ke benua merarau sambil ningal ke kami YFM. Pemegah kita ke udah merarau-nya tadi benua ngali ke diri maya tu baruai bak bilik besai bak kaki lima kini. Terima kasih merindang kita ngal kami bak YFM. Aku Daniel Stephen ke sari tu bak hari Minggu tu kita bergulai bak Ninja Sarawak ngal megak lagu peminta antara stesen.

0: tere. Udah udah kawin ke beda kawin ke.
1: Udah ja nama udah ja nama.
0: Udah ja. Oh, di mana berita kita di Limbang Tenil yang tadi ente nunda ke gaya hari to kemarin Nel kemarin kamu lupa ke besi program kita kemarin sudah di apa dah kita itu kemarin program bazar gawai temu benamit kita 2 hari beronggok yang tadi kemarin umas ya empat biar balai kemarin.
1: Oh.
0: Ya, kem kita terbaik, maka cedak kejual kasih tu dah medal cedaknya. Sini kereta tadi di medamit din.
1: Oh.
0: Biar tinggang kem biar patah kem.
1: Bansalnya.
0: Baru ya. Bansal kita yang tadi. Ya tadi. Lapan munyi kita udah baru udah 10 tahun munyi kita sidari komite tamu benamit tadi udah 10 tahun nubuah ke jabatan kuasa tadi udah nubuah ke komite tadi. Tu ya keterubah ya pengawal kenyanya nama tu punya kita bencana apa ku kita tanya nyari
1: baru
0: ya penosah tadi
1: nak kau ni aja lagi bisi tu saya baru lagi kini
0: nadai
1: oh nak tu aja
0: kita rejai ya dan sari tu nanti kan muda gaya hari sari tu mana ya sari tentang nyak tu ke bemua ke hari kita limbang nyak ku tadi puji Tuhan syukur ke lapan udah manggai sebulan kita empat panas kita di Limbang tu jadi nyu bisi hujan udah masuk bulan 5 tu kemarin makanya udah temu orang biar ngetau meter lawa kasih sida ke ngetau sida ke ngetau empat hujan ya semua deh jadi tu panas harinya hangat harinya mai kena sida nyembi padi tadi sau udah padi sida kena
1: ya kayak beras baru mas kena ke gawai itu nah
0: betul.
1: Rina itu dini ngintu nah. Berumah dia.
0: Rina itu berumah dia lagi udah play kita udah play kita minta gaji 3 jam tu dulu lagi nanya kita ngerumih nyambut Rina lagi di rumah lagi.
1: Okey. Kita ke Miri. Hello Miri.
2: Halo Neil, halo Ana.
1: Ana mau berita atau
2: mana? Atta. Lama awak kita nak bertemu nah.
1: Si 3 bulan Nana.
2: Bisa kah? Aku punya naingan ya. Lama tua kan ya.
1: Ya, meh tua, meh kepenudi tua.
2: Ya, bok ya.
1: Selamat rindai ya ta.
2: Au, terima kasih.
1: Bisa dan terima kasih ya.
2: Bedau tu.
1: Kemaya dah. Malam tu lagi surprise orang kini.
2: Nemu ya indah ya kerja cerita.
1: Oh, lagi orang. Ambil lain dulu umur orang itu.
2: Iya, sige bala nak udah ngagak surprise. Lagi asu orang santung gi si Nail, gila bubayu te pintu.
0: Tapi sige lubeh ne to.
2: Apa ini bu harap na?
0: Sige lubeh.
2: Lagi kadang-kadang ari empu ada ne ingat ke maya ya ada.
0: Iya. Nya mai ku deh.
1: Ngai kiro ke nya.
2: Ama ne ne ne pe ne.
1: Ngai kiro ke mara ku.
0: Lepas bisi bini, awak ke bini tanggung jawab mengingat ke hari pengadau ku ya.
2: Au, amanya nak tambah ke umur kami dia tu. Nah, kadang dia rempo ada hanya nak ingat munyi queen ya.
0: Semua di mana tinggi
1: bro. Ingat ke mana ada enggak ada dari ingat.
2: Au, lepas nak dai ke. Nah, dia utai dan tai nen ya. Lepas utai udah ke dan tai udah bisi bermua mata kita dia.
0: Baik.
2: Kita lah ya mana kita ke baru ada.
0: Ya.
1: Hana baru ada. Okay, Hana ni jam millennium.
2: Ya, millennium.
1: Okay, kita ke Bintulu. Hello Bintulu. Hello Bintulu. Sini ngayon.
2: Bisa.
1: Nama tu geng mak-mak mah geng ne.
2: Mak-mak sari tau
0: lah. Mesti.
1: Nama Rina Yun.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oh, geng mak-mak
0: hari kita sari tau. Kau. Aneh enggak nyebut mak-mak.
2: Aneh enggak. Kau lihat enggak makai. Balam mak lagi.
1: Mak gorgeous dah. Mak penuh dia gorgeous dah.
2: Uli. Aneh Yun.
0: Mesti.
2: Dene Dina lagi Yun. Dina tanya apa.
0: Udah pagi dah bayar orang
2: biar tadi. Nya, pamamnya.
1: Tumu ramai ni Yon.
0: Tumu angkat kau lah tumu kita. Aw aja meh, pamam ramai. Aw on aja.
2: Ya,
1: aman. Lalu kesai ke temannya puah.
0: Aw, ingat kemarin badan ada kini kini. Tahun badan ni.
1: Aw, semangat. Ningga orang kamai makai ni Yon.

0: Tapos
1: namrasan na po sa rito.
0: Mamay iyam. Mastay na.
1: Kita ka. Oh, kita ka si Bo. Hello, si Bo.
2: Ayan na nari si Bo.
1: Selamat hari na na.
2: Terima kasih.
1: Mama magyan sa rito na.
2: Mama sa rito.
1: Tiko na mo minta to car ko sa rito na.
2: Biro wanita sa
3: rito. Toto to ma matuay ko nga ngaw kia. Bisa ma biya ana ma biya.
1: Berapa ikaw ucaw na na?
2: Ante dikirari bala-bala mayang ba dem sicit.
3: Iya.
1: Unda pangkat.
2: Tanda rempu bae bisa ucap.
1: Medaon.
2: Aje maya bukan si.
3: Nyo.
2: Bala-bala
3: buka
1: ke. Aman. Rempu ada yang tanda juang nana.
2: No doi, dadah.
4: Kalau nak dapat,
2: ni kita nggak kaji kuya.
3: Amat.
4: Gio nana.
1: Ati agi kabiya nana.
2: Oh ati gila
3: patuh. Ati anak kira.
1: Patuangnya nana oleh nana seputih nana patuh.
2: Iya, kau.
1: Kati kababoisan nila nana.
2: Ah tungkat kau.
4: Iya.
2: Nana tungkat ya.
1: Oh biang nana tungkat. Gaya malah lebaisan.
2: Kayak kena.
1: Tahu, gengges Sri Aman. Halo Sri Aman. Halo Sri Aman.
2: Agak ketawa ya dia.
3: Siapa? Dini, apa itu? Apa
1: okay.
2: Ina.
4: Ina.
3: Selamat. Nah ingat tekan ya. Kau tanya di hak tadi.
1: Dini no ya tadi na.
5: Ya, mayo tanya. Nama tahu tanya ke batiti-titiaknya nyai muni tanya. Nya semalih dipadamkan.
1: Oh, namanya neh.
5: Nasib. Nasib main ke jari jampat nih apakah sesuntung jari itu.
1: Segi orang yang terlalu mampu. Kah ya, 20 tahun dah gawak nih nak.
5: Sama sama tuan Niel.
1: Sebab nama. Nama utai nak bunyi sebab lu kesal kan sih. Dia tu nak day. Nak ngasuh kesal utai nih.
5: Ante agak kau tay belah tau, nenek. Ngai kencing kau om tay belah luar ni, aku nenek.
1: Agi lingang kangkung berjalan ke GMC. Alan tu tanda bunyi. Sumbang nanti.
2: Oh, sumpah kadang udah ada dongak dia tuh 5 menit sudah ada.
1: Cerita.
3: Cerita sudah ya.
1: Penlebak.
5: Sumpah buat si teh mai nenel mesti buat si teh dia tuh tertanyuannya mai si teh buat miat ya. Telepon aja kena kata.
1: Telepon.
2: Sekarang tuh uang kisir mai.
5: Kasih ya sewa mai nah.
1: Selamat hari Nain Sien.
5: Oh, terima kasih nenel.
1: Nama beri. Beri Didi malam tu dah.
5: Kami ketua itu cara lain kita kenal cara lain.
1: Oh, bisa special lah hari Didi tadi nah.
5: Bisa. Tunggu pagi.
1: Tunggu pagi.
5: Tunggu
1: pagi sayang dulu.
5: Nemu main, ya main ya buat nenek. Lepas kita nyuda bisa pengalaman nenek.
1: Oh,
4: ya betul.
1: Cuma dah bisa pengalaman kan ya ni, kan yang buat.
4: Kejar pergi dia nak. Nak nak tinggal kita ni. Benung, benung rindu atau rindu gitu.
3: Benung tu. Anak kaya
5: kata. Aku tu tadi hari nai pagi tadi tumu kami dua bala aku tongir wap nel. Awak amat gengnya aku hati ko aku nanya nama tadi berek dari nai sarito ngek aku ko ya kai ke de tari hari nai ke ya selalu dimanja jalar ti
4: awalah si manja
1: ndak hari nai bisa memberi orang kan sen tak
5: ke semestinya lebar hari de ke nama to tadi kita melaki bini to kadang-kadang besengke mejako tadi nel atang patut bersyukur ke kita itu tadi deh laban tak semua utai ke dipinta di kekak kita di duliah kita diberi ya nak tang apa penghidup kita bersari-sarinya mayuh nargi ya mantok kita denel bersumai lebih banyak kita keburu basok ke gare lebih kita keburu berjemi ke gare lebih kita kenai okay. Dan ditumu
4: anak mana kenyang sih anak mana
5: kenyang ya
4: anak berupai
5: lah uliah kita pada kalau
4: pengerindau pengerindau
2: pengerindau
5: ya
2: kita semua
5: pengerindau. Ya, nyang kakau kadai Kadang-kadang lebih kita kami ino tu tadi nel. Kadang-kadang bisa ke mana kami ke healing, ke agak shopping mall anak laki ke buan rumah ne. Kami lelenti ya ke ada pasangan.
1: Agak kukut kini.
5: Agak kukut.
1: Minta ibu. Hanya me time orang Indo yang nemu ko.
5: Me time. Ya lah ko ya tu tadi ada
4: kita bisa pengalaman dan
5: ko ya. Okay lah Nel.
1: Okay.
5: Aku nak main cerita nak.
1: Mak macam main balang kau. Ya ke Hana aja main tantu main pengalaman ya.
4: Ini main kau.
1: Dia namanya pengalaman dulu deh nak.
3: Nya terima.
4: Alu terima kerana
3: alu terima.
4: Kau pernah nanti kau.
5: Okay namanya nak yang aswah yang iga lah tahun tu kebenar ya.
1: Jadi kau diberi orang take special.
5: Masing-masing bisa pengalamannya. Mai kita beranau ketok deh.
1: Ya, tu benar lah kan tu. Kami beranau deh nak faham kan nak.
3: Boleh nyilu nyilu ke ya kau nene.
4: Aneh lah, aneh sekali. Lagi ke muka dictionary di tau. Di bagi ke tau di tau di sawat lagi.
1: Tu saya ke cerita deh nama cerita deh.
4: Lama punya kita ada lama aku tu ke paling biak kita antara kita semua i kebedau bisa tahu yang mau menyikok jadi aku tu nebah ke kita lagu tadi aku sigi udah bisa buka world tadi tahu lama nanti malah peninggal aku mana dulu tahu mana dulu lagi semua belum sahut mutar ke lagu gak nebah ke lagu lama kami po check non kami tu nanti berapa nanti studi kan yang nanti di sambut orang hari Mother's Day pembakau lagu aku bisa ke dah dengan aku buka world tu jam eh ya kuliah ditarik ya kau lagu kau kain boleh ditarik tu tadi oh, jadi laban kami ke biak tu kami ke agi rumpas tu tadi aku mai kita ninggal ke lagu hari ikan seful malam agi muda.

0: nah, malam lagi muda. Saya kenyawa tadi. Sini nggak kita tadi, indah-indah.
1: Uliah gada dinggut, bau mimin, kaki nggak dapat.
2: Aku tuh, karena mata mata inialnya buat uuk ya. Kami bapak ikau nyata dengan aja mata twist, ngena baju drawnya okay. Inial.
1: Oma bajang.
3: Bukannya ada ya. Bukannya ada di meja dana.
2: Udah nyamai, main nama atau utai ke bakal bulu manuaknya dana.
3: Angkat
2: batana bau.
3: Beliat kedai berkuang ya. Nah.
2: Ya.
1: Oh jadi Marilyn Monroe itu tuh.
3: Nenek kasar tunjai. Ya. Awalnya aku imagine.
1: Nina dress jari kepai-kepai apa?
2: Dengnya bunga yang rayang ke batas tu deh.
3: Ya.
1: Kepala sambungnya merijas.
3: Udahnya, udah ngusuk minyak angin patung. Nina kesapun dia.
1: Nina kuyuk.
4: Nah ngawak kuyuk bis.
1: Dia hidup lamanya. Oh nyatanya tadi lagu kena mungkal kita bawa awak ninjau Sarawak kita yang kau bari limbang yang malam lagi muda ya ke di rumah ke ya ke lagu kita tahu tadi yang penyanyi tadi Ika Saifu tadi. Oh jadi terima kasih guys sudah hari kolab layar Brunei kebisi muda kita bawa live di talk limbang FM ngopi yang makan live Facebook kita jadi tahu ngotot muka kumpul terima kasih muka angkat pengelola program kita di Kuching yang Sherman Sibu Bintulu ngau di Miri jadi pia muka nak tinggal muka angkat bela peninggal kebukai kebisi tinggal kita ke awak sekali tahu Ninja Sarawak besar itu 10 Mei tahun 2026 jadi ngajak kita gerai magang jadi sama Rindai ngajak kita ke Begelar Rindai kita ke Kak Begelar Rindai tiga baru Kak jadi Rindai nah, sama Rindai kita ngarap Tuhan berkat ke kita oh, jadi kita nguyang ngajak FM 104.9 MHz Sawai FM Limbang ke sekali itu aku mai kita berkongsi ke sekedar berita keudahnya di Limbang 2-3 hari itu tadi deh. Jadi berita tidak berubah hanya dikongsi aku hanya perintah ngungkup ke belanja semak RM100,000 mutar ke penusah tusur abah SK Tekurwa. Jadi perintah sudah ngungkup ke semak RM100,000 untuk kerja nyururi infrastruktur ngau perangkat guna abah sekolah kebangsaan Lubuk Tekurwa berindi hari isu tanah tusur ngau ampobah ti benung ngerugak penglikuan ngau pengelantang kandang sekolah. Jadi Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah isunya adiklala maya penemuai tindak susul parlimen ngagai sekolahnya lebuh yampu dibaik meresa empas dari tanah tusur bak tebing sungai temeri empas terus ngagai kandang sekolahnya. Di SK Lubuk Tekurwa ke dilawak sedaya maya pengalami atau maya program tindak susul parlimen lamai kemari betapi ngau isu berkawal ngau tanah tusur serta ampu bahti ngasuh sekolah tak kondusif. Jadi kuya ia minta atur dipejalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu tu ikudahnya di kuya. Jadi ini tak kuyang mega agi belanja ke diungkupnya adik kena nentu ke kerja ngintu uliah di pejalai ke engkau lengkas ungkup pengelikuan nembia pengajar engkau semua staff sekolah. Jadi berbangannya SK Lubuk Tekurwa amoga SK Lubuk Tekurwa mega benuang di perundiang ungkup cara mutar ke pekaranya dalam timpuah ke panjai yang kaum perambu mindah ngagain luar ke baru. Delikuan lagi serta engkeman lagi ya. Jadi nyemak gayanya berguna kenya. Jadi nak uliah sidak kita nak uliah gawa ungkup bala nembia pengajar ngau semua pernah SK Lubuk Tekurwa ko ya nambah. Jadi perintah dekat terus mansi isu tu angka komprehensif engkau ke agensi tipe kawa dia kena nentu ke atur mutar ke penangguh tik diambilnya meruan serta efektif. Jadi nya berita kita kerubah. Jadi berita kita tik kedua ianya mendamit dekat ngasai ke transformation. Jadi sapit menteri perangkap pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah negeri mendamit dekat ngasai ke transformation serta nerima pemayak pemansang. Tok Kuya berindi hari pengawak berjalai ke projek besar Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Rengat 2 di nyambung Limbang terus ngagai miri ndak ibu nengah menua Brunei kelimpah hari pengawak berjalai ke projek pemansang kebukai. Jadi berbaik ngonyok mega ia minta upis parit ngon tali air JPS Sarawak nyampat ke pengawak ngagak dua buah jambatan tetap di Enseriban ngau semena ianya hulu mendamit aku udah lama diantik pernah menua pesisir kenyau hari beberapa tahun ke udah. Di kaban parlimen, Limbangnya madah munyitu lebuh bercakup buat pengerami berjadi gawai agro mendamit tamu di Dewan Terbuka Mendamit. Di Tandu Hasbi Habibullah, madah pengawak ngagak kedua-dua jematannya berguna amat labannya di jalai berguna ngagai pernah di menua pesisir. Dan ini tih kuyo proses berarti dia tu benung di pejalai pengudah tindak projeknya ditutup bulan April tu tadi. Aku ngarap ke apakah kuda dismaya JPS Rambau Bazar Christmas tahun yang kemarin projek tu boleh di pejalai ke engau lancar. Tindak untuk projek tu udah ditutup bulan April tu tadi lalu dia tu udah berangkat berarti kuyo. Kau harus benerang, jembatannya berguna amat laban penyambung beberapa buah genturung pendiau buat kandang menuanya. Sama bisik, Datai Sapit Residen Nimbang Rosita Kulai, Chairman Komiti Lamuk Mendamit, Rumai Sanggau, Ngobala Temuai Kebukai. Yang berita kita etik kedua. Lalu dikongsi aku berita kita etik ketiga. Bazar Agro Gawai Mendamit ngemerat ke penyerakup engau pemansang ekonomi. Jadi pengerami peran angguh ke Bazar Agro Gawai Medamit 2026 ngemerat ke agenda penyerakup dengan pemansang ekonomi komuniti lebuah sapit chairman komuniti clearance ringgit kenatai ke jaku sebelum pengerami nutup rasmi. Jadi program ke diatur komiti tamu Medamit Limbang bergulai dengan kaunsil pelilih menua Limbang ngempuruk ke komuniti menuanya urang dagang agensi perintah dengan temuai pupu bangsa dalam gaya pengelantang dengan pemanah hati. Di dalam jaku dipansut KL Clarence Ringgit Amerik Besai terima kasih ngagai semua pihak ke bisik kawul yang kawan bala temuai di Pobasa agensi perintah orang dagang ngau komuniti menuanya keudah Amerik Suku yang tegap ngemujur ke pengarami 2 hari berunggunya. Ia mega Amerik Besai terima kasih ngagai pengari Menteri Penyerakup Menua YB Datuk Aaron Agodagang ti diari ke Tuan Pandan Semat Sekretari Politik Bak Upis Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg laban udah datai serta nyukung programnya. Nitih ko ya, pengawak ngatur bazar gawai Agro Medamit 2006 ukai seminat jadi pelasar aktiviti ekonomi aja. Tang mega berjalai ke tanggung pengawak keberat dalam menegap ke kawul antara komuniti pupu bangsa serta nerenak ke kerjasama antara perintah besar, perintah negeri engau authority lokal ke PBT. Jadi program tua ketu menjadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke semangat berbatak asur engau kerjasama setipat engau aspiration segulai sejalai timai reti seriris serta sejalai kuya. Di clearance ringgit mega ngemerat ke komiti pengatu pengawak menjadi penyambung antara sadar renggat baru engau perintah. Lebih lagi ngetai ke aspiration engau utai ke diguna komuniti setempat engau lebih efektif. Jadi dari sukut ekonomi ia nyemetak madah ke penyerta pedagang mit engau urang dagang menua tu udah merik empas positif ngagai ekonomi menua tu setipat engau pengawak ngenegap ke komuniti menua pesisir. Ia megak ngelalu ke kerjasama tik terus dari mayu bengkah agensi perintah yang kaum konsil pelilih Limbang dalam nentu ke program berkata boleh diterus ke engau manah agik jemah ila. Jadi pengaminya megak bisik negau aspiration penyerakup bangsa tik ditegap ke dengan mayu bengkah inisiatif dari baruah upis menteri penyerakup menua tik bertuai ke Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang setipat engau agenda Madani Malaysia. Lebih nyimpul je kok ya, Mr. Clarence minta semua pihak terus ngemeran ke semangat bergulai serta nyaga pembersih sepemanjai pengawannya dengan cara berjalan ke kempen Pesta Tanpa Sampah. Jadi pengaminya udahnya ditampung engau pengawak rasmi nangguh serta mandang ke pemain asal di mandang ke penyelai budaya komuniti di Dun Batu Danau. Lalu engaunya ngelaik ke pemujur Bazar Gawai Agro Mendamit 2026. Jadi berita tiga penudia ya, dekat dikongsi ke aku. Ianya pengerami Bazar Gawai Mendamit Agro Tamu Mendamit Limbang 2026 menerima puji penyerakup saruran ditegap ke. Jadi inisiatif Kaunsil Pelilih Limbang ti merik kelala konsep Pesta Tanpa Sampah sepemanjai pengawak ngatur programnya menerima puji dari Sekretari Politik Bak Upis Premier Sarawak Pandang Semat. Ia tinggal reka Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Agodagang madahkan inisiatifnya dianggap atau dikelainya di singkang proaktif dalam nambah ke penyedar mensia mayuh buat pengawak nyaga rampak menua ngurang ke pengawak ngena plastik sekali guna engau cara pembersih tik meruan lagi. Jadi kenduk ku ya cara tu setipat engau Expression Malaysia Madani ati merat ke pemansang inklusif meruan serta berpalan buat pengelantang pendiau rakyat. Jadi ia maksud ke jaku lebih berjadi ke pengerami nangguh ke Bazar Gawai Agro Tamu Mendamit 2026. Jadi ngelansak pasal pemar kenyadi dia tu ia nyemetak madah ke pemesai guna ngenegap ke ekonomi rakyat buat rengat baruah berindik dari gaya ekonomi dunia kena tentu ungkus menghidup kemajat nikit serta pemar penglikun apa makai. Jadi perintah besar ikut ya, terus ngemerat ke pemansang sektor bertanam bertopik enggau industri pemakai dengan bermacam inisiatif bantu enggau program pemansang orang dagang dikenal nentu ke pengelikuan pemakai menua terus dijaga. Di pengrami Bazar Gawai Medamit Agro Tamu Liman 2006 diatur tu kelai pemujur program ke diatur berplasar ke ekonomi rakyat enggau pengawak ngenegap ke komuniti menua pesisir di pelilih menua tu. Aku kaya ngari ke WB Menteri Merit Besar, terima kasih ngagai komiti Tamu Medamit Limbang enggau konsil pelilih Limbang ketiga pemujur pengawak ngatur program menengau efektif kaya. Jadi ni tek ya, pengawak ngatur bazar gawai tu ukai semina nyadi pelasar dikena ngerami budaya teka ngau main asal komuniti lokal tang mega nyadi pengepun ngenegap ke ekonomi komuniti nengah penyerta orang dagang mit pekebun ngau orang betupik serta pedagang tamu. Jadi ia mega ngenatai ke pengagati ngagai genap 10 tahun penumbuh tamu Medamit Limbang ti dipadah ke nyari siti pemujur tercukup besar hasil dari komitmen dengan kerjasama ti nak ngetau dari komuniti sebenarnya dalam memansang ke ekonomi kandang menua Medamit. Jadi berbangunnya perintah Sarawak dengan strategi pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 megak ngenegap ke agenda pemansang menua pesisir yang kaum transformation bertanam bertopik moden ekonomi digital dengan nambah ke penatai pemisik rakyat. Jadi projek jalan penyambung Sarawak Sabah Fasa 2 atau renggat kedua di mungkur kandang menua Limbang megak laban uliah ngemanah ke rentayan communication nyungkat aktiviti ekonomi serta muka mengagai peluang ngagai komuniti menuanya kuya. Jadi ia megak ngenatai ke pengagati ngagai semangat penyerakup ti dipandang ke komuniti pupu bangsa sepemanjai programnya ti dianggap menjadi kelai penegap kebenar Sarawak dalam penyelai budaya ngau penyelai pengharap. Jadi pengrami gawai ku ya, ukai semina pengrami beraya ajak tang nyadi kelai. Terima kasih begulai serta berterima kasih ngagai hasil pengamak komuniti. Jadi ini tadi empat berita di kursi kaku hari Limbang. Jadi boleh berungin Wanil.
3: Okey, terima kasih Hana. Lalu kita ke Miri Atta.
5: Okey, bermiri ku dah nyedia ke sitik lagu tu ni ya. Labang ngai merek lagu indai dulu labang mayun mesti sidak tadi bisi minta tebah lagi kita nebah jam kedua ke lagi nah. Dia nak jam ketiga lagi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita nak mayun dan kami miri tu lagi bisi empat itai. Kita berpindah dulu ngau lagu ke disada Def Victor Indo Bansa Dayak.

0: Okeynya ya tadi lagu kita Induk Bangsa Dayak menuju semua Induk ke bisik ninga kita bakal ke tengah hari tu. Aku berkongsi ke terus ni sekedar berita ke bisiknya di kanan menua miri. Aku ngepun kia ngau Siti pengawak kau dah mujur diatur di miri yangnya kena 1 hari bulan 5 tu kemarin ianya pengerami keterubah gawai Dayak Bazar ngau Ethno Cultural Festival 2026 udah mujur diatur dikena nerima serta nerima sambut ke cukup manah kenyau yang dibuka kena 1 hari bulan tu kemarin. Jadi pengawak tu udah diperjadi sapit menteri pengawak berumah ngau perintah lokal ke megat chairman komiti pengatur Datuk Dr. Penguang Manggil yang madah ke miri nyadi tuan rumah Siti Basar ke cukup besar kelimpah hari mandang ke pengandal perintah menua ngakai penguliah pengatur. Jadi pengerami tu diatur nyentuh agai 23 hari bulan 5 tu ilah tu 23 hari bulan Mei ngundan mayuah macam pengawak ke ngerinduk kati yang kawam pemerintah main asal pekit kumang iban keligit orang ulu dayung sanggun ngekeling belawan kelimpah harinya megak bisi ngajat bertabuh sampai dua gendang pampat tarian panjang ngau seni ngetan ke diri ianya kuntau sepenyampau 79 buah bansal bisik didiri ke teh bisik nyual mayu macam pemakai ai irup ngau asir penglandik jari ngagai bala temuai ke datai nguluk pengeraminya kelimpah harinya megak pengawak mayanya megak di ricah kegi ngau atur pengawak Little Miss and Mister ianya pengawak mandang ke fashion traditional 12 sepupu raban bangsa di miri kelimpah hari pengawak pemerindang hari artis menua tu. Jadi pengarami tu megak matak penatai bala temuai hari strata menua Sarawak ngau menua luar yang kawam negara Brunei Darussalam lalu ngau nyak miri nyadi palan ditapat temuai berserimai ngau pengarami gawai Dayak tahun tu. Nyak berita tik keterubah nguing aku ngagai berita tik kedua berkawal ngau kes berbadi Jalai Alun sepenyampau 5,609 kes berbadi Jalai Alun sudah direkod ke di menua kita di Sarawak itu Siti Timpuh hanya berengkah hari bulan 1 tu kemarin bulan Januari nyentuh ke bulan Mac lalu nyak merik pengirau kebenar ya tentang tikas penglikuan pengguna Jalai Alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin yang madah ke hari penyampaunya bisik 99 kes ianya penusah berbadi di naban ke nyawa di ujung ke 107 kes pemati kelimpah harinya 30 kes berkawal ngau balat bakal 69 kes berkawal ngau bakal endak balat lalu 5,411 itik kes berkawal ngau pengerosak reta tengkira. Di miri itu sepenyampau 1,165 kes berbadi sudah direkodkan dalam tempoh 4 bulan tu. Ia nambah ke 4% nanti dibanding dengan tempoh kesama buat tahun sitiknya kemarin. Lalu lebih ngirau ke hati ianya kes berbadi tak naban ke nyawa ia nambah hari 14 ngagai 19 itik kes lalu penyampau pemati nambah hari 15 ngagai 20 ikut. Antara palan ti berisiko tinggi di diterima ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Tebing Tasik, Jalai Pen Borneo ngau Jalai Airport Miri, Miri Airport ya. Jadi kandang luar black spotnya yang kawam Jalai Beraya sebagi hari Jalai Pen Borneo di Suai serta mega Jalai Miri Bypass hari Imat Riam ngagai simpang Jalai Tanjung Batu. Nya berita tek kedua. Jadi kunguyang ngagai berita tek ketiga. Ianya berkawal dengan pengerami gawai Dayak Miri ke-20 tahun 2026 tahun itu Dayak Bidayuh National Association DBNA dipadu jadi ketuai pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke-20 tahun itu ianya pekit tik narit ati bisa diatur dayung sangun keligit orang ulu kumang iban ngau keling belawan malam tadi sudah mujur diatur kena hari nambah sebangkah palan beli barang di tebilan di Bandar Raya Miri Dito. Lalu grand final day ya kak diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu ialah kena hari 6 begak sitik sebangkah hotel ke tebilan di Bandar Raya Miri. Lalu sidak tu ialah siapa sidak yang kemujur sidak tu ke berpekit tu ialah dekat nerima prize mata duit menyentuh ngagai RM5,000 berita tiga-tiga aku ngui ngagai berita ti ke penudi sepeda aku mereka awak tu mulai baru ngagai ni kita mendiang ke dulu teaser tu ni berkawan ngau minggu penyerakup Zon Sarawak kita mendiang kata dulu
1: Zon Activity Y Miri
2: Aram sampal bertemu dengan kami bak pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Rengat Zon Sarawak kena 9 ngau 10 hari bulan Mei 2026 hari 6 ngau hari Minggu 10 pagi ngagai 10 malam bapalan kah kereta Boulevard Miri Sarawak mayu macam program tinarit ati disedia ke ungkup kita ngau diri sebilia nyingkawam ruai pemandang agensi perintah ngau bejua rahmah kaniba ekonomi rukun tetangga progresif pemakai pupu bangsa ilumba ngau main penyerakup persembahan silang kebudayaan Unity Fun Walk Pekit Nyura Faza Activity and Steam Kids serta Mayu Hage Bah datai bebala mayu ngericah ke pengerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak
1: Zon Activity Y Miri
0: Okey, berkenya kia tadi Neil empat itik bengkak pengawak ke udah mujur diatur serta benung ya diatur bakal ke sari tu tadi hari penyerakup ya minggu penyerakup Zon Sarawak. Boleh baru ngagi nuan dia Neil.
3: Okey, kita ke Bintulu Yon.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi ya, sepeda aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu. Kumai kita berperindahan dulu. Ngawas itik lagu hari Liam Itiu Meruan Nguan.

0: Ya, nyak tadi lagu hari kami di Bintulu itu jadi merik selamat ngari ngagai ini di kucing insin di Sriama nana di Sibu atau di Miring kau anah di Limbang kau mega balap ringa kebukai kebenu mukul yang kita jam kedai tu. Jadi berita ke terubah ke dikunci kaku asal itu ianya sepenyampau 1,681 ikut orang penerima bantu nintiang bulan hari baru upis pengintu pengelantan pendiau Raban Bansa bagi Bintulu menerima pemberi khas berserimai ngau pengerami sejambak hari gawai 2026 kediatur ba titik palan membeli kebaran itu kena hari 2 tu kemari 5 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi hari penyampaunya bisik 100 ikut penerima dikangau datai nerima pemberi terus bak pengeraminya. Jadi tiap ikut penerima megak bisik nerima prize mata duit ngau hamper pemberi hari Petronas. Lalu sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyakit kapal Sarawak Datuk Majarenggi mada ke pemberi khasnya dikarap ke ulih ngelempung ke tatim belanja sidak kelimpah hari bantuk sidak ke kena nyikap diri ngintu pengerami ngau lebih teratur yang megak nerang ke pengawak ngatur program sejambak kasih tu cukup besar reti laban ngayan ke nilai pengerindu ngau pengibu antara komuniti. Awaknya tadi berita ke terubah hari Bintulu angu yang kita ngagai berita kedua program ke dekat diatur minggu baru ianya hari 6 16 hari bulan 5 tahun 2026 ianya niti daun ba Esplanade Bintulu berlabuh hari pukul 6 pagi lalu temuai ke di pebasa ke dia dan menjadi ke pengawaknya ianya sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Palang Penyakit Kapal Sarawak Datuk Majarenggi megak dekat datai menjadi ke pengawaknya lalu muak kemalam peningah dia pengerami mantar gawai dayak tikas Bintulu megak dekat diatur bak sebengkah restoran ke Tebilang di Bintulu dituk jadi lebuh mayanya megak dia diatur pekit kumang gawai 2026 dia megak bisik persembahan gendang pampat ngajat iban ajat bidayuh ngau orang ulu hanya tadi pengawak ke dekat diatur minggu baru serimbai ngau pengawak pengerami mantar gawai dayak tikas Bintulu. Lalu berita ketiga tu peningah ianya tu gerah datai hari gereja St. Anthony Bintulu berkawal ngau misa khas sempena hari guru kena merik terima kasih ngagai bala pengajar kita jadi tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja St. Anthony Bintulu dan semudah misa dia mengkat dekat diatur sesi fellowship tak ke Port Bless bak Dewan John Van Dila jadi semua di perancang datai kelebih lagi sidak pengajar dipinta datai ngau nguluk pengawak misa khas berserimbai ngau hari pengajar tu lalu berita keempat atau kawal ngau serumpuk pragawai gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat diatur kena 23 hari bulan 5 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai untuk lagi pukul 10 malam ngau tema ya tema gawai lalu patron gawai mayanya ianya YB Johnny Pang Leomin Adun N68 Tanjung Batu lalu aku ngelansak sekedar program ke dekat diatur mayanya dia bisik megak diatur pekit ngajat anak miat induk ngul lelaki pekit ngepan pemaduk manah ungkup orang besai ianya induk ngul lelaki pekit lagu rohani orang besar tuai dengan anak mit lalu penerang kesiliat mengkat kita atau bertanya ngagai Dr. Kennedy Payeng bak lumur kusung 19855-2253 tau ke bertanya mengkat ngagai Madam Rachel Rani bak lumur kusung 17811-05-01 yang berkawal ngau serumpuk pragawai gereja Methodist Iban Pasar Bintulu tahun 2026. Lalu ke penudia Tok Niel, Tok berkawal ngau program vaksin anti-rabies, ukui ngau nak berbayar ngau merik lesen bergulai ngau lembaga kemajuan Bintulu ngagai orang ke habisi ukui dekat diatur ba Dewan Hokkien Association Bintulu, Jalan Pisang Embun Bintulu, kena 16 hari bulan 5 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul dua lemai. Jadi suah megak kita ini ngah basin tu mina terbuka ngagai ukui ke berumur 3 bulan ke atas serta gerai ngau nak ngandung. Lalu udah vaksin tu tentu ke ukui yang tadi nak diberi mandi bak penglamak seminggu ngau megak di kuarantin 28 hari. Okay Neil, hanya tadi berita kami hari Bintulu. Mayuh pengawak kami minggu baru tu Neil, hari 6 tu. Mm-hmm. Berserak pengawak kami bak Bintulu di tu.
1: Ya. Mm-hmm. Okay. Terima kasih Yun.
0: Okay.
1: Kita ke okay. Sibu.
2: Okey, sudah ngatai ke berita hari ya, sibuk dulu kita berperindang nah. Sedek lagu tu jaga ini orang metuk baje-baje. Ini orang hari Stanley M.

Okeynya tadi lagu ke debat Stanley M baca-baca ini orang kena melintang ini orang bakal ke tengah itu nah. Okey sekali lagi bersama Rina guys semua indah di Stratum Nua Sarawak. Harap ke punya kurang tadi penghidup kita tadi di perkat tau. Okeynya di berita keterubah ke dikunci kemari ya sibu pengerecah ngap penyelai budaya serta penegak dunia pesraku beberapa bangsa di Kenawian. Mujur dipandangkan lebih kurang kurang lebih 1000 ikut penyerta ngambil bagi bab pengawak niti daun ke dia tu Serima ngau Karnival Budaya Kenawian tau ke KCF ya 2026 tik terubah ya diatur kena ke hari 5 tu tadi jadi pengawak niti daun tu tadi berangkah hari pukul 8 pagi udah di pasuak 35 itik kontijen tik nyengkau mari agensi perintah sektor privat gerempung ke kuasa perintah atau ke NGO institusi pelajar tinggi serta komuniti pak menua nyampu yang niti penerang hari menteri penyeraku menua ke Megak Kaban Parlimen Kenawian Datuk Sri Erwan Agua Dagang ke ngulu ke pengawak niti daun tadi berangkah berjalan hari kandang upis pelilih menolak Kenawian sebedau ngelingi pasar lalu tembok bak panggau besai KCF 2026 bak tebiang sungai Kenawian. Jadi pengrami ikonik tu ukai seminak jadi medium dikena ngangkat ke pesaka seni budaya lokal dan Megak jadi platform berguna dikena ngedegap ke integrasi nasional setipat ngau konsep penyerakup dalam pemayuh penyelai ngau pemanah. Jadi kelimpah hari niti daun di KCF 2026 Megak diricah ngau mayuh bengkah pemerindang bak panggau besai ke lalu nyukuh ngau ngenyakah bagi sektor dagang temuai domestik ngau ekonomi mikro rakyat di pelilihan menua Kenawian. Jadi pengerecas pemanjai program itu diatur megak mandang ke timar positif hari komuniti ngagai pengawak keterubah ngatu karnival tek di kandal ke dekatnya di program nintian tahun dalam kalender dagang temuai Sarawak. Okey jadi kelimpah kari pengawak niti daun dia megak besit di nyeruma KCF tertarik megak besit diatur pekiat akumang gawai jadi pekiat akumang tu dekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai balai indok darah di Kenawian jangka kita tadi dekat nama besit tinggal pekiat tu dia kita lagi tahu nganjung form kita ya jadi syarat tadi umur mesti 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia berbangsa Dayak serta berstatus bujang. Pin kala menang gelar kumang lalu kita maya pekit tu di kita tadi wajib ngena ngepan iban, ukai ngepan kontemporari ya. Hanya di pekit tu minat dihat kengagai 10 ikut orang ajak lalu hari kepenudin luar kita nganyong form banyak kena ke 20 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesili ada kita tahun tahu bertelefon ya. Ngagai konselor anu gue konselor Belala Entawi Empawi Bak Lumur 013-571-7982 tau ke Evelyn Repan Bak 010-205-1043 tau ke Turmah Bendelin Bembang Bak 019-76-7685-8 nanya tadi bakal ngepekit kumang gawai nyerumak pengrami Kenawian Culture Festival atau KCF. Lalu pihak mega bisa diatur pekiat karaoke mega diatur nyerumak Kenawian Culture Festival. Mega bisa diatur berengkah saringan kena ke 17 hari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5 2026 bak pentas utama Kenawian Culture Festival jadi form do kena kita nyeritai paket tu inya dekat dibuka kena ke 23 hari bulan 4 tu tadi lalu atau diambil kita rupis pemadah pelilih menua Kenawian lalu form tadi mesti danjong kita agai urus dia sebedau tau ke kena 8 dari bulan 5 udah lalu jadi agai kita ke dekat benda pekit nada salah kita datang agai pekit karaoke pesta Kenawian saringan ya kena ke 17 dari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5 lalu kelimpah harinya antara pekit-pekit bukai ke BC diatur harinya pekit masakan kuih tradisional Megak Besi diatur kena ke 13 hari bulan 5 tahun 2026

0: Ya, bapromai lekadan food court, bapromai sibu. Jadi pengawak tu dia tu berengkah dari 8 dari bulan 5 nyentuk kangga 17 dari bulan 5 tahun 2026. Jadi gerai dibuka berengkah dari pukul 10 pagi nyentuk agak pukul 10.30 malam. Sebenarnya program diatur, lalu nyerumaknya megak, macam-macam aktiviti megak bisa diatur. Ambil ke bandi yang bakal pekit berlagu karaoke ke diatur sedari seberkas Pampan Bawasan. Pekit ngajak ngebetabuh ke diatur SDNU Pampan Sibu. Pekit pansuh manuk ngai tuak ke diatur sedar SIDS Pampan Sibu. Lalu pihak megak bisa pengawak berjual ke barang handicraft. Pihak megak balam mayuh ke datai megak dekat di perindang bala local band ke ngeladiri di All Village Guys. Kelimpah renya megak mayuh pemakai bangsa kita dayak megak bisa dijual. Okey, antara berita, berita bukai ke dekat di kunsing bala peningat kita yang pengawak ke bisa diatur sarito. 10 hari bulan 5 inya pengawak nyerah serta berjari ke Rural Transformation Project Stark RTP ngagak baru pusat J3K Kampung Bahagia Jaya Tekuk. Jadi pengawak tu tadi udah diatur pukul 11 pagi tadi, lalu dipjari ke Yang Berhormat Datuk Haji Dr. Anwar Rapi'i inya timbalan Menteri Pendidikan Inovasi Ngau Pembangunan Bakat Sarawak ke Mega Adun N55 Nangka. Lalu kena ke serai tu Mega udah Mega diatur inya pekit ngintik Pantai Belawai 2026. Jadi pengawak atau kepikir ngintai tadi berengkah datu pukul 9 pagi untuk kaget pukul 2 ngali hari itu lagi, lalu 2 setengah dia pengawak ngedatai ke Prayas ya, ngagai sidak ke Mujur dalam pekit ngintai, lalu kerbi basah dekat nyuak ke Prayas ungku pekit ngintai Pantai Belawai 2026 inyak Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab inyak Kaban Parlimen P206 Tanjung Manis. Okeynya tadi antara berita, antara berita kami di sini untuk tadi Neil menggunakan nyokatku tadi. Okay, WhatsAppnya suka sebut teh suka me antara jadi antara.
1: Nah, udah ada shopom kini.
0: Ada shopom keterus. Okay, tadi antara berita kami di sini ya, boleh baru kenal.
1: Okay, kita terus ke Sri Aman.
2: Okay, Neil, hawanya dia. Terima kasih agai Nuan, Pak Kucing dia. Jadi nebak lagu Kurnel nak?
1: Tahu lah nebak lagu lagi ingko terus.
2: Nebak lagu neh. Okay, jadi terus nebak lagu to lagu dari Sylvester Michael neh. Lagu Sino Ngenang Apa Inai.

0: Ya, jadi hanya ke Siti lagi hari Sylvester Michael lagu ke dipilih kami hari WiFi Mas Riaman lagu Sino Kenang Apa Ina ya. Nah, berasa itu nih 7 menit lagi dekat pukul 1:30 kali hari. Nah, awak harap ke bisa peluang nama tu tadi cukup nama tu jamnya lagi ini Nel. Okay, jadi terus lagi pengawak kelebihan lagi berita kami hari Sri Aman itu untuk kenang Siti hari program. Ya ke udah muncul diatur di Sri Amantunya bengkel pemantapan kemahiran IT siri kedua tahun 2026 udah muncul diatur tiga IT agensi ke bisa di Sri Aman itu ianya pusat khidmat Parlimen P202 Sri Aman begulai ngau Sarawak Skill Sri Aman ngau UPS Pelilih Menua Lingga UPS Pelilih Menua Pantau ngau Balai Ringin jadi bengkel pemantapan kemahiran IT siri kedua tu udah diatur 6 nyentuh angka 8 hari bulan 5 2026 ya. Lalu pihak mega bengkel tu kemarin udah mega mujur di Pasuak ya. Ketua Rama Bansa tau ke KMKK Basita Parlimen Sri Aman itu lalu mujur mega dipnyadi ke Kaban Parlimen Sri Aman yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brody. Jadi 7 bengkel tu diaturnya kena nambah ke penemu lebih lagi bak tua air bangsa awak ke sidak tu tadi lebih lagi landia bak penglandia digital jadi nyak ko asite ari utai ke nyadi lebih lagi di Sri Aman itu lalu pihak mega kena malam 9 hari bulan 5 2026 tu kemarin nya udah diatur asite ari pengurami ianya pengurami makai lemai ya ke dikumai sarung kebaya dan batik night tu udah diatur bak penggah hotel ke Tebilang di Sri Aman itu lalu pengurami makan lemah itu setiap hari pengurami ke diatur palan aktiviti orang ke udah tuai umur atau ke pawai Sri Aman lalu 7 pengurami itu diaturnya kena ngeriang ke budaya berkena ke kebaya atau ke baju draw pihak megak batik serta megak kena sidak tu tadi ngerapat ke kawal bak orang ke udah tuai umur ngau bala komuniti kelebih lagi ia ke bisik di Sri Aman itu ya. Jadi nanti kita berhati ke sejarah pawai Sri Aman tu peninga. Jadi pawai Sri Aman tu kebenarnya sudah ditumbuh ke kena 26 hari bulan 6 tahun 2024 nyen kemarin. Lalu pawai Sri Aman tu kebenarnya siti hari palan yang akan dipegai UPS pengintu pengelantang Raban Bansa ngau UPS Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik ngau Raban Bansa. Lalu pawai Sri Aman tu megau sudah berengkah menerima kaban kena 20 hari bulan 11 2024 lalu ia ke diatuk pemayuh kaban pawai Sri Aman ianya bisa 163 iko ya. Jadi pawai atau kepala nativiti orang ke udah tuai umur tu setiap hari palan community akan nyedia ke dikena ne dikena nyeliah ke sidak ke udah tuai umur tu tadi awak ke sidak tu tadi nak kelalu ditinggal ke ba aktiviti sosial di menua tu ya. Artinya tadi awak ke sidak ku dah tuai umur tu tadi nak kelalu sunyi ba penghidup lalu sidak ya tu tadi semampai di sedia ke ngau aktiviti ke nama tu engkeman ba umur sidak ya ne. Okey jadi nya ko siti area pengawak ke bisa diatur lalu pihak megak kita terus nguyang gai siti pengawak megak ke bisa diatur di sepawah ne tungak ke betung kalai hari 6 tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas bisa nemuai ke sepawah alai bak penemuai ya tu kemari ya bisa ngagih ke belanja penyampau RM268,600 ngagih gerempuang Tionghoa sepawah ngau 8 buah sekolah ke bisa di sepawah kena negap ke pemansang pelajar menua pesisir yang kaum nyedia ke fasiliti belajar pihak mega program ICT program STEM ngau pemansang modal mensia lalu 8 buah sekolah yang akan menerima agih belanja tu inya SK Penum pihak mega SK Pol Paku Central SK Sure SK SJK Chunghua Sepawa SK St. John Nanga Tiga SK Nanga Gayau SK Sepawa ngau SMK Sepawa jadi hari semua agih belanja yang akan diberi tu kemarin dia RM70,000 udah diungkap ke kenanya dia kabup ngagai 7 buah sekolah primary ya ke bisnis disebutnya tadi ini. Jadi ya kepala pengajar SK Nagagayau ya Nyatuan Stanley Matthew kalau ngau kepala pengajar SK Spawa Tuan Rahmat Saleh madah ke mengagati Rimpo bak pemerik ke diberi yang berumah Dato' Amar laban Tok Kuya Tok Kostuaya boleh nyawab ngatur program ICT ngau STEM di sekolah serta muka nyawab nyikap pandemiak napik pemar dunia modern ya ke berpasar ke teknologi pihak muka nyukung belanja ba aktiviti lomba kokriklam ngau pemansang nemiak di sekolah. Jadinya kuasiti muka pengawak ke bisik diatur di Spawah ya. Jadi berita ke penudi dibayar aku ngalih hari itu Nel. Tu ngenang berkawang dengan pengurami makai tengah hari berserimai dengan Jubli Perak 25 tahun Biro Wanita Gensurai tau ke Serakup Indo Gensurai Layar udah megak mujur diatur ya. Jadi pengurami makai tengah hari itu kemarin diatur barumah panjai Gensurai Tumpu lalu digulok megak sapit Menteri Nembiak Lumbak Main dengan Radagang Sarawak lalu megaknya di Kaban Kaunsel Negeri Layar yang berhormat Dato' Cera Rentap Jabu serta megak bini ya. Lalu sama bisik datai Pak Pengurami itu kemarin ya Kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapo ya. Jadi Pengurami itu kemarin megak mujur ngumpul kira 47 buah rumah panjai ya ke bisik di layar atau ke di Betuang. Lalu nama tu dikena nyukung Biro Wanita di Gensurai dia yang berhormat Dato' bisik megak merik RM5,000 dikena sidak tu tadi nama tu berjalan ke aktiviti bergagak ke kraft tangan rumah panjainya ne. Jadi nyak ko ngenang sekedari pengurami kelebih lagi diatur di Gensurai. Jadi kita meri taniah meh ngegegerem poindo sidak di Gensurai Layar laban udah 25 tahun di tumbuh ka ya. Jadi nyak Iben ka Nel berita di baik kami sama perlu pakai nuan ba kucing ya ne. Sorry Nel.
1: Iben lah. Barang yang amat. Okey, lalu terus dengan kami di Kuching di tu. Lalu berita di Kuching di tu tu berkawan dengan berita penyakit denggi kalai mensia mayuh di Semerak Asah Jaya. Udah ngatur pengawak gotong royong tau ke ngerupan kemari dikena meresi kadandur rumah sidak ngambil ke nagang nyamuk arika berteluk ba sampah di oleh nimbun air. Jadi pengawak tu juga digolok di O Asah Jaya Jeriza Nudin Bidin kalau yang muji pengawak tu begitu laban pemerhati-hati mensia mayuh tinyaga pemeresi oleh mai penguntung ngagai genturung pendiau sidak yempu. Lalu sidak ke bersinggang ngolok pengawak tu nyengkawam sidak hari Semerak Ulu Semerak Ili ngau mega Semerak Lod. Okey, ni berita ke terubah. Lalu tu berkawal ngau berita ke bersinggang jadi di Batu Tujuh kalai Majlis Pembadaran Pedawan MPP udah merik 32 itik ton sampah ngagai kedai ba Pasar Batu Tujuh di Kuching hari 5 tu tadi. Jadi tu ngambil ke kandandor Pasar Batu Tujuh hanya tadi bersih lalu dikena ngorang ke orang temui sampah bandor ti nak dikemenar ke. Lalu MPP megak ngelalau orang ngambil ke nerima tu sampah orang ke nerima tu sampah tu ngambil ke jaga nyaga ngau mana meh tu sampah ti diberi ngagai sidaya laban bisi tu sampah ke diberi nya tadi nyom bis pecah nyok kameh meh nya kebuah MPP madah ke nangkan sidaya ngambil ke nyaga tu sampah nya ngau mana. Okey, lalu tu ke sekali tu berita di Sebuyau kalau mensemayuh ba Sungai Nibong Sebuyau dekat ngasai ke penyamai mindah kin kito antik jematan ti bungkus lebih RM900,000 tembok gagak udah tuila. Yang di JKR kontraktor ngam megak pengari upis perintah ke Bekawal bisi ngabas tabak projek jematan tu sampai lama kalai jematan ke dia tu nya tadi semina jematan sementara aja lalu nak boleh di tengah perangka pengangkut ke besar-besar lalu dah tebuk ilak tentu ya nyamai sedap bak Sungai Nibong untuk berjalan ke pengawak dagang ngangkut barang pansut ngagai jalan besar. Okey, ke sekali itu untuk berita di Terbeduk, kalau lebih 2,000 ikut penerima sudah boleh bantu buat projek sejambak kasih hari gawai. Ke dia tu hari tiga tu tadi baru mah panjai dah kisau amoh di Terbeduk. Simbolik bantu tu dari golo sabit Menteri Warindo anemiat ngau pengelantan Raban Bangsa, pengelantan Raban Bangsa Sarawak ianya Datuk Mohamad Razis Hitam, lalu buat program kesama Datuk Mohamad Razis Hitam pada ke di Terbeduk aja bisi 696 ikut orang nerima bantu nintiang bulan dibungkus lebih RM300,000. Lalu kelimpahannya megak yang ada ke hari bulan 1 tahun 2025 nyentuk ke dia tu bisi 51 ikut orang minta kad OKU. Jadi kad OKU tu berguna kebenar ya, dia kena sidak ke amat-amat OKU, dia kena sidak ya boleh bantu hari perintah ni amat kebuah sidak ya tu tadi minta kad OKU. Jadi ke dia bring apa tentang mayuh atur atau kemega pengawal atau ke syarat ya, ia ke patut dititihkan nanti dekat minta kad OKU tu. Okey, jadi ia ke penudi hari kami ba YFM tu untuk bisi info berkawal dengan fun run tu. Okey, kita ningat ke tu dulu.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita pian ila.
1: Okey, info ke penudi, berita ke penudi dari kami ba YFM di Kuching itu. Okey, jadi sebelum kita bergulai ba lagu peminta antara stesen, jadi sudah terlebih kita dekat bergulai ba lagu peminta antara stesen, terus bergulai dengan kami ba YFM.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miring Olimpang. Lagu peminta antara stesen.

0: Enam pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okey, kita buka lebar lagu peminta antara stesen. Kita cerita buka lengau insinyur Sri Aman, Hana Hari Limbang, Nana Risibo, Yon Ari Bintulong, Ata Ari Miri. Ini kita lima lagi itu.
2: Ui, bisa.
3: Nanti kangen.
2: Agi rancak kami itu.
1: Agi rancak nata. Nama pengawal ada rancak nata.
2: Biasalah kami di toko influenza.
1: Lawan. Komanda poster di lawan mata.
2: Lawan baju ke?
1: Baju AI atau kan namanya?
2: Kita mesti guna ke namanya peminta tiru. Wow. Anak dia kita ngidir gambar pak urai atau buah rano orang kita lagi. Nah, ada duit kena kumanya saman. AI ngagak nak ngawak.
1: Lawan nak aneh.
2: Terima kasih. Nama uji ku mana mi apa mau ini atau pada aku buka baru. Anak ini anu nak ini awu.
1: Dulu data.
2: Namanya siapa buka bangun aku deh. Ino darah ke baik aku gini. Ini Ino darah.
3: Tuk ko.
1: Darah ya kak.
2: Darah ya kak.
3: Okey.
2: Okey kak. Alah ngomak gak dek ngomak gak u.
3: Hai mak.
2: Hai nak.
1: Anak dengan wai ke diri gata bedau ini pangkat mak.
2: Ya, bukan nama laban yang teh ke kini-kini teh mayu hanya serata duna bisi hanya ngai rejai nguyau.
3: Betul.
2: Nemu inai mesti nemu ngido ke diri uji nanya si dan anak. Nanti inai nemu ngido ke diri mayu hanya yang ngintu ya makai peri kemana ke dini ya.
3: Amat.
1: Nana kebisan ya Nana.
2: Ing. Aw deh dulu nah. Lagi aku nampak aku ketua.
3: Okey. Aku terima aku balik. Terima kasih mengak gay Nuanta. Lepas mai aku sama aku lagi Nuan. Menambah lagu ketua lagi.
2: Okey nak.
3: Okey. Terima kasih. Terima kasih gay bala bala peninggal kita ke sini. Kita buat media sosial kita. Ya, buka buat TikTok 5 FM. Ngomega buat Facebook kita. Jadi kita terima aku baca dulu sekedar pesan rindu hati bagi hari sidak tu ba TikTok Limbang FM tu benar benar live itu hanya hari Mrs. Jonica sama ribu ke ya kita semua hari semesta lan bisiknya apa kita itu hari Kristi Serika sama Rindai nuju Indah Tun ke Puan Agnes Indah Ulat atau ke Puan Elis ngau mega Indah Apoi atau ke Puan Tekah ke sama hari Indai mega nuju semua Indai ke medan live Limbang FM ke ya. Ini tu bertengkar ke suku tu. Joe ngau William Sayen tu tengkar ke Empurau. Yang ngaji ngi ke Empurau, saya mai gawai tu. Ko, pemegah Joe, mari sama mereka gawai, mereka ngaji semua DJ kita di Sarawak itu. Ko ya, lalu ngau pihak mereka hari ujo sawung, stage DJ ke semua hari indai panas sudah di sebawah ko ya. Jadi tu hari Richard Unum. Kita nguyang ngagai Facebook kita live Facebook kita hari Richa Uno sama kali hari DJ sama berjalan ke pengawal gainuan nebah lagu tai orang hari ini kayak kena merindang ke ban FB ngau balap tunggal meri selamat hari indai guys semua kebegalan indai thank you DJ hari jalai simpang semunjan ku ya jadi tu sekedar pesan rindu hati apa FB kita mengikut tadi. Enya hari ni ada, kami lagi nyawa
2: ni. Ni tu.
3: Nai, kini kena.
2: Nama dia ni?
1: Pelayan kerja dia.
2: Kau nyawa telefon dia na?
3: Apa? Nggak tahu ke?
2: Tahu. Abis saya orang ngangau ketuanya. Hello, kau dia dia.
3: Okay. Hello. Hello.
2: Nyang.
3: Oi, siapa tu?
4: Hello.
3: Halo.
2: Nah, ya, na.
4: Dengan jalan
2: lah. Nah, yang gini itu.
3: Hmm? Benar terima, tuan-tuan.
4: Hah?
3: Nanti benar terima, ngetuk dulu, itu sih jalan ya. Nah, itu nangkap amat telepon, tuan tu. Lain telepon, tuan-tuan. Ini nanti baru, wow.
2: Nah, ini tadi, ya.
3: Nyau
2: ama.
3: Telepon baru. Ama
2: nengah jalan adanya. Nama nyawa aku genyau. Apa tulisannya? Bisa baru ya nih sawat kita.
3: Halo. Assalamualaikum FM itu. Oi, siapa tuh?
4: Halo. Nah, Cali dari Sibu.
3: Cali dari Sibu. Halo. Mau berita Cali Sigat.
4: Si Sigat. Mana BJ mana?
3: Apa iya mana?
4: Halo mana?
3: Oh, terus ke pasar nanti mana?
4: Saya kutu, saya minggu tu 7 pengajian 6 pintu. Ngagai sira awut di Sibu Jaya. Ngagai Sibu di Sibu Jaya. Ngagai Cokri Sibu Jaya. Ngagai Maharin Timuka. Ngagai kita kena pintu ke BJ. Selama hari minggu. Main lagu ke BJ.
3: Amin lagu. Nereka meri jaku sama rindain kan?
4: No, aku nak beri selama ini dah tu. Aku dah main lagu di depan lagi.
3: Oh, lagu nama kini?
4: Lagu di depan. Lagu di depan. Sebenarnya yang lagi.
3: Oh, lagu di depan. Barang yang apa?
4: Lagu di depan ya. Okay lah. Okay lah.
3: Okay, terima kasih, Cali.
4: Okay, bye.
3: Bye.
2: Oh, ngai ya tadi nah mari sama Rinda.
1: Nak kira ke.
3: Nak kira.
1: Asal meninggal lagi jadi aman.
2: Au bayak meh.
3: Mangga mai, mangga mak kita ngok kamu ya nak kenyo, kasih lagi. Itu bukan aku. Kasih tipun kata.
2: Au okey, sawat ketua mende rajin ge.
3: Aku rajin, aku rindu. Halo.
4: Julai tadi.
3: Oh, Julai tadi. Nama berkata
4: dia
3: tiga hari.
4: Pulai dari Sibu.
3: Pulai dari Sibu. Nama pengawak kini?
4: Tu ngatur kereta tayar semua macam saya dah ada. Ngatur buka. Lawak pe maku mereka ngagai namanya UETC kia.
3: Oh, nama ini muntah yang pengawak lu dah gaya UETC kira?
4: Nah.
3: Oh, situ aja 27.
4: Ya. Baru mulai.
3: Terus kau sendiri nanti
4: mana? Okay. Absen tu ditujuh lagi sudah. Rata sudah lihat di Riau. Nau sudah semua di Kuching lihat sudah Fringi, sudah Dimba, sudah Ali, sudah Nior, Buyau, Henry, sudah Nupai, Nukmi, semua sudah tercibu juga. Kita tidak rimbuh tadi kemudui itu harap kami sini ngah masih tak ya tidak boleh keladang sama kami tadi kalau nak tinggal ke negai balai parku nengah bau silu mukura nak tinggal ke balai bini ku ke ngena abad tadi kak tidak ke Kuching kalau nak tinggal ke balai parku kalau nak tinggal lagi kita 6 pintu kak amri selamat hari naik
3: coba
4: kita ikut dengan lain.
3: Ngeh ini nom ngeh solo ati nanti udah nom ada sama Rindai ngeh ya tadi.
4: Udah.
2: Nyambut.
4: Oh, ya kan betul jadi Rindai jadi Ila jadi Rindai me ya.
3: Amat.
4: Dia tu kau Ila jadi Rindai.
3: Ila, nanti nak lusa, nak lusa lupit, tulang.
4: Nam, nam, nafiat Rindai judo.
3: Iya, amat.
4: Ngatu kita main kaku lagu Siti lagi, pulai ke Sarang.
3: Lagu nama? Pulai ke Sarang.
4: Oh.
3: Tujuh genuan bau punya pulai ke Sarang nah.
4: Kita nak pintu meh. Semua saya tak ke bisi dengar radio meh.
3: Oh.
4: Ngalap ini senang bawa semua pun. Mujur magam.
3: Terima kasih Julai. Biji malu nak jalan lalu nah. Bye bye. Hanya terdeta. Tinggal kita terdeta. Kau bisa tinggal kita. Apa awak sekali tu tak? Okay, ini play perlu kena antah.
2: Oh, iya, ni tadi benar niti jalan. Ini tadi ketipu yang memulai putus. Nah.
3: Iya.
2: Oh, okay.
3: Nanti bakal pengerendak putus tengah jalan. Mungkin nyawa membuka jalan ya, Lun. Putus tengah jalan kan jadi.
2: Oh, sambung baru. Nanti kan jadi sambung. Nah, nah, nah, ada masalah ya. Uku ya.
3: Pakak pandir tu ni.
1: Kai, jadi ini masih pengalaman ke aku.
3: Bulah kita bisa ima pengalaman kita bisa ima pengalaman sebenarnya ti
2: aku nanto yang kong ini agak kong ngai ketarik isi pendia agak bulan lagi. Okeylah, nanti ini udah aku macam ngaku di tok gak. Mayu sida tu tadi belah di tok mula-mula aku live tadi sida minta lagu indai ari NK yongai lagi mengaku mai robolo aku tu lagi. Aku tu sita ari Melvin Vin tu ba Facebook. Hari Bandar Raya Miri tu mereka sama hari Indai gaya bala peninga WFM Iban kena di Indai minta putar ke lagu NK yang gaya mega kena merindah semua tip gula Indai baik ke agi bisi Indai tau kena dai Adeline Wilfred menadah ke diri hari IPD Hulu Terengganu mereka sama hari Indai gaya semua ke bergelar hari Indai serata dunia nuju dirimpu ya gaya entua ya nambi luhum selamat hari Indai mengkat nujun yang Indai aku dah nandai tahun kedua nandai ya buat dunia hijau untuk pihak aku ya pengerindu penyayang meruan bati minta putar ke lagu pulai lalu nak pulai Arif Phoebe Chloe kena yang merindah semua ini Indai serata dunia tu Arab kegerai selalu ngau wujud dalam semua pengawak nak tinggal mengkat salam lelengau nuju apa ya Wilfred Jerry Wilfred Jenny ke dia buat kampung angkat kota Samarahan hanya duitik duitik lagi hari James Anyau minta ditebah ke lagu hari Stanley Puang Rumah Umur dikenai merindang di Rimpu bala kabarnya Mary Ubon Martin Emilia Sim ngamayu hagi ke bukai nama berita kita ku ya panas hari menua di Sibu Hillary Jones selamat tengah hari nuju semua DJ 6 pintu sama berjalan ke pengawak Bakonti hari Sri K tau panas biar aku ya request lagu ini utai orang kena merindang semua peminat YFM harap terperindah men DJ ok nyak ya ya kari TikTok tadi bisa udah minta lagu ini tau aku nembah ke kita hari NK yang naik berperindah dulu kita ya nak
5: ini
6: Indai.

0: lagu kami dua hanya sehari itu.
1: Habis tinggal nebah lagu yang lain.
0: Ayah lu entah lah banyak ke mayu pinta sudah hari tadi deh.
1: Apa orang seti sudah yang terpantau hati sudah.
0: Puas hati mayu ke bata tang nyama jam kita pun nak entu yang kuang kita ini ni. Ambil ni bagi kuliah aja banyak lagi.
1: Tak boleh agak sampai pukul 6 lagi.
0: Pukul 6. Janji gua tu royuan ni ni.
1: Sedangku sedang
2: sekali meda luput bak kunti lapar.
0: Nya berapa gawak kungsi ya mat.
3: Dekat ngau nak nyawut si kau.
1: Bagi sejam si kau.
2: Nga bayak
0: amat ni yun.
1: Okey, kita ke Sibu Nana.
4: Okey Sibu. Siapa ngau aku boleh tu darah.
5: Awah, okey darah. Kau aku dulu ni darah.
1: Nemu yang ni bagi darah ni. Aku nak nemu kan ni bagi darah.
0: Kau mai kuyu.
1: Aku kan nyawat kena aku tadi. Kau
5: kati rembo men. Kau nak mai kati. Oh, aku dah ada darah.
4: Men kau nak ke darah ni
5: ya. Ya, itu
2: mak darah. Kalau lenti agak apa pak kau?
5: Deh, nak kenya deh ibian. Kami dua bisa nak darah. Kami dua. Tapi kau nak bujang deh lah.
3: Nama mu ibian danau ne. Ibian danau mutai
5: danau ibian. Okay darah. Terus ngaji aku matau ne duite kangau ngau duite pesan Rino Ati dari Facebook Siaman FM. Jadi kali kita ke dekat berpesan Rino Ati bau ujung minggu tu. Tau telefon 0833-3254-36 ne. Harus telefon ke disdia ke kami pak wifi Mas Siaman ngali hari tu. Jadi sementara nanti balap tinggal kita ke ngangau ba arus telefon kita yang liar itu aku terus maca pesan rindu hati ke rejima kita ba Facebook ke Siaman FM ngali hari itu ne peninga ke terubah ya yanya Marnik ari pam bila miri sama ujo minggu ngakai bala family di turmai gang selepian bakung piamga ex tu rumah samin di batu 8 lamir ayak lawin di miri ngakai tu rumah jantan di dengat laus sampai bakat di dengat jelak lu bantu akik kanau ngau baki di seloi sibuti tan di niah suai ngau bala kenglala nak tinggal ngak ngagai semua inai kuyam reslama rinai ngagai bala inai-inai di dunia tu lalu piam kami tak tebah ke lagu hari ni yang mai ke jemaat saya bungai layo ngapa kuyam weh. peningan kita Alex Delta Bina Wata Barau bisa udah macam atau bedau tadi na na bedau saya
3: bedau kum.
5: Awa, hari rumah Jonas Laja Penti baru sekarang keliling mereka mengalih hari lebih enggak selama rinai nuju nuan DJ ku oh, terima kasih minta tebah ke lagu malam agak muda hari Ika Saiful di kenam rinang balakaban kesuah mesan ke lama tu lalu pihak muka tujuh nge DJ ke Benogawa jam kedia tu sama berjalan ke pengawak ngakai kita enam salam rindu salam sayau selalu jangan lupa untuk bahagia aku ya salam Malaysia Madani jadinya aku doi kau peningat ke bisi ninggal ke komen sidak ya ba Facebook ke Siaman FM jadi apian bisi kangau gato darane nah awak aku macam si tidak gak ne. Lalu peninga kita ke siko tu nya ujuah cawang bersama ngali hari ku ya sama berjalan ke pengawak ngagai DJ 6 pintu panas di bawah dia tu ku ya lalu piam gamri selamat hari naik ngagai semua orang ke bergelar inai ku ya. Awahnya dinya ko sekedar pesan ke dicema kita si te daga darah ne na dai orang ngau to darah empat ite sekali lah kena kita nganti aduh ite ka ngau ne ne na dai ngamak ne darah awah Edlin Wilfred ngali hari itu selamat ngali hari ngagai kita enam pintu DJ sama jalai ke pengawak bau jo minggu tu hari IPD Hulu Terengganu tu mere selamat rinai ke semua orang ke bergelar rinai di strata dunia piamga tujuan ke Durempu piamga ngagentua ku ya nambi luhum Meresa Marina Meganu Junia Inai aku dah nadai tahun kedua tahun tu ku ya. Pengrindu penyayang Merwan Bati ku ya minta tebah ke lagu Pulai lalu nak pulai hari ya Piwi Kloy kena yang merinang semua balai-balai Inai di Serata Menua tu. Ngarap ke sidai gerai selalu ngamujur dalam semua pengawak nak tinggal megah salam lelengau nuju apa ya Wilfred Gini ke dia bak kampung nangka di Kota Semarahan. Terima kasih DJ ku ya wanyadinya kosikori peningan kita bak IP di Hulu Terengganu tu darah leh jadi pulai baru akan mandi sibu dia.
4: Okay, terima kasih Dara. Kita tengok je nyarkan kau dulu hari pala pendek kita. Je putus. Okay, 3-5-3-2-2-4 harus telefon kami di Sibu. Handuar kita ngatai ke pesan dengan harus telefon. Jadi kita nyarkan kau baru. Halo. Yang kau bisa menawak. Kini telefon ku tahu. Okay, ngaji lah.
2: Belian ke dulu. Belian ke dulu lah.
5: Karena sama kan pengok tanya tu atau darah?
4: Ya kelihat betul yang sawat lagi tanya ya. Hello. Ya. Okey, hanya kita yang ujung nanti pesan dengan Facebook Ari Richa Unu. Udah tertarik ini?
2: Udah.
5: Betul darah.
2: Udah.
4: Silahkan ini udah.
1: Tulis ini yon.
4: Selamat hari Minggu DJ ku ya. Minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ramne Swata kena Marina Drempo ngau sedak sebil di pintu lu. Pihak mengadu kita enam pintu DJ serta semua peminat YFM yang ngau semua peninggal YFM mega harap ke semua kita tadi terperinang serta belelak ba ujung minggu. Terima kasih DJ ku ya. Okey hari anak le sama tengah hari DJ sama Bekonti minta tebah ke lagu Ari Florence Ai bujang pa urang. Dan kena Marina bala pening ngah YFM semua pelamar adik serta semua kawan FB ngah WhatsApp harap ke kita tadi bisa ya, ngah pesan dari aku ku ya. Salam saya salam rindu selalu menuju semua kita ku ya. Okey Fiona Bunga hai DJ minta debah lagu Florence hai bujang pa urang kena merina dari serta menuju ke semua kawan belayan di kawan belayan megak di Sarawak. Harap ke semua terus semujo dalam semua pengawak ku ya. Okey. Hanya tadi pesari bala peningat kita ngunci nyawa tak mati nada kita perindang lagi. Halo. Halo. Ya. Halo.
6: Halo.
4: Siapa tau?
6: Ina Sunang.
4: Ina Sunang. Hari ini Ina Sunang.
6: Dari Sibu di tau.
4: Terus nge pesan.
6: Aku, sambil ngare hari dia. Aku, halo, nama Mary, selamat hari Indai juga.
4: Okay.
6: Jadi, aku, kan pesan lagi belok juga.
4: Pesan dia meh.
6: Aku, pesan ngawa bala kud rumah panjai bin juga. Harap tidak di sini ngawa juga. Bala madik belah-belah negeri juga menyedak kebelik belah bandar, belah Sibu, belah. Pekai, Reman, Bukiang, Kapit. Harap tidak ningga magang. Sebab tidak ningga aku bakal dengar itu juga.
4: Okay.
6: Alu mereka makin rindai juga nuju bala tunggal, ku bala ipar, ku bala madik. Ku semua ke bambu indai. Nyak mereka makin rindai magang lo tidak.
4: Okay.
6: Lawa indai kumpul juga. Bakal jalan terbaik dia. Harap tidak di sini ngam mesti je. Au nyak mau dah mesti je.
4: Okey, sama Rina mega.
6: Au.
4: Okey, bye bye. Okey, nya tadi Inai Sunang nya kita terus berperindang gostek lagu kerepintak pendengar kita tadi Air Mata Bercerita dari Ramles Walter.

0: Okay, hanya tadi Aik Mata bercerita hari kami di Sibu.
1: Okay. Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Ngegayon.
2: Bau bunyi. Oh, nanti aku tua meh.
1: Tua yon. Oke. Aku
2: tua yon tekun.
1: Dengar-dengar ke nama yon ke? Bisa de bisa nulis nama ke kita ya deh. Engkau bisa dah kena baca ke aku?
2: Ngai ke bisa ketinggal tadi ke mai aku lalek.
0: Aku tu, aku mada dalam tu nyawa aku nara nyawa lagi itu nyau karan kami tu, lawan tu nyau petayang gitu tu dalam kopi itu.
2: Oh, black out. Baka sepan dua kemarin.
1: Nama black out kita dia. Ia kerja tu, ngena nyawa, ngena kata nama.
0: Standby.
1: Oh, ngena generator nih.
0: Ya.
2: Banyak
0: padam lagi.
2: Ngena jam tu. Kemarin. Kemarin jam tu, mah.
1: Ada yang agak alasan ternyata sana.
0: Sigi udah selatan, udah
1: lagi. Betul padam lagi. Lo pada ni padam lagi.
3: Engkau udah setting sedannya.
1: Dulu ya tanya tanjuan dia makan mie dulu.
2: Aau,
0: makan dong kalanya kau jadi punya.
3: Aau,
1: ni nemu. Sister lagi hidup dia.
3: Ya.
1: Makan padam.
2: Ya makai kau punya.
1: Kita nanda yang mana muka?
3: Nanda kita nemu nih.
1: Bunda yang nama kita nemu.
0: Aku, iya pernah petang muka hari luar petang tu dalam tu petang. Mina alam punya kita terang hari PC tu jauh merek petang tu itu.
2: Jimat pama kaki gegludeknya lagi.
0: Ya, bisa itu, bisa kapan tu itu. Nel, anak gue dulu kakau lagi mah kakau.
1: Bisa gerinang lah, bawa baruan ya.
0: Bisa, benar juga ya baru.
1: Okay. Tu pesan bah Facebook tu Adeline Wilfred tu yang beri sudah tadi Bibiana
2: Bedau
1: Bibiana Bedau di kerani kita di ngecek orang kena baca aku
3: Bedau nasi sidak ya meni sama 2-3 kali
2: dua kali jekot
1: ya meh aku nama nak temu kita nasi menya untung ya. Bibiana ngadan selamat pagi ku ya hari Selangor tu kang nate ke pesan hari indai ngagai mak ya didengar kesit leban ya ngarap ke gerai belama mak ku ya terima kasih leban dan ngada kia badunya tu ngibun ya rembet nyentuk ke besai terima kasih mega udah nyadi ini di ngibun ucuk ya ku ya pemegak ngagai bala ngagai abak ya terima kasih dan jadi apa kementas ngau siru ke bala ucuk ni pesan ya nadai seduai siapa meh kami dalam dunia tu sekali lagi terima kasih ke penudi terima kasih aku ya ke penudi nuju ngagai kita semua happy Mother's Day ni pesan baby anak ngaruk ke indah yang ingam meh indah ya tu ba nangak kesit leman ya indah baby anak ngadan ngaruk kan waninga besar timat pesan tu baku meh
2: nyawat dia
1: out no out meng teleponnya ngagai aneh lagi okey ni bagi ke bedau tu Richa Unuk udah tadi neh
2: dah
1: Alice Spencer
2: bedau
1: Alice Spencer selamat ngalih hari ku ya panas di Sibu Jaya Kemerit selamat hari indai ngagai indai yampu yanya Madam Dara Tombing anak ya Michelle Fiona ngam Monalisa Ivy ku ya Isan ya yanya Mak Lani menjadi yampu yanya Lika ngau Puyo Ipar ya Lucy Dingai jadi semua sidak tu di kapit Kucing, Miri, Betong, Lacau, Melaka aku ya. Lalu pesan ya ngarau ke seruran mujur ba semua pengawal. Ngarau selamat hari indai ngagai orang ke disebut ya tadi. Serta hari Anting Kiatu. Dah, saya ke bedau tadi. Ini Yon.
2: Nadai.
0: Bedau ni.
1: Nadai. Kat Cina ke Memema gitu ya. Selamat nyambut hari indai aku ya. Ngagai semua ke bergelar indai kelebagi ngagai indai tuai drempo ba jalai penerusan di Kuching jeko pesan ya selamat hari indai indai ti mana mai pengelantang ke ruang bilik ya okey nak ingat ke telefon tu dah mayuh ran telefon tu nyot telefon tu yon hello wife fam namanya lain dah
2: ya ya lapa
1: salah tu ya
0: hello mau bunyi hello
1: hello hello
4: hello
1: siapa tu
4: Ah, ini piang tu ni, hari betul.
1: Oh, ini piang. Selamat hari Indai, ini piang.
4: Terima kasih ya, selamat hari Indai mega ngagai darah isi.
1: Anak yang darah kita.
4: Ya, mesti kaku ngangau ya darah belama deh, lebih ya biar.
1: Jaku kangau kita, ini wai.
4: Ya, jaku si rau, lebih kami ketua ngangau, sidak kan biarnya darah.
1: Aman, kenya. Okay.
4: Halo, meri selamat. Meri selamat hari Indai mega ngagai. DJ Mana Dara Insin ngagai Yuan sama Rindai ngagai ngau ngau atau kau.
1: Ni ngau kita. Yen,
4: selamat selamat hari rumpas ngagai orang kejauh di nemu ya deh.
1: Ni Rindai menya. Bisa ana ada.
3: Ini mien, ini mien.
4: Au ini mien. Oi. Nggak nyadai aku main ini mien, apa aku nama aku ini mien.
3: Iya.
2: Tamang, tamang.
1: Halo. Terus ke pesan apa yang?
4: Halo, sebenarnya aku pesan nih ya. Aku minta kita 6 pintu. Nebah sitik lagu Ari Jespin Jalian Sebana Nada Indai. Leban tu nang maya ya. Katakah? Ngenang sebana aku rimpo tu Nada Indai. Aku tu lama udah Nada Indai. 13 tahun dah. Aku empu Indai siku ke cukup siru.
1: Ya.
4: Nelap lagi. Pesanku tu selamat selamat Indai ngagai bala anakku ya ketua ya nya Indai Koi, ya kelomo 2 Indai Yori, ya kelomo 3 Indai Angelin, lalu ngagai menantuku Indai kita kena mau ucuk ko siku.
1: Mau ucuk ni ngan.
4: Oh Indai Leslie. Ya Leslie. Mayu wah ucuk aku dah. Nya nanda ke kita udah tuai, lapan dah ucapnya. Tapi ne, kena nemu gamal, kena nemu tuai.
1: Nama, biar belum mau mulai.
4: Ya. Lalu ndak tinggal kaku mega ngagai Sasha Amanda, ini boy gak buat sibu. Grup kaban setiaku, enyak sulu amai mata, bintulu din, lalu ngagai Dara Linda, buat kucing, Ian, bajalepot. Ngau Nurin, Indai Acun, ini Rian, lalu ngagai ini Dara Bajiak megau, ngagai semua kaya ngelala aku. Merik selamat Indai, merik selamat hari Indai, ngajah ke kita, belok sama-sama gerai. Oh, DJ Nana. Oh, Na.
2: Oi, oi, oi, oi.
4: Alah, mai, dek di kedua, Nura. Madah ke bujang hari miri, ne.
0: Oh, ini kuya dia, meh.
4: Udah, ya. Kena ke DJ GB sedua darah insian. Orang kesamanya. Nah buah nih sih gayanya deh. Orang landia nyarau. Ya.
0: Landia lama.
4: Kadang nabi saya nak nemu sekali. Saya

0: anak anda telipuan.
1: Aman kan? Dengar kan?
0: Awi, yang ada telipuan ya. Iwan sikit nak lah, nak ikut nak. Ya, ngai nuju Iwan ya. Laba Iwan lala ya.
2: Siapa?
0: Nai Iwan. Kemarin Nai Iwan.
1: Bulan minggunya kemarin.
2: Okay. Terima kasih. Siapa?
0: Hei, orang
1: mengikut. Okay, Nafian.
0: Awalnya aja. Okay, selamat. Tengah hari selamat hari Minggu lo selamat hari gawai teka datai ngagai balo DJ.
1: Yeah.
0: Okay semua lah saban layan kan dak sebut. Okay terima kasih ya harapkan nebah ke lagu sebanan day night lagi au.
1: Okay Indah Piang selamat jumpa Minggu.
0: Okay.
1: Selamat hari night sekali lagi.
0: Okay terima kasih bye.
1: Okay bye. Okay nyai Indah Piang peningnya hari YFM di Kuching itu okay. Okay Yon pulai baru ngagai kita di Mintulo Yon.
2: Agi bisik kangau Daniel, nguji nyawat kangau setiap kangau.
1: Okay, kau ngedek nih. Bisik itu yon, enggak elok.
2: Nyamain itu ngedek sih kau.
1: Enggak elok. Bisik itu, teng ngasuh ya telepon dulu, ngagainya.
2: Oh, telepon baru.
1: Ngasuh ya telepon baru. Telepon ke sitenya, hidup teng, nadai button. Aduh yon.
2: Ileng button ya,
1: Pak. Ileng.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Alicia to. Ya.
2: Yeah. Okay, hari ni Alicia.
3: Hari KL.
2: Hari KL. Okay.
3: Selamat tengah hari, nuju kita.
1: Selamat tengah hari, Alicia.
3: Ya, yeah, aku Alicia nak bojeng. Hari Kuala Lumpur. Kamari selamat hari ini nuju makku di Bintulu. Tua aku di Skrang. Dan ya, nuju bala indai-indai buat rumah panjang kami di Tebarung Bukit Kundung sekarang dia. Serta nuju bala ibu, bala petunggal, bala ipal. Ngau semua kawan-kawan ke ngelalau meh kudahnya di indai. Lalu pihak megak ngagai kabanku DJ Insin. Selama hari indai. Serta nuju semua DJ kudahnya di indai dia. Arab ke apa tu semua kita semampai diberkat petara serta diberi penyabar hati tinggi jadi indai napi ulah balanan.
2: Ya.
3: So serta beri selamat hari gawai menuju semua meh Arab kita gaya guru gerai nyamai lantang senang wak menua.
4: Bisa pulang hari gawai telan ni?
3: Bisa nyak kini kurang jemputnya acara tahunan jadi je. Pula jajak tiap tahun.
4: Ngabang aku ilang ni yang ni.
3: Ilang meh, ilang madah kenua. Nanti bisa rembus ke lubang tu kan.
4: Okay, sama hari gawai.
3: Sama hari gawai, serta selamat ngejar pengawak menuju kita semua ni.
2: Okay.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih DJ.
2: Okay.
1: Di kan?
2: Jauh say? Peningat kita.
1: Jauh. Kapan ni insian ni tadi?
2: Apa insian?
4: Ya.
1: Nanti kangau tu yo.
2: Gimana sih kangau?
1: Nanti sudah ya telepon. Ya benda ngambil telepon si kau. Yang benda aku. Nanti. Nanti enekan nombornya.
2: Ya. Dah. Dan kusul 82. Okay. Hello.
5: Hello.
2: Hello. Ya. Selamat ngalihari. Siapa tu?
5: Selamat. Tu itu hari Miri.
2: Okay, terus pesan lah.
5: Okay, aku tuju hari diri dekat pesan ngagai bala aku bahasa Indonesia atau ibu dia serta para kenal aku lah. Selamat hari indai, amal indai aku dah selesai. Tapi dalam hati masih ingat kiap lama. Okay, dia minta lagu ni je. Hari rencana berpurus semua. Ngagai kita juga, ngagai kita gerai megang dalam semua.
2: Okay.
5: Terima kasih.
2: Okay, bye-bye.
5: Bye.
2: Okay, terima kasih Neil. Okay, okay. Terima kasih Neil. Aku terus maca pesan ke bisik di Kenatai Kepeningan kita. Buat live Facebook RTM itu hari Junaidi Layang. Selamat ngali hari ke. Lalu selamat ujung minggu nuju semua. Minta lagu pulai kesarang hari Remjana di Kena Emerindan semua. Lalu yang madah hari panas dari kami di Johor. Ngelamat tuk-tuk batatau tuk. Dah nantai bah Johor.
1: Oh, kau bah Johor dia ya. Cuti dan
2: lama tu hari tata. Nah nemu tu tadi mana bat Johor. Engkanya berjalan kini. Aku nang awak kita terus maca pesan ke setiap hari Rita. Selamat hari indai ke nuju.

semua ke Begelar Indai. Jadi itu hari TikTok, live TikTok hari Tio. Selamat ngintu hari Indai ngagai Indai ya ba mintangur ngau semua orang ke Begelar Indai ko ya. Ngau ke penuh dia tu Rosie Rose, selamat hari Indai. Okey Neil, jadi nak ngasak kati peningat tu Neil. Lagu ke dipinta Indai yang tadi tu lagu hari Jospin Jalian kena kita merina malam peningat. Sebenarnya ada Indai.

0: Ramadan ya. Okay. Harap ke Mak Ping terperindang mah.
1: Ya, harap terpantuk hati ni dengan lagunya. Okey, terima kasih Yon. Kita ngagai Hannah di Limbang. Hannah.
0: Ya. Yeah. Tuk aku, dia tahu berita aku. Baru dah habis apa yang kami tahu.
1: Habis apa yang dah? Baik banyak. Ngari ke lagi, nemu lesam lagi.
0: Ya, nak muka aku. Awak yang menyingkir kata, ya, terima kasih, Gena Nil. Jadi, ya, tu, pulai baru. Untuk internet kita pun pulai baru juga.
1: Nanti yang diri ingat, di murus dada dia. Ya,
0: aku menteri. Burus semua, bentuk lagi depan ya. Awak jadi, macam, siapa ngaku aku gini? Siapa kan ngaku?
1: Aku baru dah.
0: Oh, ada tadi. Kamu datang, ngiga orang kau telepon. Kamu ada insin meh?
2: Sino na. Sino tuan nunduk kau bisa telepon na.
0: Nyoma nunduk kau bisa telepon.
3: Nanti kami nada telepon ngai lah, ngai kawan lah. Nak malik lah, nak mulia lah.
0: Itu kau main yuan lagi, sama pelar dengan rangap kami dua lagi. Sapa tipe sapa lagi kami dua yuan lagi.
3: Oh, mentang-mentang sudah ya orang utara atau orang pura-pura magang, cantik-cantik magang.
0: Benar
3: lah, benar lah. Kalian kita celuam, kita itu gak ke menua tasia tau. Nah, semak tasia.
1: Kata puji mimin. Aduh lah nanti ya, puji mimin.
0: Nanti orang buka yang muji nanti, itu bisa insya muji lah. Terus dikalah nanti. Oh, jadi lagi nuan mau tahu nebah ketua lagu ke lagi nuan sen.
3: Aku lebih lagu, aku tahu.
0: Anu lagu, lebih ni aku tadi check non kami itu nak beri kerja sama langsung.
1: Iya. Oh, lagi ni.
0: Okay, sakit ya, lebih sebulan tu dah. Sikit ya, ganti Mr. Yap dah tay jatuh. Ni apa?
3: Follow halal aku Mr. Yap semua. Kita khusus ingat ada semua darah Chris nih. Follow halal.
0: Follow halal.
1: Follow halal yang ada.
0: Follow halal.
3: Jangan ya kalau dia ada masalah, lo jangan follow halal.
0: Aku saya menyadari itu udah ke hulu halal.
3: Oke. Oke nah, kita terus nyawat kangau peringat kita Pak Arus telepon kali hari itu. Halo, semangat kali hari.
4: Halo DJ.
3: Oh, siapa ngau ku beranau tu wai? Ergas mai munyi nyawa tu. Udah ngetu tengah hari itu.
4: Udah DJ, aku tu Alvester,
3: hari betuang. Oh, hari betuang. Oh, okay. Terus ke besar, resta tak ada na.
4: Okay. Aku ke pesan, kamar arindai, ngagai semua indai ke serta Sarawak tu. Kamar arindai mega, ngagai indai aku ke bertuang. Ngau kamar arindai mega, ngagai anti-anti aku ke bawah kucing, bamiri, sama rindai. Nah, nyaja DJ, sama rindai megak ngegen nuan DJ.
3: Nuan udah nyadi nai?
4: Bedau tu DJ.
3: Bedau, oke. Ngarap ke jam 4 game nyadi nai?
4: Oke DJ.
3: Jangan lupa, anang na ingat ngiga jodoh tahun to au.
4: Oke DJ.
3: Oke, ya jadinya ke peningkat kita hari ya betung. Habis berdefoni kita bawa FM Sri Aman. Jadi peningkat buka yang ke dekat natai ke pesan Rinawati ngau pesan Arinai atau terus telefon 083-3254-36. Oke. Jadi yang nguyang gaya pesan ke di cuma kita bawa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang genualnya Jilan eh. Peringat kita hari awi seratu minta pasang ke lagu Rem Jana bisik maya berpuru semua dikenal Marina Drempo inai boy di Bintulu inai dom di Kuching ngau semua menyadik ya balah nak di Johor kuyam ngau pesan anang nak pulai maya gawai tu ilah mana pesan tu ne. Okay, lalu pian muka Venus Jonas udah baca tu tadi bedau ne. Selamat tengah hari di JNC yang sama terjalan ke pengawak Bak Konti dia aku yang bersama Rinai nuju semua balai nai ke ngintu Rinai ke nyadi nai madah ke Dremporis Sungai Bakuang Beram Miri. Jadinya aku sekedar hari pesan ya ke Cuci Mak kita di Facebook ke Siaman FM. Jadi kita terus boleh ngobrolnya baru saat telepon tu. Halo, selamat hari.
5: Halo.
3: Oh.
5: Selamat tengah hari, DJ pagi.
3: Oh, siapa tu? Ini.
5: Sheila tu.
3: Hah?
5: Sheila Arisibu.
3: Oh, Sheila Arisibu. Oh, salah orang kutu, ne.
0: Sheila.
3: Okay, Sheila. Nama kakak Sari tu. Bisa pindah ke Bukai.
5: Tadi kerja pagi.
3: Ah, tadi kerja. Oh, udah nyari naik tu, Sheila. Bedau.
5: Okay, udah darah. Tang-tang-tang.
3: Hah? Ketika?
5: Agak darah terang tantang.
0: Darah tantang.
3: Okay. Takut ini yang lagu darah terang tantang.
1: Gelesai bodoh kau nengahnya.
3: Sheila, terus ke pesan dia, Sheila.
5: Okay, thank you. Terima kasih. Nyari pesan untuk tujuh keluarga mamiku, Madam Martha. Alungan bala ibu, bala kazanku, ya kudarnya dinai. Selamat dinai, saya itu harap kita semua gerai-gerai. Alungan gainuan mengat di jabagi ya.
3: Au.
5: Selamat dinai. Okay. Lepenuan saya loyan, ayan buat titi-titi.
3: Au.
5: Rino menanak nuan, eh?
3: Ya.
5: Okay. Thank you, bye-bye.
3: Okay, terima kasih gainuan Sheila. Peringat kita hari ya, sibu. Jadi kiranya meh engko to ari siaman to nah pula engke lan di limbang dia. Minta sangku angwan ka kangau na. Nuan bisa telepon dia. Sangku dia ne.
0: Ya ku mai nuan tadi ya baku na.
3: Oh oke. Tau ya. Tau an nuan ngangau ya.
0: Oke. Halo. Halo.
6: Halo.
0: Halo. Oh bisa sino kan. Sigap sih, sigap sih itu. Ketika?
6: Nanti sih kawan, meninggal kita to.
0: Apa ya? Bisa sigap sih itu kaku?
6: Bisa, sih sigap.
0: Bisa. Ah, mesti kan sigap. Oh, terus ke pesan mana?
6: Nah, sebenarnya aku pesan kerundu rumah kita pernah pintu. Nah, kita sama sudah jadi indah, sama hari indah, satu dunia. Aku mulai selamat hari kawan, daya sekaratai. Nah, semua kita semua sawa dengan tu kawai. Kau dah minta lagu, selang lagu kita jajak dia.
0: Oh.
6: Ah, najak, najak ada aku. Terima kasih. Oh,
0: terima kasih. Ya, sampai boleh layan tu. Awalnya tadi peninggal kita tadi komposit di pun tadi nasi kan.
3: Aku
0: boleh layan tu, sudah itu. Ah, tu. Nadai kau orang telefon, tali paut.
3: Nadai. Apa dah bisa?
0: Nadai. Aku macam sekedar besar indah teh gitu neh. Alto besar indah teh dari akik van dari Anthony tidak ke dari Sungai Mapai Kenawit minta bermain ke lagu sebarang lagu sebarang penyanyi lalu lagu kena merindang entili nyegang ngobini semua saya tahu di ulu ulu Bali Limbang ngaji ke pesan lantang lantang selalu ke. Nah alto muka berkawan kita di TikTok Limbang FM. Ari Impa bisiknya apa kita, Roslan bisiknya apa kita, Bintang Bulan bisiknya apa kita. Tu ari sawadikap.com. Apu, hai san ke? Kamu aku tu bisik bisan tu. Kamu yang bisik menentu.
3: Halo.
0: Ngau perlu pakai. Anu tu, ari Agustin ayah anyai anak panjai tu cuma nan hana. Nyeri nak tu cuma mesti kat tu cuma dan orang lagi. Oh, atau hari Nicholas kini simpoi sama tengah hari enggak sama hari nama tu sama hari India DJ Limbang.
1: Indahnya atau koreknya?
3: Typonya.
0: Sama hari indah ya bapak aku. Tu hari Rosita sama tengah hari DJ sama pejalan ke pengawal. Tu hari Kennedy ama main ke lagu ibu hari kumpulan Exist dituju dengan semua orang ke bergelar indah. Nyak kita ni, nyak sekedar pesan rindu hati kepesi di terima kita di tu di Limbang FM tu sen. Jadi play berkenan nebah ke kita lagu sen.
3: Aku kira nak nebah lagu tu lagi nah nah. Uliah kan nanti aku nebah baka siti puisi lah ngenang inai tu tadi. Nah Nel, uliah Nel.
1: Siapa puisinya dan pos sen?
3: Ukai, aku udah nguji puisi tu tadi Nel. Tenang uliah.
1: Enggak nyadi nyawa kita kan ya.
3: ngay nhà đi nãy đây kia là cái ruột nhá mà nằm ở tận đây à pan này mày nằm ở người tây cái giặc cô là lâu ao liu liu ạ cái nhau anh jadi kita terus mendiang tau lah ao kena kita ingat ke inai kita lebuh maya hari inai sarito ingat meh ke inai
7: semua orang di kandung diada ke inai bakanya megah aku diada ke inai. Lebuh baru ada, maya aku awus, orang tinusu kaku, inai. Maya aku lapar, orang tinyapi aku, inai. Maya aku kediri, orang ti selalu ditisi aku, pan inai. Inai madah, ketrubah aku nemu jaku, jaku ketrubah disebut aku, inai. Maya dani tindu, aku dulu ngika inai. Maya aku nyaba, orang ti dulu ngawum aku, inai. Lebuh maya aku minta dimanja, aku datai sama inai. Lebuh maya aku tu sehati, orang ti mucu aku inai. Nanti aku mancal, orang ti dulu ngelaro aku inai. Lebuh aku ringat, orang ti ngumbuh aku pan inai. Lebuh aku ngerja penyalah, orang ti dulu nganu aku inai. Nanti maya aku takut, orang ti ngerengkun aku inai. Nanti aku dekat di berap, orang ti selalu merap aku pan inai. Aku semampai ingat ke inai. Maya aku irawati, aku mesti telepon inai. Maya aku senang hati, orang ketrubah di padah aku inai. Maya aku bingung, aku sebana apa inai. Maya aku sakit, orang kepemadu irau inai. Maya aku kak perasa sekolah, orang kepemadu kiruah meka inai. Maya aku besik penanggul, orang ketusah hati pan inai. Orang keselalu merap serta ensium aku inai. Orang kena leju nyumai pemakai tidik rindu aku, pan inai. Orang keselalu ngemas barang-barang aku, inai. Orang keselalu kutap-kutap ngakai aku, mega inai. Orang keselalu muci aku, mega inai. Orang kengajar aku, pan inai. Maya dekok berumah tangga, orang kedulu nur aku madah, ianya inai. Tang, pengudah bisik tawing dalam penghidup. Lebuh aku gagal, aku dulu ngikak tawing hidup aku. Tang maya aku tu sehati, aku ngikak inai. Lebuh aku tuliah ke pemucur, aku dulu nusui bercerita ngakai tawing hidup aku. Tang maya aku nak tuliah ke pemucur, aku nusui bersebana bak inai. Lebuh aku lantang dalam pengerindu, aku merap ngaurat tawing hidup aku. Tang maya pengerindu aku lenyau, aku nyabak merap rat inai. Maya kemisi kak raun, aku mai tahu yang hidup aku. Maya aku kiruah kisuh kerja, aku nganjung anak di bun inai. Maya inai sakit, basuah suah ngatau yang nyaga inai. Tang tahu yang hidup madah uka inai ya. Maya nyambut hari pengerindu, aku bisik pemerik ketau yang hidup aku. Tang maya nyambut hari inai, aku seminak merik jaku, inai, selamat hari inai. Suah aku ingat ketawing hidup aku. Tang inai suah lagi ingat kaku. Sebarang maya aku uliah bertelepon ngakai tawing hidup aku. Tang bila ilok nanti aku dekat bertelepon ngakai inai. Selalu aku meli barang pemerik ketawing hidup aku. Tang entah nak semaya aku meli barang ke pemerik inai. Tang inai nadai kalau sebana ke semua tanya. Ngakai semua kita yang nak inai berundiang meh. Sama-sama kita belum mati. Tentu subok, inai bisik nyebut. Nanti nu anak udah habis belajar. Tembuk sekolah boleh pengawak, kerja menyana. Uleh ngabas inai anak. Uleh meri inai belanja. Inai nak minta suah diabas anak. Inai nak minta mayuah. RM50 sebulan panumas. Dia tu, betrenjoy aik mata naya. Dia tu inai dekat 500 sebulan pan aku uleh meri. Aku boleh ngirum. Tang inai udah nadai lagi. Bekenai kak ngabas. Bekenai kak merik belanja. Nuju semua. Semua kita bisi inai. Ingat mereka budi. Ingat mereka pemerdis. Ingat mereka pemerintah inai tik ngada. Tik ngibun. Tik ngemesai. Tik nyula. Tik nyaga kita. Ariada. Nyentuk ke kita. Nyadi mensia. Sekali ke kita. Mensia ke jai. Mensia ke mana. Ingat mereka inai, bakanya mereka, Jai tu ke manah inai kitai, tetap inai. Laban inai ti ngasuh kitai ngelaladunya. Selamat rinai nuju semua induk ti udah nyadi inai.
3: Ya, nyadi kiranya meh nama tu tadi nganti lagu kami doa Hana hari Limbang nena. Ya Siti saja ingat meh kinai.
1: Baru nya sen.
3: Udah lama kayaknya Neng.
1: Bakal lagi ke baru dinga.
3: Ya, sino maningane aman kan Neng. Nanti kita perhatikan lah.
0: Ya, punya peninggal kita itu sino ninga aja ko lawan ko dah nadain naik ko sida respon itu. Ya.
1: Okey. Terima kasih Insin. Ngau puisinya tadi jadi ngagak kami di Kuching di tu. Aku di Kuching mai ata di miri.
8: Di soi anai rau.
1: Mau pengawal dia tak? Menjaga orang buat titi.
8: Bisa ke dia? Ninga, ninga tanya-nya. Sada indah yang tadi.
1: Feeling yang mana?
8: Feeling sampai aku muda sida buat titi. Sida tu tadi nganti aku maca pesan Rino Ati sida dia mayu mami telaku.
1: Baca ke dia meh. Ngai ke sida yang lagi ni terperasa.
8: Iya. Aku ngueng ke Facebook live dulu tu Neil. Bisa induk kena wit. Bisa dah maca kita.
1: Ngedai.
8: Okey. Mari sama penyalai ke pengawal serta sama Rindai yang madah kegayari sida dikena wit panas. Minta lagu permintaan antara stesen tu indah hari penyanyi Jospin Jalin udah tadi out dikenal dengan atai ke pesan sama hari indah yang agak semua kebegelai indah di serata dunia kaban FB ya Mary Bun Martin Lina Bugis ngemayu yang kisidak kebukai serta semua peningat YFM Iban kau semua kaban FB kebukai muka harap ke semua kita terperindang serta sama berlelak bawah ujung minggu. Okey, aku nguing ngagai TikTok bisik celenggai pensi Chill minta lagu orang ketiga dari Henry Abin. Kennedy Alma minta ditebahkan lagu Stanley Pua pengingat lama tua Subak. Udahnya siapa gimayu sudah terima yo minta tebah ke lagu dari M Bujo Kilat Ngelambang Remai. Lagu Neil Pengrindu dibagi dua semua tidak tu tadi minta lagu makan tu tadi ni boleh tu kendaknya lagi berundang kena ni
1: hal nombor dua ni
8: hal nombor dua tu hal nombor tiga tu aku kamaca tu baru siapa tadi bulan Pengrindu bisa dah maca tu kita berdau.
1: Kau nak ada kau tak?
8: Nah, baca baru kan? Nanti nak ada aw. Aku maca ya hari batu ni ya. Mari minta ditebah ke lagu NK Yungai. Udah tadi kena merik samat hari inai. Keterubah yang nuju Y Ayut ya. Lalu ngagai ini giman. Apa laja tamang yang po. Harap ke bisik ninga. Lalu pesan dituju agai ayat minggu ya sebilik di Taman Uni Garden Samarahan. Kabar melayan di sebangkui serike manik di Berai. Yang jelani indah jiji di sibu lalu tujuh yang agai grup kaban setia bakal mapping di selulah betung idai di bis sulu amai mata Ferry Mas Mayu agai sila buka itu nalai sebut kurito magang au nak tinggal megak agai apai agai bro Steven Juan Layung piaku ya pesan nuju semua rindu selalu Bibi Hana ngadan mada ketiri Ari Selangor dekat mereka pesan sama Ari Indai nuju mak ya nanga kesit lemana terima kasih Mayu mak pihak ku ya udah ngada kaku nyaga aku hari mit untuk kebesar terima kasih mega dah jadi inik tiba tanggungjawab ngagai bala ucuk nak ditinggal ngagai abak ya mega terima kasih lah udah jadi akik tak mentas sirup ke bala ucuk nadai seduai siapa maku dalam dunia tu pihak ku ya terima kasih sekali lagi mak abak ya nuju DJ ku ya sama happy Mother's Day. Okey, Siti dah agai hari Marnik mada kediri hari Pam Villa Nik hari Pam Villa Miri mereka sama ujung minggu anggai balai ya buat tuan rumah Igan Selepin Bakung ex tuan rumah Samin Batu Lapan Lambi ayak Lawian yang di Miri agai tuan rumah jantan Nanga Telawus apai bakat di Nanga Jelak Lubuk Anto akik kandau ngobaki di seluruh sebuti tan di Niah Suai agai bala keng lalaya na lupa mega mari samat hari indai agai indai ba dunia tau minta tebah ke lagu hari mai ke jemaat sayau bungai layu ngapa nya ya ya ke bisai baku di tu ni lau pasal rino di sida ya
1: Okey.
8: Okey. Okay. Okay. Sudah.
1: Sudah nah. Okey. Terus ngagai kami di Kuching di tok kita ke dekang nata ke pesan lewat telefon serta mega kenata ke pesan kita ba Facebook YFM Iban. Okey, jadi pesan ke Siti tok tu pesan hari Kennedy Ama tu. Hari Miri pesan dituju ngagai semua orang ke Ngelala bekas ida Cikgu Raymond Merayang, Albert Ayum, Nelson Pati. Engkau semua sedap meh engkau megak runian di Bintulu sedaya seru meh ngarau te ngarau ke te perindang ngali hari tu megak koya. Okey, udah nyak tadi hari ku ingga ya ke medau de baca dom ni untuk tu bisa dah baca tadi
8: medau ku
1: medau nah saya ku medau tu yang beri selamat hari indai nuju indai di kesayau belaya yang selalu sama bela ego koya tangnya meh minta ampun indai ti nyema aku ngai ngaleh diri koya dan wan mari dan wan meh indai ke pemadu maneh di dunia tu bersampi ngarau ke gerai belama indai minta mutar ke lagu berserimai ngau rindai tu tebah ke lagu jiwa-jiwa angku ya lagu rindai ngambil ke indai ya tadi ada perindai yang ninga ya berumah panjang di lagu tu mungkin dituju ke ngagai semua orang ke bergelar indai ku ya. Ok, nyot kangau telepon tu tak. Hello. Hello.
9: Selamat ngalari.
1: Selamat ngalari. Siapa tu?
9: Selamat. Namanya Selamat Rina. Nuju Belize.
1: Iya. Siapa tu dah?
9: Aku Ibi hari Julau.
1: Idi.
9: Ibi.
1: Ibi. Okey.
9: Orang si orang ngalau gendut.
1: Gendut. Gendut orang ngalau ni. Gendut orang Julau ni. Oh. Okey.
9: Saya minat ke mata menuju balai nai-nai, mata ke selama hari nai. Sampai banyak lama, dikit lama.
1: Aman gitu.
9: Ambil namanya. Ambil bahagia kita sama rezeki.
1: Lantang lama no way.
9: Happy lama no kod eh.
1: Aman munyu kod. Kelebih gigi gawai tu buat cuak dulu.
9: Nak kurang ngecop lah. Ambil memirah mansau pada.
1: Ya, ngambil pada
2: orang dari jauhnya.
1: Pada orang memansau.
9: Ambil tampak dari jauh.
1: Ya, ni orang yang ristek orang benda dah temu orang. Oh, sano tu.
9: Banyak sano ko berkepun jagung.
1: Mesti ingat kerana tahu korang buat baru.
9: Anak-anak korang. Okay lah. Minta namanya masa muta ke lagu nuju beka rindainya apa di ceh?
1: Lagu rindai banyak.
9: Nuju balap adik ko tiap seminggu. Balap tunggal ko ba asal nunggang dia. Sama rindai semua. Okay di ceh.
1: Okay. Sama rindai mega ibu. Sama-sama. Okeynya Ibi siapa nama tadi Ibi
8: Ari
1: Ibi tau ke gendut ku ya. Nentunya dia ingat ku ngembaya gendut nah enggak
8: nyadi. Kenih deh. Bisa uliah lante enggak jago siro. Ibi ndut.
1: Ndut nah.
8: Nah, na siro ge munye tadi ngau ana no Ibi.
1: Au. Okey, gi bisa gini, badau do nanai gitu.
8: Nanai gitu.
1: Ya, kira kan nutup aja betul. Mari peluang yang kita lima nya tadi. Mari hari nai meh, berserimai ngau hari nai itu. Sapa dulu. Hanah dulu, laban ngadi selalu panjai ngadi.
2: Kau pandai kan kau serta. Terima kasih Anil, terima kasih. Terima kasih agak DJ Lima Pintu, Anil, Insi, Nana, Yuan Ngau Ata, sama pula kita hari Minggu tu semarin dai kita empat tau.
0: ngajak ke kita gerai magai yang mujur magai yang pengawak kita sarito ngau belum lama ya ngajak ke kita dia berkat ke Tuhan belum lama ya neh api yang magai balai indai ke mukai ke sini ngau kita bawa ke sekali to ada hari pun jam untuk ke jam kita ke penuh dito ngarap ke kita ngajak ke kita gerai magai yang maka au makai jaga jaga pemakai jaga terdempak kita ngambil kita sampai gerai ratai ke tuai lah neh ngau api magai anang kurang hidup ai amai jadi nya ko nyaja ari aku terus rindu ke pangan diri beka kita rindu ke diri empu pemega terus ngelajau pengawak ngap pengelurus hati pemega maruah ke diri dalam tiap perkara jadi nyaja ari aku ku memantas darah badas darah bagas darah bajia imunikon tegal pecun nyingkum sempai di kalau nyadi tenggau malam terang jaya ku mangesoh kita merampau lelengau Tuhan berkat kita semua.
1: Lawan sobar. Okey, Atta.
8: Okey, amin. Ya sudah nyampe ke kita tadi deh.
1: Amin, amin
8: kerja. Au, okey, aku hari miri tu ngoto aku kabar selamat hari indai mengga nuju semua kedinga kita bakal ke ngali hari tu nuju indai kumpul mengga untung ada kedunya laban aku diberi Tuhan dua ikut indai tementas siko disuai siko dibekenu sayau kemak sayau ke indai mengga. Ya kebisai apa inai ibu mana sidak ya beri penyirau hati kita kau pengambil hati udahnya uju semua ya ke dengar kita bakal kesari tau okay inai aja nah lah apa yang lagi ringat ne bunga yang nak ingat apa yang beri inai udah tahu baik makai
1: tinggal baik makai mandu
8: kepala ya yang benar tuju kepala
1: mudah pantu natar ne lain pantu
8: mesti demo kita enggak kalau tanya ulu lunga.
1: Dengarnya par, dengar par. Ambil nadai, mana goreng yang main baik makai bar restoran mana goreng.
8: Saya kekagantung kali ya, saya asai. Aku jaja hari aku temu baru kita minggu kemukai.
1: Yon.
2: Oh, terima kasih Neil. Jadi merit samat hari indai meh ngagai. Kita ke udah pulai indai. Insin, Nana, Atta, ngau balap tinga biar mega sama rindai ngagai naik kumpu ngau ipar ku balai ibu-ibu ku lebih lagi ngagen tua ku saritu kai semina rindai bak yatang hari pengadai ke 78 tahun selamat hari rindai selamat hari pengadai mami
1: selamat hari pengadai ibu ni nadai pantun ngagai ipar tadi
8: ni ipar udah mai ngeluyet pagi tadi
2: udah mata ya dah tu lagi direct ko ya
1: ni bo pantun dah
8: udah ngeluyet mai seduai pagi tadi
0: pagi udah jadi pantun juga pantun
2: ni bo pantun kami nya nya mai temu
3: papa ha kami ketinggal lagi nel ante ama saya
1: bali ya engko tu dah berapa itu pantun mering ke aku okey nana
8: okey
3: okey sama dari nine jo semua bala peningat kita di serata no serak kuliah-kuliah kita sareto ngarap kita tarik sampai menyukurang gerai sampai mujo menalap semua pengawak kita lebih lagi mai kita ke ngerja baru ambil ya kita deh harap ke sampai bahagia menyukurang jadi pemega selama hari inai mega nuju inai ku ngarap ke meruan lantang senang di surga.
1: Sampai ya insin.
3: Okay, selamat hari ini nuju semua bala peningat kita di serata menua serak kuliah-kuliah kita sareto ngarap kita tarik sampai menyukurang gerai sampai mujur menalap semua pengawak kita lebih lagi mai kita ke ngerja baru ambil ya kita deh harap sampai bahagia menyukurang jadi pihak mega selama hari ini mega nuju ini ku ngarap ke meruan lantang senang di surga.
1: Siapa ya insin.
3: Okey, adanya terima kasih agai bini pengulu kami inai sapa tadi ne inai kanyo tumu pagi meresa mari inai. Aku kebenarnya ingat tadi tori inai tadi ya tumu WhatsApp aku ngarap ke kita sampai gerai wai made lalu piam gam meresa mari inai agai inai inai apa inai ini inai bage inai ida inai jenai piam ga inai bili inai muan inai bansi yang bisa mega peningat kita bisa WhatsApp aku namanya Norita Buas, bapakku ya Panasiko Rinai sama Rinai, Inai Am, Piamega, Inai Takuang, ngau semua-semua Inai lah, ya ke diau barantau kemayo manis, gawai itu lah, melikia lah, melikia ke kita, ke nyadi Inai, ngarep ke semua kita itu tadi, sama gerai bahagia, lalu Piamega ngarep ke Banjiak Belama lah, Gojias Belama, Piamega, guys, semua Inai orang ke diau di Batang Kari. Aku lelengau korang kari ku Daniel.
1: Oh, ke penuh di pulai harinya. Kita serinya, ne?
3: Ya, nyak meh. Lengau mai ku kesidaya, ngarap kesidaya semua gerai magang lah.
1: Nengau mah, gawai tu lah.
3: Ya, inai-inai di Batang Lemana ga sama Rinai. Piam ke inai umang, pamejong sekarang sama Rinai, inai umang, atau inai bini bos Francis sebar. Okay, nyaja sama Rinai, ngekai semua, ngekai inai Isaac, piam ke semua inai-inai bawai pemeh. Gojes belama, selama-lama ya.
1: Ya, cantik selalu.
2: Yeah. Lentik-lentik selalu.
1: Yeah.
2: Harus.
1: Okay, kemudian menggambarkan selama Rinai, ngekai Nai ko ngagai tu aku ngagai kita lima serito nyung kaum hanah mah ngagai semua indai-indai ke sini ngah YFM serito okey.

0: Kita akan dengarkan lagu dari Awin Bonio, Penyayau Indai, lagu Kep Nodi. Terima kasih semua. Ngagai, kita lima. Bye-bye.
1: Apa-apa yang mesti ingat perayaan ke Indai lemah itu.
0: Okey.
2: Gantung kuali.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengladia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
1: Selamat ngelih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan di keluarga kami live dari studio RTM Kuching Sarawak. Okey, bulan kami dalam program kita YFM Iban RTM Kuching. Jadi, ngelalu ke semua kita, ningat ke kami, ngena frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau, memang kita boleh ningat ke kami ngena cara online. Sekali kini tadi boleh ningat ke kami ngena aplikasi RTM Klik tau ke ningat ke kami ngena portal radio RTM. Okey, jadi selamat ningat ke kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan dalam pengelama lebih kurang sejam berengkari pukul 3 ngelah hari nyentuh ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Okey, jadi benda bakal selamat dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan dor kami mai kita ningat ke randau begulang gau bala temuai kebisik di kangau kami datai ke studio temuai sidak kebisik pengelandia ba pengawak belagu temuai kebisik pengelandia ba pengelandia jari ngagak kraft tangan tau ke bala temuai kebisik pengelandia ba mayu macam tu bukai meh bertanda kini fashion gau tak kebukai. Jadi nyap tadi tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Neman Badan di keluarga kami live hari studio RTM YFM Iban RTM Kuching. Oh, jadi beringat bakal selama dalam program kita ke sekali itu aku nak kediri buat studio tumai aku ke sekali itu ukai siku ukai dua tang tiga iku tumai ke udah di kangau datai ke studio kita ke sekali itu. Jadi ngambil ke nak masa jam cukup mana kita berkelala dulu ngau tumai aku ke sekali itu. Jadi nak ibu aku nyebut nama sedaya laban aku kak sidak tiga ampu nyebut nama ngau asal penatai sidak tiga. Okey, jadi kunya aku ngelalu ke penatai sidak tiga. Selamat hari.
2: Selamat hari.
1: Nama berita
2: mana?
1: Okey, okey kita tiga.
2: Okey.
1: Jadi munyi aku tadi nak ibu aku nyebut nama laban aku kak kita tiga ampu madah ke nama diri asal penatai ngau bangsa kita. Ha, jadi kita berangkat ngau ni dulu ni. Tok ketuk dujunya lah dujunya. Apa yang kira ke jauh mimit. Uli. Selalu ya nanti kita ba kelas ni. Orang ke belakang dia nak suci ke bujaku dulu. Ha, kira ke berkenyak ni. Okey, jadi tok ngena baju soft blue. Okey, minta nama madah ke nama asal penatai nuan hari ni.
3: Boleh ya. Okay, salam tabi bahasa semua. Nama aku Arthur Elvis George, anak Magdalene. Aku, stage name aku ianya diberi Elvis. Penatai asal aku Ari Miri.
1: Orang Miri. Okay, nama stage name non tadi Elvis.
3: Yes,
1: Elvis. Okay, jadi sehari itu aku ngangunan Elvis.
3: Uli ya.
1: Okay, nyak ya. Bujang Ari Menua Miri Elvis. Okay, jadi kita berkelala ngau ya ke tengah tu. Bisi corak putih, biru. Nombor apa tu baju tu?
4: Nak kena
1: kusu-kusuan. Oh, okey.
4: Nak kucing tengah.
1: Bisi apa? Okey, minta dong madah ke siapa nama ngau asap natai nuan hari ni?
5: Okey, boleh. Hai, selamat ngali hari. Nama aku Mike Harris Eddie Queen. Ngau nama stage name ku Mikey. Aku asal dari Sungai Asap Belaga.
1: Apa ya? Mikey.
5: Oh, betul.
1: Dari Sungai Asap Belaga. Tuan kena nyebut nama penuh tadi. Saya kenal lah nama belakangnya.
5: Ya kak.
1: Eddie Kuyang.
5: Oh.
1: Amai. Bukai penyanyinya.
5: Oh, penyanyi artis Iban yang lama sebab.
1: Oh, pia. Nyak ya. Kita mulai ngau siku hari anak penyanyi kita yang bernama Eddie Kuyang.
5: Ya.
1: Mikey namanya. Orang hari Sungai Asap.
5: Belaga.
1: Belaga. Okey. Jadi baju soft blue dah, baju biru putih dah, baju celum dah lagi. Kita ikat berkelalang lah tu macam. Selepas itu minta nama dah ke siapa nama? Ngawas siapa nama Taiwan?
6: Boleh.
1: Ada dulu neng. Ada dulu. Jangan sihat gitu dah.
6: Terbagi lah boleh.
1: Okay.
6: Nama saya Muhammad Faris Izwan bin Sony. So stage name kami is Riz lah.
1: Riz.
6: Asal orang Kuching, bangsa Melayu.
1: Oh, bangsa Melayu. Bagaimana Nuan? Nemu Jaku Iban, Mimit. Okay. Riz tu ni?
6: Riz.
1: Mikey, ngau Elvis. Jadi, ngaya bala peningat kita, kebenar ningat ke kami ngena frekuensi radio YFM. Nanti kita ningat ke kami ngena radio, tentu ke kita yang tadi. Medak megak ba Facebook live ngambil kitanya ulih medak gamal sidak tiga temuai aku ke sarito untuk kita medak takeninya ba radio kita nak ulih medak gamal saya nak medak gamal sigat sidak tiga buja sigat kita buja sigat ari miri ari sungai sablaga ngari kucing. Okey au jadi nyak betul dia temuai bulan aku dalam program 34 seranyawan nemban ba adan. Okey jadi aku ke nanya kita tiga atau kebenarnya okay kita tu bisa lima ikut ke?
5: Oh, lima ikut.
1: Okay. Boleh madah ke nama dua ikut lagi? Siapa kat madah?
3: Okay, aku wakil setua ya. Okay, si ikut lagi namanya Brian.
1: Brian.
3: Brian orang
1: nanya-nanya.
3: Orang kucing.
1: Okay.
3: Udahnya stage name-nya ianya Bricks.
1: Bricks.
5: Okay. Ya berbangsa Bidayo.
1: Oh, bangsa Bidayo.
3: Bidayo Iban Filipin.
1: Okay, a lot of mix. Okay, siko lagi?
3: Okay, danya siko lagi ianya member kami araban kami kepaling-paling biak antara kami semua. Ianya Afif. Stage name-nya mega Fif.
1: Oh, Fif. Okay.
3: Tak kan nyaman-nyaman mimiknya berlambangnya Afif deh. Fif kurang.
1: Afif, Fif. No, Mike tu tadi. Mikey. Ngunuan tadi, segi nama Mat.
5: Segi nama Mat.
1: Riz tu pun senang ke?
5: Riz.
1: Riz ke? Okay. Nyak tadi pendengar, temuai ke kulangnya aku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa. Okay. Terus kelas yang lainnya kami, anda minta kini-kini. Jadi, sidak tu kebenar ya. Nama Raban sidak tu, ini boleh nyebut. Ambil sida empu nyebut kati nama raban kita dalam grup kita tu tadi bisik lima ikut dia siapa madah siapa nama tim kita tu kati nama
5: oh nama tim kami tu namanya The Next.
1: Okay, The Next. Okay, jadi lagi meh kita nanya nama ke buah sedap milih ya. Nama The Next tu bukai The After kini
5: The Past.
1: Okay, out. Jadi bisik trademark kini tim kita tu?
5: Oh, bisik.
1: Bisik. Okay, boleh kini?
5: Boleh.
1: Boleh
5: nak? Boleh.
1: Kira kaku ngira mana? Okay. Satu, dua, tiga.
5: Wax, sorry, aku baru.
6: Mungkin sekali lagi.
1: Ada nombor. Jadi kui yang bedah.
6: Abang
5: masuk TV.
1: Okay, dah. Stay by ya. Satu, dua, tiga.
5: What's next? Salah lagi.
1: Ya, dua kali. Okay. Dah salah ya?
5: Dua kali lagi.
1: Okay.
5: Sekali dah.
1: Itu sekali lagi. Dah ngawak. Okay. Alright. Satu, dua, tiga.
5: Was X?
6: New X.
5: Bukan. Salahkah? Salahkah?
1: Okay. Amat the best tu dah.
5: The best.
1: Okay. Dah ngawak. Take time.
5: Okay.
1: Standby.
5: Okay, standby.
1: Satu, dua, tiga.
5: New S.
6: What's next?
5: Hi, we are
6: The Next.
1: Okay, The Next featuring RB. RB yang nama aku lah, Raja Smoky. Boleh ke ni?
5: Boleh.
1: Aku bertandak ni.
5: Boleh.
1: Kira-kira belakang-belakang aja.
5: Boleh.
1: Okay. Jadi ini apa-apa kita sudah berkelalang dengan sida Raban The Next. Okay, sida habis lima ikut. Okay. Jadi aku kak nanya ke sekali tu. Tadi laban kita nyebut nama Raban kita tu The Next. Okay. Bekeni kita boleh idea milih nama The Next tu.
6: Ya, soalannya akan Mike lah jawab.
1: Mikey. Okay.
5: Boleh. Kebuah kami milih nama The Next tu. Labana maka macam generasi baru bak industri kita Iban, music Malaysia. So why not kami main lagu kami pun

0: sama the next tuh laban kami orang baru.
1: Iya.
0: Betul.
1: Oh, jadi nyok tadi begini kita tahu pilih nama raban kita tuh, grup kita tuh the next. Okey, kadanya dulu begini kita lima tuh tadi bertemu nih lalu numbuh ke raban ke Kumbai the next tuh begini kita tuh segi berkaban hari mid ke begini nah.
0: Okey. Actually kami lima tuh dah lama training.
1: Oh.
0: Sepanjang 3 tahun.
1: Oh.
0: And kami audition gak?
1: Oh, bisa audition.
0: Bisa.
1: Boleh daripada kini ni Maya kita audition. Oh, 3 tahun kau dah.
0: Oh, 3 tahun kau dah. Tapi ni ingatlah berkenin kayaknya.
1: Oh, lama je dah ni. Artinya kita hanya audition, hanya kita training dulu, baru kita masuk ke lagu kita ke dia tu. Artinya perjalai kita dalam industri
0: lama
1: tu.
0: Lah.
1: Lama, bukai bansut lagu Maya tu, lalu numbuh ke tim dia tu, lalu masuk ke lagu dia tu. Bukan
0: okay.
1: Kita mesti ngambil masa lebih kurang 3 tahun. Ngambil kita je tadi berkelala ngapangan diri, adanya belajar, berlatih apa semua ni ya. Okey. Oh, jadi adanya hanya tadi temu aku ke Sari tu dalam program 34 Serah Jawa. Okey. Jadi ada kau bidah kebukai, tentu ke kita terus segala jalan dengan kami dalam program 34 Serah Jawa. Neman badan.

0: Segulai Segalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Terima kasih pendengar laban gitu terus segulai sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Neman Badan. Lagi pulang kau aku Raja Suking. Kau temui kebisik di bawah aku datang ke studio. Bakal ke Sarituk ianya Raban The Next.
2: Ya.
1: Yeah. Okay. Jadi nanti kita ada grup. Bakal grup di Korea. Grup Semenanjung Malaysia. Sidak tu bisik. Bisi ketuai sidak dalam grup. Bagaimana kita tu deh bisi milih antara kita lima tu bisi dipilih siko yang tadi jadi ketuai bagaimana?
2: Bisi.
1: Siapa?
2: Aku.
1: Okay. Mikey nih.
2: Mikey.
1: Boleh nanya kini nama kebuah kita tadi bersetuju milih Mikey tu jadi ketuai bagaimana? Ya? Alaban selalunya. Orang ke jadi ketua itu laban ya ngepun kutainya atau ke ya ke nulung ngiga ahli-ahli kebukai. Kenyawa aku begini kita boleh milih Mikey itu jadi ketua Raban The Next tu.
2: Nuan Elvis.
1: Elvis.
2: Okay. Munye kenuan tadi nak orang ketua itu yang selalu ngepun ke
1: berawaknya lah.
2: Begitu.
1: Oh.
2: So ya tu yang first namanya ngemansut ke grup gitu lah. Ke empu pengawak dulu. Ya. Udah nyak baru seduai Brian.
1: Okay. Udah nyak baru ngiga-ngiga ahli kebukai. Okay. Nuan setuju yang jadi ketuai?
3: Setuju.
1: Karena setuju. Okay. Nanti kita berarti bakal grup-grup. Bakal nanti di Korea kita bisa bakal grup BTS. Nanti bak senangnya saya ku nama grup kebaru itu
2: Alpha. Dola.
1: Okay. Bakal sidak tu, sidak ya dalam setiap ahlinya, sidak bisik peranan dirimpu. Nanti bakal kita ada sidak BTS nak. Sikut tu tadi, ya lead
2: Vokal.
1: Lead rap ke punya. Sikut tadi, labah ya ke landik lagi bertanda. Ya kira ke nanti bisik bertandanya, kira ke ya depan berkenya. Berkenya kita tu, bisik berkenya?
2: Bisik.
1: Oleh mana ke ni bagi ahli-ahli ke lead vokal, lead dance ke berkenya?
2: Oleh, setelah leader kita dulu lah.
1: Okay.
2: Aku pun position dalam grup tu adalah main dancer. Main dancer, okay. Main dancer. Confident nak.
1: Okay. Nama je lah, lead dancer.
2: Okay, aku main vocal.
1: Oh, main vocal. Oh, jauh mai. Jauh mai hari main dancer.
2: Betul naik ni.
1: Oh, nak kamu. Okay, kira kenuan tu tadi main vocal.
2: Main vocal.
1: Okay, udahnya?
2: Udahnya, aku bisa duit role dalam namanya dalam grup tu.
1: Okay.
2: Ianya aku lead vocal, ngau sub rapper.
1: Nama tadi?
2: Sub rapper.
1: Oh.
2: Sub rapper yang macam orang yang ketiga.
1: Okay. Boleh rap lah tu ni.
2: Boleh. Ya.
1: Okay.
2: Tapi ada sih boleh ngaban main rapper kita lah.
1: Tapi ya. Oh. Tu main rapper. Riz. Okay Riz.
3: Okay tak.
1: Berarti ya role ya main rapper aja.
2: Main rapper ngau lead dancer.
3: Lead dancer. Okay. So main rapper dengan lead dancer lah.
1: Nama tadi Faiz? Nama?
2: Nak ingat kedua ikutnya tadi Briggs ya main dance.
3: Briggs main dancer dengan
2: lead rapper.
3: Lead rapper.
1: Okay ya. Kira-kira kitanya tadi bisi role ke dalam pom ya tadi. Okay, jadi udah bisi roll ke dalam pom baru kitanya menyukuran lengkap ni nombor ke City Team tentang City Raban kiri kumbai.
2: The next.
1: Okay. Jadi nyap betulnya. Aku kan nanya sida Raban The Next. So, tajapan sebina 3 ikut oleh datai kasar itu semua sidak kebenaran habis 5 ikut. Mm-hmm. 2 ikut tadi bisi pengobokai dan boleh diseliakan ya nak awak. Okey, kirim salam ke Gas 2 ya.
2: Amin.
1: Gas 2 benung medak kita live jam kedai tu. Rugi Gas 2 nak datai ke studio kami RTM Kuching tu. Okey, jadi kak nanya kita tiga. Nakak ke dia tu. Berapa itu lagu sudah dipansut ke Raban The Next tu kita tu?
2: Okay, setakat dia tu, kami baru masuk ke sitik lagu, single debut, debut kami, ianya The Next.
1: Kira nanti dalam jakut kami, Atuk, kira ke sulong, single sulong kita.
2: Betul.
1: Okay, dikena kita yang tadi, ngelala atau ke berkelala ngau bala peminat, bala orang ke dalam industri muzik kita itu. Ya. Okay, jadi nama tajuk lagunya deh.
2: The Next.
1: The next. Tajuk lagu ya.
2: The next.
1: Okay. Nanti kita dengar lagu tajuk lagu ya The Next. Ketika tertanya gak aku nama cerita dalam lagunya deh. Oleh madah kini nama cerita dalam lagu, nama message dikenatai ke kita dalam lagu The Next tu.
2: Okay. Maksud lagu tu adalah kami orang baru dekat merik salam ngagai semua bala artis-artis lama ngau bala peminat. Ngau tambah lagi lagu tu bisa inspiration ga ngagai bala-bala yang macam nak yakin ngau diri empu tetap usaha bakal kami lah.
1: Betul.
2: Nyaklah jalan cerita ya.
1: Nyak message dalam lagu The Next.
2: Ya, betul.
1: Okey, berkini leka lagu dalam The Next tu berkini. Leban bisi aku sekali aku dah dengar lagu The Next ya sebentar tu tadi. Bisi bercampur mix dengan aku bansa dalam lagunya. Oleh mana nama ajak bansa ke bisi dalam lagu The Next tu?
3: Okey, okay, so dalam lagu The Next tu ada pelbagai bahasa.
1: Okay.
3: Salah satunya adalah Bidayu,
1: okay.
3: Iban, bahasa Melayu, English dengan Korea.
1: Oh, Korea bisa. Apa ni? Jepun ada?
2: Jepun ada.
1: Ada belajar.
2: The next.
1: The next 2.0.
2: Yeah.
1: Jadi tambah lagu Jepun.
3: Mungkin The Next akan belajar bahasa lain mungkin.
1: Betul. Okey. Jadi yang tadi message atau cerita dalam lagu bunyi kepada Mikey tadi engkau namanya tadi jaku-jaku ke diguna dalam lagu The Next tu bercampur tadi tu bisik jaku Iban, jaku Bidayu tadi ni kau jaku Korea benda tinggal mega. Kita tu segi minat artis Korea kan begini. Oh, nyanyi aku kai ni.
2: Okey, actually aku bisik macam aku bisik terfikir ga laban aku lempul latar belakang ku kalau ngau survival show buat Korea.
1: Oh ya. Okey, kira ke bisa inspirasi harinya minta ini ya.
2: Bisa so bisa belajar harinya mimit lah macam kita why not nak kita main bar industri kita Sarawak tu macam
1: maju lagi baru. Lagi aku nanya silik bakau nanya. Aku kan nanya bakau ngau nanti kita mendak video klip. Menyikuti aku dah mendak video klip kita nya. Ukai seminat kita tu belagu tang bisi bertandak sekali. Apakah tim-tim K-popnya jadi nama kebah kini kita milih konsep bakanya tadi. Laban nanti kita mendak lagu-lagu kita abak Sarawak tu nanti kita mendak lagu-lagu dia tu kira ke bedau bisi ya bakanya. Bisi mah bisi tang nak bakal Raban kita The Next tu bakani. Nama kebah kita milih konsep ya bakanya bertandak sambil belagu. Belagu.
2: Okay, so The Next tu milih konsep berkenya laban kami tu dekat kenanya ngemantai ke diri berdepan orang Melayu. Yang kami tu boleh berlagu sambil menari. Laban setakat tu buat Sarawak, industri muzik Sarawak sangat rare kita kat mendap. Orang berkenya nak Melayu pun buat Semenanjung, Sida Alfa, Dola.
1: Nyak tadi nanti belagu udah nyak bertanda apa mesti kak kuat stamina
2: kan? Betul
1: tidak sesepuh lagi nanti aku tu ngak kena itu nih nyu dengan sepuh ke bawah mikrofon. Okay, nyak tadi sida tu tadi sambil sida ke belagu udah nyak bisa mereka bertanda. Okay, laban kita kena nyebut bakau ngak bertanda siapa kini koreografer orang kengajar kita bertanda tu bungai-bungai tandanya tadi siapa? Riz?
3: Okay,
1: so Riz ngajar kah?
2: Kai
1: Riz nyawut? Riz ngajar. Okay, Riz nama tadi?
3: Okay, jadi Choreographer kami orang adalah bukan dari Kuching tau, bukan dari Malaysia.
1: Oh, artinya ukai dalam lima ikut tu tadi lah.
3: Bukan, orang luar. Orang luar. Okay. Adalah dari jiran kita, dari Indonesia.
1: Okay. Boleh sebut nama?
3: Namanya Ray.
1: Ray. Oh, berkini kita bertemu Maya deh.
3: Okay, jadi Ray tu adalah salah satu nya berkawan dengan Brian Briggs. Briggs.
1: Kita bertemu mual lah Maya, kita akan belajar. Kadang-kadang lah bang kita kan boleh online ni. Yang kita video call Maya sambil yang nunjuk ke step-step apa semua nadai ni. Nadai. Dia selalu datang kita lah.
2: Jarang enggak?
1: Jarang. Tapi nanti kita belajar stepnya. Ya datang kita. Oh biar ni. Nama ke buah? Jawa mengimport?
2: Ya macam
1: bakal. Nadai tergigak korang ke ditok ataupun berkenih? Bedau-bedau guna hikmah roh ditok lah. Gigak guna hikmah ya dulu.
2: Mena. Nampaknya aja paling semak ku kita iban. Nama paling semak. Connection ni. Nang sigi udah dikelala. So, ngai pikir mayo ngai gigak orang bukai. Ambil je lah. Tambah lagi kami kak ngambil. Ngambil ya laban kak. Gen kami yang fans buat Indonesia.
1: Ah betul. Nya Siti Arisa teji.
2: Yes.
1: Yeah. Teji sedaya. Tahu nang ama lagu Dato' Ila ngambil nama koreografer dari Korea.
2: Dari
1: Jepun. Ngambil kita yang tadi di Kelala Bab Benua sudah dia.
2: Nyaman.
1: Ai out. Jadinya pula yang kita tanya tadi lepas aku kenyebut nanya kau enggak inspirasi tadi. Okey. Nanya Elvis dulu meneh.
2: Okay,
1: Elvis. Enti nuan po tu aku nanya siko-siko tu neh. Nuan po tu Elvis berkeni nuan tu bisi group tau ke raban bukai kenya di idola nuan tu berkeni tu neh.
2: Okey. Asaiku enti orang ke sigi ngelalaku nang sigi nemulah. Idola ku siapa? Idol ku siapa? So ianya Lady Gaga.
1: Wow, Lady Gaga.
2: Laban kini kak madah. Lady Gaga tu ia okey, ia memang mayuh kontroversi. Kini mayuh case ya.
1: Mayuh cerita
2: aku orang. Tapi bagi aku enti nuan amamai real fans, real peminat amamai, nuan nemu maksud lagu ya. Uka kita yang mendak kininya uka kita menilai daripada kita yang mendak luaran. Kita yang mendak dalam orang yang berkeni.
1: Betul.
2: Kita yang boleh menilai orang yang ari luar. Bakal Lady Gaga music video ya kadang-kadang okey seksi lah apa lah nang mayu kontroversi lah bagi orang bukai. Tapi bagi aku dalam music videonya okey bisik maksud tersirat.
1: Betul.
2: Bisik utai kat di padah ya dalam lagi secara ngena lagu ya, ngena lirik ya.
1: Betul. Erti tadi kita ke peminat, kita ke follower tu kita mesti mendak ari sukot positif.
2: Betul.
1: Laban kita mendak Lady Gaga tu nyung nang Lady Gaga ne. Lady Gaga tu tak bunyi kuai tadi. Laban tajak penyiar mayuh kontroversi apa cerita tang yang pun kerjaya tu seiring.
2: Betul.
1: Bisi kontroversi tang yang pun performance pun mana? Tak semina kontroversi ajak keniki tang yang pun performance tadi hampir punya kurang anggunya ajak ke Melayu ni.
2: Betul.
1: Okey. Jadi nyam tadi nuan pun idola.
2: Betul.
1: Okey, nanya Mikey. Okey, nuan deh Mikey. Siapa idola nuan? Nangiranya antarabangsa Malaysia kini. Okey, minta nuan kongsi dengan bala pendengar kita itu.
2: Okey, nanti buat Sarawak tu of course apai kompo Eddie Queen. Laban vokal sangat padu. Betul. Buat kenok ke orang.
1: Ya, kenok ke orang ku ya.
2: Kenok ke orang. Nuh mai ku jaku iban ni.
1: Okey.
2: Okey. Laban vokal sangat padu kalau menang anugerah juara.
1: Betul.
2: Iban pun cerita apa semua. And then untuk kita yang pun Malaysia pun, aku pun inspirasi adalah Dola.
1: Okay.
2: Labanya yang pun chemistry yang sangat kuat.
1: Betul.
2: Walaupun sidak pun bisa kontroversi about seksi, about
4: pakaian
2: apa semua, lagu. Tapi sidak tetap, walaupun dia tu sidak ada bertiga nak.
1: Betul.
2: Sebab sidak empat, dia tak bertiga, dia sidak lagi kuat chemistry. So aku belajar berdia, aku guide sidak the next juga berkeni chemistry boleh jadi kuat. And satu gig nanti buat luar negara pun international pun aku minat Blackpink.
1: Oh Blackpink.
2: Ya.
1: Sudah Lisa, sudah Jennie.
2: Jennie, Rosé, Jisoo.
1: Nama Riz? Kakak dah. Betul aja. kita ngambil contoh ke mana, jadi teladan teladan ke mana di baik nuan di kena nuan yang tadi katakan dalam tim kita rabat the next
2: betul, topic
1: betul. Ni. Okey, asdua sudah atau
2: baju celum.
1: Tai ada tai bagi baju celum. Halu halu ke belaya saya tiga.
3: Okey. Okay. Like fashion.
1: Oh, fashion tu. Okey. Boleh tegur ke
3: dia? Ha?
1: Okey. Okey, Riz. Siapa nuan empu idola Miris? Okey.
3: Okey. okay, untuk kami pun idola adalah di Korea. Mungkin semua, bukan mungkin memang orang tahu lah siapa grup ya. BTS.
1: Oh, BTS.
3: Okay. BTS yang salah satu yang menginspirasikan kami adalah sida dari sejak audition, sida dari company yang kecil, memang
1: betul?
3: Kecil. Betul. Jadi apabila sida, walaupun sida tahu company sida yang memang kecil dari segi kewangan, and of course sida perlu buat mayuh show untuk dapatkan duit. So sida pun macam awal audition post lagu sida si terus famous.
1: Betul.
3: Si terus famous. So sida work hard and dalam around 4-5 tahun cenya baru sida famous, mayuh fans.
1: Betul.
3: So yang ialah menjadikan inspirasi kepada kami dengan grup-grup kami yang si semua dalam industri entertainment music tu si semua kita kena pop cepat terus famous. Semua tu banyak yang perlu diperbaiki dari segi vokal, dari segi performance.
1: Betul.
3: Sebab bagi dalam bagi kami orang, it's better kami orang macam ni, practice, buat latihan sekuat yang mungkin daripada yalah kendai terima
1: kecacat lebih mana lagi hari ke lagi
3: lah ni ya. So kiranya BTS tu macam buka mata kami orang lah.
1: Betul.
3: Yang dari siada apa-apa.
1: Betul.
3: Dari ada company, siada company ni lah tu. Jadi kami orang kan jadi lebih besar, lebih famous.
2: Amin. Rasa dalam bisa reta amunyi korang.
1: Betul.
2: Bisa reta tapi bisa ya.
1: Betul.
2: Si penemu.
1: Aku setuju ngau tak kepada Riz tadi. Laban aku pun nak gang umai aku untuk follow si daya. Tang aku bisi meda si da empu. Bahkan ni si da ngepun kerabatnya.
2: Carrier.
1: Banding yang sidak subak, ngau banding yang sidak ke dia tu. Nanti subak, sinu aku dah gambar sidak ya kan. Aku dah gambar sidak ya, nurun show, umur sidak lagi berbiak, ya. Dia tu sidak udah katanya dikelala orang udah famous dia tu. Okay, jadi nyam tadi ngarap ke Raban The Next tu, ngambil teladan, ngambil contoh sidak ya meh. Dia tu nyam tadi, tajapan kita nyam baru ngepun ke Raban The Next. Ni nemu 5 tahun udah tu, 10 tahun udah tu. Nyam baka sidak BTS.
2: Amin.
1: Nyak tadi karap kita ini.
2: Amin.
1: Okay, jadi nyak berikutnya. Terima kasih. Laban lagi terus segala jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Jadi mayu dah utai dah ditanya aku tadi bulan ngasih tiga tang. Udah tu agak bising terbuka dekat ditanya aku. Okay, tang tanya pihak kita nyetu nelama. Okay, kita belalak nelama. Jadi bulan baru kita bertemu baru kata udah tu dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Terima kasih abdinya laba lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Okey, lagi gulai dengan aku ba studio ke sekali itu Raban The Next. Kita bisi Elvis, Mikey, ngau Riz. Okey, jadi ngakai kita ke menu ni ngakai kami ngena radio. Nanti kita akan mendak gamal sigat sedat tiga tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami. YFM Iban laban dia kami menuang live bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tentu kitanya share, like, no comment bak Facebook live kami. Okey. Jadi nanti kita berarti ke gamal sudah 3 tu. Nak jauh pada aku hari Raban sudah BTS tu. Bisi ke sebakar gamal pada aku. Lebih lagi bakal race tu pada aku. Bisi bakar Korea tu ne. Bisi mix Korea nadai ke?
2: Nadai.
1: Nadai ne.
2: Pure Melayu.
1: Pure Sarawakian.
2: Ya, pure Sarawakian.
1: Okay. Tuk temu kita itu orang Rizk dengan Sabelaga.
3: Betul.
1: Yang kanya orang berasap dia bisa Korea. Moga kita ini. Orang biri bisa?
3: Bisa.
1: Bisa mix Korea. Bisa?
3: Nadai.
1: Nadai.
3: Sigi pure Iban.
1: Okay, jadi ini apa-apa? Agak mulai dengan aku dalam program kita 34 Seranyawa Raban The Next. Okay, jadi okay. Laban kita tu Siti Ari grup toka baru dalam industri muzik kita Iban tu ne. Bapa lama udah lagu kita nya dipansut ke kita ba YouTube?
3: Baru 4 data seminggu.
1: Sebulan. Oh, 4 data seminggu.
3: Udah sampai seminggu.
1: Udah.
3: Seminggu.
1: Okey. Jadi begini kita meda terima Ari Mansia Mayu tu. Kebagi ngagai sidak ke follower-follower atau kini kita ada sambutan dari sidak ya. Nuan Mikey.
3: Okey, sambutannya sangat mana? Kami pun mula-mula takut. Mama takut ke ngeluarkan
1: takut kuliah. Nama ke buah kini nih.
3: Laban takut kena kecam ke.
1: Laban kita tu mic konsep ke baru
3: bertanda. Genre baru nadai
4: muzik Sarawak kita.
3: Nadai kalak dingau bala kita Iban, bala kita Sarawak. Nanti bak semenanjung untuk engkau sidak udah kalah ninggal lah. Tapi untuk agak benar memang baru, benda baru masih dah. Tapi so far syukur korang
1: komen positif,
3: komen positif buat TikTok, threads, YouTube, semua komen Instagram.
1: Okay, jadi yang tadi terima kasih mengagai bala Mansia Mayu peninga kita kira ke kita boleh support sidak ya me merejaku perangsang nanti boleh ada me kita kecam mengecam tu ngambil ke sidak tu tadi ransi yang agi me berkarya mengi kita ngeluar ke lagu lagi nanti kena kecam nyung guys sidak sidak 5 bertanda nyung aku ke bertanda ke diri
3: boleh
1: bertanda ngai ne
3: ngai boleh
1: boleh
3: lepas tu bertanda.
1: Okey, jadi nyak tadi laban kita tu grup baru, raban baru. Begini cara kita nya tadi boleh bersemekih ngau artis baru kita. Okey, baru aja artis lama kenang yang udah bisi dalam industri muzik kita Iban tu. Elvis.
3: Okey. Kami tu begini nih Kak Mada. Kak Mada kami landik dalam pengawak tu. Nak gak kami landi?
1: Lagi belajar.
3: Kami lagi belajar. Hari artis baru, hari artis lama. Ada ngira lah artis yang famous kah, tak famous kah. Dikelola orang Mayu kan tak. Tapi kami tetap macam, okay, kami niti hari belakang.
1: Betul.
3: Begini cara sidak ya, begini step sidak ya untuk melangkah masuk industri music.
1: Betul.
3: Laban dia tu kena kan masuk industri muzik sangat pedis. Dia perlu kena budget
1: betul,
3: bahkan tinuan kena nadai company kat nanggung ba. Bakal kami tu indie group.
1: Betul. Okay.
3: So ngambil inspiration dari artis Bukai yang idol kami, yang artis kebak Sarawak tu, untuk menjadi teladan lah
1: kenyataan. Oh, jadi aku kan nambah mimit laban selalu kita ninga mega nanti bakal kita kaji baru. Nangi ranya dalam mana-mana industri nama tek pemadu berguna tadi kita mesti nyaga kata kita empo personality nyaga kita empo ulah apa semua andang sumbong ngora bukai makanya kita ngawal artis-artis kelama ngambil kita yang tadi ulah belajar ngau sida ya ngulih ke pengalaman ngulih ke penlebah ari sida ya jadi nya tadi laban kita tu 5 iko grup akhirnya the next tentu bisi cabaran tak ada kumpai kita yang dari Mar nama tu kebuah tu ketawa cabaran Fiane siapa kamu ada dulu tau. Okay, Riz. Mesti Riz tu ngasai ke mayuh cabaran tu. Nanya sudah nunjuk Riz tu. Nih, Riz. Nama cabaran ni, Riz?
2: Mayuh ya.
1: Mayuh. Boleh jaga orang mimit tu dah. Mimit. Ah, nak ngawak.
2: Ah, tu kawas sama
1: ni. Okay. Okay, Riz.
2: Okay. Jadi, banyak sebenarnya cabaran The Next. Dari segi, sudah semestinya, apa yang Ebes cakap tadi lah. Kewangan, duit, duit cik dah. Dah ya dari segi masa. Sebab dalam grup kami orang dalam grup kami orang ada yang sambung belajar. Lagi-lagi kami Riz dengan Briggs. Yang seorang lagi jangan lah paling biak. GSPM.
1: GSPM.
2: Jadi untuk ni orang untuk berkumpul tu agak susah lah sebab
1: dari segi masa.
2: Dari segi masa. Contoh empat orang tu dapat, seorang siapa?
1: Bekerja dia nanti bekerja sikun oleh datai. Terus kerja.
2: Terus kerja lah. Okay. Sekiranya apa alasan tidak munasabah
3: boleh diterima.
2: Boleh diterima lah.
1: Tidak kena hukum ne.
3: Tidak kena hukum. Tidak kena
1: cubit.
3: Kena popek kurang.
1: Okay, Riz.
2: Okay, apa dua dah aku sebut tak? Dari segi kewangan, masa, satu lagi, segigilah.
1: Okay.
2: Sudah semestinya kami orang mudah dalam grup tu memang dah akan ada salah faham,
1: betul,
2: berselisih.
1: Mesti yang tak setuju.
2: Ada yang si setuju. Apa tu kau tu apa kau boleh aku selesai macamnya lah.
1: Betul.
2: So jadi yalah gunanya mic.
1: Betul.
2: Sebagai leader, betul. Kami orang
3: solusi
2: tau? Kami orang. Jadi Mikey sambung
1: kira kayak abang-abang lah.
2: Tanyalah abang-abang.
1: Nanti ada adik belayak ya tanya. Anak belayak kita
2: danuk kami ini orang silah yang serius-serius. Kadang-kadang cemil-cemil aja lah,
1: kadang-kadang panjang. The next. Okay, minta nama-nama mimik tu Mikey.
3: Okay, boleh. Kas sida maya belayak pun macam biasalah. Aku anggap macam hey nama kena balan belayak tu belayak nama aku. Setiap pagi ni ngah belayak. Nanti berlatih pun belayak. Tok belayak, nyok belayak. Tapi dalam belayak ya kami setia berkawan.
1: Betul.
3: Maka anggap adik-beradik lah.
1: Betul. Maka tahu ya Mike. Laban aku Mike lah, nyom Mike.
3: Boleh.
1: Laban aku ngasai ke kumpul. Dalam penghidup tu kita kadang mesti belayak. Ngambil kita yang tadi bukan ya, nanti kita gawak ke bagi. Kita mesti belayar berceki ya. Ngambil ketuanya tadi boleh ketika utai ke mana lagi? Maka kita ke berbincang, kita ke berandang dengan diri. Tentu kita hanya tadi nak setuju ngapakan diri. Ujungnya tadi tua bisi idea ke mana? Lepas kita sudah berceki ya, sudah belayar. Tangan enggak selalu belayar. Ya. Okay, lain berpaling apakan diri. Okey, out. Lagi kata tambah.
3: Okey, tapi yang paling maka kami tak tahu. Paling pentingnya adalah chemistry lah.
1: Betul.
3: Chemistry paling penting.
1: Betul.
3: Nanti chemistry. Nanti I'm in the next.
1: Betul.
3: Lagi-lagi aku member sikut jari miri. So aku nama mimit lah. Cabaran hari aku tiket flight ke Kiak bah tadi.
1: Tinggal. Berarti nuan tadi nak dia buat kucing macam ni tu Elvis
3: ya sebedau kami debut tu. Kan nanti okey.
1: Maya kita numbuh ke timnya. Lama 3 tahun sudah tadi ni ya. Tentunya tapi si Maya nuan pula hari miri ni ya.
3: Betul. Lama kita bincang pasal MV, baju, ni ulah kediri-kediri bah hotel tu. Koreografi ke kita belajar deh.
1: Okey. Jadi saya ke bedau aku tanya berkawan ngau lagu kita tadi siapa ke ngagak leka lagu. Siapa komposer ngau dini kita ngerekod lagu the next kitanya.
2: Okay, Mikey, jom.
3: Ngadu ngagak leka lagu tu adalah Van Kelvin iaitu artis Iban. Ya pun macam macam apabila kami propose lagu tu macam kena orang ada boy group aku mada ngagak ya. Van boleh ke ngadu lirik ataupun demo yang mada okay aku cuba and tutup pap keluar lagu liriknya jadi lah the next lagu. And then untuk music ya kami ngambil inspiration by Blackpink
1: okay
3: Pink Venom so lagu tu adalah ya
4: diproduce
1: Nah, mesti bayar kita salah.
3: Betul.
1: Biasa kita benar live tu punya. Okay.
3: Produced by DJ Yosh. Hari kita info local ga? Kau bisa collaborate hari
4: Canada. DJ Yosh Canada.
3: Canada.
1: Okay.
3: So dalam project debut tu yang mayo hari kita info kita Iban Indonesia. Canada.
1: Oh ya. Yeah. Okey, jadinya orang ke kira ke belakang tabir, tinggi mujur ke kita mpu lagu tadi ke dikumbai the next. Hari Raban the next. Okey. Pulai baru ngai tanya aku tadi bakau ngau kita mpu video clip. Video clipnya labanya bisi bertanda, bisi apa semua. Ni pengalama kita ngadu ngerekod video clip kita nyane. Tiga tahun.
3: Nak
1: gadi. Nak datai kan eh. Mendanya au.
3: Nanti aku mandah saya ku terkenyit tuan kenyit. Depan untuk first time kira ke keterubah ya kami berketuk lah. Shoot MV depan kamera kena. Okay. Untuk masa kami record MV tu nak. Sehari je.
1: Oh sehari je.
3: Sehari. 24 jam.
1: Sehari je.
3: 24 jam.
1: Oh kira ke steady metal.
2: Kompat bangun, kompat balik. Empat pagi bangun.
3: Pulai.
1: Ya, oh mana banyak ne. Kumai ku lama tu lah ban. Yang kita dipakai kita ke bertanda tu tentu bisik sekadarnya. Nak ingat step ke salah step kini tanduk baru ndak.
3: Bisik
1: dari tapi ndak makan masa ke panjai lah. Okay, out. Jadi pendengar terima kasih lepas lagi terus kelas jalan kami dalam program 34 Seranyawa. Okey, jadi agak bisi awak nur aku nanya ngagai Elvis, ngagai Mikey, ngau Riz. Okey, jadi nanya kita tiga tu berkeni bala follower, bala peminat tu nanti sedak kak nemu kita ampu update atau ke berita ke pemberbaru berkeni kita bisi media sosial. Yang kau udah disebut khas untuk grup ataupun khas untuk personal kita pun nanti kita akan sedaya follow kita dia penulis daripada nuan dulu Elvis
3: okay boleh okay aku mana pasal grup kami dulu lah
1: okay
3: social media grup kami kita boleh mendaba TikTok Instagram duitik je lah kami aktif je tu
1: namanya The Next
3: memang The Next
1: okay berkini nuan pun boleh takut tak
3: Nang gua patut.
1: Patut nang gua. Patut dulu meh. Okey, kita ngage Mikey dulu. Okey, nuan dulu Mikey. Okey, nuan bisikannya buat nuan pu akaun media sosial nuan. Nang ambil si dak boleh follow nuan dia.
3: Ngage ke bala friends yang boleh mendak dia tu. Tak ga boleh follow ku buat Instagram, TikTok. Mayo kerenah yang aku ngadu lah yang kita nak ada mendak ku berdepan tu tapi berbelakang
1: kira kira all out lah
3: boleh follow aku nama aku je Mike Harris ataupun Mikey
1: okey Riz nama
2: kita
1: non po media sosial
2: okey bagi yang masih belum follow The Next boleh search di IG dengan TikTok lah search ada next akan ada.
1: Ada.
2: Untuk personal. Kami pun personal IG dengan TikTok.
1: TikTok.
2: boleh search Rizz ataupun Just Rizz. J-U-S-T-R-I-Z-Z-E.
1: Okay.
2: Mau susah nak cari je. Nangga tak following the next.
1: Ada. Okay, betul. Okay, boleh baru. Dah batuk tadi.
2: Okay, oh, dah minum air ni.
1: Rangkai serekong ni.
4: Rangkai serekong. Aus.
1: Aus. Gira ya, Mak. Okay, Elvis.
4: Pulangnya aku baru. Kita boleh follow aku buat social media Instagram. Ianya username ku Ate. So Arya bisik 12 titik.
1: Apa?
4: Arya bisik 12 titik.
1: Tu kau orang follow. Susah bagi kau.
4: Ada susah. Type A-R-T-H-E-R 12 titik.
1: 12 titik. Okey lah. Lagi bala peringat kita nguji giga me. Nanti tergiga kenyatin dah giga buat bunyi kuih tadi giga je abang.
4: Follow social media
1: the next. Okey. Jadi kita ingat kata tiba ujung-ujung randau kita tu. Jadi kau peluang untuk kira-kira meri peluang agak kita tiga tu nyangka kita tiga akan natai ke Jakob. Terima kasih Jakob penghargaan kini ngagai siapa-siapa ajak ke udah sama-sama numbuh ke tim tak ke Raban the next tu sidak udah sama-sama ngau kita tadi ngemujur ke pengawal recording lagu, pengawal recording video klip. Okey, ngagai Elvis dulu meh.
4: Okey. Okey, kita ubah ya. Aku dekat meri. Terima kasih ngagai sedap YFM lepas udah meri kami peluang.
1: Sama-sama.
4: Untuk berkendinya ngemantai ke diri depan orang mayu. So kami kami asai ngau megah diri lah. Udahnya untuk MV pun credits untuk harga ucapan hargaan. Okey, terima kasih yang agai Elgin Graham. Elgin Graham tu ia salah siku fashion designer kita Iban tu. Di kala nganjung contestant Miss Grand Malaysia.
1: Okey.
4: Agai sida Thailand kin.
1: Oh, nama ku yang agai national costume.
4: Oh, betul. Okay, okay, ke okay. Sengalang Burung kini orang kau. Betul tak?
1: Asai ku
4: Sengalang Burung. Ia sudah sponsor baju kami untuk the next MV lah. Thank you so much.
1: Thank you,
4: Adrian.
1: Next MV sponsor baru ha.
4: Boleh.
1: Oh, siapa lagi?
4: Udahnya aku dekat break. Terima kasih yang tulang belakang kami, terutama yang agak apa mic, penyanyi kita Iban pun di kui, producer deh. Udahnya dekat break. Terima kasih yang agak MV production. Dia udah bertungkus lumus lah. Ngau kami shoot MV, ngau ngedit tu dalam masa yang sangat-sangat singkat. Tehat. Sangat-sangat singkat. Danya last but not least, terima kasih yang agai backup dancers kami, hanya crew kami. So minta orang nangga live tu. Thank you so much guys.
1: Thank you
4: for volunteering yourself to be our crews,
1: part of the next.
4: Yes, yeah. Part of the next. Nak boleh sebut kusikut nama Mayu.
1: Betul, Mayu. Nak apa? Sidak nemu siapa sidak ya?
4: Yeah.
1: Okay, nadai kan nama? Amaki nadai. Sudah kami si, sudah disebut emak kan? Tahu aja Amaki. Aku ketahuan Mayu. Okay, jadi nyampe tadi kebenar ya udah tuh lagi kita ke ninya si yang agak persembahan live show boleh kini udah ready physical no mental. Okay, jadi kira ke lagi meri peluang tuh ngagak kita tiga tuh nyangka kan hanya kita berkini kita empu pengharap hati me harapan kita dalam industri musik kita Iban tuh. Okay, ngagak Mikey dulu. Pengharap hati nuan.
3: Okay, harapan kami sebagai the next, ngarap ke fans kita di Sarawak, bak Semenanjung, luar negara yang bisik minat kami pun, thank you so much. And kami pun dah lama dah bisik ngeluarkan EP, kena korang. EP tu ya mini album.
1: Okay.
3: So nanti kita bisik mendak katanya buat belakangnya, belakang ujung scene MV
1: video klipnya.
3: Sebenarnya bisik hint.
4: Lagunya adalah hint.
3: Lagu bisik hint. And aku boleh spoil sikit.
1: Boleh bocor rahsia mimit.
3: Boleh. Mini album kami bisik 5 lagu. So nantikanlah.
4: Stay tune.
3: So kali tu kami nak nak merik macam biasa-biasa, kami akan merik kau-kau gitu.
1: Yes. Artinya lagu yang tadi udah temu magang.
3: Dah. Bisik ke udah, bisik ke benar.
1: Oh, bisik.
3: Leban producer-nya aku.
1: Oh, ya.
3: Producer-nya komposer memang aku.
1: Okey. Au. Nuan Deris kan nambah penghargaan Nuan. Jako terima kasih Nuan
3: dan guys kita
1: sama-sama. Mujur ke the next ngau lagu-lagu kita tu.
2: Okey, harapan lah. Harapan untuk kami dengan the next semoga maju jaya. Bersabarlah sebab dalam music entertainment perlu banyak kesabaran. Perlu banyak kesabaran dan saya kami berharap yang the next akan maju dan dapat membuka mata orang Sarawak, yang orang Sarawak tu boleh pergi tinggi, boleh pergi high, boleh pergi international level.
3: Fly high.
2: Okay. Fly high.
1: Yang kat Nuan kat nambah, Riz punya kau tadi, Jakut terima kasih Nuan bagi orang ke sama-sama mujur ke Raban The Next tu. Yang kat bisik, kat di tamen tu nadai.
3: Nadai.
1: Bisik kat ada dengar sebut nadai ni.
2: Nadai.
1: Okay, terima kasih bagi belakang kabar kini aja lah.
4: Boleh aku nama ucapan kini?
1: Okay, boleh, boleh, boleh.
4: Boleh, boleh. Okay, nuju bala kita tidak akan ambil kami bakal live show Anang Segan, okay?
1: Betul.
4: Nang boleh.
1: Boleh.
3: Nak rugi.
4: Nak rugi. Trust us.
1: Okay.
4: And then harapanku untuk the next tu, kami dekat namanya Nitiah Korang Bukai, Jawah Gek hari tu.
1: Betul.
4: Kita slow-slow lah. Kena berubah dulu kita.
1: Betul.
4: Lebih kurang. Hari lokal pergi ke Semenanjung, Semenanjung pergi ke global. Makanya tadi. And then wishlist ku juga untuk group the next, kami wish untuk perform Bak SEA Games tahun depan.
3: Tahun depan kita tu rumah.
1: Betul.
2: Amin.
4: Bisa rezeki lah.
1: Sedak ke berkaitan dengan sini
4: organizer lah,
1: peminta. Tidak kita pun boleh ya macam
3: approach pak.
1: Approach. Betul. Okay. Jadi nyak minunya munyi ikut tadi udah tahu lagi serat tiga dekat berlagu live tajapan dah cukup tubuh ini tadi micro. Okay. Jadi terima kasih bagi kita laban lagi terus sekolah jalan kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan. Jadi di kena ujung ke program kita ke ngalih hari itu kira ke tu ke penudi itu neh. Jako dekat ditinggal ke kita tiga ngagai follower ngau peminat kita ngasuh sidak yang bedak kita ampu lagu ba YouTube ba media sosial apa semua tu. Jadi ngagai nuan dulu tu Elvis.
4: Okay, okay, hari aku nuju bala kita semua keninga dia tu anang jarak lah kat nyukung namanya namanya raban kami tu laban kita industri muzik Sarawak, kita perlu nitiah ke orang Bukai, industri muzik negara Bukai juga. Laban nyak ajak salah satu cara entertainment untuk kita nikit ke nama kita Sarawak.
1: Okay.
4: And then stay tune lah untuk next project kami nang mayo lagi. Okay. And then untuk komen, untuk komen balas sidak MV-nya, okay, don't worry, we will improve. Kami dekat memperbaiki segalalah semua kami impu macam kini tadi mana
1: peminta sidak
4: kurang lah,
1: bisik kurang, kurang tak pada dia.
4: Okay. Kami akan terima yang kau pemikiran kita bagus, hati terbuka.
1: Betul. Okay? Beri so, komen-komen ke boleh jadi ke perangsang kita.
4: Betul.
1: Boleh ngasuh kita tadi mana mbak awak ba awak kedengar time
4: ni tadi
1: out. Okey, Nuan de Mikey, Nuan Po Jaco ngagai kita ampu follower, kita ampu peminat.
3: Okey, terima kasih ngagai fans, follower. Lagi-lagi apa iku ngagai family ku. Sebenarnya kena nyabak.
1: Kena nyabak. Oh, nak nak nak nyabak. Kena ada lagu tu lagi. Aku kau bertanda ada tu lagi.
3: Aku dah berjaya.
1: Betul.
3: Sampai ke detok tapi bedau. Okay, setakat tu jalan kami. So stay tune ngau perjalanan kami and nitialah apa projek-projek kami lepas tu. And kita orang pasti nak menyesal lah mendak kami untuk majukan kita empu iban industri. Ya. Yeah.
1: Betul. Faham aku perasaan banyak Mikey. Lebih-lebih lagi bakal dua tu tadi apa yang nonpo ke support nuan. Kita nemu apa yang nonpo tu ukai orang biasa-biasa dalam industri muzik Taiban nang ya orang kata bilang ediku yang sapa nang ala tajak panya tu bangsa kayan
3: kenya
1: tang ya tu siku orang ke nang ya landi kata kita tadi ya tadi orang ke lagu dalam lagu iba. Bisik ke lagu kenyah ya, Psycho?
3: Bisik baru keluar.
1: Okey, jadi nyap tadi support ke suku hari family dari pun tu nang ya berguna meh. Terkena kita sama-sama ngemansang ke diri bakal kita akan pindai, kita support meh minat bala anak kita ini ya. Okey, awak jadi ngarap ke nang ada nyapa apa? Nak boleh ngamun lagi. Okey, Riz, nan Riz, jaku nang ngagai bala follower, bala fans kita Riz.
2: Okey, untuk first thing first, kami nak terima kasih dengan mak kami, family kami of course. Terima kasih sebab menyokong minat anak-anak kita tu. Sampai dah pat masuk dah TV tu. Hello.
1: Kami masuk TV.
2: Masuk TV dah. Nah ya, terima kasih juga kepada followers kami orang yang dari Semenanjung.
1: Betul.
2: Yang especially yang dari Kuching, Sarawak. Boleh buat clarification lah. Okay, untuk clarification, terima kasih yang orang-orang apa Iban kah?
3: Bala bangsa kita Iban
2: ni tahu. Bangsa Iban yang menyupport kami orang, beri positif komen, kami orang sangat menghargai lah. Tapi rami yang salah faham, yang kami orang tu I-pop, Iban okay, pop. Iban pop. Tapi kami orang tu bukan Iban pop, kami orang tu M-pop.
3: Malaysia pop.
2: M-pop Malaysian pop. Sebab kami orang mau target lebih dari
1: betul.
3: Tapi faham, Malaysia faham. Pop kami tu ia representing Sarawak culture.
1: Okay, betul.
2: Dari segi lirik dari Iban Bidawi, dari segi lah kami orang nak buktikan lah yang lirik
3: special,
2: kita Sarawak kita special itu lah diri. Boleh digunakan dalam lagu juga. Dalam genre-genre baru tu lah.
1: Okay, jadi Elvis yang kami sikat ditambah.
3: Okay, sitik kita tadi aku lupa. Sorry. Aku macam minta ampun.
2: Sipa dah tua.
3: Okay. Okay, minta ampun. Okay, aku dekat Merit terima kasih. Besar terima kasih yang agak orang ketik udah support kami. Okay, terutama yang agak family aku. Yang agak balas kaban belayan ku. Yang agak bala member kumpul.
1: Betul.
3: Anu nyabak.
1: Anak-anak du belaya.
3: Udah yang agak followers dia udah kininya ngantik penatai kami dekat debut lah tadi. Ukai senang bah kami kak. Kininya. Dekat ngemantai ke diri leban perlu gen kininya tadi. Perlu bisik confident diri empu bah. Buat dalam diri leban okey. Nanti bakal tu. Okay, nanti kita ngadu ke tu. Mesti orang akan madah tuknya bah. So macam okay, ada yang awal lah. Uliah tu. Kita uliah. So yeah, takes time juga lah tadi. So nyalah tadi. Terima kasih semua nanti udah support.
5: Thank you.
1: Patut aku bisi baca Siti komen bah, komen kita mpo video klipnya. Finally kau sudah ya pasut gak lagu The Next. Oh, laban kita madah tadi kita lebih kurang dalam 3 tahun kita udah dalam industri itu, kita belajar betul. Rapat semuanya dia ke diri sebelum kita memasukkan lagu betul. The Next one ya. Okey. Au jadi nyap dunia kita nyuda tai bab mengujung program kita ke sekali itu dalam program 34 Serengawan Demban Badan begulai ngau temuai ke bisi debai aku datang ke studio kita nya Raban The Next. Okay, kita ABC Elvis, kita ABC Mikey, kita ABC Riz. Ngau dua ikut tadi
3: Riz ngau
1: Fih. Okay, sekalian salam kepada sedua ya.
3: Boleh.
1: Okay, ini nemu ilai-ilai kita boleh bertemu dengan sedua. Okay. Jadi pentingnya kita beratai buat penghujung program 34 Serenyawa Deman Badan. Jadi sebedau kita ninya ke sidak tiga untuk berlagu live sambil bertandak studio kita dalam program kita ke selepas itu aku mega dekat merik terima kasih dengan semua bala peningnya keseruran ninya ke kami program YFM Iban dalam program 34 Serenyawa. Tapi mega aku merik terima kasih dengan kru teknikal kami kepada sama-sama ngemujur ke program kita ke selepas itu. Pemegang merit terima kasih ngagai kru YFM kita bisi Ken ngau stuntun ngau balak kebukai ke sama-sama mujur ke program 34 Serenyawa Deman Badan. Jadi nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Serenyawa. Jadi dikena ujung ke program kita trademark kita sekali lagi boleh ya?
3: Boleh.
1: Okey, trademark kita sekali lagi. Aku ngira nak.
2: Kalau bersemangat mungkin bersemangat sikit lah. Semangat sikit lah.
1: Okey. Standby. 1, 2, 3.
3: New S.
2: What's next?
3: Hi, we are
2: The Next.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Segulai Sejalai Gaw YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gaw main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Renta
1: ngali hari.
2: Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei ke nang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas sekedar menua bukai megang nak disambut sama hari lapan bisi megang diintu dalam bulan 3 memegang bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpung pangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan menjadi hari inai. Saya menariti hari inai dikenal kita yang peribasa minang pengumpun penguasa dah mengesai kepala anak mengintu orang bilia yang kaum kak bekerja kalai hari kedekelai bahasa Tome dikenal mengesai balai inai di dunia minang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

Oke, ngarap ke kita udah terperinan nih ke lagu ke debai Abak Wai, ngau lagu ke debai nama Terima Kasih Apa Indai. Moga ngau pulang tu aku meri selama dari Indai, ngai semua kita kudah bergelar Indai, kemudian ngai ke kami, ngai ke radio WFM jam ke dia tu. Oke, jadi sebelah itu tadi kita baru dengar ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Oke, mulai ngau Raban The Next. Oke, nak berasa jam kita ke detik

tepatnya pukul 4.22 menelmai kita begulai dalam segmen rentak ngelari dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 3 ngelari nyentuh lagi pukul 4 nyentuh lagi pukul 6 pukul 3 ngelari nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nak ngiranya di Kuching, di Serian, atau ke di Bintulu, kini di Miri, di Limang, di Lawas, tak ke Bendendur, ke Bukai, dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM, tak ke dengar ke kami ngena RTM Klik, ngena cara online. Okey, selamat lemai, selamat ngelari ke semua kita. Tentu ke kita terus segelas jalan dengan kami untuk ke penghujung program kita. Okey, pukul 6 lemai lagi dalam segmen rentak ngelari YFM. Okey, pendengar, jadi nanti nadai penanggul kira-kira pukul 4:30 lemai itu lagi aku nguji mic kita dengar kerandau. Begulai engkau Tuan Ambun Dindang, enyak Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau KeMet Malaysia. Bisi utai dekat di padah kaya, dikunci kaya anggo kita kemenoninya radio jam kita tu. Okey, jadi anda mida kebukai, anda nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segelas jalan dengan kami dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Tiga ngelari nyentuh ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Kita berperindang, ngau lagu ke sekali itu, lagu Anis Dana, ngau lagu kedua nama Kasih Sayau Apai Indai.

Anis dan baru dah merindang kita semua. Gau lagu kedua nama kasih sayau apai indai. Okey, jam kita pukul 4:28 minit lemai. Jadi berikutnya kita berhati ke dulu report gayari atau info tidak dikongsi ke pemesai hari UPS Stigmata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ainul Wadi Idris. Okey, jadi tu Gayari berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi, kena sehari tu 10 hari bulan 5 2026. Muak ke lemai tu peringnya. Di pelabak ke hujan ribut kodi ba semua andur. Lalu muak ke malam di pelabak ke hujan ba Suyaman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Gauli, Bang, lalu bendur ke Bukai di pelabak ke Gaya Riman. Okey, jadi terima kasih ngagai pemesai dari Jabatan Meteorologi Malaysia UPS Stigmata ke Gayari, ianya Ainul Wadi Idris sudah email tapi sudah berkongsi ke info Gayari kita ke Sarito. Okey, hari UPS Stigmata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi munyai ke daripada aku tadi kira-kira 4 selengah mai aku mai kita dengar keranda bulan jauh Tuan Ambun Dindang, ianya Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Tanda jawab ya, kita dengar ke dulu lagu. Lagu Gwen ke sekolah itu, ngau lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Terus dengar ke kami, Rentak Ngalihari YFM Segulai Sejalai.

0: Okey, Gwen, kau lagu Kedurina Mas Sanggup Aku. Terima kasih dengar. Laban lagi terus gulai sejalan kau kami dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari YFM. Okey, bunyi ke udah di semaya aku tadi, jam ke dia tu aku nguji mic kita ni ke Randau bergulai kau Tuan Ambun Dindang. Ianya timbalan ketua pengarah operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi kita nguji ngangau ya. Okay, udah nganti ba arus telepon kita jam ke dia tu. Okay, hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai Tuan Ambun Dindang. Nama berita lemai tu?
1: Berita mana? Saya hari hujan di sekedar tempat Kuala Lumpur Kuala Selangor tu dah hujan lah.
0: Okey, jadi nyanyi peningnya temuai ke lemai tu bergulai nyawaku bar radio YFM ianya Tuan Ambun Dindang ianya timbalan ketua pengarah operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Jadi Tuan Randau tua lemai tu ngenang berkawal ngau utai kirkumai operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan awam tu ne. Operasi ya, pembenihan awan atau ke OPA. Jadi ngambil ke nak masuk jam, minta tuan nerang tu tuan, aku nemu balap dengar tentu kak nemu tu nama utai ke dikumai operasi nyaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan atau ke OPA tu. Minta tuan nerang ke berkau ngenyak tu tuan.
1: Okey, ya terima kasih Mr. Rajas. Terima kasih mengenai YSN berkenan ke kembali kita tanya operasi pembenihan awan lah di dalam bahasa Melayu.
0: Betul.
1: Bahasa kita boleh membayarnya pengawak ngagak hujan tiru lah. Jadi aku mai kita berkenan ke pengawak tu lemah itu tadi ngambil kita tanya lebih nemu lagi. Sekali aku tanya tadi tahu nganu ngerai ke tahu ngacau tai tumbuh ke. Hanya akan kita lebih lagi. Jadi aku muka nemu bala main yang sudah bisa nemu lah harita ke kami ke ngagau hujan tiru kelebih lagi bahasa Sarawak berengkah bila hari satu untuk hari dua. Jadi kita semua nemu di main musim panas musim kemarau kita tu tadi upis kami itu undang main menerima peminta minta orang yang ngagau hujan tiru di tempat-tempat lebih lagi dekat-dekat air atau kenyebab kebun dadang besar. Lebih lagi lah, bapak semua senyum tu undang mayuh dah kami ngagak. Jadi, saya tanya dengan tadi, saya nama sebar ngagak operasi pembelian awan tu. Jadi, saya pun iban kita yang tadi, artinya kita ke ngagak hujan tiru lah. Kena time, ya, lebih lagi ya. Jadi, kena time buat tempat-tempat dia ditagak atau keti dipinta lah. Kalau peminta, bakal nyambat dekat-dekat air, sekali ke airnya dikena ke air hirup, tahu ke airnya kena kita apa ngeluar ke kuasa elektrik. Jadi nak mah tujuh apa kembali kita yang tadi teknik fine kena kami agak hujan tiru. Hujan lah di sini dan tempat-tempatnya tadi kadang-kadang yang tak terima hujan cukup. Jadi orang tadi bala orang ke kak ngasuh kami yang minta lah agak air hujan tiru bak tempat-tempat kita pinta sudah. Jadi untuk hari itu tadi untuk tahun nama tu dalam tahun itu aja. Kami sudah isi agak tiga isi siri lah. Baik kami yang pertama itu kemarin siri ke satu dari bulan dua, 11 hingga 15 dari bulan dua itu kemarin kami agak di Johor, di Kedah, di Perlis, di Perak. Dengan siri kedua juga kami agak baru kena 8 hingga 9 bulan empat. Dengan kena siri ketiga 20 hingga 21 bulan empat, Bang Melaka. Jadi sebenarnya hari itu juga kami sudah pai kelebih di bangunan semenanjung itu laban bang negeri Perak negeri Perlis di Kedah tu sudah minta. Jadi kami sudah terbaik tengah hari tengah apa pagi tadi. Jadi pagi proses lah dengan agaknya dia nah. Jadi abah Sarawak akan jaga berengkah pergi lah.
0: Jadi jam tadi bidinya utai ke dikumbai operasi nyaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan atau ke OPA. Aku ingat tadi bisi genyuan nyebut mimet berkawal ngau tuju ke ngatur OPA tu. Nyangka nyuan kan nerang ngau lebih terang atau ke lenak lagi berkawal ngau tuju kita ngatur OPA tu tuan?
1: Iyalah. Nama tu tuju tu tadi kena sebut aku keterubahan tadi dan kena kami nambah ke air bak tekat-tekat lah sekali ya tekat air hirup kukun tadi kalau tekat ke ngasil ke elektrik banyak ke ya di situ tiga itu tujuh sebenarnya ngaga operasi pembenihan awan tu kedua laban bak semenjung tu mayo kembali ceritanya bumai berandang besar ne.
0: Oh.
1: Kita saya semenemunya negeri Kedah di sisi Jelapang Padi, abis pihak megah di Kelantan di sisi kembali cerita Kedah, di Perlis di Perak megah di sisi. Jadi kami megah ngaga hujan lebih tidak ke menanam padi jadi tang musimnya panas, musim kemarau. Sudah minta kita kami sering ada hujan. Jadi nombor 7 nombor 2 nya kena kami mantu orang-orang bumai dan dalam pesai lah. Tidak ada ke air. Nombor 3 maka 7 ke mantu ada hujannya lebuhnya menuanya bersebun. Kami kalau ada hujan buah menua sebun Sarawak ke Balak Subak enggak usah di Semenanjung. Jadi 7 ketiga tu nya lebuhnya bersebun lah. Dan 7 ketiga tu lebih lagi kami naga hujan tiru tu lebih maya kumbai kita nya pengamah anginnya kumbai kita unhealthy level lah. Jadi unhealthy level dalam tempoh 72 jam berturut-turut nitih ke kumbai kita nya pelan tindakan jerbu kebangsaan ataupun National Haze Action Plan AKBC Malaysia tu dan kami dan dalam action dia dan terbaiklah naga hujannya lah nya nitih nama tu API nama tu nilai API Air Pollution Index. Dia tidak tempoh 72 jam berturut-turut kami mesti hujan. Banyak juga berpanggai boleh tidak kendak tadi nilai kami jabatan teknikal tu lah dari tanya orang. Boleh kendak memang ke cukup jadi nak pulai kami baru lah. Dan jadi kita yang rangkup beri apa tu tadi 7 atau 3 lah.
0: Yes. Okay.
1: Nomor 2 nya mantu orang bumai. Nomor 3
0: ngelaban sebuah nasab. Okey, jadi nya 7 kita akan ngatur OPA tu ni tuan. Jadi begini teknik atau cara kita ngaga OPA tu atau ke ngaga hujan tiru tu. Minta tuan kongsi ke balap ni nya tu tuan.
1: Oh ya, laban kalau yang tadi kan mau juga begini teknik kami tadi nama terkena kami tadi. Jadi dalam apa kami ngaga hujan tiru tu sebenarnya bisi gue itu teknik, kami nya teknik basah, teknik rangkai lah, hati bahasa Melayu, wet seeding and dry seeding. Gue itu teknik tu cara yang lain, utai kena apa lain, dan tuju yang sama lah, yang tengah kemerik nama tu ngagak hujan yang nyadi di tempat ke, dipinta orang tadi. Jadi ya, banyak kunderang ke kembali kami nya teknik basah, wet seeding lah. Jadi wet seeding tu ya tadi kena supaya kami nya garam. Jadi jangan anak-anak irawan lah banyak garam. Garam tadi ya garam kedang bakal garam kena kita berapi ya, tadi kena kita ada lawan. Nah, yang lagi kemudah ke nama berkena itu cara yang tadi tahu jadi hujan. Jadi wet seeding tu kami mai nama tangki air. Tangki air tadi kebesai lah kita mendak bisik bergambar kalau seeding kami nya. Selalunya kami kena bilun tentera apa selalu langit Malaysia. Charlie 130 lah selalu kami kena nyari tangki air yang tadi besar. Terus bilunnya boleh ngundan 4 igi tangki kali kami jadi sigi-sigi tangkinya tadi isi kami dalam 1,500 liter air. Ya udah ngisi 2,000 liter tapi penuh. Kami enggak yang ngasuh penuh lah. Laban kita nemu lah terbaik tu. Berguyat kia. Enggak kan.
0: Oh, betul.
1: Jadi kami dalam 1,500 liter air. Lalu air tadi dicampur kami ngau 200 kilogram garam. Non medak 200 kilogram dalam setuang ni deh. Dalam satu tangki air tadi. Jadi 4 iji tangki airnya kira 6,000 liter lah. Garam sudah dia dicampur mulai tadi. 6,000 liter kami baik sekali terbaik. Jadi setiap tangkinya tadi kami sambung ngau pipe. Air pipe ke nama tu ya boleh kena kami spray ya. Hanya teknik sana itu lebang spray ke ujung pipe ni tadi yang boleh ngeluar ke kumbai kami nya nama tu size diameter larutan garam tadi mid deh dalam 10 mikron mikrometer dia punya size ya diameter ya. Nama misalnya lebang lah dia misalnya tadi ya boleh melepuk dalam remang artinya deh. Lebih kami masuk ke dalam remang tadi pintu bidon belakang dibukanya. Dibuka lalu pipe sambung ke tangki tadi lalu sembur lah dalam remang dia. Jadi air cara sembur tadi dia lalu melepung dalam remang tadi dia lalu dia ngumpul semua air ke dalam remang tu jadilah air hujan. Hanya peninggi yang kami selalu di kami nyembur kami tadi dalam 5,000 hingga 9,000 kaki lah dari tanah itu tadi. Nama kebuasnya 8 kira dia tadi kembali peninggi freezing level. Ia sudah celap dia 5,000 hingga 9,000 kaki angin apa angin sudah celap ia boleh jadi air hujan. Hanya kami nyembur ke dalam peningginya. Awalnya kembali kita nyer wet seeding, kembali pembenihan basah lah bahasa Melayu dia, Melayu kan. Oh, seeding dia teknik ketika kembali kita dry seeding.
0: Dry seeding.
1: So, dry seeding tu ia lain dari wet seeding. Ia kena bilun kemet lagi. Kami selalu kena bilun kembali kami sesno lah. Sesnanya bilun kemet lagi. Jadi dry seeding tu ia main kembali kami high growth coffee clay. Hygroscopic clay itu tadi ya diingkah bahasayap bidunnya di bidunnya tadi dia nak guna kami cloud seeding tadi yang nak mesti rak berluar gagak kami jadi setiap sayapnya oleh kami gagak ya 10 itik lah clay sehingga kita selama nemu kita main badminton lah. Sekarang di tangkis yang tadi saya berkenal lah clay yang tadi dalamnya tadi ya megah ya bisik mundan sampai kami nya sodium chloride juga dalamnya saya bentuk tepung. Okey tapi tadi dry again seeding tadi sama enggak sodium chloride garam tadi saya bak cair ke dalam solution. Seeding tu yang lah hygroscopic clay tepung tadi dalamnya tadi lalu dilekat ke sayap bidun tadi dah bidun met gila. Bidun tadi lalu sambung ke dalam lah. Jadi kami dah masuk dalam rembang tadi kami nunung flame tadi. Jadi flame tadi lalu keluar asap. Yang maksud dalam peninggi 5,000 ke 9,000 kaki. Jadi asap kena keluar dari flame tadi ia lalu jadi kembali kitanya sama cloud condensation nuclei lah ia lalu sudah ngambil semua air ke dalam rembang tu jadilah air hujan. Yang tadi apa magnet ya. Jadi nanti ya, kita nunung dalam rembang. Lalu yang tadi ngambil air dalam remang tu jadi air hujan. Jadi itu yang nampu sama minat kaedahnya lain nanti wet seeding tadi kami kena air lantang garam dia baik dalam tangki terbaik ke dalam ke remang lalu spray ke dalam remang kita hadir aduh dry seeding tadi kami nunu play tadi playnya yang dibeli dari luar negara ada kita bang Malaysia tu play yang tadi dilekat ke bahasa sayap disi rak ke bahasa sayap di luar tadi lalu tunis dalam remang lalu asap yang tadi megak sama tujuh ya ngambil semua air lemah tu jadi air hujan lah banyak beza titik tadi ya titik kayak ni lah kita akan mengagak kasih penenawan wek siding go dry siding
0: rindu aku dengar cerita nuannya tuan teknik tu kebegini kita ngagak OPA tu ne jadi maya kita ke ngereja atau ke ngadu pengawal OPA tu tentu bisi penanggul tuan minta tuan cerita mimit tu tuan.
1: Nang semua pengawal nang bisi penanggul. Jadi banyaklah baik orang advice dari segi technical daripada area pes kami yang berguna mak lah. Sebab kita nemu tu peminta ke bak ngadok yang tiru tu tentang maya lebuh maya musim panas. Penanggul kan nang selalu dia tapi kami nadai remang ke cukup do kami ngagak hujan. Nyalai nyalai mensikam sama tu nama nak agak hujan. Jadi kadang-kadang tadi remang tu tak cukup baik kami remang ke kumbai bahasa Inggerisnya towering cumulus lah nyak madu. Madu mana? Dia cumulus nimbus tu dan tak ibu di benihan tu yang hujan. Di towering cumulus tahu jadi hujan tadi ya dan saya lu nyak yang ngelaju hujannya turun ke nama tengah tekat ke bintang sidak lah. Ya keterubah lah mengigak remang ke mana berkata benih ke hujan apa garam lautan garam tadi. Ya namun itu tadi dari si musim panas tu kumbai kami nya atmospheric moisture nya kumbai kita nya namanya penyak apa air bak udara kita itu kurang. Jadi kurang tadi dia nya remang tu susah makanya di pihak megak kita sempat nemu dalam musim panas tu angin megak kurang nama tu ndak tu nulung kita ndak tu nulung angin nama awan remang tu jadi besar nak buka penuh lalu bisi megak penusah dari segi laban kami yang nak bilun selalu angin. Kadang-kadang bila juga bisi pengawal bukai jadi kami kena selalulah meeting kalau tidak yang milih ni maya tidak free lah. Lalu ni maya ya, lalu kami selalu meeting, lalu kami tetap ke hari bulan lah di maya kita ini uliah ngadu ke ujian tiru. Mm-hmm. Lalu ke ini ada segi nama tu aku baca tanya clearance, space clearance. Laban kita ini bakal kami itu tinggal ga ujian tu tadi. Laban kita sama nemu tempat di atas dia menjalai-jalai bidu. Nah, hanya ni kami kenal alat kak dekat minta kembali kami notam lah. Notam tu bahasa orang terbaik bidu tadi. Notice for amen lah. Jadi notam tu kak dipinta kami dulu dari sidak civil aviation authority lah. Jadi ya, utainya kak pinta tumu awak ke sidak meri ruang do kami nya berjalai batas jen. Kalau nadai belum buka ya. Jadi nyak muka penanggulah clearance ya. Clearance lagi. Tatnya abak sempadan. Nyak masalah raja sah. Bakal ni selalu ngadu tenaga perlis jen. Siti tekat sebab kasuhnya. Dah ngamak mas sempadan ngot Thailand. Jadi kami tak bisa nama tu susah kak. Supaya lebih hari nang patut ke dipinta ayam tu nang patut ngagai apa dan melepas ngagai ngot Thailand. Lama tidak nang kadang-kadang memberi clearance ya. So, jadi janganlah lima penanggul kebisi kerubah yang sehingga kembang kemana modul udara nama ke atmosfera kita ingat rangkaian mas ketiga kembang kemang empat yang bilion dan kadang-kadang nadai nombor lima nya space lah space nya pun laban perlu laban kita guna ke kawasan bahawa kita berpusin laban nyukai dalam bilion semualah bilion
0: okay. Okay tuan, lagi bisi awak tu sudah pukul 5, laban pukul 5 lagi tuan ingat ke beritahu. Okay, jadi laban utai tu dikumbai kita disebut kita hujan tiru. Kak Iri rau ga ti tu ninya tuan. Begini tu, bisi meri penanggul kini hujan tiru tu ngagai kita mensia atau ke bisi meri penanggul ngagai utai tanam kita tu tuan begini.
1: Awalnya tu dah patut diterangkan amamat laban bisa laku ninga bala-bala disebut tu kena laban apa hujan tiru benar yang ada.
0: Ada ini.
1: Laban utai kami tadi endang garam kena kita berapi. Laban air garam aku beri contoh ti kita endang agak hujan kenyadi bermula kita yang sebenarnya tadi air garam ke kumbai kita nya evaporate dari tasik tadi. Namun tasik kita masih endang. Ti pancar mata panas hari-hari tadi bisa utai nya niki kata kumbai kita evaporation ya. Hanya mai air garam sebenarnya. Sebenarnya ada tiup angin masuk ke darat, ia lalu jadi hujan. Sebenarnya jadi kami itu tadi ngagak shortcut. Instead of air garam ke evaporate dari pasir tadi datang ke darat, kami nganjung terus ngagak langit kin. Hanya kembali kita cloud seeding guna wet atau guna wet ataupun dry seeding lah. Jadi air garam yang ke danjung kami katakan tadi, sama nguai garam ke apa tersejat dari permukaan pasir dari laut pasir kita yang tadi. Tapi yang membandingkan air garam kena kami tadi mimit 200 kilogram dah nak campur dengan 1500 liter air. Lalu dah disimpan dengan remang kebesar-besar yang berapa lebih dari 2-3 itik bangun kondominium pemesaian di atas. Lepas tadi si bilion masuk yang pecah kami enggak ngagai remak di subsai. Jadi utanya ni nada itu nanggo laman laban ya tidak segi kuantiti pun tak main lah. Laban kita ni nak ngasuh yang nyadi dulu kau hujan dulu cukup lah ya. Jadi utanya ni. Jadi aku minta kita bala main lah anang tu irau laban kami nya utai nang tai tempat kita ai garam teknik kami tadi kembali kami yang alus ya, ya berisi semburan tadi lebih kurang dalam 10 mikron tadi ya lalu dalam memang dia nah jadi kita yang dapat irau dia ada yang pembentai lebih baik yang tak masuk saya tanam kita ini rosak lah. Anak irau
0: kira ke selamat metanya ne ya. Okey tuan, jadi sebenarnya ngujung kerana tua kelemah itu berkawan dengan OPA itu kira ke merewang dengan wantung natai ke pengharap hati nuan meh gagai operasi atau OPA ketika digagak kita berserawak kena menyukuran tadi hari 1 ngau hari 2 tu ne. Ya. Pengerti tuan tuan.
1: Okey, memang ndang amat kami ngarap ke operasi itu mujur muka nang tuju yang nang ngaga hujan nang tempat ni tadi. Jadi aku harap tim aku dah sampai Sarawak sebenarnya tidak ya, dapat gelak sedekah terbaik. Itu mu kita akan gay pot kucing dah udah bawa pot kucing dia menyedia ke semua kucing yang tadi dan yang sudah lalu kat terbaik lalu laban ba operasi menerawan kami ke bengkak pergilaan tadi target area kami dalam empangan batang air jadi laban kerajaan Sarawak dah minta lah. Jadi lalu kita megak empangan Bakun dan empangan Murum. Jadi pergilah ngelusak kami ngarap ke operasi kemetuk mujur lalu lihat nuluang lah lebih lagi operator empangan batang air Bakun dan Murum tu laban para saik dan nurun. Jadi kami harap ke operasi kami pergilah mujur lalu nambah ke air empangan dia lah.
0: Okey, ni ada, Rajesh. Okey, terima kasih tuan. Laban oleh beranda unggu aku kelemah itu. Ngenang bekau unggau OPA yang diharap ke pengawak di kerja kitanya mujur meh. Hari 1 ngari 2 tilan ya.
1: Ya, sama-sama. Okay. Terima kasih juga.
0: Terima kasih tuan. Nyadi nyam tadi bidinya kita baru dan dengar keranda aku gulai jau tuan Ambun Dindang yang nya timbalan ketua pengarah operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Anda berasa dengan jam kita ke datang pukul 4.55 menelmai. Terima kasih. Lepas lagi terus segulas jalan kami dalam segmen kita rentak ngelari YFM kena sari itu 10.5.2026. Terima kasih agai Tuan Ambun Dindang tadi sempat berhadung aku ke lemai itu ngenang berkawal ngau OPA atau ke operasi pembenihan awan atau ke ngaga hujan tiru tadi ngarap ke kita yang tadi boleh penerang meh boleh penemu hari kita ke dikunci ke ya ngau kita ke lemah itu out. Okay, operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan OPA. Okay, out jadi pukul 5 kita semua dengar ke berita ke di tabur terus saripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi 23 juta ringgit. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, iaitu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: FM, segulai sejalan.
7: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
8: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
7: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
8: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
7: Nyamai yang main mentepi ya.
8: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
7: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
8: Dah top up Sarawak pen, Mac.
9: Terima kasih lagi berkulang kami ba YFM tu my program Gallery Y. Kalai ba Gallery Y kita ke minggu tu kita bisik 10 lagu. Okey ba Gallery Y kita ke minggu tu kita ke ninga ke lagu ke cerobah ke dusun ke sekolah itu ianya lagu Arisa Zeliana Baby. Lagu penanyi tu ianya lagu madu baru yang ke diberi nama Induk Kemaya Ari. Dion ngelekan lagu tu di tengkebang Ijal Jainal. Jadi tu lagu rentak rancak matu. Indahkan kengau lagu dari penanyi baru Tiara Francisca. Lagu ke diberi nama Lagu ke Pengingat Tua. Lagu ngau Tion di tengkebang J. Amin. Lalu penanyi Tiara Francisca tu kalak berpekit bak bintang KMP sebelah tu. Jadi ia lalu diambil KMP jadi penanyi bak baru Prabowo KMP. Tangkan kengau Zikup penanyi ke bernama Evelyn Tina Joget Bujang Sigat. Aku rancang moga Dion Galka dan kebayang William Suntai. Lalu tu moga Zikup hari penanyi baru ya ke BC Ngericah Kagi Dunia Pemerintahan Kita Iban. Lalu ditangkan kengau lagu keempat Rich Rosana nama penanyi itu. Ngau lagu ke diberi nama Lejo.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

0: ngasuh hati rindu.
1: Terima kasih lagi mengenal dengan kami Bawai FM Gilerwai ke benua di Dinga kita diatuk yang ditusun ke Skeletor kita IBC 10 lagu. 4 lagu dah Dinga kita. Lagu ke Skeletor, lagu kelima Kemari Ngejam Pergi hari penanyi veteran Rosalina dan If The Gaun. Lagu ke diberi nama Bungai Ambai ke Sulai. Lagu tu leka ya di tengkebang Justin Jun Junior. Lalu tiun di tengkebang Dan Al. Tok Siko Ari penanyi baru megah. Lalu ditangkan kengau Bang Rino Tuci lagu Ari Doni Lang. Lekang kau tion di tengkebang Doni Lang Ampu. Jadi video klip lagu tu diambil Maya Doni Lang merindang bak pengerami kawin Mr. Agai ngau Alexandra Beatrice di Kuching di tu kena bulan 2 tu tadi. Serta lagu ke Nangkan Kenyak kita dekat ninga ke lagu hari penanyi Ivy Alexson Nuan Penghidupku dekat ngau tion di tengkebang Eddie Kunzi tu sikyo agi penanyi baru ia kebisi buat program Galera Y Ungkup Sarito.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madin ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

YFM segulai sejalan 24 jam sehari merindang kita. Okey, program gelaruan kita ke minggu tu tu lagu kedua ke penudi Putus Tunem hari Edi Kunci Lekang Tion di Tengkebang Duna Rangau. Lalu lagu ke penudi lagu Arisah Payeng hari Kaban Nyadi Pangan. Tu aja nak gelaruan kita minggu tu.

0: Ya, sama lemai peningat selamat hari Minggu. Jadi kita boleh baru bawa sedar lemai berengkar hari itu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita leka ngeluar ke tanduk program Lalau Penghidup tang sebenarnya kita lagi bisi lagu kuna melindang bila peningat ke lemai tu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Bah Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas sekedar menua bukai megak nak disambut sama hari laban bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak dalam pembangsa dunia PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan menjadi hari ini. Saya mengerti hari ini dikenal kita yang beribasa minang pengampun penguasa dah memesai kepala anak mau ngintu orang bilik yang kaum kak bekerja kalai hari kedekelai bahasa Tome dikenal memesai balai inai di dunia minang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Oh inai nuan meh kumang arti kami

Ya, indai lagu ari NK Yongai bersumbang dengan ari indai kasari itu ditujung agak semua indai di serata dunia. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita mendiang kita duk program lalau penghidup tang sebenarnya setiap lagu kena menenang kita ke lemai itu. Lagu ari Nine Dynamic penyayang indai senak tembre basal. Terima kasih yang agai indai kita.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru setiap bulan bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Yang itu tahu daripada kita bebub jangka baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat maco gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apa, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu ndak tahu nyambut ya, laban sidak ndak medak takkan ngelala ya. Tang kita ngelala ya, laban ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita kediri, aku dekat pulai ngari kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai medak aku lagi, tang kita dekat medak aku, lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, kakak aku di dalam kita. Barang siapa

Reduk kurang terhidup ku aku, aku mpu megak dekat reduk kurangnya. Lalu ngayan kediri ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita ngagai jakuk Jesus ayat 12 ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, ngau benar ku madah ke kita. Barang siapa tiarap ku aku, teko ngagok kerja tidak gagok aku. Indah kerja tibesai lagi arinya dekok digagok yo. Laban aku dekok mansang ngagai apai. Aku dekat gereja sebarang utai di pintok kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekat kemesai ketegalana. Nanti kita minta sebarang utai hari aku dalam nama aku. Aku dekat gereja ya. Jadi buat gentran tu menjadi kita tengok dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus sebagai bala murid ya. Semaya tu tahu dikumbai menghabis yang besar erti dalam penghidup ngau pengawal bala murid Jesus. Semaya tika terubah ke Jesus, ianya maya dekat datai, alai bala murid Jesus dekat gereja pengawal tidak kerja ya, serta lebih lagi. Ialai nama utai tika Jesus itu. Setiap perkara kita derundiang Jesus itu, ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah pedak kita nyadi kemaya hari itu, buat pengelandik bala lutur, ngau bala pakar, tingubat kita mensia. Semua penemu ngau pengelandik tu nang datai hari Allah Ta'ala magang. Siti agi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus, ianya buat jalai ngau perengkau, tidak kena kita merita ke Injil. Lebuah Jesus hidup dalam tubuh di menua Palestine 2000 tahun tiudah, ia nadai oleh jauh berjalai ngerembai ke Injil. Tang dia tu lepas kita oleh minah ngenak mayuh cara serta jampat mega kita oleh ngagai mayuh agi tempat. Komunikasi pan jauh nyamai baga radio, TV, ngak internet, live streaming. Kena ngerembai ke jaku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua ianya semua semayang di pintok dalam nama ia dekat diberi teko disawut menjadi tu siti resmaya Jesus di suah saru teko suah salah di sagam bala kita orang Kristian. Jesus di tu nadai bisi madah ke semua semayang dekat disawut magang utai teko Jesus dianya semua semayang kada gagak kita dalam nama ia dekat disawut. Nyalai menyadi utai ti berat benar patut dirundiang kita. Apian kita minta utai dalam nama Jesus, ianya oleh ndak kini aku minta utai ke dekat pintu aku tu ngenak nama Jesus. Nuan tentu ndak oleh ngenak nama Jesus. Nanti nuan minta utai tidak mana. Nyadi borang tidak dikerindu ke kita. Tau ke minta utai kena ngaya, takkan ngeraja, diri empu aja. Takkan lebuah kita berarti, takkan ngagak pengawak, tidak mana. Utai dia dipinta kita menjadi, mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyok baru ya dekat diberi, anggai kita. Nyalai berujung semiang pinta kita, kita patut ngenak jaku, ukai nitiah ke penekak aku, tak nitiah ke penekak nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku, tanitiah ke penekak nuan Allah Ta'ala. Tu baru semiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemaik kita pulai ke baca kita minggu tu, ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi buat ayat 15 ke 16, Tuhan Jesus madah ku ya, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai, lalu ia dekat beri ke kita penyawab siku, Ruh pemendar, di dekat meruan buat kita belamang. Jadi buat John,
kainulis

0: Injil tu kleo, nadai utai lebih ari pengasi titau nyadi ketanda kita nya rindu. Yesus Kristus nunjuk ke pengerindu yo kalah talo, ari yo tingasi kalah pai. Dalam pekenyak megak, kita boleh mandang ke pengerindu kita ke Tuhan Yesus, ari kita tingasi ke pesan yo. Suah kita mensia mutik mulut aja madah kejeriknya rindu kurangnya. Tanpa ulah kita tahu medis kurangnya. Jaku kita ndak senutua ngaulah kita. Anak mayuh madah kejerik rindu kapai indai sidak. Tanpa ulah sidak ngerja utai tingasuh hati apa indai sidak tusah teka pedis. Bakanya megak orang melaki bini tak madah kejeri rindu kepangan diri. Taulah di kerja sidak suah nadai ngerundi yang kenya ngnusah tekang medis hati pangan diri. Nyalai bok Jesus, pengerindu ti benda tu ukai utai ti mudah di kerja. Laban dia muti ulai dipandang ada kita ti ngasih. Tang menyadi, Jesus ndak tak nejuk ke kita ke diri, nguji hidup senitiah kejalai orang Kristian. Jesus ndak nejuk ke kita dengan kuasa derimpu nguji netiah kepesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita nengok Jesus semaya meri kepala murid dia siku penolong. Halpa kura putih. Bak jaku Greco, jaku kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jaku Parakletos tu, siti ari jaku tidak boleh desalian kengau cukup ngakai jaku orang putih tau ke jaku Iban. Jaku tu megak kalau desalian ngena jaku pengering. Pengering. Artinya orang tengering ke kita. Reti jaku Parakletos ianya orang kaya dipanggil mantu maya penusa taka maya tolong digunang. Lalu penolong ke dekat dikirim ke Jesus ianya Roh Kudus. Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kita. Awak kia oleh mantuk kita, area ting nyukup kute kurang buat kita. Awak ke kita oleh nyatup semua pemar didatai buat penghidup kita. Lebuh kita Allah laba penguji tegak penglemik kita, Roh Kudus oleh nolong ngering ke kita. Awak ke kita oleh nyatup penguji lalu menang laba sitan ngau ngelapan dosa. Nyalai jatuh kemai kita berarti ke ayat 18 ngakai 20. Tindur Jesus madah, aku ngai nejuk ke kita ke diri. Aku dekat pulai ngakai kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai mada aku lagi. Tang kita dekat mada aku. Lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai kita dekat nemu aku dalam apa aku, lu kita dalam aku, maka aku ti dalam kita. Jadi ditu Jesus ngelantang kata bala murid dia, lebuh ya temadah kaya ndak dekat ninggal ke bala sidak. Baka anak patu balu tidak ada orang iri yang takkan nolong. Jesus madah ke sidak. Ia dekat latar baru ngakai sidak. Lalu utai tika Jesus itu ianya pengangkat ia hari mati serta megak ia ti boleh selalu ngau sidak udah ia tiangkat hidup baru. Sidak dekat oleh medak ia laban ia dekat hidup baru serta megak laban sidak murid ia dekat hidup baru dalam ruh sidak. Lebuh Tuhan Jesus siap jaku ngebala murid ia, hati sidak benung tusah serta irau. Laban sidak nemu Jesus yang semak benar ngagai maya ia dekat ditangkap serta deregang. Jesus mengat nemu pemerat hati bala sidak. Nyalai Jesus madah ke maya dekat datai, nur mata sidak dekat terbuka, luruh niang sidak oleh merti, luruh hati sidak dekat gagal. Lalu tu meh maya sedak oleh medak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lebuh Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita oleh maca persatu lebih lagi bersurat kerja Rasul. Bala murid Tuhan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah, ngau penakut, ngasai ke pengadang, pengaga, ngau pemberani. Meanya baru sedang ngelala, ngau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Ta'ala. Lalu buayat 20, Jesus madah, barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, urangnya meh terindu ke aku. Apa yang aku deka rindu, kurang terindu ke aku. Lalu aku mpu megak deka rindu kurangnya, lalu ngayan ke diri, ngakaya. Munyi ke kita ini pun tadi, buat John, kenulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua tai. Semua utai yang kau mensia dengan Allah Ta'ala tidak patut ditanggam dalam pengrindu. Bakal Allah Ta'ala terindu ke mensia, lu kita yang megak rindu ke Allah Ta'ala, bakanya megak kita yang mensia patut rindu ke pengadiri. Lalu Jesus nyebut baru madah ke pengasih itu meh tanda pengrindu. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita yang bakal keminggu itu dilengkap ke aku nak katuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku dulu maik bala peninga, sama dia jenuh, setelah bersampi ngu aku, ngelah tala tiap taro ngapai kita, ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, yang minggu terkenam udah ista. Allah Ta'ala tiap melepas kami, nuan dan lepas ke kami dari kuasa petang, serta maik kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami, awak kepaka ya, tu dah ngidup ke kami, ketegal mati ya. Pia megak Arya tindang selalu bising ngau kami. Ia boleh ngangkat ke kami, ngagai penglantang timruan. Boleh Jesus Kristus anak nuan tuan kami tidup, setiap ngagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndang Allah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi, maya tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak kau datai. Mumpuk aku.
1: Ya, peningannya dekat kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemah itu. Jadi program yang tadi ditusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi banyak peningan kita terus mulai bawa awak sedang lemah. Udah terlagi kita dekat ngatai ke pesan gau berterberat ke bisik di Anjung. Kita peningan ngagai kami bawa YFM. Ya, pesan berat atau anjuan kita ngagai email YFM bawa yfmiban@gmail.com. Kalau kita anjuan ngagai WhatsApp YFM kenal rumah 0138628422. Ya, selagi mereka semua lemai, selamat nyambut hari indai ngagai semua indai di selatan dunia. Harap kasar itu meri tak kenyari hari ke cukup besar reti bak bala indai. Ngau bala anak kena ngenang pamanah budi indai kita. Udah ngada ke kita ngagai dunia tu lalu ngidup ke kita jadi mensia ke cukup berguna nyentuk ke sarito ya. Ya, jadi punya peninggal natai ke pesan ke bisik di anjung bala peninggal kita yang ngagai YFM ke Terubatu pesan. Dan juga peninggal ngena email ngagai YFM diterima dari Bunda Ana Ambau dari rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawin. Madah ke apa ya Ambau Ana Laji yang tak ke apa luat udah nadai. Sari tu 10 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balau Mayu. Malam tu ngau malam pergila. Lalu dekat Danjuang pagi lusa. Jadi ngunyak pesan ke Balau Kapal Melayan ke diau di Seberandur. Bakal sidak kaunselor ti anak lakin ke sidak ya menjadi buat rumah sanda Jambu Kerampak Ulu Layar Betuang. Terumah Banat di Nanga Bulu. Terumah Ambau Nanga Bulu, Terumah Minggu Nanga Bulu, Pemga Kabam Belayan, Terumah David Nanga Serau, Rumah Jalak Punggang Batang, rumah lugum nanga bakatan, rumah Melaka nanga nilau, tai rumah lipo nanga apuk pemga semua balak pamlayan, kadiau ba rumah ringgit di nanga apuk, rumah linggung lepung bilat, tai rumah arpi di rantau limau, nga pamlayan di batang ai muju jalan tabai julau, batang ai tabai. Ngau kebamlayan ba Bukit Asri ngau di Ulu Kakup Entabai. Kebamlayan kebukai ke diau di Sebrandur baka di Bintulu Sibu Kucing ngau kenda Allah di rintai nama dito. Jadi kita semua dipinta datai ngagai rumah berayan rantau rusak Ulu Kenawit Julau laban ngau nyingai niang ambau anak laji yang tau ke apai luar. Ke dekat di sengai malam tu ngau malam pergila lalu dekat Danjung pagi hari dua. Ya tadi apninga pesan ti ketubah ke bisik di cima kami. Dian juga ngena email ngagai UYFM. Lalu pesan kedua tu di cima hari ex Cikgu David anak Minggut hari rumah Belayung empayet ulu ruban madah ke ibu ya Simba anak Panau tau kindai darau dah nadai kemari 9 hari bulan 5. Lalu niang Simba anak Panau dekat di Sungai Belamayuh malam hari 1 11 hari bulan 5 lalu dekat di Anjung pagi hari 2 12 hari bulan 5. Jadi ngenyak mesan ke bala kebamlayan baka mau tak ke jelia anak Mamat di Limbang Sulan tak kindai bedup ngau sedai sebiliak di simpang sebawah Bintulu Joseph tak kapai bibi di sebatan seratu kebamlayan berumah dana kub ibus kebamlayan berkerubung selalang terumah anta anak rumah di julupang atas ruban ngau kebamlayan ke udah kalau ngau ya gawok berkilang selalang ke ngelala niang simba anak panau. Jadi niang simba anak panau tu dekat di sengai berumah Melayung di empayet ulu ruban malam hari 1 nyak malam pergila 11 hari bulan 5 dianjung pagi hari 2. Yang tadi peninga pesan ti kedua ke bisik di terima kami berawak kita ke lemai tu. Lalu pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit di terima hari Jacqueline anak Nati yang tak kinai Mifa madah ke pengawa ngetas ulit niang Inaya aca anak antas dekat di atur nguan ulit 15 hari bulan 5 lalu ulit dekat di kutas pagi 16 hari bulan 5 pukul 4:30 pagi berbukit 5 sibu. Jadi ngonya pesan ke balak pamlayan ke ngelala niang aca anak antas tau kinai Julius baka di Sungai Mapai kabah skim gempuruk tadak dan ngadap Sungai Pui sepasir berjait di Sengayan Bawan Kenawit kebamlayan di Durin Sibu, Sekuau, Paku, Lubuak, Pernik, Selabi Uluya di Suang Nanga Sebatu Manam, di Nanga Duang Julau, Pemgak Kebamlayan di Skembi, Sungai Sian Bintangur, di Serikai Belengian Sibu Pentik, Keliling Seri Aman Kucing, ngau kebamlayan kena Allah disebut nama dito. Diketak kenemu beritahu ngasih lagi tananya ngagai anak ya Jacqueline Baluma Kusung 11-25-02-1979. Ya tadi Eplinga Siti Gibson ke bisik diterima kami ke lemai tu awak sedar lemai. Jadi udah lagi kita berhati pesan bukai ke bisik Megak Danjung Balau Peninga. Sebenarnya kita mendiang kata dulu.
2: Nya munyi ke di surga di atas din. Bedawah nyawa bala malaikat betelai diri sebala. Bekenang ke penyiru, nisiah pengasiah. Nada sapa ke siru, tau ngelebih indai. Mengandai aku, tangkai mengadal.
3: Sapa lagi, enti na indai, nyera kaku di nyawa ngarung kerkung. Ngeni kaku di pati tulang punggung, ngamai kaku di kerigai rusuk rimbung. Bebenti kaku mali buyak lelabi uleh ngali di kaki uung gegurung. Melam kaku 9 bulan dalam kandung, ngada kaku ke dunia di baruh singka mika betigung.
2: Maya tinda aku deka ada, nyengok perwa dunia sebumbung. Mimit dak nyawa berada, Indai Kandung, Ampir Kejengkara, Mantai Cundung, Seput Elusiang, Ari Linsiang, Senggang Bedundung.
3: Penyeru Indai, Petis Kukak Niu, Tusah Deka Aku Hitung. Disemburi aku ngecekur, jerangga kampung. Disapui aku ngaresu, garu bungkung. Disamai aku ngablabak, minyak duyung. Dipelapi aku ngapelat, gerunung siung. Diburai ngebucai, rambut ubung. Didimbuk ya ngau kepiu, diserayung ngau tajung. Digali ia dilinti tikai tudunglung, dikujuk ngena pelepuk kangan pemedung, ditimang yang ngena dindang tamping renung.
2: Pengasih mengandai segi jenti aku belum mati, ndang aku puji berari. Lebu aku baru tak tingkap, sekali ngagak kaku kepiu baju kebat. Medaga malaku tak sintal tulung tegap, segi dikarap kaya lancat berdarat, ngabas rejat entah seligi.
3: Lebu aku baru tahu bejaku, sekali yang agak kaku beludu baju belacu. Meragamal aku tak sintal tulung aku, endang dikandal kaya kering merau, mangkuk pandu capin kemudi.
2: Lebu aku nyong angkat ke diri bujang, sekali enimang kaku denturan papan pantang. Alai aku telentang tidur jenak, lebu aku nyoro rigang mansang besai, sekali ini mangkaku denturan papan lekai kedipegai asur bata. Penelam indai pedes aku dekat nesak, mar aku dekat ngelupa. Enti aku terap ia merap, enti aku tepuruk ia ngangkat, enti aku terduduk ia nanggung, enti aku tepipi ia ngatun, enti aku bejalai ia ngirin, enti aku tebimbing ia ngembing.
3: Lebuh aku rengak pederak pansa utai, sakit lengit ndak nyamai. Tabin bebirin ndak bepengerai, ia kiruh lisuh ngai makai. Nama aku apin gerai, diptawai kematai kaban tebaran. Lebuh aku nyeru celak bulu, ising lesi bulu udu nyergu. Ia kiruh lisuh temati kutu, nama aku bedau terangkat baru, dintu sidak biku pangan jaban.
2: Lebuh aku lama belalang di menorang, lemai pagi, siang petang, ia kusang, munyi kengenang, rau anyut. Lebuh aku lepa, nadai di menua, niap ketika, nda lepa, nintia maya, ia merana. Di hati ya aku selalu bermua, di mulut, nda putus menyebut.
3: Ajar mengada tangkai mengandai, pemandai nda ibuah ngerawah mantai. Laban orang bukai, pan mayuh mepandai, ngembuan rintai, digri tebilang.
2: Pemerani, nadai reti, nusui nusi. Laban orang bukai, pan mayuh begak berani, nyeligi tajam mati, dada beseri, derintai bintang.
3: Pengeraja na ibuah nyerita, tusui semua, orang bukai pan mayuh raja. Bisi duit ngarta terkira, ngembuan ningka menaga bujang. Pengagah na usah dipadah, orang bukai pan mayuh megagah, terbah ke gajah, tertumbang ke seladang.
2: Kayu beduri ko indai, anang sekali-kali niki. Ungkep orang, anang sekali-kali menggi. Laba, penyamai, anang ditengali. Nanti bisi beri, ngambi kebelak nyepi.
3: Nanti nuan pungkang begiga, nanti nuan suntuk nyanda, nanti nuan nadai minta, nanti nak nemu bertanya.
2: Penglebih indai karung menguak, nadai ndur nyemak. Pengajar lumur satu dalam ruang bilik.
4: Jari pengunyut-unyut megak pemerintah dunia. Serga di baruah tapak kaki indai. Selamat hari indai, hari kami Pak YFM.
1: Terima kasih ngagai mustajanan siring, tiudah nengkebang ke jakuk berbuah. Berserimbai ngawari indai ke tahun tu.

0: Dalam nama Pai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ngintu, hari Minggu Pasca ke-6, tahun A, kena 10, hari bulan 5, tahun 2026, aku pada kibin hari Miridasi, sengulu kegawai misa, lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyadiah kediri ngintu, misteri kudus. Nuan dia sudah datang ambil nyuman ke hati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datang ambil ngangau korang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngambil besmayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kelatala timaduk berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kelatala benur ti pemaduk tinggi.
1: Lalu pemaya ke dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan. Kami ngemesai ke nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketegang mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa kemendarka ngambil kami tahu ngerami hari pengaga dalam pengelantang penaluk bersemayang. Tadi itu kami dalam berbahasa ke Tuhan tiudah angkat. Lalunya utai ti gagak kami kena. Mulai kebaru dalam pengingat kami tahu seruran berpanggai ngagi utai tadi kerja nuan. Dengan jasa Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyeraku beroh kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu keteninga letiji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari kerja Rasul bagi 8 ayat 5 ngagai 8 ayat 14 ngagai 17. Filip mupuk ngagai negeri Samaria. Lalu nusui pasal Kristus ngagai urang dia. Lalu semua orang mayuh belak keran mendiang ke utai, ti disebut Filip. Lebuah sidak ninga ya serta medak kerja ajih, ti dikerja ia. Laban roh ti jai, manjung pansut ari mayuh urang ke diraso antu. Lalu mayuh urang ke mati tubuh, tau ke enda ulih bejalai digerai ka. Nyalai orang dalam negerinya balat amat gaga. Lebuh sidak rasul di Jerusalem ninga orang Samaria udah nerima jaku Allah Ta'ala. Sidak lalu ngasuh Peter seduai John ngabas sidak. Seduaya mupuk lalu besampi ke sidak ngambik ke sidak nerima roh kudus. Laban roh kudus api nurun atas sidak. Sidak semina udah dibaptisa dalam nama Tuhan Jesus. Peter seduai John lalu ngengkah ke jari atas sidak. Lalu sidak nerima roh kudus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara. Puji meh Allah Ta'ala ngena panjung gaga ati semua mansia.
1: Puji meh Allah Ta'ala ngena panjung gaga ati semua mansia.
2: Puji meh Allah Ta'ala ngena panjung gaga ati semua mansia. Belagu ngemulia ke nama ia. Mulia ke ia ngena pantun puji. Sebut ngagai Allah Ta'ala naka meh pemadas utai ti dikerja nuan.
1: Puji meh Allah Ta'ala ngena panjung gaga ati semua mansia.
2: Semua orang di dunia tu nyembah nuan magang. Sidak belagu muji nuan, sidak belagu muji nama nuan. Datai kitu lalu peda utai ti udah dikerja Allah Ta'ala. Pengawak ti badas ti dikerja ia ba urang mayuah.
1: Puji me Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
2: Ia ngubah tasi nyadi tanah rangkai, aki ini kami bejalai meraka sungai. Dia meh nur alai kami kerami gaga, ketega utai tudah dikerja ia. Ia merintah belamaya ngena kuasa ia.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
2: Datai lalu mendiang, semua kita kenangi ke Allah Ta'ala. Aku dekat nusui ngagai kita, utai tu dah dikerjaya ke aku. Puji ke Allah Ta'ala, laban ya nak nulak sampi aku. Tau kenagang diri, sururan rindu ke aku.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mansia.
3: Baca kedua, baca dari surat Santa Peter di Keterubah bagi 3 ayat 15 ngagai 18. Dan beri basa dalam hati kita ngagai Kristus nyadi ke Tuhan kita. Seruran bersedia dekat nyawut orang keminta kita, nerang ke pengadang tedekmuan kita. Dan kerjanya ngau hati tenelap serta nangi. Lalu itu hati kita bersih, ngami kelebuh kita dipecat, orang kemecat ulah kita tibadas dalam Kristus, dekat malu kejaku dirimpu. Laban, mana lagi kita kena perinsa, ketegang reja utai tibadas, entiknya peneka Allah Ta'ala, hari kekena perinsa ketegak penyalah. Laban Kristus megak kena perinsa ketegak dosa sekali aja, ke belama-lamaya. Ianya, orang kelurus, mati ngari ke orang keberdosa, ngamik kaya mai kita ngagai Allah Ta'ala. Ia dibunuh batang tubuh, tang dihidup ke dalam roh. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinje Kudus nitih ke John bagi 14 ayat 15 ngagai 21.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjakuk ngagai sidak murid dia. Nanti kita rindu kaku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai, lalu ia dekat beri kita sikup penyawup. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena uliah diterima dunia labad dunia ndak medak tukang lalaya. Kita ngelalaya. Labannya dia ngau kita, lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal anak patu. Aku dekat datang ngagai kita. Nalamak dah lagi, dunia nadai lagi medak aku. Dan kita dekat medak aku. Laban aku hidup, kita dekat megah hidup. Lebuh mayanya ialah, kita dekat nemu aku nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang akan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyameh orang akan rindu ke aku. Lalu orang akan rindu ke aku, dekat dekat rindu ke apai aku. Lalu aku dekat rindu ke sidak, lalu mandang ke diri ngagai sidak. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Yang dalam itu baca ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti regas tu ke ti cakah, lalu serta bisik dalam penghidup kita. Baca madah bekeni pengarap ngermai, bekeni puji ngelantang ke hati kita, lalu bekeni Roh Kudus meri kita pengering. Baca mega merangsang kita ngambil anda ke Allah Ta'ala tibisi serta ngau kita dalam tiap maya. Baca ke satu kita medak berkena berita manah datai berorang baru, lalu roh mindah berantara sidak. Peter ngangau kita berjaku pasal pengadang kita ngawati terlembut. Jadi Injil kita didengar kita tadi, Yesus bersemaya, roh dekat ngau kita belamaya. Jadi jaku Ta'ala tu penuh oleh pengadang serta semaya. Hari Minggu tu nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semaya ngau nembiak ya. Tu nunjuk ke kita berkeni pengarap mansang lebuh kita hidup dalam pengerindu berjaku ngau pemerani serta merenyang ngagai Tuhan. Jadi hari 6 hari Minggu Pasca ke 6 tu madah ke kita pasal pengarap pengerindu ngau Roh Kudus. Baca nunjuk ke bekeni Allah Ta'ala ngering ke nimbiak ya, lalu meruan ngau sidak belama. Jadi kita boleh medak megak pemerik Roh Kudus. Peter sudah John bersemayang ke orang tik baru Arab, lalu sidak nerima Roh Kudus. Yesus nyamaya dekat merik Roh Kudus ngagai orang terindu ke ya. Pengarap dalam pemeriksa. Peter merasa orang Kristen mengkang tegap lebuah napik penusah. Yesus merisak ketiga orang bukai, lalu bala nembiak ya dikangau ngambil kemeruan tetap hati. Jadi berminggu tu ngingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nembiak ya. Pengarap, pengerindu serta Roh Kudus ngiriang orang Kristian dalam penghidup sidak nintiang hari. Sama kita yang aku pengarap, pengarap sidak rasul. Aku harap Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa
1: pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, ti kandung ari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merisa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk ba sepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Apa kita di surga nak nejuk ke kita ke diri aja. Ya udah, ngirim Roh Kudus ngagai kita. Aram kita sama bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai dalam kuasa roh pemendarnya.
2: Ke gereja, ngamik ke yang ngiring orang ngagai pengerinuk Kristus, ngau mai sida ngasih ke pesan ya. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke semua orang kemerintah nga berkuasa di dunia tu, ngamik kesidak mai pemai nga penglurus ngagai semua bangsa. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke penglepas ke dunia tu, ngamik ke orang ke ngermai ke berita mana, dekat madam ke pemetang, ngau mai pengadang ngagai ati, ngau rundiang semua orang. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke semua kitai, ngamik ke kitai oleh berbagi ngagai orang bukai pasal pengadang tidak kemuan kitai. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak ke udah dulu ninggal ke dunia tu, ngamik kesidak dekat diangkat ke ngagai penghidup tibu mulia dalam Tuhan. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai semua pengerindu, awak kepiri yang terdekat di suak kami atas otak tu, dekat sama angkat ngagai nuan, serta ngau semayang kami tu, lalu turun ke berkat ngau pemayak nuan ngagai kami dengan Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letuji Eukaristia, berberkat menuan, Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua tai, laban dari pengerajaan Wan, kami sudah nerima roti terdesuak kami ngagen Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua tai, laban dari pengerajaan Wan. Kami sudah nerima wine terdesuak kami ngagen Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang balam nyadik ngamai kepiri aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Awak ke semayang kami didengar kenuan oh Tuhan segempuang ngau piring yang gesalan tu. Ngamika ditutup bersih oleh nimit nuan, kami tahu ditetapkan ngagai misteria pengendut nuan tiba kuasa dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
3: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih yang ke Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan bertuamat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami. Bagana maya muji nuan do Tuhan. Tang buat maya tu kelebih lagi. Muji nuan ngau lebih lagi. Bahasa mulia lebuh Kristus pasca kami udah nyadi genselan. Laban ketegal atau lama tu dah dirusak. Siti dunia raya ti dibuai udah dikemaru. Lalu penglurus penghidup dipulai ke ngagai kita dalam Kristus nyalai. Dalam pengaga pasca genap menua semua bangsa gaga ti muji nuan. Indah kuasa di surga serta raban malaikat. Belagu muji nuan belama-lama.

0: Nanda amat kudus so Tuhan pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintah kami bersemayang turun ke renuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalori penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya yang nyengkau ruti lalu meri terima kasih mecah kea lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak yang makin malam udah tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu rup area laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia laban uliah regan ngau pengangkat nuan. Nuan udah ngelepas ke kami. Nyalait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa angge nuan Tuhan. Roti penghidup ngecalis penyelamat. Merik terima kasih ya. Leban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngau nuan lalu melah nuan. Wati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami. Tengah membagi bertubuh ngau darah Kristus. Tak bergempuangnya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia. Lalu bayang ngagai pementas di penuh. Begulai ngopop kami lio. Ngau Bishop kami Richard. Ngau semua keleji. Ingat kemegak belah menyadik kami. Tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga setidak berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph setidak berkat laki ya. Ngau sidak rasul setidak berkat. Ngau semua santai tudang lantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama. Ngau bempu pesaka penghidup muruan lalu tak muji. Serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya wala talapai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan hari padah pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kitai kempang nyebut.

0: dari semua penyayat Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami boleh ditolong pengasih Tuhan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia enang ngegi Tuhan dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul. Pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami, tempada pengharap gereja Nuan lalu ngau mana. Kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke menekat Nuan tidur lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Harum kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu nak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkan mesida ketika datang dengan makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur muandatai tang sebut ajak jaku semengat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup meruan timulai ke kami ngagai penghidup timuruan belamaya dalam pengangkat ngik Kristus. Tambah ke dalam kami, kami bersemayang buah ngik sakramen paskato lalu irit dalam hati kami pengeriang ngik pemakai penyelamatu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Awak kala tala timendo berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembu. Haleluya, haleluya.
1: Terima kasih ka Allah Ta'ala. Haleluya, haleluya.

Ya peningan yang dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu. Lalu nak lemagi pukul 7:30 lemai nak ber ke berita hari YFM.

0: serba lemai detok pinabur ke berita lemai hari UFM. So batu batang berita Sarawak naga 80,000 pengajar pengawak kengembuan penglandiak teknologi lebuah datai bertahun 2030. Pengajar pengawak di Sarawak dilalau nyedi ke pemun ber-era digital. Sistem grid bekal air kena negap ke pengawal air di Sarawak. Jadi itu isi berita. Perintah naga dekat mati habis nadai 80,000 pengejar pengawal ke landik lebih datai bertahun 2030. Itu dia kena nyukung industri hidrogen, kuasa bersih ngau ekonomi digital menua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dia tu berjalai ke Tegap jadi pemansut bateri ASEAN dengan pemansang kuasa uliah di Kenak Baru yang kaum hidrogen, hidro, solar ngau biomas. Perintah menua dia tu numpu ngagai pemansang modal Malaysia dengan pelajar universiti tindak berbayar ber bidang strategik serta latih teknikal ngau vocational. Ia maksud ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami hari pengerja pengawak renggat menua Sarawak di Kuching sari tu tadi. Berbak ngonyak semua pengerja pengawak di Sarawak dilalau jadi ke pemun berubah jeman digital ngau automation tangguh pengawak sida ukai semina ngemeran ke pemanah hasil pengawak tau ke KPI aja. Sapi Menteri Bopis Premier Sarawak Datuk Jarawat Gala madah ke punca pengawak kenyulut na tau ndak ngembuan pengelurus berani nampak penemu baru serta jampat lebak kediri ngau ubah teknologi. Nyalai perkara tu guna benar kena beri kuasa ngagai muda Malaysia ti berkualiti nyadi ke pemun serta ngamat ke Sarawak nyadi menua ke mansang serta lantang. Perintah Sarawak Serura Ransiang mengada ke peluang gawak tinggembuan ikas penglandiak ketinggi negap ke program latih majah pengawak hari menua tumpu. Lebih 3,000 ikut majah pengawak nguluk pengeraminya yang kaum 34 buah ke aku macam baru. Lebih 3,000 ikut majah pengawak nguluk pengeraminya yang kaum hari 34 buah gerempuang majah pengawak ke bisi ngambil bagi di menua tu. Menua ke semak ngau Sarawak dan nyadi ke kebuah pemansang pengawak industri dagang temuai. Capi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke bersemanjai kandang 3 bulan ke alai tebal lagi temuai ke datai raun ke Sarawak enyak rimna berunai ngau Indonesia. Tajak pa penyarut benua nyadi di Asia Barat berkejam ke dia tu tanya nadai nekul penanggul buat pengawak dagang temuai di Sarawak. Tajak pihak penyampau penata temuai dekat di adah kebak awam kawasan negeri dun dalam minggu baru tu ilah. Datuk Sebastian masuk ke Jakutuk lebuaya kebejadi Pesta Budaya Mazubonyo di Kuching. Sarawak naga bungkur air paip ti cukup di serata menua lebuh datai bertahun 2030. Pemangku Ketuai Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mas Sini Jamal madah ke Perintah Sarawak megat ke mansang ke sistem grid bekal air paip dikena negap ke pengawak ngada ke air paip di menua tu. Sistem grid tu megat dekat bersambung ke logi air hari paip air ke besai. Tu kena ngagih ke air paip bersih kemeruan dengan cara meri air paip hari kanan dur kengembuan kapasiti kecukup tip guna ke bantu. Atu-atu dekat nambah ke pengandal ngap penegap sistem air paip di serata menua Sarawak. Ia masuk ke jakunya lebuh ke menjadi pengerami ngintu air serata dunia renggat Sarawak biologi air bersih berawan di Limbang. Teks Jakuya dibaca Manager Kanan Operasi Walayah Utara Sarawak Water Zaid Iskandar Jerai. Kita ada tu berlembang ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Seni Gomen Asal Motek dia tu nuju ngagai pengawak ngelaku ke Dagang Temuai Malaysia. Sekedar hari menua tidak dapat ke Mesir Maiwah kena ada penanggul ketika penyarut di Asia Barat. Sekretari Besar Motek, Datuk Syahrudin Abu Sohot, madah ke menua tidak dapat ketu inya Jepun, China ngau Korea Selatan. Tu dikenal napi pengurang temuai kedatai di menua Eropah ketika pengusut minyak global. Tajak pihak Dagang Temuai Malaysia menggak berkempit ngau menua bukai ke Semak, Malaysia ngembuan penyelai ke Derimpu, tambah lagi produk dagang temuai mesra Islam. Kelimpah di pemakai halal, Malaysia megak jadi kapalan dagang temuai ke pemadu likun di tapat ke di menua tu. Datuk Syahrudin masuk ke jakunya berpengalami investasi motek bergulai dengan pemekuh industri dagang temuai Sarawak di Kuching. Pengawak mandang ke budaya boleh nentu ke pesaka asal temaja hidup serta dikelala Raban Nembiak Rabah Baru. Kaunselor Bandaraya Miri Jalung Wan madah ke mandang ke mayuh macam pekit pakaian pesaka asal nyadi ke Siti Renggat ke berguna dikena mantai ke pemanah mayan asal. Tumegak dikena mandang ke identiti tiap bengkah Raban Bangsa serta ngayan ke sejarah ngau adat asal bangsa Dayak. Nyalai pekit mandang ke budaya Derimpu, nyadi ke singkang ke berguna, dikena ngangkat ke pengayau main asal ngagai Mesir Mayuah. Ia masuk ke jakunya ngari ke Sapi Menteri Luar Menua, Sapi Menteri Luar Menua, Datuk Lukunisman Awang Sauni, lebuah kebjadi pekit semifinal Dayung Sanggun Keligit Orang Ulu Kumang Iban ngau Keliang Belawan bersimai ngau pengerami ngintu gawai Dayak Renggat bagi Menua Miri 2026. Gerempung takraw aku macam baru gerempung sifat takraw kebagi Menua Seri Aman naga tim hari menua luar ngambil bagi berpekit Raja Libas Dudi Arila. Tu dikena ngangkat ke ikas pekit serta ngelaku ke Seri Aman jadi palan dagang temuai lumba ngau main di Sarawak. Presiden Awangku Hafizi Awang Azhari madah ketuk nyengkaum mai tim hari menua luar bakal hari menua Brunei jadi ke Perambu timpuh panjai gerempunya dikena negap ke pekit sepak takraw. Nyalai atua pengawak ukai semina dekat beri pekit gaba penggerai ngagai pemain menua aja tamaga oleh nyungka ekonomi menua tu dengan sektor dagang temuai. Ia masuk ke jakunya berpengerami gab jadi pekit Raja Libas 2026 kali kelima ber stadium mini di Seri Aman. Pekit tu diatur pengelama dua hari di ngempuruk ke 24 iti tim kategori terbuka ngau 13 tim veteran di ngawal penyerta hari sekedak bagi menua di Sarawak. Berserimai ngau pengerami ngintu hari indai sehari tu Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri bergulai ngau klub sosial ngau pengintu pengelantang pendiau Harmoni Miri bisi ngatur workshop pastry ngau bakery. Itu yang kepenerang dari pengajar workshopnya Muhammad Hadri Darani malah ke program ke sekali itu dipasuk lebih 30 ku indai tunggal ngau bala anak sida. Bahawa semanjai workshopnya ke diatur sida kemasuk program tu diasuh berlatih berkaul ngau cara ngagak pastry ngau bakery. Tujuh inisiatif tu deka nambah ke pengelendek sida dikena nyawup ngulih ke penantai pemisi serta ngangkat ke pemansang diri. Program tu diatur bahawa IKBN Miri nerima suku ngau agih belanja Rekaban Kerajaan Negeri Sita Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin. Pengalami tu Kasmina ngangkat ke pengelendek ngagai sida ke ngambil bagi tamaga ngerapik ke kaul Raban Bangsa bawa pengawak ke belajar ngau ngemansang ke diri. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Sarawak naga 80,000 ikut pengejar pengawak ke ngembuan pengelandia teknologi lebuah datai bertahun 2030. Pengerja pengawak di Sarawak dilalau nyadi ke pemun era digital. Sistem grid bekal air kena negap ke pengawak nyadung air di Sarawak. Di berita kebaru dan mendeng ke kitanya tadi di Tusun Muhammad Aldi Syamsawi lalu di Salin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Yang nak minabur ke berita dari YFM ke lemah itu, berita dari Kuala Lumpur tak dipendeng ke kita pukul 9. Lalu berita dari YFM dekat Tabur Kebaru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.
1: Sar itu 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansang Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngau berengat lalu di sadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami Ngabang Hari Raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangka projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pukul berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujo polisi industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandik baru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nembia di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminak pemansang industri bakkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngena pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV. Ha!

0: Okay, Bujang Ulu Sungai lagu dari Marina Jara. Dan kita berpindah bawa sedar lemai ke lemai itu pada kita mulai berprogram bagikan telah pukul 8 atau lagi.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita
1: bergulai dengan kami buat bagikan telah
2: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagikan telah. Harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Tinggal mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
2: Ah, nyak baru betul. Ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, ngaji ke Prati ke Baro?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.

0: Ya, selamat lemai pendengar. Selamat kita bertemu baru buat program bagi gantelah kita ke minggu tu ya. Nama berita oleh kita pendengar, lokas semua bergerai, muja dalam semua pengawak, lalu ngagai bala inai-inai. Selamat hari inai ke sehari tu, 10 hari bola 5. Nama anda kini pemberi, diberi anak ngagai kita, mai kita makai kini tau ke bisik beli utai ke di kerinduk ke kita. Bisik beli lauk ke di kedekat ke nyawa kita. Tau ke mai kita berjalan kini bersembang orang indai ke sari tutang ya ke pemadu berguna ya pengasih ngau penyayang pala anak ke indai ya. Ya jadi ya pendengar kita lulu terus mulai buat program ikan telah kita ke minggu tu. Jadi skrip tau ke entelah kita ke minggu tu aku natai ke entelah ti dikirim ke kita pendengar. Jadi mayan telah tu lama sudah diterima aku tang bisiknya di seluri aku baru bisik diadu aku baru laban kadang tulis nanti terang nyalai kak diadu aku baru ngambil kenyamai lagi dibaca ya nyalain telah ke terubah malam tu bunyi tu jadi telah tu lama dah di terima aku dalam tahun 2023 subak laban antelah itu mayu dikirim ke ayah Jonathan Bunda Ari Betung. Terima kasih ayah Jonathan di bisik telah baru anangai nganjung kita ngambil ke uliah di lalai kaku di giga bala peninga. Yang lain terah kita ke terubah bunyi itu. Ini manang recap bergendang pampat berkaul ngau teracat sandai wai. Ko aku ngubaya ngalu berkubu akik lang bengap. Nadai aku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat dipun buluh engkalat. Simpung jenawang bujang sigat ngena anduang duku malat ngasuh kaki ya berkenji pampat angkat berkerencat bersundang takang. Jadi menua ya, menua lama ya dipun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru dipun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya dipun kayu bungkang sarang gamang manyik madu dipun lembok bumbun ibun pasun ukui antu. Ya tadi ya peningah menyintelah kita keterubah lalu ulu lunggak ya sanggul berderi sanggul berderi. Aku ngatai ke baru telah keterubah tu ini manang recap bergendang pampat berkaul ngau teracat sandai wi ku aku ngumbai ya ngalu berkubu aki lang bengam. Nadai aku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat dipun buluh engkalat. Simpung jenawang bujang sigat ngena anduang dukuk malat. Ngasuh kaki ya berkenji pampat angkat berkerenjat bersundang takang. Jadi menua ya, menua lama dipun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru. Dipun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya, dipun kayu bungkang, sarang gamang manyik madu, dipun lembok bumbun, ibun pasun ukui antu. Ulu lungga, sanggul berderi. Sanggul berderi. Ya, peningah 082-258-633, enggak 082-258-634. Kita terus ngaji peningah tu, buat 258-633 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat lemai, wei.
0: Selamat lemai, au.
1: Selamat, selamat hari ini.
0: Au, sama-sama. Au, terima kasih, terima kasih, au, au. ngelalai ke nama kini Sebastian?
1: Saya aku, pernah ngelalai ke menawa butuh tui. Mana? Pihak korang.
0: Menawa?
1: Betui. Kau jago orang, jauh betul tu pan dah dah. Jadi saya pun betul tu pernah. Jadi betul tu ini kerja kerja ya.
0: Betul tu ini lah. Aw menawal menawal tu tahu kan menawal betul tu ini tu engkau dah sebab kau kerja kau kini.
1: Kaki kau yang menawal yang bendali nak betul kan ya? Dia ketemu kau.
0: Aw menawal sikit menawal tu. Jarang tu pelabak aku bisik ke buah yang nanti menawar
1: jarang jarang memunyi saya punya bisik utai menyediakan memunyi utai menyang merintah
0: bisik terpadah ke ya Menawal nama tu uji galo engkau bisi orang bukai kinen mu. Menawal.
1: Ah ya, engkau kau nak menemu ija
0: lah. Ata tu sikit pengawal menawal tu nah.
1: Apa menawal tu? Betul betul tu. Iya, kau nak menemu lah.
0: Au au ya kan kemana gitu munya. Okey, terima kasih. Ya tadi udah di sebut Sebastian menawal menawal tu tuwe ku ya tabisi nama kebukai gi au uji tengah gi peningat tu 258634. Hello,
2: selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat hari indah gede.
0: Oh, sama-sama. Oh, okay.
2: Bisa nguji petua ringnya deh. Kayaknya ada ya.
0: Ah, ni? Petua ya?
2: Petua. Ai limau ya.
0: Selalu mayuh petua.
2: Oh, iya.
0: Ya, hirup ke ai aja meh. Oh.
2: Oh.
0: Oh, okay. Anglalai kenama tu Rubina?
2: Menawangnya deh, ukai.
0: Menawangnya deh, ukai.
2: Okay, kak.
0: Okay.
2: Oh, ya kak.
0: Oh, bisik, bisik.
2: Menawal.
0: Mama menawal tu sikit pengawal, sikit menawal tu. Tak nama pengawal menawal tu. Bisik nama ya dia sebut orang.
2: Oh, lagi nguji baru kak.
0: Oh, okay. Ah, bedau tu boleh digiga peninga. Menawal tu, menawal nama tu deh. Uji kita yang agak peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat hari indah yang agak nuan.
0: Oh, sama-sama. Nama berita sehari tu? Bisik mendak orang ramai bertuang dia? Buat pasar?
3: Nadai. Nadai. Pasar bisik tadi beli lah awak.
0: Amat. Kelalu angat? Nah.
3: Ya, tidak. Di tu selalu hujan.
0: Oh, selalu hujan dia?
3: Au. Tadi panas dia ya, kemari hujan. Bisik hari nya. Nah, tak dua hari malam. Nak celak
0: hari. Oh, benarnya?
3: Au. Ya, meh.
0: Okey, au. Ngelalai kenapa tu? Mak ping tu. Nama pelapa ku?
3: Tanya ni ya ketiknya menawal ke tampi.
0: Hanya baru betul menawal ke tampi.
3: Bisi orang ya bisi orang umbainya. Kon kebat.
0: Au atau pertama tu ya menawal tu babalik.
3: Ya bergantung kaki kebat pap koi.
0: Au nya ya tu nemu malik diri itu kendar kok buat cerita.
3: Ya. Nama ya bermunyi. Au. Bisi labuah, bisi rebah punggu.
0: Ya, nama au.
3: Aku kelia. Laban aku ke dia ada kucing nama non laban ke kelalu ka.
0: Au.
3: Ningau teh nya ke bumunyi bisi pulau di atas umai ku aku tu. Ngigak lalita, ndak entu peduli ku.
0: Au, oh kenya nah.
3: Laban aku ke suah deh, suah ningau teh kenya.
0: Au, ngai kira ke.
3: Tak merani ke diri, makin tai laban ya ndak ngacau ke, ndak ngacau tua ya.
0: Au, oh. Tang atam mesti bisi punggur balam nya ku nuana. Tanamu.
3: Ya, ya, udah hari cite ko dak nya, lu amai bisi dinga ku. Urang kesemak nya.
0: Ya, namat au. Nyamutai de gayo ku ya na. Hau.
3: Ya begago, begendang ke nya, kena kurang gago mai ya. Kena ku cerita nya.
0: Iya, au. Okey, terima kasih Mak Ping.
3: Okey, sama-sama.
0: Nya peningau dah temu Mak Ping, ngelalai ka menawal ke tampi. Au nya namai ke tampi au. Jadi munyi ko sebisian tadi kira ke nemu ke arti itu taya engka ndak nemu cara nyebut ya nya nyebut tadi menawal tui-tui ku ya beketui ku ya jadi ya kebenaran tadi ngelalai ke menawal ke tampi jadi peningan telah kita ke terubah malam tu udah ditemu Mak Ping hari betul telah tu mega di sedia ke peningan kita hari betul. Jadi sebenarnya agen telah tiga kedua kita mending kata dulu.
4: CSP Global dalam telefon ni, Mac. Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app CSP Global udahnya. Tekan Scan and Pay. CSP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke CSP Mega. Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
5: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
5: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Ya, peningan baru 9 minit lepas pukul 8 malam. Jadi, dia tu kita datai buat entelah kita itik ke 2, ya. Jadi, entelah kita ke 2 tu juga. Entelah jadi kirim ke ayah Jonathan Bunda, Arya Betung. Jadi, entelah yang bunyi tu, dengar mana-mana. Tu bisa panjang mimik entelah tu, awak. Batang pinang ku ya mengkuak tepan bayan burung tunggu bersenyawa siku-siku nyabak ke senayu bulan padam batang pinang ruak tepan ke patan burung merak mengawa menyawa laka-laka sino ke mamangku tangkai mengelina sayau ke terengkuan anak nyalai nyau ke lama inai punai puna puna bangka udah memunyi lengok-lengok berarti sino balat nyada ke nyalas nyapa burung ira mirah mata buban palok naya ke perinsok induk lepai indai lipai nyalai nyawut anak rampang bungai but madah kati diri merai sekut seput asai ti dibalut lukut kerupai jelai nimbus indai kerupai bungai nas madah kati diri merai lemas di tangkai kamai. Jadi menua ya di penayak bilik nyapan ngau keliling dinding penyawan ulu lungga buah mati kena sambar tajai. Buah mati kena sambar tajai. Aku mai terberarti kebaru telah tu au Arab kebetul mati sebuah aku leban kadang tulis nantu terang au. Batang pinang mengkuak depan bayan burung tungguak mengawal siku-siku nyabak ke senayok bulan padam. Batang pinang ruak depan ke patan burung berak. Menyawa lakak-lakak sinuk ke memangku tangkai. Mengelinak sayau ke terengkuan anak. Nyalai nyau kelama indai punai-puna bangka udah memunyi lengak-lengak. Berarti sinuk balat ngada ke nyawa nyapa burung ira mirah mata buban palak nanya ke perinsok indai lipai nyalai nyawut anak rampang bungai but madah kati diri merai sekut seput asai tidak balut lukut kerupai belai nimbus indai kerupai bungai nas madah kati diri merai lemas di tangkai kamai jadi menua ya di penayak bilik nyapan ngau keliling di dinding penyalawan. Ulu lungga buah mati kena sambar tajai. Buah mati kena sambar tajai. Ha. Ya tadi ya peningan telah kita ke dua malam tu au. Jadi bagus lama duit terus telefon kita yang kita sudah tulis ke Saud ya terus tekan ngekai 082-258-633 atau 082-258-634 13 minit lepas pukul 8 malam. Hello, selamat malam.
6: Hello, orang muka.
0: Orang muka, Janang.
6: Okay.
0: Kaya
6: panah api mencal muah kita.
0: Ah, katika?
6: Panah api mencal muah kita tahu.
0: Oh, panah api ukai.
6: Okay,
0: terima kasih. Pancar api kok janang nemo kita iku ya. Nantu dengar. Nah, tukai pancar api itu. Kita ngake peninggal tu. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam baru.
0: Tuk nemo
7: pala baku. Tadi
0: kulo lunga tadi buah mati kena sambar tajai.
7: Buahnya rumah mali.
0: Rumah mali ukai.
7: Ukai.
0: Laban menua tadi di penayak bilik ko ya nyapan ngau keliling di dinding penyawan ko ya. Artinya dalam dalam rumah
7: betul tu. Dalam bilik ya.
0: Dalam bilik. Au.
7: Au. Berarti kan betul deh.
0: Tu. Au. Kesigi tak kena.
7: Ya kepia.
0: Au.
7: Kesigi tak kena.
0: Au.
7: Anu aku perlu dia kebaru
0: aja. Kira ke apa di nyapan kau buat keliling di dinding ku ya. Artinya berdinding orang engkah tu tau. Lepas dalam bilik ya. Tak apa atas dinding.
7: Bakal ke ngebak-ngebak ngebak lu tanya berdenumannya.
0: Iya.
7: Okey lah. Mujur perlu dia kan
0: nama. Mujur perlu ni. Okey. Terima kasih. Bedau uliah di giga kita nya au arep ke nadai penanggol mengage perlu peninga bukai aban bisi Arab keterang dia dengar kita lalai di kena tai kaku au. Ya terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
8: Halo semua, malam.
0: Au rini wai.
8: Ari sibu.
0: Ari sibu na. Au. Okey, lalai ke nama?
8: Kanu beruak kanak kita.
0: Ha, ketika?
8: Kanu beruak kanak kita.
0: Oh, beruak kanak kita ukai.
8: Ukai.
0: Ukai, au.
8: Okey, nalai
0: ku ya. Okey, au.

0: Ya, tu si kugi peningah kita ibu dua ini malam 8634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Hari ini wai.
1: Hari pendian tu, kucing.
0: Oh, hari pendian kucing. Oh, okay, ngelalai kenapa tu?
1: Kayak mana ke rumah apinya kak? Maka minta apinya.
0: Oh, ukai.
1: Ukai.
0: Ukai. Oh.
1: Oh,
0: nawa. Okay, nawa. Terima kasih. Saya sepiaku kalau kung lalai kan telah tu subok tang lalu bedau ditemu ya. Lalai kung lalai ke baru. Lulunggok tadi buah mati kena sambar tajai. Ya terus ngegai peningat tu 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Nama tu dah. Nanti ngawak tau bertelepon baru. Kanan tu terang kini tau ke bedaun tu mutus kini hati ya dekat nyawut. Kita ngegai peningat tu out. Hello, selamat malam.
1: Hari muka baru.
0: Okay, Janang. Ngelalai kenapa?
1: Lama boleh ke saya tadi. Bukan puak. Mali ke sampai bilik kita. Kita.
0: Oh, ukai. Ukai. Eh? Ukai. Ukai.
1: Oh, nanti belum niang meh. Awak belum niang. Sama belum niang.
0: Oh, mana? Okey. Okay, terima kasih. Ya. Jadi kita berarti ke lalai itu tadi. Ini boleh ke nyamai ke diri kau. Nah. Burung tunggu ke ya benyawa sikok-sikok nyabak ke senayuk bulan padam. Retinya bisi kawal ngau pengawak ngau ulah kita mensial tu au. Kita terus ngagai peningat tu 258-63 ni tu 3. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hari ni tu apa namanya leh? Nanti ngawak tahu telefon baru kita yang ngagai peringat tu buat 258-633. Hello. Hello. Selamat malam hari ni tak?
2: Eh, Stambun tu siapa?
0: Hello. Hello, ya, au. Ngelalai ke nama? Alu sebut
2: salah nombor.
0: Salah lumur pia. Okey, terima kasih. Salah lumur ku ya au. Nanti ngawak. Kau kai kat telefon kita mungkin tang ya kena tekan tau kesalah tekan ya. Kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello.
0: Au. Cek.
3: Buah lunggak
0: tadi. Lunggak tadi. Buah mati kena sambar tajai.
3: Buah mati kena sambar tajai.
0: Au. Au. Ari ari ni tu.
3: Hari betul.
0: Hari betul. Au, orang betul lalai kan telah tu, empun telah tu. Napa tu nan mu? Au. Ji sebut dulu. Ni bagi gigi kak nak ujung pun.
3: Pun itu.
0: Pun ya. Au, buah mati.
3: Buah mati, buah.
0: Au.
3: Nan mu?
0: Au. Okey, lagi uji baru.

0: Sikut lagi peningah kita buat 258634. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Hello, selamat malam. Hari ini, wai?
1: Hari Limbang.
0: Hari Limbang. Pu jauh tau. Awan mu tu pelabaku orang Limbang. Lalai kena mau tu kene?
1: 8634.
0: Hello,
1: selamat malam.
0: Hello. Hello, awu sebut dia. Uji nama madam ke radio non dulu. Sebut dia lalai ke nama? Ulu lunggak tadi buah mati kena sambar tajai. Pala baku yang masang radio nyalai yang nak tu ningal buahku ngangau ke au. Ya ningal ke radio kan ningal ke telefon. Tu sikogi peningah kita. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Ukai patah kredit orang kat parai kan?
0: Oh, ukai.
1: Baik. Sudah nyuci dah kali masak. Boleh tak?
0: Boleh tak? Okey, ni gat tu dah. Okey. Terus ngagai peningah tu au. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Peskwa.
0: Baru nyebut nama Nuan.
2: Selamat hari ini, Nuan.
0: Okey, terima kasih. Au.
2: Ini apa tu? Nyebut nama apa?
0: Au. Giga, buah mati dulu, Giga.
2: Bawa kau ke sini, kena api, nak?
0: Ukai. Ukai. Au. Tu nyerita, atau nyerita ke ulah kita mensia?
2: Cerita tu ai sebuah ne.
0: Ukai. Nyerita. Au. Nyerita ke
2: klien.
0: Au, nyerita ke ulah kita mensia atau au. Okey. Nyanyi tahu lah tim sia. Nyabak siku-siku aku ya ke senaya bulan padam ku ya. Nama kau lah deh.
2: Ulah lelaki nak. Ulah lelaki.
0: Ukai. Ukai. Berarti sino ku ya. Okey.

0: Ya, kita terus ngagai piningatu 2586333 baru. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska, selamat hari ini.
0: Au, sama-sama Leo. Leo nemu perbakun telah to.
1: Nah, nemu to Priska, nanti tu ninga aku sade dalam kereta to.
0: Nanti ninga ne. Au.
1: Au.
0: Aku madah. Aku madah ngagai sida tadi tu bisi kawal ngau ulah kita mensia. Nanti ulah kita mensia tu ya sino ati, ya nyaba. Nama deh.
1: Susah hati.
0: Ah, tusah ti buah mati tusah ti. Kena kena sambar tajai.
1: Kena sambar. Tusah hati kena sambal tajai. Kena sambal. Kuat nanjal.
0: Ukai. Sambal. Jadi menua tu tadi di penaya bilik nyapan engau keliling di dini yang penyawar. Artinya dalam bilik atas dinding yang aku tanya aku Sebastian. Betul ya? Buat dalam bilik. Au. Nama dah.
1: Dalam dalam bilik atas dinding.
0: Au. Au. Kebat-kebat dinding yang ku ya, mamat tu kebat kurabat dinding.
1: Kebat orang atas dinding yang ne, susah hati. Okey, kena
0: sambar tajai. Tang dia au. Tang dia tu, ndak tu orang kebat kebat dinding, lepas bisik tai kena orang duduk ke. Ndak orang kebat kebat dinding dia tu, jarang. Bisik kan ke au. Oh.
1: Kebat orang kebat dinding ne, susah au. Hati.
0: Au.
1: Tu ta ta sambal tadi ne.
0: Au.
1: Sambal.
0: Tajai.
1: Sambal tajai. Kena kena sambal tajai ne, susah hati. Muka
0: muka ukai de de okay. Ujuang ujuang giga ne deh
1: ujo tajai tajai
0: engau engau sambal
1: sambal tajai tajai na mau tanya kepada orang badin yang ne
0: pung kami di tok mayah main belas tu ditau
1: ah tu hati babelah din yang ne na mau tanya.

0: Susati. Tempat badi indah yang baru mah kita dito bisa nih.
1: Oh, bisa. Ayo, enggak kok tiap buah rumah bilik bisa magang tu tau.
0: Tengah nih, Susati. Jambal Tajai. Tanggal nama di tanggal lukai tajai panjai lukai
1: bisik tengah so tu sate itu deh nama buah tu tau tu sate
0: nama kena so ke tu sate kita itu sate tempat babil ya kebat orang babil ya bapintu din badin yang ne nama tengah tu teh itu sate bapintu din yang badin yang to karena gambar medak gambar ambai ya
1: seko ya betul tu sate medak gambar ambai betul nangi Leo okay, Leo
0: terima kasih saya bersikap Maret direktor ne
1: bukan sama aku tadi lama tu nyu kedua kali kudang lalai kada nya ku nganti okay, terima kasih
0: okay, terima kasih bersikap
1: Uliah okay, sama Uliah
0: okay, ya
1: peningau dah ditemu Leo tadi au ngelalai ke tusah ati medak gambar ambai. Gambar tu nanti keliak sikit badin dia yang murah ngantung tau. Jadi dia tu leban ke new BC style kebaru, plain kebaru. Dua orang agak bingkai gambar tu. Yang lebih sikit terkena orang duduk ke. Jadi kadang-kadang ke atas meja, atas kabinet, atas shelf banyak. Dan keliak sikit gantung orang yang badin dia tau. Dia tu pun lagi kemayang gantung orang badin dia. Tak kena kait ke badin dia. Nyekak setengah jam kita bergulai buat program yang telah baru dua titik telah sudah muncul di kira kita. Nyala kita terus ngaji telah ke Lumo 3 ya. Jadi telah ke Lumo 3 menyitu sama lagi telah hari ayah Jonathan Bunda. Ini keruci indai kerucu ya. Bagamal beli tang berjaku kelalu nemu. Madah kediri berani ke gerasi tuai antu tang takut kejelu kaban nyumbuah. Apai kecuai aki kenyuar begamal lap tang berjaku cukup pintar madah kediri berani ke pesiri raja ular tang takut ke bental puo ipu ke bantal puo ipu jadi menua ya di selingkap batu untap panso bias lekaujan di bungkuang tapang ngabung baka benuang tajau perawan ulu lungga pingan. Ulu lingga ya pingan. Kita berarti ke baru. Ini keruci indai kerucu begamal beli tang berjaku kelalu nemu. Madah kediri berani ke gerasi tuai antu tang takut kejelu kaban nyumbuah. Apai kecuai aki kenyuar begamal lap tang berjaku cukup pintar. Madah kediri berani ke pesiri raja ular tang takut ke bantal puo ipu. Jadi menua ya di selingkap batu untap panso bias lekaujan di bungkung tapang ngabung baka benuang tajau perawan. Ulu lungga pingan.

0: Ya, aku tengok je ngagai peningat tu bawa 258634 ya. Hello.
1: Hello.
0: Selamat, ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Okay, pisan kah?
0: Pisan ukai.
1: Oh, ukai. Lagi nguji baru kah?
0: Oh, okay. Pingan dulu enggak ya? Reti ya selekah jakuk mutai tu. Oh.

0: Ya, kita terus dengan guys. Siko dah pergi peninga 258633. Hello. Hello.
1: Selamat lemai baru.
0: Ah, sama.
1: Okay, peleman kah?
0: Peleman? Ukai.
1: Ah.
0: Ukai.
1: Ukai kah?
0: Ukai.
1: Oh, awak kah? Lagi ngejek. Okay.
0: Nantu puas hati Rubina ngapil baru. Jadi kita ngagi peninga tu. Oh, 258633. Empat. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, bujang sih dong enak. Oh, oke.
2: Alah, alah. Nanti ya lah.
0: Oh,
2: saya Indro Nyuan.
0: Ah, kata kah?
2: Indro Nyuan, Indro Nyuan.
0: Indro Nyuan. Tau ke? Re
2: Nyuan.
0: Ah, Re Nyuan. Indro Nyuan. Re Nyuan. Tau ke? Nyuan. Au, au. Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Aunya tip ninggal ngelalai ke Renyuan. Ah. Bisik orang nyebut ya manyi tang ditu ngena jaku Renyuan. Au. Nya tadi udah ditemu bujang sino ngenang telah kita itik ketiga. Jadi ditu kita terus ngagen telah kita itik keempat. Jadi telah keempat tu pandak telah tu tinggal mana-mana. Telah keempat munyi tu inya di nanga Sarawak. Kelio udu pemanis nyampau penglemak tang dia tu bakon nembia takut ke antu ha kemantan di nanga igan kelio udu pemanis nyampau penyaman tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu ha ulu lungga kumang mandi kumang mandi kita berarti ke baru inya di nanga Sarawak kelio udu pemanis nyampau penglemak tang dia tu bakal nembiak takut ke antu. Kemantan di nanga igan kelio udu pemanis nyampau penyaman tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu. Ulu lungga kumang mandi. Kumang mandi. 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Bah. Ni nyatuk deh. kita ingat guys, sikup lagi peninggal 258634 tau. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam, selamat hari ini.
0: Au, sama-sama. Au, terima kasih.
3: Ini nano tau.
0: Ini nano tau.
3: Au, ini nano harus nano.
0: Au, oke. Au, ngelalai kenapa tu ini nano?
3: Oke, kita hidup terkini. Kita...
0: Tau?
3: Kau
0: ida manyi ukai. Eh kata deh, kata deh. Baru ida manyi renyuan tu kai tu.
3: Lah kurang dari. Okay.
0: Okay lagi uji baru. Okay terima kasih. Nga guys, tiko lagi peninggal kita 258633. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam uji lo.
0: Okay, tu nemu papa ko.
4: Kau orang macam.
0: Tau pengawal orang ukai ukai pengawal orang
4: ukai ne
0: ukai utai itu
4: utai itu
0: tau kumang mandi
4: kumang mandi jelo betul tapi ya
0: jelo mandi terus gak nah
4: kembali
0: Ah balik betul, balik betul.
4: Ya, kau balik.
0: Aau, ya.
4: Nyawa kau punya ni ya.
0: Ukui balik, aau.
4: Ah, ukui balik. Kau balik. Si ngumai ukui balik. Kau mau bercurah, bertukar curah.
0: Ah, nyak mah, kau mau bertukar penuaan aau, aau. Okay, betul banyak. Okay, terima kasih ya. Kalau kita mendak itu ukui balik kurang aau nyebut itu aau. Tahu kau ukui ya. Baka-baka ticak ni yang tanya besar bak kampung mayuh teh tu bak babas ke repok-repok bisik korang nyebut ya mana balik palitin telah udah mujur diri kat kita dia tu ketengahkan telah ke lumur lima mentelah kita ke lumur lima menyetuk out telah kelima lima tu dikirim ke siku peninga ingat ingat ku siapa anda orang kirim ketuk kemarin nah. Jadi kita berarti ke baru atau ke kita berarti kan telah tu dapat kenyelutung getah dirjang jenawang bujang bisa nemuai ke ulu langgai lingga datai dia dia berdiri degi-degi mengkang lelisa ngerambing tingkah palak menua nyangka bugau bisik tesat sebelah kerapa dia lalu disuyak kia dipah tampung palak ngujung ke bugau baduk reregau sebelah menua dapat kebuah mansau cecinang jadi menua ya disadau berimbai ngau kuyan padi meraka di langka umai dua nanam padi puya nyak tadi menua lama ya menua baru di kampung jeruang nadai dengan suung nyumbuah bandar di babas repok madan lembok alai sarang burung kejirak ulu lunggok sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi aku maik terberhati kebaru sekali lagi au dengan mana-mana dapat ke nyelutung getah dirijang jenawang bujang bisa nemuai ke ulu langgai lingga datedin ia berdiri degi-degi mengkang lelisa ngerambing tingkah palak menua nyangka bugau bisik tesat sebelah kerapa dia lalu disuyak kia dipah tampung palak ngujung ke bugau baduk reregau sebelah menua dapat kebuah mansau cecinang jadi menua ya menua lama disadau berimbai ngokuyan padi meraka di langkah umai dua nanam padi puya lalu menua baru di kampung jeruang nadai dengan suung nyumbuah bandar di babas repok madang lembok alai sarang burung kejirak ulu lungga sarang sempidan di ibun menyadi abok maya nyembi hanya tadi peninga telah kita itik ke lima ya hello selamat mai
5: hello selamat mai
0: oh, hari ini mai
5: hari bintulu
0: hari bintulu neh au okey lalai kena mau tik neh
5: kan yang buat tanya antar
0: ni tak
5: ke perusahaan.
0: Ni to, ya ke ulu lungga sarang burung sarang sempidan to.
5: Oh ya.
0: Sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi. Giga sarang sempidan dulu.
5: Kai jelo ta.
0: Ah? Sarang to sarang sempidan.
5: Ukai jelo munsang ya.
0: Jelo munsang ukai. Ukai. Okay. Terima kasih. Tu mesti megak berkawan dengan jelo tau kai jelo munsang au. Kita ngagai peninga tu 258634. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam baru peska.
0: Sebut gad sarang sempidan.
6: Orang ngetan bubuang kerak bang mai.
0: Ukai. Sarang sempidan tu orang ngetan betul di ibun menjadi abok maya nyembi. Orang ngetan nama deh.
6: Ngetan bubuang kata.
0: Bubuang ukai. Nama gutai ngetan orang. Orang ngetan nama lagi. Ujung ikat nanti deh maya nyembi.
6: Bapak di.
0: Ukai, kau madah tu. Ia tadi madah kau. Bukan jelo tu, kau ya. Bisik.
6: Ujuan tadi kata kau
0: ujuan yang tadi. Maya nyembi.
6: Maya nyembi.
0: Au.
6: Nyembi nyokai padi.
0: Maya padi, ukai.
6: Babi.
0: Babi. Babi. Au. Orang ketan nama deh.
6: Orang ngetan
0: di ibun menjadi abaknya giga nan maya nyembi tu tadi babi
6: orang ngetan tapi ke nganu tuntun
0: orang ngetan tuntun tanya menjadi
6: peti
0: au abak orang ngetan tuntun peti tanya
6: ba rentan tuntun peti bak
0: ukai bak kapak ratu deh kena lah nama deh
6: kena lipa babi
0: nyak baru betul orang etan tuntun peti
6: kena lipa babi
0: kena ngipak babi tau ke Ak tau ke nguliah ke babi ko ya di
6: tepi ke babi.
0: Au betul nya kena au nang ngipok babi. Betul ke nya au. Oke. Oke, terima kasih.
6: Baru gini ya.
0: Oke, peningan telah kita titik kelima udah mujur ditemu igat nglalai kurang ngetan tuntun peti di kena nguliah ke babi. Ah, nya tadi peningan. Asai sebab ku tena selainga aku entelah tu dikirim ke pengajar Wilson Indian Ari Kapit. Terima kasih pengajar Wilson. Harap kemudian ke program kita ke lemah itu. Jadi kita terus ngagain telah kita titik ke 6.

0: Ya, jadi telah kita kenal punya itu Kumang Dayang Madu. Dia kediri di menua Tanjung Batu. Hari tak tentu diperhati, bulan tak tentu nemu. Laban dia ke selalu dipangkak ke buah angin laju. Nyak ke ujung kepala ia selalu ngeluh. Ngujung ke Dayang Madu suah dikumbai orang babadi nyawa. Balau sidak kindu suah berjaku madah ke diri sinu mayuh utai dikenang. Tang sidak ke lelaki suah ndak bermunyi. Seminak madah ke diri rugi nadai untung. Tang kumang Dayang Madu dini nyak tau lesi babadi layar pambu. Nama datai ke diatu ia mengkam bergantung. Baka tangkuang burung kenyalang bergamal cina-cinang mirah di pedak. Jadi menua ya, di selepak batu burak, di pedak tampak berbenang. Dalam sekelip, dalam selikap ungkap batu, bakal serungkap langkau kajang. Ini tadi menua ya. Ulu lungga bilun perintah, tau ke ngasuh madah. Bilun perintah, tau ke ngasuh madah. Ini tadi. Lulunggak ya, kita berarti ke baru telah kita itik kenam malam tu Kumang Dayang Madu dia kediri di menua Tanjung Batu. Hari tak tentu diperhati, bulan tak tentu nemu. Laban dia ke selalu dipangkak ke buah angin laju. Nyak ke ngujung kepala ia selalu ngeluh. Ngujung ke Dayang Madu suah dikumbai orang babadi nyawa. Balas idak kinduk suah berjaku madah kediri sinu mayuh utai dikenang. Tang sidak kelelaki suah ndak bermunyi. Seminak madah kediri rugi nadai untung. Tang kumang Dayang Madu dini nyak tau lesi babadi layar pambu. Nama datai kedia tu ia mengkam bergantung. Baka tangkung burung kenyalang bergamal cina-cinang mirah di pedak. Jadi menua ya di selepak batu burak di pedak tampak berbenang. Dalam selikap ungkap batu baka serungkap langkau kajang. Hanya tadi menua ya, lalu ulu lunggak ya. Bilun perintah tau ke ngasuh madah. Bilun perintah tau ke ngasuh madah. Ya tadi peninggal telah kita titik ke 6 malam tu au. Jadi udah bersih peninggal kita baru telefon, kita terus ngagai peninggal tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bro Binang. Lalai kenapa tu?
1: Pun dilah, tau ke di baruh dilah, kai?
0: Ketika?
1: Pun dilah, tau ke di baruh dilah.
0: Pun dilah. Oh, betul ya? Yeah. Pun dilah. Okay, terima kasih ya.
1: Tau ke, terima kasih sama.
0: Tau ke buluh dilah, kok ya? Okay. Au. Okay, dah temu Rubina apa mau Rubina bisa temu atau temu ke Siti malam tu lalai ke pun dilah.

0: Ya kita terus kan telah kita etik ke tujuh hau. Jadi telah kita ke tujuh bunyi tu dengar mana-mana pandak telah tu igat bujang bunga madah ke diri dekat nemuai ngagai kaban dia di ulu muka. Tanda nemu kebuah tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri ke nemuai ngagai kaban sidak ya di ulu kenawit tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngau kitai kadang-kadang semua kitai bisik kalau ngasai. Kalau medak ngau mata diri empu. Ulu lu ngau nda ingat meli roti. Nda ingat meli roti. Kita berarti kebaru. Igat bujang bunga madah ke diri dekat nemuai. Ngagai kaban dia di ulu muka tan da nemu kebuah tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri kat nemuai ngagai kaban sidak di ulu kenawit tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngok kitai. Kadang-kadang semak kitai bisik kalau ngasai. Kalau medak gau mata dirimpu. Ulu lungga da ingat meli roti. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Puska.
0: Okay, Gat. Ngalai ke nama?
1: Nano tinggal kat bagi.
0: Oh betul. Menua oh, tinggal lekat bok gigi koyo itu. Apa kan ya? Okey, terima kasih ya.
1: Sama.
0: Oh, ya. Udah mujur di sambar ke igat, ngelalai ke tinggal lekat bok gigi.

Ya, kita terus ngagen telah kita itik ke berapa tuh tadi? Nah, ke 7. Ya, ke 8. Ini telah kita ke 8 bunyi itu. Apa yang mangka madak diri enggak yang ngirup ai ngapa? Labanti aku ngirup ai ngapa ku ya? Dia aku dekat pedis palak. Ndak uleh medak serta ndak uleh berjaga. Apai ayub madak diri enggak ngirup ai sup? Labanti aku mayuh ngirup ai sup. Tau ngujung kaku pedis perut. Ndak uleh seput. Ndak uleh hidup hari lemai datai ke pagi. Jadi menua ya, di rumah panjai bergulai dengan kita, nanti agi keliak pemadu berguna, tang dia tu kadang-kadang agi gak bisik nitiah keguna. Ulu lunggak, semadi nyaga tudah tuai. Semadi nyaga tudah tuai. Ya, kita terus ngagai pindingan tu 258633. Hello, selamat malam. Hari ini tu. Hello.

0: Ya, uji kita terus dengan Gai Peningat tu, Badul 58633 ya. 34. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru sekarang.
0: Ah, selamat malam. Okey, Gat.
1: Tengah nak api kelita rumah panjai.
0: Api kelita rumah panjai. Rumah panjai selalu kena api kelita, nah.
1: Au.
0: Au, dia tu. Bukan ada lagi. Agi ke kini.
1: Kau pun langkau lah kau.
0: Au,
1: amat. Rumah panjai. Nada jadi tu pun terlangkau kebun. Kau mesti.
0: Au, agi. Au, ya. Au, betul punya, Gat. Api kelita rumah panjai.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya. Yang tadi peningat, ngelalai kapi kelita rumah panjai. Kadak ku orang kena biak. Kadak kalau medok taikan nama kelita kini. Ahunya tadi peningat telah kita itik ke 8. Lagi pisik awak 12 minit hari dia tu. Kita boleh ngigot telah kebukai. Jadi kita terus berhati ke Siti Gin telah tu. Jadi telah ke sekali tu. Ni tu tadi nah. Telah dikirim ke siku peninga kita eh. Lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambu nyintung palok luga-luga ngira jilok rambu ubuang mata nak nyengala bulai ngau nyawa bertampung ngau hidung pangkang darah mekang duduk nyerigang sama nyerungkuang pegai darah pandai belincai di gundai cekak di punggung pedak segang aik mansang tak ngulang besinta nyurung lalu begau bala ke jungau tak bertimbung ikan adung labuh ketinuang tabak temaga jadi menua ya di lebak entung entak bakal tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru bakal gisai ulu lungga rutan rutan pandak tu lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambuk nyintung palok luga-luga ngira jilok rambut ubuang mata nak nyengala bergulai ngau nyawa bertampung ngau hidung pangkang darah mekang duduknya ringkuang sama nyerungkuang pegai darah pandai bincai digundai cekak di punggung pedak segang aik mansang tak ngulang besintak nyurung lalu begau bala kejungau tak bertimbung ikan adung labuh ketinuang tabak temaga jadi menua ya dilebak entuang entak bakal tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru bakal gisai ulu lungga rutan. Hello, selamat Halo. Malam ya.
2: Selamat malam DJ.
0: Au, hari ini wei?
2: Hari Kuciang.
0: Hari Kuciang eh. Au. Lalai kenapa tu?
2: Atang ngau ke umpan DJ.
0: Umpan ukai.
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai nah.
0: Ukai au au.
2: Oh, nang awak gak kurang.
0: Oke, terima kasih. Okay,
2: terima kasih ya.
0: Kita ngagak siku dagi peningau au 258633. Hello, selamat malam. Jadi lulu enggak ya tadi rutan selka jakuk jauh. Tai siko jagi peninga badu 58634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Okey, ngelalai kenapa tu?
3: Peputan uka.
0: Peputan ukai.
3: Okey, gak. Aku kan lagi ngiga baru.
0: Okey, terima kasih. Kita ngagai peninga tu au. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam, Cik.
0: Au, apa nganti nuan ku tadi, Cik? Lu bedau pansut.
4: Baik, selamat hari ndaing ke nuan.
0: Au, terima kasih. Au, okey.
4: Ini apa ni? Au. Kau yang ngelalai ke Cuban?
0: Cuban?
4: Au.
0: Nama, bisik je ku bukai cerah nyebut Cuban tu.
4: Kai korang? Au.
0: Ukai, aku nak nemu dia tau lah. Tau kai Cuban? Au, bisi nama bukai di tu ah.
4: Au,
0: lagi ningau kang yoro bukai ka? Au. Oke. Oke, terima kasih. Ya kita ngagai siko lagi peningat tu 258634. Apo? Lain tu nya di tu, engkau telefon dia tu nak tu mana lain pala aku. Megak lain ke terang lagi au ngai kerugi ngapa kita telefon. Tu sekolah lagi peningah 258633. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Au hari ni wai.
5: Hari miri wai.
0: Hari miri ne. Au okey, ngelalai ke nama tu?
5: Ngelalai ke Sebayan.
0: Ne? Sebayan. Oh, ukai.
5: Ukai.
0: Ukai au.
5: Hari ni normal.
0: Au yo mah. Okey, terima kasih. Au au. Ukai Sebayan. Kita yang agak sikut lagi peningau. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tak? Hello.
6: Hello, selamat malam. Baru ukai cuan ke?
0: Cuan ukai.
6: Ukai ke? Ukai. Uban pun ukai.
0: Ukai.
6: Au. Au, au, gak lagi.
0: Okay, terima kasih ya. Agak sikut lagi peningau. 258633. Hello, selamat malam. Ah, hari ini toh?
7: Hello.
0: Au. Au. Okay.
7: Hello. Hello.
0: Hello. Ya, hari ini nuan?
7: Hari Serikai.
0: Hari Serikai. Au. Okay. Ngelalai ke nama tuai?
7: Kau ngelalai ke Seludan.
0: Seludan.
7: Au.
0: Ukai.
7: Oh.
0: Au. Ukai. Au.
7: Terima kasih dok.
0: Okay. Sama-sama. Au. Au. Lepak aku bujang sinok ngenang kan mu ya utai tu au. Atau engkau jaku lama tu. Kita ngagai peningat tu 258634. Hello.
8: Hello.
0: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam. Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk ne. Au, okey. Au, ngelalai ke nama.
8: Okey, ngelalai ke Japan.
0: Japan.
8: Au.
0: Ukai.
8: Okey,
0: okey. Au. Okey. Au, au. Kita uji ngambil siku lagi peningau. Nanti dah boleh gigak kita baik ngagai minggu bukai ke au. Hello, selamat malam.
9: Hello, selamat malam.
0: Ah, okey Robina.
9: Uji baru jengkuan ukai.
0: Jengkuan ukai.
9: Oh, ya kan.
0: Au, ukai au.
9: Au.
0: Tu peningau ke penudi pelabaku au. Kita uji ngagai peningau tu. Hello, selamat malam.
10: Hari buka tu.
0: Hari buka ne. Au, okey, ngelalai ke nama.
10: Okey, ngelalai ke Idang ya.
0: Katika?
10: Idang.
0: Idang.
10: Au, Idang ragak lani kita ya.
0: Oh, ukai. Ukai.
10: Ukai.
0: Ukai. Au.
10: Ukai. Au, au ngelak okay. Kurang kan susah.
0: Okey, terima kasih. Tu ngagai siku lagi peningau kita ya. Hello, selamat malam.
11: Halo, selamat malam.
0: Au.
11: Hari sibuk.
0: Hari sibuk. Au, ngelalai ke nama tu eh?
11: Untungan.
0: Untungan ukai.
11: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Kak dia tutup aku tak tagih. Gak bisa peningat tu telefon. Nyalai kita nguji ngagai peningat tu. Au, hello, selamat malam. Hello.
11: Hello.
0: Au, selamat malam. Rini tu.
11: Hari miri tu.
0: Hari miri ne. Au. Au lu sebut dia. Lalai ke nama?
11: Bukan lalai ke Jagan, okay?
0: Jagan. Oh. Ukai.
11: Okay, nama
0: okay. Okay, terima kasih. Tuk peningat penuh di pelabaku au. Lepas jam kita tu nyempil. Hello, selamat malam.
12: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wai?
12: Hari lu sebawah.
0: Oh, lu sebawah. Au.
12: Akib boy.
0: Akib boy. Apa lama nak dengar nyawan-nyawan? Au, ngelalai ke nama tu Akib boy?
12: Bapak ke Bungkan.
0: Bungkan?
12: Au.
0: Bungkan kena nyimpan.
12: Nyimpan rudiang.
0: Nyimpan rudiangnya? Negua lu. Ukai tu.
12: Ukainya?
0: Ukai. Au.
12: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Terima kasih. Apo pamau mentelah tu ne lalu nak temu rat mentelah tu pelaba aku nyangka di baik kita ngagai minggu kebukai tu au laban awak kita tu nyo nyempil. Terima kasih ngagai semua kita ke udah mulai ngaku bapo krem tuan telah kita ke minggu tu lalu ngagai balau indai-indai mere selama hari indai jadi bulan 6 baru bisi hari apa ya jadi ngonya harap ke semua bela mujur lantan dalam semua pengawak jaga pengerai laban hari kita tu angat nak negara air mayu lalu bertemu baru minggu baru tu lah pukul 9 menengkap berita hari Kuala Lumpur udahnya lagi kita mulai ngaku mula kebukai bapo awak pemerindang malam jadi ngonya beri selamat malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah digaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis penyerahan watikah lantikan komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

Pasar itu 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching jadi kepalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemohon dan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat degagak ngobrengat lalu di sadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak balai Mesir Mayuh RPR Petrajaya. Agi menangkap projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengandil paru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai rapan lebih di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminak pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Okey, lagu Ketrovan Marina kita bawa YFM Sarito ianya lagu Ari Lucy M, lagu ke diberi nama Anggai Tunik di Pemindah Malam Sarito dan Stephen menggelanggau kita 10 hari bulan 5 2026. You kan datang bertengan tahun kai ya mah, you kan datang bertengan tahun 8 bulan 6 ianya baru kita nyingkang ngagai tengan tahun 2026. Nak berasa ini, saya kagi bak bulan 1, saya kagi bak bulan 2, kita bak tahun 2026 tu, okey. Jadi terima kasih kita ke baru bergelanggau kami bak YFM. Jadi 3 jam bagi selama pemerintah malam. Dan terlebih kita dikandingkan ke Kuala Penampak 9.30 malam, 10 malam kami dikandang nabur ke berita hari YFM. Ditangkan kengau lagu Pelasar Julai, Pelasar Jurai 6.35. Lalu ditangkan kengau kita BC Country and Western 11 malam tu lagi. Okey, nyerintah program kita untuk malam tu. Terus berperindahan baru kita ikat sekali tu dengar ke ID Utai Orang.

Mereka di padang ke kota tadi pukul 9:30 malam kita dekat ninga ke aku boleh menampak begelanggal Monica Midi.

Selamat bergelar baru peninga serta balam menyadik dalam Kristus semua. Masti program inya program aku boleh penampak tidak ungkup ke sarito. Terima kasih kita yang agak apai di serga laban ke agi beri kita peluang bergulai baru bak program tu tina diungkup ke ngagai peninga ti rindu ninga ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian aku boleh nampak mega endur kita tidak berkongsi ke cerita kerja aja diri empu tak kurang bukai kita endang di perangsang berkongsi ke bak program aku boleh penampak tak boleh dipendang ke kita nintiang hari minggu. Terima kasih ngagai siku peninggal ti berkongsi ke cerita kerja aja Tuhan. Ia ke bisik nyadi bak penghidup yang pu. Peninggal kita itu siku Indo lalu seminat dekat di kangau kengau nama Olivia. Olivia ukai nama amai. Olivia madah ke diri ukai tentu kuat bak pengarap Kristian. Laban ia tu mega, laban Olivia tu tau disebut baru masuk Kristian. Tang lebuh kudah megaib karap Kristian. Ia madah ke diri suah bertanya bak fada di gereja nanti bisi utai ketika ditemu tau ke utainya dinyelai bak penghidup ia. Olivia tu siku ari urang kejampat sakit. Tau kejarang bulu kok kita ibat. Nanti berjalai bandur ke nak manah. Ia suah dititih ke utai nak manah pulai ke rumah. Lalu ia megak suah sakit. Nanti bisik mansa endur ke mayuah kuasa. Pemetang tau ke kuasa tijai. Lalu harinya tadi Olivia suah bertemu ke father. Ia bertemu ke father nanya kebuah ia udus sakit makanya arimit nyentuk ke ia besai. Ia suah bertanya bak father laban utai kenyadi bak hidup ia perengkah arimit nyentuk kuda besai. Ia endang suah sakit lebuh mansa bak menua tau kepalan kena entuh mana kemayuh kuasa pemetang. Lalu udah kemasuk Kristian ia suah bertanya ngagai father kati muru utai ke dekat ngacau ya ngambil ke utainya nak ngacau ya gi. Jadi father suah ngasuh Olivia tu anang sesekali ninggal ke sampi indai Maria tau ke Hail Mary kelimpah hari sampi bukai laban sampi indai Maria tau ke Hail Mary tu siti sampi kenang patut. Siti sampai kenang patut dibaca, disebut nintiang ari. Ngambil kuleh ngelindung ari kuasa pemetang pihak kok fada tu madah ke Olivia. Jadi ari siti, Olivia tu bisi berjalai ke tebiang tasiak di benua kitai. Tebiang tasiak tu endang tebilang dur urang kegawa ngatur kus tau ke ngelantang ke ati. Jadi mayanya Olivia tu benuang duduk bak siti bangku tebiang tasik nur sidak kus. Mayanya ko Olivia jam mayanya lalu pukul 6 lemai. Kira ke tau disebut salah kelala peko kita iban. Nyadi bangku kayu nur Olivia tu tadi duduk ianya bak baru siti pun kayu kebesai. Gamal pun kayunya, nyodekat sebaka enggau pun karak. Tangukai gak pun kayunya pun karak. Jadi lebuhnya, Olivia berarti kebala sidak sama upis ke benung bemain bak tebiang tasiak. Benung bemain bak pasir tebiang tasiak. Jadi Olivia ngau siku agi kaban ya. Endak ngau bala bukai kesama bermain bak kresia bat tebiang tasia. Jadi sedua ya mayanya
sama duduk baru pun kayu. Jadi nak disadang, hari tak hujan. Tang hari lemainya tak hujan nyala. Mendak hari hujan nyala, kaban ia tu tadi, lalu mai Olivia pulai ke bilik Nur sidak ke diau. Tambah mega hari nyau silau. Hari salah kelala mayanya nak tu mana pihakku. Kaban Olivia tu tadi. Udahnya pulai seduai ke bilik Nur diau, lalu meresi diri bakal selama sedau nyambung pengawak. Kus lemainya. Tang malamnya lebuh tindur. Dia Olivia bermimpi. Dalam mimpi ya, ia ngasai ke diri. Bisik ditawih orang ari belakang. Lalu lebuh yang malik. Lebuh yang malik. Kak medak sapa kenawih ya ari belakang. Dia ya terkenyit. Lebuh yang malik. Ia medak siku indu. Siku indu antu. Kengeris yang kegamal ngagaya. Ngeris yang kengelik ngagaya. Terkenyit Olivia. Lalu terdani ari mimpi. Jadi mayanya ari bedau tawas tang lebuh ya ke terkenyit dandanya tadi. Olivia madah ke isi ia lalu berasai nak nyamai. Isi ia asai ke nyilu. Ari siti paginya Olivia ngasai ke tubuh yang nyeru-nyeru. Isi nyeru lalu bisik gatal-gatal bak caria. Asai kebakar miang tubuh kok ya. Labannya ari kepenudi sidak kus. Dia ya berasa lantang. Laban udahnya ulih pulai ke menua ngau rumah diri empu. Tajak pihak udah datai bak rumah diri empu. Gatal-gatal asai miang tubuhnya tadi majak di asai ke Olivia. Sebedau tu seminak bak jari yajak, bak lengan yajak tang dia tu nyau ngerampit ngage palak ia gatal. Palak ia asai ke terangkat bulu palak. Asai ke terangkat buak ya. Asai ke nyau mesai sarang manyik ko ya. Tangnya asai yajak ngasai ke buak ya bisik terangkat. Ngasai ke buak ya gatal. Palak ya gatal. Mulut Olivia megak gatal. Asai kudah makai utai ti ngaso gelatak tau ke gatal. Kira hari ketiga udahnya gatal Olivia tau nyau majak. Gatal Olivia tau nyau majak ngerampit ngager kum ti ngujung kaya pedis dekat makai dekat ngirup. Harinya Olivia kelama nak besmiang serta maca sampai inai Maria. Lalu teringat ke pesan pada ngagaya. Udahnya Olivia lalu berengkah besampi maca sampi indai Maria. Bakal ke diajih, udah ya tembuk maca sampi indai Maria, gatal ia bisik berasai kurang. Berengkah harinya, ia lalu terus besmiang maca sampi indai Maria nintiang ari. Kira tiga hari udahnya, udah ya kena ngetu maca sampi indai Maria atau ke Hail Mary. Yang ngasai ketubuh ya lempung. Serta gerai bakas lama. Nadai agi gatal. Nyak meh pemisah ngau pengasih sampi indai Maria atau ke Hail Mary. Kendang udah ngelindung kita. Ari kuasa sitan, ari kuasa kejaik. Dekat ngacau kita, dekat nganuk kita. Uli dia megak ngarap ke penampak kenyadi bak ia. Uli muka hati bala kita bukai. Kendang sama. Lama ndak maca sampai indai Maria tak ke Hail Mary. Percaya serta arap ke kuasa sampai tu. Berunuan uli lepas. Ari tanggam kacau sitan. Terima kasih ke cerita kerja ajih ti dikunci ke Olivia. Bekawa ngau sampai indai Maria tak ke Hail Mary. Tinggal lindung kita, ari kuasa jai. Datai bak pengujung program malam menyadik dalam Kristus, bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai, lalu kita tau nganjung cerita kerja ajiah ngagai inbox page Facebook Aku Boleh Penampak. Jadi meh saksi Tuhan.
Tuhan.

Februari na tala, Ketegal dah buaya. Okey, dah terlagi kami dekat mai kita dengar ke berita di Tabur terus hari konti YFM RTM Kuching, Jalai Piramli dan sebenarnya Depambar Anthony Usan.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat malam, tentu kami nabur ke berita Ari YFM. Projek jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2 di Medamit Limbang dekat ngasil ke transformation serta nerima pemayak pemansang. Sapi Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah madah ke projeknya dikarap ke olehnya di penyungkak kebesai ngagai penumbuh ekonomi serta negap ke kawal jalai strategik adab ke utara Sarawak. Yang moga berasai puas hati ngau pejalai pemujur projeknya ke Diato. Dato Hasbi madah ke muninya bak pengerami berjadi Bazar Agro Tamu Medamit 2026 di Limbang. Yang moga kaban Parlimen Limbang madah ke projek jalai SSLR Fasa 2-nya dekat bersambung Arinangga Medamit ke Taman Negara Gunung Molu Long Luping ngau bak Kelalan. Projek jalai SSLR Fasa 2 temegak nyendia ke jalai darat terus ngagai miri serta anak ibu mansa Brunei. Rakyat kediau di Pelilih Menua Seratuk di Perangsang berjalai ke baru pengawak bumai. Kaban Konsen Negeri Sitak Kerian, Friday Beliak, madah ke sektor bertanam bertupik, kelebih lagi pengawak bumai, berguna ke perhati baru, di setipak ngau juluk perintah, kena negap ke jamin pemakai serta ngangkat ke sosioekonomi rakyat. Yang ada ke kandang menua ilas ngau tabau di seratuk ngembuan pengulih kebesai kalendur ngemansang ke sektor bumai serta ulihnya dipun penatai pemisi baru ngagai rakyat menuanya. Yang ada ke munyinya berpengerami malam mantar gawai Dayak ngau pekit kumeng gawai seratuk 2026 di Seratuk. Berbangunnya Friday madah ke Opis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Diatuk benar berjalai ke Pansik berkawa ngau pengawak nanam benih padi ngambil ke oleh diketau dalam 2 kali setahun. Opis Menteri Nembiak Lumba Ngau Main KBS dekat majak ngemansang ke gerempung Lumba Ngau Main di Sarawak hari inisiatif Geran Padaan Sukan GPS. Sapit Menteri Nembiak Ngau Lumba Modi Bimol madah ke gerannya dikena ngatur program Lumba Ngau Main diulih merimpas ke tinggi serta meruan. Yang mega harap ke inisiatif gerempung Lumba Ngau Mainnya nyadi kaban strategik perintah diulih berjalai ke program pemansang Lumba Ngau Main Ngau cara inklusif serta negap ke ekosistem Lumba Ngau Main Malaysia. Modi madah ke muninya berpengawak nutup pekit memanah terbuka Sarawak ke 25 di Kuching Sarito tadi. Teks jaku ia dibaca Direktur Opis Nembiak Ngau Lumba Menua Sarawak Lamat Nyalau. Bak pengerami yang megak, yang megak bisi nyuak ke geran padanan sukan tibulih RM20,000 ngagai gerempung memanah di Sarawak. Berbangunnya pekit memanah terbuka 2 harinya dipasuk 137 ikut orang hari selampur menua. Kelab tinju Tidal Ball TBBC Sri Aman sudah boleh champion buat semua kategori junior pekit tinju bakat junior ngau belia Renggat Menua Sarawak 2026. Tim tu mojo boleh 10 emas, 8 perak ngau 5 angkerajuk. Presidennya Awangku Hafizi Awang Azahari Mada ke pemujurnya hasil dari pengeran siang bala atlet ngau jurulatih ngangkat ke kualiti lomba ngau main tinju di Seri Aman. Yang megak berasai temegati lebuah tiga ikut peninju di BBC dipilih ngari ke Sarawak berlomba ngau main Malaysia Sukma 2026 Selangor. Pekit tinju bakat junior ngau belia renggat menua Sarawak 2026 udah ngepun ke pekitnya bak panggau besai Seri Kelakar malam tadi. Presiden Gerempuan Tinju Sarawak Sabah Dato' Rahman Lariwo didiadang dekat berjadi ke pengawak nutup pekitnya. Berbangunnya Ketua Jurulatih Kamarudin Muhammad naga ke bala peninju Aris Sarawak boleh 10 itimas berpekit Sukma Selangor di dekat datai. Ia megak ngarap ke julu artinya boleh dijapai serta ngada ke mayuh agi peninju di berkualiti Aris Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita hari YFM, berita tu ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Besar itu 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilur antarabangsa Kuching jadi kapalan industri ngagak perengkap elektronik ke Terubah bab menua tu. Menteri Pembangunan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat degagak ngau berengat lalu di sadang tembuk bab tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bab pengerami ngabang hari raya ke diatur bab Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangkap projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembuja polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengandil baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nembiak di ulih menang peluangnya misi penguak uang. Bukai seminat pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita remak Sarawak tu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Esther, bisik pilihan. Nanti ia nak berbunyi, ia selamat. Tak jakut Tuhan mada. Tang ia milih meramun kenyawa diri, laban dekat nyelamat ke bangsa ia. Nah, mau tu kita pelajar kita di tu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi, lebuh kita medak pengerusak datai, ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, bakal ke ditemu kita mayuh tuai ti pemaduk berkuasa dalam sejarah di dunia ianya sidak ke lelaki. Tajap pia bisi megak sidak ke induk ti ulih disebut sebaka serta dipedak sama taraf ngau sidak ke lelaki. Sidak ke induk tu ngayan ke pengelandik, pemintal, pengering ngau pemerani bak bidang tok ketangkup pengawak ti dipegai sidak maya jemannya subak. Lalu pihak megak bak orang Kristian mayuh induk ti ngembuan pengelandik, pemintal, engau pemerani bakal rintai nama induk bukai ke bisik bak tipan sejarah di dunia tu. Bak program Pelasa Jurai 6.35 Saritok Bala Peninga, kita dekat berjurai ke personality siko induk ke bisik ditulis dalam bub kudus ianya Esther, bak topik Esther, penempat sejarah tau ke history maker. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua. Terima kasih kita ulih bergulai dengan kami baru bak program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke Sarito, hari kecukup ya berserti, kelebih lagi ngagai raban kita ke inai, kita ke induk. Ya laban Sarito, kita nemu Sarito seninjik benal, berserimai ngau hari inai. Hanya di ngau awaknya megak, keterubah tu aku merik, selamat hari inai, ngagai semua balai induk. Kelebih lagi kita keninga ke program kami, bakal ke Sarito. Selamat hari inai, ngagai semua kita. Jadi puji Tuhan, berserimai dengan hari ini sekali itu bala peninga kita seruran bisa temuai bergulai dengan

0: Kita buat program ini tiang minggu kita. Sekali tu, ke minggu tu, kita bergulai dengan Reverend Pastor Graham Manujang. Kau udah bisi bertunga mua ngau aku di studio. Ya, ngau lalu ke penatai nuan agai studio ke sari tu Pastor. Shalom, nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih te udah ngelalu ke aku sekali lagi ngagai studio sari tu.
0: Ya, berita mana nih Pastor?
1: Cukup badak-badak selalu bakal mata panas perenciang-perenciang mak kita ini ya.
0: Amat laban nanti mua kita perenciang, nanti mua kita tampak, nanti mua kita nak redu-redu. Tentunya ngayan ke pengelantang pak hati kita ini Pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, kelebih lagi ngagai bala sidak ke inai deh Pastor. Laban bunyi aku sehari itu hari inai, tentu sidak ya dekat mandang ke utai ke mana ngagai laki, tak ngagai anak sidak ya.
1: Betul, nang amat awak ke tiap ikut balai nai ngemuan mua tiba seri-seri sari itu ya. Lalu nyak tik ngelantang ke inai lantang, ruang bilik lantang.
0: Ya lah, aku percaya mega tentu bisi sidak ke inai udah tucum-tucum Pastor. Ya, sari itu balai inai jadi queen. Nah, pintu kereta buka ke inai kita.
1: Wow, sedia kenyak bala anak laki ya. Okay, buka pintu.
0: Ya, cukup gagah hati kita. Halaban kita nemu sidak ke induk, sidak ke inai tu nang gemuan tangguh pengawak ke cukup besar ba ruang bilik. Jadi sari tu Pastor munyi kaku topik tu bisik special mimin. Nama kebuah special laban hadi kena tua masa, hadi kena tua meri tanda terima kasih ngagai balas sidak induk tik begelai inai berserima ngau ari inai. Sari tu tua megak dekat bejur sampai ke topik berkawan dengan siku induk yang ke dikelala kita kelebih lagi kita orang Kristian pelabak aku nemu orang ke bernama Esther tu de pastor ne. Di pelabak aku megak kita kalak ninga cerita berkawan dengan Esther kebisi ditulis aba bub kudus kita atau ke bersekolah-sekolah minggu untuk bisi mainuh dicerita ke kita ngau tu ngepun ke ranau bak topik tua ke sekali tu Pastor. Aku minta nuan berkongsi ke dulu metode penerang berkawan dengan Esther. Siapa Esther lalu nama utai ti di kerjaya?
1: Terima kasih ya. Tu jakut tanya ti balat badas lalu berserimai dengan Rinai laban Esther tu megak siku inai siku ino ti amat dikena Allah Ta'ala jadi ke pengagak sejarah. Nah, siapa Esther tu? Esther tu ino orang Judah diambil raja nyadi ke bini ya. Lebuh ya git miet ya dikemesai ke petunggal ya. Nama kebuah hinai ngapa ya nadai. Lebuh tuan raja ngigak bini. Esther siku ino ari pemayuh ino bukai. Bak menuanya dipilih nyadi bini ya. Nama kebuah Esther ngebuan penghidup tik likun ya megak manah gamal lalu dipeda amat-amat nariat ati rajanya. Bisik sekali sikuk pemesai bak mayanya ya ti bernama Haman. Bisik pramu dekat munuah semua orang Judah bak menuanya. Dia petunggal ya ti bernama Mordekai madah ngagaya. Lalu berjakuk munyi tuk ngagaya. Ni nemu Tuhan ti ngengkah kenuan dia tuk nyadi queen maya ti bakat tuk. So Esther lalu nyerah ke penghidup darimpu. Ya ino ti cukup balat berani. Esther meramun ke nyawa diri bertemu ngau raja madah ke pasal peramu Haman. Ya nang amat-amat Esther tu nang amat-amat pengubah sejarah. Haman diukum bunuh lalu Esther dikena Tuhan nyelamat ke orang bangsa Judah.
0: Okey, bala peninga hanya tadi mimit penerang berkawa dengan Esther ya, nang segi amat Esther tu tadi sikut induk ke likun ulah serta gak ngemuan gamal ke mana ko kita jadi nyak tadi sitik bonus lah deh. Nanti diperhati ke kita kebenar mayuh induk ke hebat ko kita nanti udah nampak rikut pemujur ke jauh nyulut nyentuh ke nyadi orang keterubah nampak nama bak bidang tik dikemerat ke sida. Pemujur keterubah di tempat sida tu udah ngerandang jalai ngagai serak generasi tik nangkan kenya nampung pemujur sida bak mayuh bidang kebukai megak. Lalu pulai ngagai batang ranau tua nama kebuah Esther tu ulih digelau kita penempa sejarah atau ke pengubah sejarah maya jemannya subak pastor.
1: Ya, Esther oleh degelar penempa sejarah laban pengawaknya. Ti nyadi ke pengubah. Ngubah tujuh singkang orang bangsa Judah lebuh mayanya. Ingat uti keris buat ko tadi, ianya orang dekat munuh bangsa sidak ya. Tang Tuhan kena Esther nyadi ke penyelamat laban pengawaknya ti ngubah utai tekak nyadi lalu nak nyadi. So nama ge teka pasal penghidup Esther tu Tuhan bisik juluak ngengkah ke ya bak penuduak ya bekenyak megak bak kitai bala kita ke induk ya Tuhan bisik juluak dini-dini no Tuhan ngengkah ke kita nama kebuah laban tiap ikut kita bisik peranan dalam pramu Allah Ta'ala. Esther induk tik berani ngerja pengawak. Lalu aku harap ke semua bala kita megak belak berani ngerja utai tik benal, ngerja utai tik betul, kena ngubah jalan tik bingkuak, ngelurus ke utai tik ngambil ke ngena lalu terus ngena. Esther ngena pemintal ya, ngena wisdom ya. Ukai semina ngena pemberani ya. Ilbuah ya ngatul ngelurus ke pengawak ti salah ti kerja orangnya tadi bekeni ke yang kena pemintal ya kena ngadu ke nya yang ngubah sejarah pramu musuh ya ti bernama Haman dekat munuah dia tu bangsa Judah diselamatkan. So simpul aku ditu siko ti nasi oleh ngubah sejarah menua enti tiap iko kita ti dengkah bak nual penduduk kita ngasi kalah tala nuan jadi oleh jadi ke pengubah kena penduduk nuan kena suara nuan awak ka oleh didinga ana sekali nutup suara drempu lebih kita nutup suara drempu artinya kita yang mengenal ka utai ti salahnya terus bekerja orang lalu awak ke kita baka penghidup Esther ianya ngembuat ati ti berani lalu ngembuat rundi yang ti dalam ia kelebih lagi yang ngasi kekangau Allah Ta'ala nyadi ke penyelamat bangsa ya.
0: Patut diperhati ke kita meh Esther tu tadi bala peningah ya kelebih lagi ngagai bala kita ke Indo okey seminat kita ke Indo megak kita ke lelaki megak ya kena penduduk kita anti sari tok nuan udah dipercaya ke megai tok ke manggok pengawaknya kena penduduknya ngau mana ngambil ke pemanah semua bangsa kita serta megak pemanah semua orang menya tadi ne pastor
1: betul nyadi keberkat
0: iya nyadi keberkat anang kita medak kita ngasai ke penduduk kita nya tadi nyangka nak berkeni korang nyangka nak tu tinggi daripada orang atang percaya lah nuan bisik kebuah dapat kebuah nuan duduk bak nuan ke dia tu nanti kita berarti ke tadi udah megak pasal madah Esther tu tadi siku aku yang tak berani pintal serta ia angkun ke bangsa yang pun eh. Ia megak berani tetapi ngau risiko berambun ke nyawa ngelepas ke bangsa serta nyelamat ke bangsa ya. Lalu pemberani Esther megak ukai pemberani buta ko kita ya. Kelebih lagi lebih ya dekat bertemu ngau raja mayanya ke megak laki yang bu deh pasta.
1: Betul.
0: Ia tu tadi nak datai batang tubuh pia aja ya tu tadi. Tang ia udah nusun strategi ko kita. Ia bisik hikmat deh pasta.
1: Betul.
0: Bahkan ni ya dekat madah ke raja senentang pengawal asikok pemesai perintah bab menuanya tadi ke bepekat dekat munuh bangsa ya. Lalu tujah perjalai penghidup Esther tu merinspirasi ngagai kita semua awak keberani serta nak berlampung hati ngerja nama utai tik patut tajak pentusah di kerja. Lalu entik bak penemu nuan pastor nama kebuah orang Kristian ti Arab patut berani baka teladan ti di ayan ke Esther kelebih lagi ngetan ke perkara ti betul ngau aman tajak pen kita itu tadi bak tengah-tengah orang ti enak Arab.
1: Aman, terima kasih ya. Ya, cerita pasal Esther tu madah ngagai kita ngau cukup terang pasal pemberani. Pihak megak pasal ya tibisi penemu nak munyi kujaku orang nak hantam keromok lebuah yang ngerja pengawak. Artinya nak ngerja tes ngapak lah. So, kita Kristian megak dikangau bakanya nama kebuah. Nah, nombor satu dengan mana-mana tu. Sebedau kita diada ke Tuhan nang udah bisik tuju, nang udah bisik peramu bak penghidup kita. Kelala mau tak itu. Esther 4 ayat ke 14. Tuhan bisik tuju ngengkah ke nuan bak penuduk nuan dia. Ya, kok lekat jakuk Tuhan dia. Ya, erti jakuk dito. Tuhan bisik tuju bak dini-dini nol penuduak kita ke dia tu. Baka Esther tidak kena Tuhan nyelamat ke bangsa ya, bekanya megak nuan dikena Allah Ta'ala. Nanti kita nak berbunyi orang tik ngerja penyalah lalu terus ngerja penyalah ya. Artinya nak nyalah-nyalah kita ngemenal ke orang tik ngerja penyalah lalu terus bermahajar rela ngerusak ngeruntuhan lalu nebang numbang tang nuan kena Tuhan niri negi. Esther bisik pilihan nanti ia nak berbunyi ia selamat tang jakut Tuhan madah tang ia milia meramun kenyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ya. Nah mau titik pelajar kita di tu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi lebuah kita medak pengerusak datai ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak. Berani artinya kita berjakuk ke utai tik ngenak serta ngelurus ke utai tik bingkuak lalu ngemetul ke utai tik salah. Kita dikangau dikenak Tuhan ngelinuang orang ukai semina ngelinuang diri empu. Kita dikangau ibuah ke orang ukai semina ibuah ke diri empu. Bekanya megah Esther Kristian dikangau nyadi pengelurus, nyadi pemantau, nyadi kepenuluang, nyadi kepenyukuang orang kelemi agi. Ya, lalu ngangkat niri negi kasidak ya. Pemberani Esther ngubah tuju penghidup orang Judah. Hari kenyadi mangsa, dia tuk sidak nyadi kepemenan. Hari kede bunuh, dia tuk sidak dihidup. Hari kede perinsa, dia tuk sidak yang nyadi senang. Hari kede kemedias, dia tuk sidak bisik penglantang. Bekenyak megak penghidup nuan, penghidup kita Arab ke Tuhan. Tuhan ngenak kita nyadi keperengka, baka Tuhan ti ngenak Esther. Esther nyadi kepengari Tuhan. Nuan megak nyadi kepengari Tuhan. Nuan nyadi ke mesej Tuhan. Jakuk Tuhan madah tiap ikut kita itu nyadi ke ambassador ya. Erti jakuknya madah ke mesej pengerindu Allah Ta'ala ngagai dunia itu. Pemerani nuan nyadi ke pengubah. Ngubah utai ti ngelingi nuan lalu dini lain nuan dia itu. Nyadi ke pengubah mah.
0: Ya, hanya tadi saud dari Pastor Graeman. Sama-sama meh kita berarti ke bala peninga. Ya, nanti kita medak utai nak entu betul. Kita anang diau diri. Kita anang nak berbunyi. Laban nanti kita diau diri. Retinya tadi, ngayan ketua tu tadi setuju mengau utai kebakanya ni Pastor. Ya, agi ingat gemegan. Agi lama-lama suba nanti orang nanya induk tu nanti induknya nak berbunyi setuju ya Pastor
1: ya menyau nangat mat ya.
0: Jadi kita anang bakenya ukai maya ya kita adiau adire hanya di bala peninga kita dekat nyetu belalak nak lama kita ngangkat ke siti lagu udahnya lagi kita bertemu baru kita nampung baru jurai kita bak topik Esther penempat sejarah terus begulai.

0: terima kasih, terima kasih kita lagi pegolenggoh kami di YFM buat program Plaza Jurai 635. Sarito kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah yang berserimai ngau hari ini ke di intu hakitai. Lalu lagi bermua aku, lagi bergoleng aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngagai batar randau tua pastor. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Tok de pastor, dalam penghidup kita mensia tok de. Penyabar tok ke pengeliat hati Esther patut nyadi ke contoh kita. Mm-hmm. Esther ngantik maya ti engkeman ngau penuh sabar madah ngagai raja pengirau Atia senentang bangsa ia kedekat adi bunuh. Ia piak mega entik bak ruang bilik kitai nyangka bisik penyarut tok ke besengkik jakuk ngau bala dirik menyadik kini. Mm-hmm. Apakah ratu patut amat diputar ke ngau penuh sabar ngamik kekawa kitai enak terberingkas enak retai. Tanya aku pastor, nama kebuah kitai diperansang ngantik maya Tuhan ngau penuh sabar bak perkara-perkara ti dianti-anti atau ke disampi ke kitai.
1: Terima kasih. Nah, penyabal tu utai ti berguna amat bak penghidup. Enti kitai nak sabal ngereja utai pengawaknya nak cukup mansau, nak cukup menyana. Artinya setengah-setengah menyak dah. Mm-hmm. Ya. So Esther nyadi ke contoh kita. Ia mutal ke penanggul tip besai ngau penuh sabal. Ia megak nak mutal ke utainya ke diri. Ia nyedia ke balaya. Ia ngasosidak ia bersampi. Ia ngemai Allah Ta'ala mutal ke penanggulnya. Ia sabal. Ia nak mutal ke utainya ke diri. Tu oleh ada pelajar ke kita cukup mana nama kebuah sabal nyak berguna laban lebuah kita yang kemuan hati tik sabal dia run yang kita nyak lurus lagi dia hati kita nyak nyau lantang lagi ngerjau tai laban ti yang nak sabar ti nyak nyau ketap-ketap artinya nyau segawat kita ngerjau tai nyak. Nah dengar tu masa Tuhan nak sebakar ngemasa kita ya paling nemu ni maya sampi kita nyak disawat ni maya utainya di pedak kita pihak megak sabal ngasuh tau ke mantuk pengarap kita bertumbuh sabal ngasuh hati kita bersedia agik nganti utai tik disadang kita nyak nyadi sabal ngasuh utai tik kerja kita nyak teratur lagi lalu nanti kita nak sabal tadi lalu indah nanti kita ninggal ke jaku orang berketuk dia kita nyu mangkas jampat mangkas jampat lalu kena buah dikumai aku berpun buat emosi kita nak kita mesti sabar bala peninggal jaku sabar tu cukup balat berguna
0: ya sabar sabar bak semua utai ke diasai ke kita utai ke diantik kita utai ke disampi kita nya utai ke cukup berguna amat amat ke pasal nanti aku berarti ke kelebih lagi bala kita ke inai tu bala orang ke Indo. Hmm. Nanti anak sidak nya kumai kita mancau meh pasal ya agi miat mancau meh ne
1: betul kita. Betul
0: nanti ati sidak yang nak lihat ati sidak yang nak sabar kak aja nyebut jakok kena mana de pastor
1: dah. Betul nang amat naman. No datai okey nak nak mana nyoba kak jakok nyumpah. Begitu nuan nyebut anak tadi na ya. Yeah. Lebuh anaknya mancar ku mai de de tu bakak kerak oh. Bakak ukoi nyadi ya inai kerak inai ukoi ngai nyadi pihak na ya. Yeah. So kita itu anak Allah Taala lalu nyadi ke inai te penuh ngau sabal.
0: Ya, ngarap ke nuan ngaku me balo pedinga kita ke indok kelebih lagi sama-sama me kita belajar laba mulut kita tu tadi lancat amat jampat amat kita tu nyebut utai kena tu mana ya nanti kita ngai di kumai ora inai kera ane ngumai anak kita kera okey. Jadi tu agik megak berkawa ngau Esther laban tua sigi sari tu nang ngenang Esther. Tu bak perkara kita ke indok tu ba orang ke indok tu de pastor
1: amat amat
0: ngias diri empu tu de. Jadi nanti kita maca cerita Esther lebuah ya tu tadi sebedau di di baik ngagai mua raja maya raja ke dekat milih queen de pastor.
1: Oh, oh.
0: Dia Pastor tu tadi nitiah ke ajak penemu siko orang ke nang udah dituduh ngereja pengawaknya de pastor Hegai ente nak salah aku de pastor Hegai tu tadi ngias ya nitiah ke patut lah jadi Esther tu tadi nadai amayung bantah mi ada nitiah ajak de nanti kita berarti ke uli ajak Esther tu tadi ia dekat minta mayuh macam utai kak ngena lebih lagi aksesori orang ino tu tak tadi pasal lama kak temungur aja tanya sikit bisik tang Esther yang nak bakanya yang niti haja utai kuda ditusun Hegai tu tadi ngaga ya lalu tua medak ba penghidup kita ke maya hari tu pastor ke alai kita mensia tu tadi nyukat status ngena duit ringgit ngau reta tengkira ba perkara berketuk bakal ni orang ino kelebih lagi Indo-Indo kebiak serta ngemuan pelajar tinggi ulih naladan sifat sederhana serta nak materialistik Esther ngamik ke package pemajik ngak peminta tik dikembuan sidak ya nak salah guna lalu nak nusah dirimpu.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Laban utai tok mayuh megak nyadi dah ya. Cukup mayuh lalu dekat nyadi ekstra-ekstra aksesoris dekena lagi dah. Ya. Aku lagi ingat sekali subak tok nyadi ke cerita aja tu bala peninga. Medak siko inai tuai no tuai nal gindoknya. Lalu ngena ai sedo ya ta terlalu mimet nyuk atas mimet utai nya dah. Lalu ngena kasut tunjiang lalu nak mandiang nal pada aku dah. Nah ya, so pulai ngagai cerita Esther tu. Esther merek contoh ti badas. Ia nak berpegai bak pengaya, bak reta, bak tengkira. Tajak ya, kawin ngau raja. Tang sebedau kawinnya tadi sebedau raja nyak milih ya. Nang amat ia megak bisik peluang, bisik ruang ngena utai tiba macam. Tang ya ngena pemajia secara semula jadi ya. Ya, tangia ngemai penghidup diri bepun bak penemu dalam. Artinya induk tu penuh ngau wisdom. Ya, orang ti penyandian penemunya madah ka utai ti ngena megak ngagaya. So berapa ti jakok lalau aku ditok ngagai bala kita. Ya ti berseruan bepegai bak Esther tu nemu sapa diri empu mah sebedau ngayan ke diri. Pengering Esther dataya ari ngelala sapa yampu. Maya ari kediato, maimu utai ti uliah jakuk lawat mempengaruhi penghidup orang ya. Baka social media, trend ti baru, mudah amat dekat ngubah penghidup lalu. Kadang-kadang kita nyau teruna-runa nitiah ke maya. Utai teman sanya trend baru, kenuk kok. Lalu maimu orang nitiah, tangbak kita ti ngelala Tuhan. Bak runi yang aku tu. Awak kita yang lala derempu penuduk kita dalam Tuhan ya. Ia ke mana lagi ati ti likun, penghidup ti likun. Nadai megak salah kita itu menghias derempu. Nadai aku ngumbainya salah tadi ya. Mana genyak dikumai orang kita presentable. Artinya penghidup kita itu mana dipedak likun, dipedak dipedak orang tu nang diasuh. Yang ngainya di kita itu suat peniau lagi laki kita nama bini ku nyak tu suat peniau ku ya ke lagi ya. So awak ke kita likun mega au. So penghidup nuan mesti berindi bak penemu tidak tayari leka jakuk Tuhan. So penemu ngau sempadan dengar ke jakuk tu kada sebut ku ditu. Esther ya bisik modikai ti nyadi ke penyadian penemunya. Ia nak nitih ke cara penghidup dunia. Ia nemu sapa diri empu ya. Okey. Nanti nadai penemu tadi. Nadai sempadannya tadi. Ya. Semua utai boleh kerja megang. Bakanya megak bala kebiak. Mesti nemu sapa bakiah. Anang tak berbakiah ngau macam-macam orang lagi. Ya. Ngai ke kita dengar tu. Bakiah nuan nentu ke perangai nuan tau. So anang teruna-runa nitiah ke tarikh dunia tu. Penemu dalam mantu nuan ngelala sempadan ti nak ulih dilanggal. Kita ti Arab ke Tuhan bisik sempadan pegai jakut Tuhan ti nuan nak nemu jakut Tuhan semua utai hari baruh langit hari baruh bulan tu ulih dekerja nuan magang. Nah ya, anang baka orang ti nak nemu utai. Tang baka orang ti berpenemu. Tang baka orang ti pintal. Anam tak hantam kromo. Au. Penghidup ukai pasal nama utai ke uliah. Tang nama utai ti uliah diberi kita. Impact kita pangkak penghidup kita. Lepas kita tinggal ke dunia tu, nama utekak ditinggal ke kita, berita tik mana, utai tik mana. Kita kebiak mesti nemu tuju penghidup derempu, mesti nemu. Lalu tuju penghidup kita ianya nyadi ke garam ngau penampak dunia tu, nyadi ke pengagak sejarah. Sejarah tik bakani tik dikerja nuan Esther, sejarah ya, ya nyari ke penyelamat bangsa ya. Sejarah ti kerja nuan dah. Entik nuan cigu, sejarah ngau bala anak murid nuan. Sidaknya mujur dalam semua pelajar nakak mak pemanahnya. Entik nuan inai ngagak sejarah ngagai bala anak erti jakuknya ya bekeni ke kita ngemesai, ngermai ke bala anak. Lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah tala nuan pengagak ya. So pemajiat ari dalam, ukai ari luar tu penting lagi. Pemajiat ti di dalam lebih lama lebih mana lagi. Lama agi kita, matang agi kita, maji agi kita. Debedak laki, penebal aku senyum laki kita duduk sepiak ya. Laban kebuah, laban sidak ya rindu medak bini ya ngemuah anak. Hati itu cukup likun ngagai ya pihak megak ngagai anak ya.
0: Ya. Cukup manah, cukup manah. Mayu utai boleh diperhati ke kita bala pendengar. Cukup kini aku cukup jelas utai kau dah dipadah ke pastornya tadi. Terima kasih pastor tu dah beri penemu ngambil ke boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai kami ke Indo tu meh. Ban nadai mayu ke awak pastor minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua ari pun nyentuk ke pengunjung Esther penempat sejarah.
1: Simpul aku bala peningat, bakal penghidup Esther tik nyadi keteladan, nyadi kecuan. Nyerah ke penghidup diri, empu dekena Allah Ta'ala, nyadi ke pengubah sejarah. Ia megak ke nak nitih kecara dunia maik penghidup diri, tang ia nemu, bekeni kengir yang penghidup diri, bekeni kengintu penghidup diri. Laban pemajiak, ukai semina ari luar, pemajiak etik badas lagi, ianya ari dalam bekenyak mah penghidup Esther nah ya. So pemaji ari dalam lebih agai berguna ukai ari luar bekenyak megak penghidup kita eh. Penghidup semua bala indo agai pemaji ti endak nemu lenyau endak nemu abis ianya ati ti penuh ngau pengerindu pemaji ti bakato mere bau rengut aroma Kristus ngagai orang bukai ni kekak kita. Ni kekak kita semua, tak sampai aku awak ke kita ngayan ke pemajiak ti bau rengutnya, bau rengut Kristus, lalu orang dekat mulia ke apai kita ti deseriga. Ingat, nuan mah pengagak sejarah.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Aku percaya semua kita ke Indo tu, semua kami ke Indo tu dekat bakal Esther, dekat ngemuan pemajik bakal Esther, dekat ngemuan penemu dalam bakal Esther, dekat ngemuan semua tu ke mana bakal Esternya tadi ada pastor. Okey, jadi ngatuk pulai baru gagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali tu.
1: Terima kasih. Tuhan Jesus, aku nyerah ke semua bala indo sari tu Tuhan hari ini. Lalu sampai aku awak kena merekat tiap ikut sidak ya. Inah bak program tik diadu ke kami sari tu Tuhan awak ke tu nyadi ke lalau tengau leka jakuk tik ngir yang kami nuju singkang kena ngemanah ke penghidup kami agi kena ngemetul ke penghidup kami agi lalu awak ke nyadi induk lalu terus nyadi induk tik amat-amat ngemai aroma Kristus nyadi inai lalu terus nyadi inai nyadi laki lalu terus jadi laki tik ngemai aroma Kristus ti madah ke pemanah Tuhan tiba penghidup bala ke indo bala ke inai. Tuhan terima kasih berkat berkat tiap ikut bala peningal di tok Tuhan ngau berkat ti datai rinuan lalu sekali dak nyebut selamat hari inai ngagai semua bala inai. Turut pinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngatuk bala peningat tok nakak program Pelasa Jurai 635 sarito. Anana ingat bercunto ke Esther kita kelebih lagi ngagai kita ke Indo. Ngau awak tu mega aku pengeluar program Pelasa Jurai 635 mere selamat hari inai ngagai semua Indo. Tuhan berkat ke semua kita. Mupak dulu aku. Bye bye.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya economic sectors dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, kami
3: Swave.
2: Kita benung dengar
3: YFM.
2: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Swift, lagu Umba, merenang kita buat YFM. Jadi dia tu kita dekat ingat ke lagu-lagu country western ke dekat merenang kita untuk serito lagu oldies ke benar ya. Lagu oldies ke dekat merenang kita dalam tempoh lebih kurang sejam tu. Nyentuk ngagai pukul 12:30 malam. Okay. Kena muka lagu oldies kita ke sekali tu Elvis Presley. It's now or never.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Okey, Aru, lagu Ari Justin, lagu ke The Break nama Your Man. Okey, udah tu lagi kita akan ingat ke lagu Ari Cliff Richard. Jadi, nama bandar Cliff Richard tu ianya Sir Harry Roger Webb. Jadi ia tu kebenar ya, British, ianya dari England, kelimpah hari berlagu ya ke megak bisi berlakon. Lalu Cliff Richard tu ya kebenar ya ada ba Lucknow, India tahun 1940 sobat. Ya tu megak kala bisi band The Shadows hari tahun 1958 nyentuk ngagai tahun 1968. Okey, nyak meh penerang mimit meh berkongsi ngau kita berkawan ngau Cliff Richard ya ke udah 80 lebih umur Cliff Richard ke dia tu. Okey, kita dengar ke lagu ya The Young Ones.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh yang akan berhidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke berkaliang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal dah pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjako dalam tu dah pastor. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
1: Aman, aku nyau nyemeta aku bawa utai tapi satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runda yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mah buah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu diulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti dipadah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Freely and the Dreamers. Nyak meh penyanyi yang ke BC merindang kita dengan lagu I Understand yang tadi. Okay, jadi sudah tu lagi kita dekat dengan ke lagu Ari Ray Charles. Jadi kunci mimet meh info bekal dengan Ray Charles tu. Kalau penyanyi itu BC 12 ikut anak. Bukulain kau 10 ikut Indo. Jadi mayuh bini ya. 12 ikut anak. Hari 10 ikut Indo kekalak jadi ngoya tadi. Okey, jadi Ray Charles tu kebenaya ia tu dah mati. Lalu anak ia ke pemandu tuai. Ianya kebenama Ray Charles Robinson Jr. Ianya anak ia begulai ngau bini yang nombor dua kebernama Della Beatrice Howard Robinson. Jadi ini anak yang ke pemandu tuainya tadi. Mayuh meh anak yang ketua yang kebukai nalah dirintai ke itu. Jadi kelimpernya mega Ray Charles tu kalau jadi ngau Eileen Williams dari tahun 1951 nyentuk ngagai tahun 1952 serta jadi ngau Della Beatrice Howard Robinson dari tahun 1955 ngagai 1977. Tu meh yang ke lama yang jadi ngau Della Beatrice Howard Robinson tu tadi. Okey, jadi udah ya kenadainya tadi dia ya dipada ke habis ninggal kereta lebih kurang kereta tu ninggal ke duit lebih kurang $500,000 ASD siko ngagai 12 ikut anak ya. Jadi semua penyampau retainya tadi ianya bisi $75 juta AS dollar. Tu yang kawam kebun serta mega renta estate tu kata kemada tu hartanah mah dalam jakuk kita Melayu tu hartanah ia ke bisi ditinggal kia ngagai anak ya bama kia ne udah yang tadi ninggal ke dunia atau ke udah yang nadai ninggal ke bagi ya sama aja sama aja ngagai semua anak ya. Okey, ni berkawan dengan Ray Charles. Kita ninggalkan lagu ya, I Can't Stop Loving You.

Okay, lagu The Eagles, Hotel California. Lagu tu ketrubah di bayi band Eagles to Life. Ianya kena 22 ribu 2 1977. Dah ke dilancar ke bat tahun 1976. Kemudian yang reti Hotel California tu, yaukai nyebut berkawan dengan Hotel California pun teng. Retinya tadi ianya ya nusi ke cerita atau ke gaya penghidup bat tahun 1970-an sobat ba Los Angeles. Jadi gaya penghidup mainnya mayu ngau gaya penghidup ya ke ndak maneh meh. Artinya tadi hotelnya nusi ke bakal ngau gaya penghidup orang ni tadi ndak maneh. Jadi ya namanya ngasu kita gian teng penghidupnya tadi gaya penghidupnya ndak maneh. Gaya penghidup ba Los Angeles nya meya madah ke Siti Ari Lekaya tadi ianya you can check out anytime you like but you can never leave. Artinya kita boleh pansut barang maya kita ke pansut dan kita nak boleh ninggal ke penghidup kita ya ke gaya penghidup kita ba Los Angelesnya tadi ya kira ke nama ni meh gaya penghidup ba Los Angelesnya tadi ba tahun 70-an sebabnya meh cerita di ditusi ke ba lagu Hotel California Ari Eagles. Okey, kita dekat dengar ke lagu Ari Lynn Anderson, Stand By Your Man. Terus, bergelanggau kami, ba, All This YFM.

0: sudah sedia. Boleh sedia ke Kak Melung, siapa juara capai kumialah minggu tu. Sama kedekat dengan Pia Surat Khabar, ketawa dengan kami.
1: Alah,
2: dia naik.
3: Dia start ya.
0: Lagu engkau

Okay, lagu ni Writers Brothers, lagu Unchained Melody, dikena ngujung ke program Oldies kita ke sekali tu by YFM, segmen Pemerintah Malam. Kita bisi lagu Somebody to Love Ari Queen. Selamat malam, dia berdua kat Tindu oleh ninga ke timang kerabat tawas 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.

0: Tu pagi rewind.
1: Hanya buat memakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
2: Aku dia nyebutnya tiram nanti. Aku dah trauma makanya menguji ngemakai tekenya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kayaknya ya. Pasti pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bawa tangan tuang nyu kelan
1: nama kebuah aja makainya ada tuan
2: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran tuh kak ya semua kayak aku belajar tuku engkau dia apa gagal mana makai laban ini mau view restoran
1: restoran
2: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuku belajarnya empat ada di asai ke kaya makai tuku belajarnya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
5: ya ya highlight bancar lembaga Indo ya Indo
4: nintiang malam hari 3
6: tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor 2
4: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngeregau malam kita
5: aku memai keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia
4: bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM
7: 12 tengah malam.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulih beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemetak aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang tik kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi. Lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

si aku Lina anak Girom dari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningga kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu banyak ini.
0: Ya, ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berdiam memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Au, udahnya. Waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Ana.
2: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal rada tadi dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai 2 ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditama lagi kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena rin hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bawa aku milihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat milih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia nyari lagi lapan nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau ada yang agak utai kenyelak gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tasak ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
3: dia. Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang tu udah digumpul.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita punya belakang.
2: Aku anda lemah 8 hari tu bejap sik 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nan ini. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Wow. Tu kena
1: minta udara bau.
4: Bisa bala tu minta. Tu kena.
1: Sama pagi meh.
6: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom eh.
1: Kita sirap Nora.
7: Carta Kenyalan tahu di peda bak Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu utai ke mayu wah nyadi persoalan pas setiap ikut misia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyakini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepihak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Ya, aku jakut Tuhan dalam Injil Matius. Jadi, kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semayak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap ti tegap. Pengharap ti nak berkinsir. Erti ya. Kerja utai ti patut dikerja serta bersabar. Jakau dah lama dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyaji tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, puh lawa dengirup ke diri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, napa tu nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampa, kuto ne. Nama tu ke bisi itu sih. Salung erok di tok lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nengah awak, nada orang muda deh.
0: Nien mayu orang muda tu, nuan demu ndak salah nongin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Demu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah. Duduk itu aja nginsap.
0: Ih, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Nih.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matlar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kemuai sih, kum paluang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ke tu adah nemu nama kebuah sampi tu berguna ba penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apai kita ibak dunia tu, nama utai kedekak apai kita ibak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisi minak bisi utai kada pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kak da beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli buduk, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita tusah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari ati kita din.
1: Betul, ari ati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti at kita jak tusah. Padah mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya bedemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita na ya. Padah megak ngagai apai ya. Tuhan kita ti badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam setiap pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan besarkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalo gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Lama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

0: 1868, Maya Jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Dukuh The Olcott House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak Maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Olcott House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah pasar Kuching. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Ubeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

kita rawen Ngelawa, Siti Pilihan Menua, di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kepulih nama dari sebangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu nyangka sebaka peniau baka buah rian bercurak kunil serta mansau. Buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak buah nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan tau ke buah nyekat bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan bisik 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisik 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tumegak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tumegak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan kediato. Siti hari pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur kita boleh medak macam bangsa pengawak bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelilih menua pakan. Mayu cerita tuai, ngau pesaka asal di bedau diserungkai. Mana alai dun nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YG.

sekali tuh YFM make kita rawun ngagas sebengkapalan alaing lantang kati ke udah cukup tebilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia berimai ngosungai Nia kira 3 km ari pasal Batu Nia, 110 km ari Banoraya Miri, lalu 131 km ari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, dan motorcar di rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi kampung tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia ke hidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngauraban ia bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40,000 tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh ngak utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, Ari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

YFM make the rawan ngeges bengkapalan aleng lantang ke ati ke pemadu mana adap ke utara menua Sarawak enya Taman Negara Mulu. Pemesaikan ando Taman Negara Mulu 544 km persegi dikelilingi kampung bungas serta lumuan rampak menua ke cukup mana. Mulu membuat tiga bengkap bukit tinggi enya Gunung Mulu 2376 meter, Gunung Api 1750 meter, dan Gunung Benaran 1585 meter. Gua rusak, siti gua ke pemaduk mana? Nyalai, serta pemaduk besar di dunia, oleh nungkah tiga buah bilion Boeing 737, menjadi ke penarik hati bala temuai rawan kia. Kita akan menemui kia dekat berpeluang medak serta bayam 8 bangsa kayu, beribu-ribu bangsa utai tumbuh, 170 bangsa bungai okit kampung, 75 bangsa jelusiga, 262 bangsa burung, lalu 8 bangsa burung kenyalang ke pemadu besar di Sarawak, 74 bangsa pama, 47 bangsa ikan, 281 bangsa kesulai, lalu 458 bangsa semut. Jalan lawak Taman Negara Mulu, kita tahu ngenak sungai dengan marudi, ngulu batang beram, dialai kita berpeluang bayam pemanah rampak menua, serta mangsak mayu bengkah rumah panjai orang ulu, kelimpah ti ngenak bilun Twin Otter dalam pengelama 45 minit. Mayu palanti pedau di serungkai, mana alai nu nemuai, pesantun dibaik, YFM begulai sejalai.

selaka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip-daip misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngau orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ya adat tidak letak taro ke kita mensia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja mana bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air ke telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak sepengidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Bangku hari Stanley Bayang Merampau ya. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu ya. 11/5/2026. Terima kasih kita ke Tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu peninggal ya. Di Serata Nur, di Serata Menua, hari Kucing nyentuk ke Lawas. Lalu pihak Mekah kita hari Menua buka ya. Kau boleh mendiang ke YFM kena RTM klik. Terima kasih ke mulai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan awak aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ngarap ke kita sama angkat Dani ngau lantang serta Likun lalu ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito ya. Jadi bak tusun awak pengerak pagi ke pagi tu nang bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi 8 pagi kita bergulai bawa program 2 pagi Y kat nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi tu kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban tahu muka ngatai ke komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, gaya hari di Kuching ke pagi tu mana nadai hujan. Harap ke nyangkung semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu. Lebih lagi pengawak ke di gagak atau ke diatur kita di luar rumah ya. Okey, jadi berdahu terus berkongsi ke berita-berita bokai bahawa awak kita ke pagi tu. Tu agak merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu pemuka penggerak pagi, tu lagu Aria Data, Dara Tampun Puji.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sehari itu, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu Ari Lucy M ngai tong dei dei mangga lagu dei kena merindang kita ke pagi tu peninggal ya ke tumu muka udah nurun kawak ke pagi tu kita ke udah dalam kereta rap ke berjiman lebuh ke mai perengkap pengangkut kita ke pagi tu terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta kita ke pagi tu ya. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu sekedar hari berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita. Kalau sekedar hari berita ke BC dikeluar ke pagi tu. Ianya empat peramu undang-undang RUU dekat dibantai ke bahas pemancai awam Dun Sarawak yang ke dekat diatur berengkeh hari Sarito nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilak. Jadi speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awan Nasar madah ke baca ke terubah semua RUU tu dekat di pejalai ke abah hari kedua awam ianya pergila yang jadi sehari tu ianya awam dekat dipun kengau pengawak berjadi ke awam tu hari tuai pemakai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar. Jadi empat peramu undang-undang ke dekat dibantai ke bawah awam ke sekali tu ianya RUU Lembaga Padi Ngau Beras 2026, RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Ubah 2026, RUU Belanja 2025-2026, Ngau Mega RUU Belanja 2026. Hanya empat RUU atau ke peramu undang-undang ke dekat dibantai ke awam Dun Sarawak yang ke berengkah diatur sarito nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilang. Okey, lalu bak berita bukai ke BC Ayan tu kalai balai bomba gau penyah penusah BBP Sri Aman dekat ngatur program sari begulai gau raban bomba nyerombak hari bomba serata dunia tahun 2026 ke dekat diatur 17 hari bulan 5 tu ialah ya balai bomba ngau penyah penusah Sri Aman. Okey, jadi program tu dekat diatur berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke 1 ngali hari ke diatur bergempur ngau opis Menteri Pengerai Malaysia KKM kemas gerempuang anak bulan merah Malaysia ngau muka sekedar agensi ke buka ya. Okey, jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke Kaban Parlimen P0202 Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody. Mayuh macam pengawak ke dekat diatur maya tu ialah bakal bepersa pengerai ngau nak berbayar program merik darah lica hari City Bank ngau muka lica berkawal ngau penusah hangus ya. Okeynya sekedar hari pengawak ke diatur nyerombak hari bomba serata dunia 2026 ke dekat diatur ba BBP Sri Aman 17 hari bulan 5 tu ialah ya. Okey, lalu ba berita bukai tu peninggal atlet terjun hari menua Sarawak muncul bergelar champion ba paket terjun jemputan kumpulan umur Malaysia MIAG ke-61 pak pusat akuatik Pantalila Rinong Petra Jaya Kuching kalai menua Sarawak mucur tulis ke 18 medal emas 17 perak ngau 7 engkeraju. Lalu Selangor bak penduduk kedua ketulih ke 5 medal emas 3 perak ngau 3 engkeraju ditangkan ke Majlis Sukan Negara ya.
bah penduduk lomo 3 ke tulih ke 4 Middle Mas 3 Perak ngau 3 Engkerajo. Okey, hanya apa mucur ke tulih menua atlet terjun menua Sarawak. Aba paket MIAG ke 61 ke diatur ba pusat akuatik Pandalila Rinong Petra Jaya Kuching. Okey, sekedar hari berita-berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ngau silik lagi tau ke berita Bokai oleh didinga kita. Pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Di YFM. Pagi terus merindang kita ke pagi tu peningat. Merindang kita ngau lagu hari Dave Victor, Indo Bangsa Dayak.

0: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi bah jam kedua tu macam dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu pesan hari Juli yang nak usat ya, madah ke Juspin Bangi yang nak limin. Juspin Bangi anak limin udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila. Aba rumah sedampu, inya aba rumah tebang, belai sekarang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah hijau, lubu tabau, rumah liman talau, rumah wili sungai pinang, rumah unya lalang, rumah Stephen tebat, rumah jelani darai, rumah mulu kujuh, rumah tawi belawan, rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Empadiang Buno, rumah Jake Brauh Pais, rumah Bandang Pincu, rumah Billy Mencuang, ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut dari Tumagang, pihak Mega Pak Baloi Skrang, Ulu Anap, Dilimbang, Ulu Niah, Bala Alumni, UPMS BSBI 2020-2021. Akalai pesan tu tadi madah ke Jospin Bangi anak limin ya. Jospin Bangi anak limin udah nadai. Lalu ni yang Jospin Bangi anak limin tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah tebang belai sekarang. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua atau peninggal ianya Arya Jacqueline anak Nating. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang Indaya, ianya niang Aca anak Antas. Kalai nguan ulit ianya malam 15 hari bulan 5 2026. Lalu ngetah sulit nya pagi 16 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba bukit 5 Sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Mapai, Kabah, Skim, Gempuru Tada, Nangadap, Sungai Poi, Sepasir, Bejait, Sengayan, ba Pawan Kenawin, kaban belayan ba Durian Sibu, Skuau, Paku, Lubu Pernik, Selabi Ulu ya, kaban belayan ba Suang, Nanga Sebatu, Manap, Kapit, Nanga Duang, Sebatu Julau, Skimbi, Sungai Sian Bintangur, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jacqueline ba Lumur 012-502-1979 tahu kenuju Julius 013-8484-829 tahu kenuju Patrick Rantai ba Lumur 019-889-4131. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Aca anak Antas ke dekat diatur pagi 16/5/2026 ba Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan madah ke Miri Nyai anak jantan ya. Miri Nyai anak jantan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai ba rumah anak ya. Ianya ba rumah Lumur 56 Simpang 13 Jalai C RPN Luruang Tengah Seria Brunei malam tak lagi ya. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Ulu Mukah, Selangau, Miri, Bintulu, di Sibu Kucing ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ayub anak Baging ba Lumur plus 6 7 3 7 0218-1174-807. Nya tadi pesan madah ke Miri Nyai anak jantan udah nada ya, lalu duka di Sengai Palamayuh ba rumah sidempu ianya ba rumah lumur 56 simpang 13 Jalai C RPN Lorong Tengah Seria Brunei. Okey, lalu pesan ke buka itu peningah ianya pesan Ari ex Cikgu David anak minggut. Jadi pesan tu madah ke ibu ya, Simba anak panau, Simba anak panau tau ke Indai Dara udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah Melayuang empayet ulu ruban lalu dekat kubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nucu mau tau ke jelia anak mamat di Limbang Sulan tau ke Indai Bedup ba simpang sebawah Bintulu Joseph tau ke Pai Bibi ba sebetan seratu Kaban Belayan ba rumah Dana Kopi Bus ba Kerubuang Selalang rumah anta nak rumah ba Jelupang atas Roban ngau Kaban Belayan ke Bokai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simba anak panau, Simba anak panau tau ke Inai Dara udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah Melayuang empayet ulu ruban lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu tu Siti Agi pesan Aria Luna Rita anak Intan madah ke Inaya Lansi anak Bekir Lansi anak Bekir udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah anak ya ianya ba rumah Linus ba taman perumahan Riveria lumur 119 lorong 2J2 Kota Semarahan. Lalu dekat di kubur kari 3 tu ilak ya ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba mapai tada di Miri Kucing Menyan Balih Baterjang Suang Lundu ngau Kaban Belayan Kabukai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngakai Luna Rita bak umur 019-883-5162 tau kenuju Linus Ana Intan 019-884-4632 tau kenuju Alex Sujang 013-787-2810. Jadi pesan tu madah ke Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir atau ke Indai Luna udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Balamayu ba rumah anak ya inya ba taman perumahan Riveria lumur 119 lorong 2J2 Kota Semarahan lalu dekat dikubur ke Hari 3 telah ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Sri Aman. Okey, nya tadi muka pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Udah tu lagi aku nampung baca pesan ke bokai ke pagi tu. Berperindah dulu ngau lagu Ari Heli ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari dagang ngana ajuang. Jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang merekat ke regang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidempu inya ba rumah upuang sering bangkuang baru pantau Sri Aman. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba pantau Sudoku sapa Keranggas Rapa Lacau Kubau Empelanjau kaban belayan ba sebeban ulu kara Jauang Tawang Mawang Selanti di Kucing Miri Bintulu Sibujaya Kapit Digayau ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu telefon ngakai dagang anak ajuang pu bak lumur kusung 113-373-1969 tau kenuju Riman anak ajuang bak lumur kusung 173-377-8940. Ya tadi pesan madah ke sembiang berkat gergang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi bak rumah sidampu inya bak rumah upuang sering bangkung baru pantau Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tupninga ianya pesan hari munah anak maga. Jadi pesan tu madah ke anak ya Ibrahim anak Jika ya Ibrahim anak Jika tau ke apai apui udah nadai. Lalu niang tu di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jika nak kira ba umur kusung 13934 9665 tau kenuju munah anak maka ya bal umur 0197113794. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian mana Jika Brian mana Jika tau ke apai apoi udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah inya pesan Ari Roland anak nari ya pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngupas sentebalu niang nari anak mamu tau ke apai bariang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetas ulit inya pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah labang Nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba Luang Tabing Tinjar di Biri, Binturu, di Sibu. Engau mega Kaban Belayan Kabokai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan untuk tadi madah ke ngetas ulit ngau ngupas terbalu niang nari anak mamut ya ke dekat diatur. Inyak pagi 24/5/2026 ba rumah sedempu inyak ba rumah labang Nanga Sri dan Tinjar Beram. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya pesan area sili ane ngatur tau ke apai semen. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu keniang aku nanduk baru ya. Pesan tu madah ke ngetas sulit ngamuain terbalu keniang sili anak ngatur ke dekat diatur enyak nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetas sulit enyak pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu ianya ba pujut kona. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba sebawah di Bintulu, Semarakan, Rumah Hidwin, Unci, Asam Paya, Kenawit, Mukah, Suai, Dimiri, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang sili nak ngatur tau ke apai semen ke dekat di atur pagi hari Minggu ya 24/5/2026 ba rumah sedempu ianya ba pujut kona. Okey, lalu ba pesan ke Bukai tu ianya hari Dinis umpul anak Indru. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang ayak sidah ianya rituan anak tabul ke dekat diatur 3/6/2026 tilak ya ba rumah sidampu inya ba rumah ini tau ke rumah eksa rumah dini seumpul batu 14 jalai KJD Sibu. Jadi pengawaknya di jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sebina ba lumur kusung 13 821 5224 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Selat, Rumah Tajing Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanuk, Batu 8, Rumah Nyuak, Jalai Bintulu Sibu, ba Sungai Sebawah di Bintulu, Nanga Drau, Nanga Darau Pakan, inya ba Rumah James ke Rumah Willy, Nanga Wak Pakan, Lemayung, Jalai KJD, Batu 14 KGD, Batu 16, Batu 19 ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal gawaian tu keniang rituan anak tabul ya ke dekat diatur ba 3/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah ini tau ke rumah ex Dennis umpul batu 14 jalai KJD Sibu. Okey, yang tadi pesan mega ke bisik diterima hari peningah kita ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peningah nak nabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu. Hari Gwen sanggup aku.

Terubah tu batang berita. Nembiak patut diberi awak nyadi tuai kena nentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban nembiak jemah ilak. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku ndak nekul penyerakup di Sarawak. Selamat pagi pendengar bergulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 11.5.2026. Mudah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke isi berita.

Kerabat Kaunsel Negeri Sitak Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, pada Kerabat Biak Ndang Gembuan Penau, Pengelandiak Ngau Personaliti ke Ulih Maik Komuniti Ngagatikas ke Tinggi Agik. Yang mansut ke Jakutu, buat pengerami merarau, berserimbai Ngau Ngintu Jubli Perak ke 25 tahun Biro Induk Gensurai, buat Rumah Panjai Gensurai, Betung. Berbak ngonya Datuk Gerald muji semangat kerjasama ngau pengliat ati Biro Induk Gensurai. Kedia tu udah masuk ngagar rebak ketiga. Kenyau bironya ditumbuh ke 25 tahun tu ke udah. Nyaklai pemujur tu ngayan ke bukti semangat berserakup serta bergempung kerja semua pengawak. Kena nentu ke tiap bengkah organisasi meruan tegap serta relevan ngemansang ke rakyat bak kandang menuanya. Semangat innovation bak Raban Nembiak patut ditegapkan serta diterus ngagai renggat ke tinggi agi. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin madah ke Raban Nembiak ti ngau ngambil bagi bak pekit robot antarabangsa Borneo 2026. Nyak ngayan ke pengerinduk sidak kena nampak penghidup dunia rilak nengah kreativiti ngau teknologi. Ya madah pengawak tindak ngetu bak bidang innovation berguna benar dikena ngamat ke julur ati sidak bak strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 Sarawak. Ya madah munyinya lebuah berjadi pengawak nutup ngau nyuak ke prayes pekit robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri kemari. Teks Jakuya dibaca tuai bagi innovation upis Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak Dr. Cheong Yau Liang. Pekitu mega dipasuk nembiak ari menuatu ngau menoluar nyengkawam Myanmar, Jepun, China Taipei, Mexico, ngau Vietnam. Sarawak majak negap ke penduduk ia jadi model penyerakup bangsa asil ari pupu Raban bangsa dihidup dalam pemain serta perintah menua di berjalan ke polisi pemansang ati inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miat Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke rakyat Sarawak diulih hidup berbahasa kepangan diri tajak ndak sama jalan pengarap budaya ngau jaku nyadi ke puguk pengeriang benua tu. Pemujur tu mega disukung bala tuai menua ti bisik visi serta tujuh pemansang ti terang. Yang maksud kejakutnya bak pengawak nutup pengerami ngintu minggu penyerakup renggat Sarawak 2026 di Miri. Pengawak negap ke pemansang atlet buat tiap menua ndang patut diangkat ke kena nentu ke pemansang lumok ngemain di Kerembai Kagik. Menteri Nembiak Lumok Ngepemansang Orang Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawannya berguna benar dikenal tentu ke tiap bengkah Lumok Ngemayan meruan dipekit ke kelimpah ari nempak mayu hagi pekit ti kompetitif berenggat nasional. Tuk berindia ari pekit nyemerai berirama dikinsil ari Lumok Ngemayan Malaysia Sukma 2026 di Selangor ketegal kurang penyerta ari menua bukai. Ya madah munyinya udah berjadi pekit terjun beraban umur Malaysia Milo Pram MIAG ke-61 buat Palan Akuatik Pandalai Larinong Petrojaya Kuching Lemai Kemari. Ngelansak pasal pengurang penyampau volunteer ungkup Lumbok Malaysia 2026 hari 30,000 ngagai 5,000 ikut ajak. Ya bisik benar pengarap menua tu nyadi Palan Alangatur bisik langgur penemu sidempu. Tuk dikena nentu ke pemujur pengawak ngatur main bertiap palan alai berpekit. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Penanggul air bersih di Sitak Lubantu dekat diputar ke Ngau Jampat ngambil ke rakyat buat menu pesisir oleh ngasai ke perengkau guna pemun ke mana serta likun agi. Kaban Parlimen Lubantu Roy Angau Gingkoi madah ke perintah Sarawak seruran berarti ke perkara ke diguna rakyat kelebih lagi buat kandang menu pesisir dikenal ngangkat ketikas penghidup Ngau pengelantang sidak kediau buat kandang menuanya.
Ia maksud ke jakut tu, lebuh berjadi program segulai sejalai nuju pemansang menua P203 lubuk antu bak rumah beruin tabut sekarang. Berbak ngonya, ia megak meran ke pengawak ngangkat ke penatai pemisi rakyat ke diau bak kandang menuanya serta meri latih dagang pemun ngenak cara online. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kemari ngatur berjalai ke pengawak penemuai kerja ngagai projek berbuling Stall Port. Tujuh penemuainya berarti kebaru berjalai pemansang projek di dekat ngemanah kagi rentayan perengkah pengangkut langit menuh pesisir di Sarawak. Nitih ke sebengkah penerang Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak berplasar ke report pemujur projek nakat 30 hari bulan 4 tahun tu perjalai projeknya udah nyapai penyulut 100% nitih ke tagak di Perambu asal. Projek keberga 248 juta ringgitnya nyengkawam pengawak ngagak padam bilun jalai teksi apron dur bilun sangkai, bangunan terminal, sistem parit, perengkah guna ngau kerja mekanikal serta karan ke bekaul. Projek berbuling Stall Port dikarap ke uliah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna kena nambah ke accessibility perengkah pengangkut langit, nyungka aktiviti sosioekonomi menua tu serta negap ke kawal antara menua pesisir ngau menggeri di Sarawak setipa ngau agenda pemansang pelilih menua Tik Meruan. Pengawak ngatur Borneo Street Auto Show ke-13 ukai seminar mandang ke kereta kendak berjalai ajak tamagak gempuruk kelab otomotif dikenak ngelalu ke kreativiti otomotif seni menua tu. Cara tu megak kena ngangkat ke profil Sarawak jadi ke sebuah menua otomotif. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu pada ke program bakanya uli ngada ke Mayu Hagi Raban Nembia ti kreatif serta inovatif ber bidang otomotif. Yang madah program kebangsa tu megak boleh negap ke industri dagang temuai, ekonomi menua serta pemansang aktiviti Raban Nembia di menua tu. Dato' Sebastian madah munyinya lebuh berjadi ke pengerami Borneo Street Auto Show ke-13 di Miri. Teks Jakuya dibaca pengaria Kaunselor Tan Lek Jin. Program ke diperjalai ke sepenglama 2 hari tu, bisi 48 bengkah atur pengawak ti dipasuk kaban kelab bermotor dari Sarawak, Sabah, enggau Brunei. Berita ti ke penuri. Pemain muzik ukas minat nyadi pemerindang ajak, tamaga nyadi pelasar ngagai Raban Nembia, nampak pengangkun diri, disiplin, serta ngerembai ke penau seni nengah pengawak pemerindang beratas panggau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Ker Chiang, madah ke muziknya Jaku Ari Universal, tiulih nyerakup ke Mensia Mayuh nak ngira bansa, jalai pengarap ngau penatai. Kelimpah arinya, tu mega uli nampak Raban bansa dalam pemaya serta progresif nengah penyerakup muzik kelebih lagi Diwan Pupu Raban Bansa di menua tu. Yang madah munyinya lebih berjadi persembahan muzik 96 Music House di Kuching demalam. Yang megak muji pengawak palan pelajar muzik tingawul nyedia kediri latihan profesional nge persa muzik antarabangsa. Bak program tu megak dipasuk 80 ikut orang gau ngambil bagi ke bumur antara 4 ngagai 60 tahun. Dekenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Nembiak patut diberi awak jadi tuai kena tentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban Nembiak jemah hilak. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku nak nekul penyerakup di Sarawak. Yang tadi kita sudah mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak di Sadang yang di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak menak kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pembangsang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Yang masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemsai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada kurang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Seleka jakuk Sarito ianya Nengkua. N-E-N-G-K-U-A. Nengkua. Reti Nengkua ianya boleh, nguliah, tau ke ngambil. Contoh ayat, cemegi Nengkua buah sibau belakang rumah, ngena engkuar ti panjai. Bubu ditani aki, Nengkua limaiku ikan tuman. Nyanaka seleka jakuk Sarito ianya Nengkua.
4: Seleka jakuk Sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak backup.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si backup.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ya ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun, ya ke udah lalu. The Old Court House, digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayang ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kediah tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
5: Ya, kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kak sama, meh.
4: Ya, amat. Maka dia tahu. Tanggutanya boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.